0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026.
2: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan rakyat dalam bernegara.
0: Pemerintah optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir tahun. MPR membahas produk hukum terhadap pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman lembaga negara. Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
3: Perkembangan penguatan. Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis.
4: Pemerintah optimistis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipertahankan hingga akhir tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, optimisme tersebut ditopang kinerja ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh di tengah konflik geopolitik, perang dagang, dan disrupsi teknologi global. Airlangga menjelaskan, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan 2 2026, sehingga secara kumulatif semester pertama mencapai 5,45%.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026 dan tentunya pemerintah terus waspada terhadap gejolak yang muncul di geopolitik sambil memperkuat fondasi perekonomian nasional.
4: Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik M.Edi Mahmud mengatakan, kinerja perekonomian triwulan 2026 didukung oleh menguatnya konsumsi masyarakat, aktivitas produksi, dan realisasi investasi. Indikator tersebut tercermin dari meningkatnya konsumsi restoran dan hotel, transaksi perdagangan digital, penjualan kendaraan, serta realisasi investasi hilirisasi yang terus meningkat.
5: Secara umum, perkembangan komoditas terutama perdagangan Indonesia pada triwulan 2026 cenderung meningkat. Harga minyak kelapa sawit, biji besi, batu bara, minyak mentah mengalami peningkatan baik secara Q2Q maupun year on year.
4: BPS juga mencatat sejumlah indikator ekonomi domestik menunjukkan perkembangan positif pada triwulan 2 2026. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang meningkat menjadi 51,29%, sementara realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai Rp152,7 triliun atau naik 5,78% dibandingkan triwulan 2 2025. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pimpinan MPR tengah membahas bentuk produk hukum yang tepat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman yang mengikat seluruh lembaga negara. Berikut laporan selengkapnya, Hana Sarif.
6: Pimpinan MPR melaksanakan rapat gabungan bersama seluruh alat kelengkapan MPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pembahasan mengenai bentuk produk hukum PPHN menjadi salah satu agenda dalam rapat tersebut. Menurutnya, PPHN merupakan haluan filosofis dalam penyelenggaraan negara sehingga perlu memiliki kekuatan yang mengikat bagi seluruh lembaga negara.
2: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan publik, kepercayaan rakyat dalam bernegara. Ini adalah guidance kita dalam mencapai kita tujuan kita bernegara, karena itu ini bukan sebuah guidance teknis dari kita bernegara.
6: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan MPR di Istana Merdeka pada Senin lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap sejumlah substansi dalam konsep PPHN, terutama yang berkaitan dengan proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
7: Adalah Presiden merasa bahwa proses penyelenggaraan pemerintah daerah diselenggarakan dengan cara yang dengan proses demokrasi yang mahal, yang rumit, dan luar biasa melelahkan. Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah, begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi. Karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
6: Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo meminta agar isu tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan arah pembangunan serta sistem penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Presiden ke-13 RI, Kiai Haji Maruf Amin, menilai Nahdlatul Ulama perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
8: Jadi dasarnya itu pemahaman. Kalau itu nanti, itu menjadi...
9: Wakil Presiden ke-13 RI, Ma'ruf Amin menilai Nahdlatul Ulama atau NU perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Gagasan tersebut menjadi benang merah dalam buku Fikroh, Manhaj, dan Harakah Nahdliyah dalam perspektif Kiai Haji Ma'ruf Amin yang diluncurkan Rabu malam di Jakarta. Buku yang ditulis Siti Hania Tunisa dan Muhammad Zainal Arifin itu mendokumentasikan berbagai pemikiran Ma'ruf Amin, baik yang disampaikan dalam ceramah, diskusi, seminar, muktamar, hingga wawancara langsung. Ma'ruf Amin mengatakan tantangan NU pada abad kedua bukan lagi sekedar memperbesar jumlah anggota, melainkan memperkuat kualitas pemahaman warga NU terhadap ajaran dan tradisi organisasi. Ia juga menegaskan cara berpikir NU bersifat moderat, serta tidak bersikap statis atau tekstual semata.
8: Ya, inti daripada buku itu, saya ingin ke depan itu NU itu dibangun lebih menitikberatkan pada kualitas warga NU, bukan kuantitas. Dan NU itu bukan sekedar identitas, tetapi betul-betul pemahaman.
9: Sementara Siti Hania Tunisa mengungkapkan, buku tersebut lahir dari keinginan mendokumentasikan pemikiran Ma'ruf Amin yang telah menyaksikan, mengabdi hingga memimpin NU.
10: Beliau tumbuh bersama NU, berkhidmat di NU, memimpin NU, dan menyaksikan bagaimana NU menghadapi berbagai perubahan zaman. Pengalaman panjang itu bukan sekedar perjalanan organisasi, tetapi juga perjalanan ilmuwan yang sangat berharga.
9: Siti Hania Tunisa turut mengharapkan dokumentasi pemikiran Ma'ruf Amin dapat menjadi referensi bagi generasi penerus dalam memperkuat kualitas warga NU pada abad kedua organisasi. Adapun peluncuran buku turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Umum PBNU Gus Yahya, serta para tokoh ulama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk, yang menurun 430 ribu orang dibandingkan dengan September 2025. Pemerintah menilai penurunan kemiskinan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, meningkatnya kesempatan kerja, serta penguatan program perlindungan sosial. Afri Tutar melaporkan selengkapnya.
11: Laporan khusus.
5: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak...
12: Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali menunjukkan tren penurunan pada Maret 2026. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk. Jumlah tersebut turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025 yang tercatat sebanyak 23,36 juta orang atau 8,25%. Meski demikian, garis kemiskinan nasional meningkat menjadi Rp669.235 per kapita per bulan atau naik 4,33% dibandingkan September tahun lalu. Artinya standar kebutuhan minimum masyarakat semakin meningkat, namun jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan justru menurun. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Edi Mahmud mengatakan tren penurunan kemiskinan terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir.
13: Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 22,93 juta orang atau turun sebanyak 0,43 juta orang dibandingkan dengan bulan September tahun 2025. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan pada September 2026 mencapai 8,07% atau turun sebesar 0,18 poin dibandingkan dengan bulan September 2024. Berdasarkan tren pada grafik sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2026, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan.
12: Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga. Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh sebesar 5,25%. Dan selain itu, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sekitar 522 ribu orang, sementara jumlah pengangguran menurun menjadi 7,22 juta orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, membaiknya indikator ketenaga kerja menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
14: Ini jumlah penduduk miskin ini turun sebesar 430 ribu orang di bulan September. Kemudian tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,07% di bulan ini berbasis Maret 2026. Penduduk tambahan yang bekerja itu bertambah 522 ribu orang di bulan Februari dan Mei, sehingga jumlah orang yang bekerja sebesar 148,19 juta orang. Pengangguran turun 24 ribu, sehingga jumlah pengangguran per bulan Mei adalah 7,22 juta orang.
12: Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga terus memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Sosial Kemensos mencatat penyaluran program Keluarga Harapan PKH maupun bantuan sembako triwulan ketiga terus berlangsung. Penyaluran dilakukan berdasarkan pemutahiran data BPS agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan hingga awal Agustus jutaan keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan sosial dan proses penyaluran terus berjalan.
15: Sampai sekarang terus berproses, sudah lebih dari 7 juta yang disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta untuk bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako. Terus berproses, mudah-mudahan sesuai rencana paling tidak bulan Agustus ini sudah tuntas seluruhnya untuk 18 juta KPN lebih.
12: Meski angka kemiskinan nasional terus menurun, tantangan pemerataan kesejahteraan masih dihadapi pemerintah. BPS mencatat tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 10,67%, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,34%. Selain itu, lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di sisi lain, rasio Gini yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat juga meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu terus diiringi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan perlindungan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan turunnya angka kemiskinan di Indonesia.
16: Kalau di lingkungan saya memang sudah mulai kelihatan ada lebih banyak orang bekerja dibanding beberapa bulan lalu. Tapi masih banyak juga pekerjaannya belum tetap. Jadi menurut saya, kondisi ekonomi memang membaik, tapi belum merata.
17: Ya Mas, kalau menurut saya yang paling penting itu membuka lapangan kerja ya, yang lebih banyak, dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Karena kalau orang punya pekerjaan dan harga pangan tidak naik terlalu tinggi, itu masyarakat juga akan lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu loh Mas.
16: untuknya. Yang pertama itu dari ekonomi mikrokluster yang bisa menumbuhkan ekonomi dari desa ke desa, terus dari mungkin dari kota kecil ke kota kecil, jadi biar ekonominya berjalan gitu lah. Jadi dari bawah dulu sampai ke atas. Jadi kedepannya semuanya bisa bayar pajak aman dan tentram. Jadi kebutuhannya lebih baik lagi, terjangkau gitu, sama jalan-jalan lebih bagus lagi, tata kota lebih bagus lagi. Kemudian kalau misalnya pajaknya full, payment dari warga dari kecil sampai besar pasti pendapatan daerahnya pasti jauh lebih baik.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik turunnya angka kemiskinan Indonesia. Naskah disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah gejolak ekonomi global, ternyata Indonesia mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 430 ribu menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026 dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Dari laporan Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan, penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,07% pada Maret 2026 dari sebelumnya 8,25% pada September tahun sebelumnya. Ini sepatutnya menjadi catatan dan motivasi ke depan untuk lebih bekerja keras menurunkan lagi angka kemiskinan dari berbagai sektor. Sebab garis kemiskinan secara nasional pada Maret 2026 mencapai 669.235 rupiah per kapita per bulan, yang menandakan adanya peningkatan persentase pengeluaran setiap individu. Angka tersebut meningkat 4,33% dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 per kapita per bulan. Peningkatan dimaksud menggambarkan bahwa setiap orang harus memiliki pengeluaran minimal Rp669.235 per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan seperti perumahan, listrik, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. Garis kemiskinan merupakan batas untuk membedakan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, tentu masyarakat sangat mengharapkan negara hadir mencarikan solusi terhadap persoalan kemiskinan yang mereka hadapi. Apalagi faktor komoditas makanan masih menjadi penyumbang utama pembentukan garis kemiskinan dengan porsi 74,70%. Sementara komoditas bukan makanan menyumbang 25,30%. Begitu juga dengan kesenjangan tingkat kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan, perlu menjadi perhatian dan kebijakan strategis pemerintah untuk mengatasinya. Sebab tingkat kemiskinan perdesaan pada Maret 2026 tercatat sebesar 10,67%, sedangkan perkotaan sebesar 6,34%. Jumlah penduduk Indonesia yang terbanyak di Pulau Jawa pada kenyataannya memengaruhi jumlah penduduk miskin secara kepulauan besar. BPS mengungkapkan lebih dari separuh penduduk miskin di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara itu Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Dari persoalan inilah, mengapa kerja keras untuk mencari solusi dan alternatif mengentaskan kemiskinan ini harus terus dilakukan. Apalagi pemerintah sudah mematok target angka kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada akhir tahun 2026. Dalam hal ini, hendaknya fokus pengentasan diarahkan pada desa atau kelurahan prioritas serta puluhan kabupaten kota terpilih. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak saat berlayar di Laut Hitam dekat pelabuhan Novorossiysk, Rusia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, insiden tersebut mengakibatkan 4 awak kapal terluka, di mana 3 di antaranya merupakan warga negara Turki. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship di Bekasi, Jawa Barat. Laini Kurniawati melaporkan.
19: Yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer.
20: Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship yang digelar Pengurus Besar Muay Thai Indonesia atau PBMI di Gor Bangian Kota Bekasi hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir memberikan apresiasi kepada PBMI dan juga Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti atas keberhasilannya mensosialisasikan olahraga Muay Thai menjadi olahraga yang populer di tengah masyarakat. Pihaknya juga mengapresiasi olahraga Muay Thai yang mula menunjukkan prestasinya di mana pada SEA Games 2025 berhasil meraih medali perak untuk Indonesia.
19: Tapi yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer. Memang waktu itu ada pemikiran yang Nyala Combat, ya itu akan terlaksana. Tetapi yang menarik juga bagaimana tadi Muay Thai dikombinasikan kepada kehidupan sehari-hari masyarakat, yaitu Muay Thai aerobik. Kita bisa lihat tadi atlet yang umur 5 tahun sudah mulai mengenal Muay Thai, itu paling mahal. Nah, hal ini yang saya kenapa melihat ini sebuah terobosan, dan saya mengucapkan terima kasih, dan insya Allah kami dari Kemenpora tentu mempersiapkan hari ini untuk persiapan SEA Games buat Muay Thai. Mudah-mudahan untuk perkembangan ke depan Muay Thai bisa mendapatkan medali yang lebih baik.
20: Sementara itu, Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti menjelaskan kejurnas Muay Thai kali ini menargetkan munculnya bibit-bibit baru atletik Muay Thai untuk bisa tampil di berbagai macam ajang kejuaraan.

0: Sekedar diketahui, Kejurnas Muay Thai kali ini diikuti sebanyak 514 peserta dari 18 provinsi, terdiri dari 460 atlet kategori fight dan 54 atlet kategori seni. Dari Gor Bangyan, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hanira. From 1 RRI Kupang.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya pendengar, tadi kita sudah ikuti Warta Berita Pagi bersama RRI Pro 3. Selanjutnya kita kembali di Rote Pagi ini bersama saya Ner Leo Lede.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda.

0: berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak.

0: Oh, ambil paru di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak, sudah leh. Kok beta suburu-buru nih? Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah leh kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ha, begitu baru bagus. Ada mata, toh. Jangan mata jadi hiasan, sah.

0: pindah kok. Pindah kok dulu ya, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada Mia yang mengejarkan kok. Sana kok dulu.
1: Iya bisa mu itu. Saya duluan Hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan, ada Hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama Hain kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu Hain saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin.

0: Kak, dari kemarin dulu kesian mengerti, Pi. Sama bikinkan apa Mipal itu kesian tamuku di rumah?
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Hebelu, apa nabe?
1: Hau ba kampus eh?
0: Ai, oh mahasiswa tian eh?
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau laulai.
0: Lau diak-diak eh?
2: Eh, Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kain pembahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus bawa omong pakai kampung bahasa. Jangan malu, kawan.
2: Oh, begitu eh? Hebat sudah. Kalau begitu, nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh?
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Perusahaan bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Iya, lagu dari TPX menemani kita di pagi ini. Percayalah padaku, percayalah pada saya Ner. Mau percaya di siapa leh? Nah, tadi kita sudah dengarkan beberapa informasi. Selanjutnya ini informasi tentang telur rebus ya. Yang biasa makan telur rebus, termasuk saya juga hobi makan telur rebus. Nah, telur rebus ini sering menjadi pilihan menu dalam program diet karena dianggap rendah kalori dan tinggi protein. Banyak orang meyakini konsumsi telur rebus dapat membantu menurunkan berat badan lebih cepat. Namun, apakah makanan sederhana ini betul-betul efektif untuk menurunkan berat badan? Nah, pendengar, ada informasi dari ahli gizi yang menjelaskan bahwa telur rebus memang memiliki kandungan protein yang cukup tinggi, sekitar 6 hingga 7 gram per butir. Protein pembantu memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga dapat mengurangi keinginan makan berlebihan atau ngemil di waktu di antara waktu makan. Karena itu, telur rebus sering dimasukkan dalam menu sarapan sehat. Selain tinggi protein, telur rebus juga relatif rendah kalori, yakni 70-80 kalori per butir. Kandungan vitamin D, vitamin B12, selenium, dan kolin di dalamnya turut mendukung fungsi tubuh selama menjalani program penurunan berat badan. Gitu pendengar. Meski demikian juga, para ahli menegaskan bahwa telur rebus bukan makanan ajaib yang otomatis membuat berat badan turun. Penurunan berat badan tetap bergantung pada keseimbangan antara asupan kalori dan energi yang dikeluarkan tubuh melalui aktivitas fisik.
1: Wah, wah, wah, wah, Bapak. Lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
2: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
1: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
3: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

0: Chatter siapa nih?
1: OTW ya, jangan lupa bawa pesanan.
0: Oke. Balas di WA dulu.
1: Oke.

detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata.

termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: apa na be?
1: Hau ba kampus eh?
0: Ai, o mahasiswa tian
1: eh? Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak-diak
2: eh? Eh Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kain pembahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus ngomong pakai topeng bahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh begitu eh, hebat sudah. Kalau begitu nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Ya mendengar, masih dengan saya Nair Leolede di Rote pagi ini. Kita di pukul 9.41 ya. Ada satu informasi lagi dari portal resmi kami di rri.co.id. Mendengar, Bunda PAUD Kabupaten Rotendao Nyonya Yane Henuk Pelukila menghadiri sosialisasi PHBS di TKB Neser Soao 4 Agustus 2026. Nah pendengar, sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat yang dimulai sejak usia dini bagi anak-anak. Dan terutama di anak-anak PAUD ya, dimulai dari anak-anak PAUD. Nah pendengar, guru juga diminta membiasakan anak-anak di PAUD, di sekolah untuk mencuci tangan sebelum makan serta menjaga kebersihan lingkungan di sekolah setiap hari bersama seluruh siswa. Nah pendengar, Nyonya Yane berharap kolaborasi guru, tenaga kesehatan dan orang tua terus diperkuat mulai kegiatan edukasi kesehatan rutin bersama. Sinergi tersebut diharapkan melahirkan generasi Rotendao yang lebih sehat, berkarakter dan memiliki kebiasaan hidup bersih sejak dini dan berkelanjutan.
1: Mbak Emma, Mbak Emma buka pintu dong. Ini Beta Yuni. Aduh Mbak Emma, lu sakit apa nih? Pucat, badan pun panas leh. Jangan sampai Mbak kena malaria nih.
2: Iya nih, demam naik turun. Aku sampai menggigil. Kepala juga sakit, badan sakit. Aku sampai kelahan, mual, diare juga. Bantu aku ke rumah sakit yuk.
1: Aduh Mbak Emma, ayo suh kotong pi. Awi malia doh. Ini bagian dong puntat tumpuk le. Di lantai, di gantungan. Belum le yang di halaman rumah. Rumput dong justru tinggi. Mbak Emma son bersihkan ju. Mbak Emma tinggal di kamar yang songkas bersih begini. Halaman yang kotor. Pantas lah kok ini nyamuk dong banyak kok su gigi ame nih. Malaria merupakan penyakit serius dan bisa berakibat fatal bagi pengidapnya. Penularannya melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat terhindar dari resiko penyakit malaria.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Lah, jang babakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sa babakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sa mama. Api kecil sa nih, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih.
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga, bisa angus ke tong satu kampung bapak.
1: Aduh, betul juga ya mama. Nah beta kasih mati su. Ampun-ampun ya mama.
0: Ingat ya bapak, lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar, kita tadi bersama ikuti lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Selanjutnya kita di pukul 10.03, ini program Halo RRI ya. Jadi seperti biasa kami buka line telepon yang mau gabung untuk menyampaikan keluh kesah, nanti kami catat semua dan kami akan lanjutkan ke dinas terkait.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: 92,5 RRI Pro 1 Rote. Kadal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: hindi berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta pilih mana dika? Nah, kok beta pilih?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ya, mendengar lagu dari Silon Seven ini menjadi lagu penutup dalam perjumpaan kita di Rote hari ini. Terima kasih untuk pendengar semua yang sudah setia bersama kami dari pagi hingga saat ini. Untuk itu saya Nair Lalure pamit undur diri. Kita akan ketemu lagi di edisi lainnya nanti di Rote Pagi. Dan selanjutnya nanti ada Kakak Dina yang akan menemani Anda sampai sore nanti. Jadi tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Rote.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat siang pendengar. Hai hai hai. Di siang hari ini Dina Yulianti menemani pendengar semua di acara kita yang satu ini. Well, kita mulai dengan depart siang ini dengan Kita Indonesia. Setelah itu kita akan masuk ke acara berikutnya bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk dinamika olahraga, dan kita kembali untuk musik hiburan dan informasi dan aneka berita daerah siang di jam satunya. Dan setelah itu kita masuk ke acara berikutnya. Bapak Ibu dan juga yang sedang mendengarkan, kita berpindah ke lagu-lagu daerah plus juga budaya. Kira-kira budaya mana yang akan kita bahas? Setelah itu kita berpindah ke Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setelah Pro Dangdut, kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita dari Pro 1 Jakarta. Dan di pukul 17-nya ada Warta Berita Skor Real NTT ya. Dan baiklah Bapak Ibu pendengar semua dimanapun Anda berada, saya Dina Yulianti akan menemani di depar siang ini untuk menemani pendengar semua di hari ini. Lagu pembuka kita dari Caleb J dengan I Found You.

Arabika Tembayong featuring sama Ray Putra dengan Jalan Tengah. Wah, ini Jalan Tengahnya spesial untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Dina kembali lagi nih dengan berbagai informasi-informasi terbaru untuk pendengar semua dimanapun Anda berada untuk hari ini. Dan senang sekali ya di edisi 6 Agustus 2026. Wah, kita lagi mempersiapkan segala sesuatu yang penting sekali mau kita lakukan di bulan Agustus ini. Oleh karena itu, bareng sama Dina di sini di Kita Indonesia, Dina bakal bagikan beberapa wisata sejarah kemerdekaan yang wajib dikunjungi saat hari ulang tahun Republik Indonesia. Tapi udah pasti ya, gak ada yang di NTT ya. Maksudnya di NTT ada, tapi di ND. Nah, kalau di ini Dina ngomongnya secara umum ya, sehingga untuk pendengar semua yang mau jalan-jalan keluar, siapa tahu ya yang mau jalan-jalan keluar itu bisa yang apa ya, bisa mengunjungi begitu ya. Jadi ya jangan sedih, jangan ragu, jangan bimbang tentunya.

Tapi hari ini kita tidak membahas itu. Kita membahas momen hari ulang tahun Republik Indonesia yang bisa kita manfaatkan untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah pejuang bangsa kita ini. Sejumlah museum dan tentunya monumen ya menyimpan jejak penting proklamasi 17 Agustus 1945. Mengunjunginya itu dapat menjadi cara mengenang jasa para pahlawan sekaligus memahami sejarah bangsa. Ini ada beberapa destinasi wisata sejarah yang dapat dikunjungi untuk mengenang perjuangan para pahlawan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, Museum Perumusan Naskah Proklamasi Jakarta. Museum ini merupakan bekas rumah Laksamana Tadashi Maeda, lokasi perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di rumah inilah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Suparjo menyusun naskah proklamasi sebelum diketik oleh Sayuti Melik. Dan tentunya tempat ini menyimpan lebih dari 1000 koleksi asli dan replika terkait peristiwa proklamasi. Kini bangunan tersebut menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang menyimpan mesin tik, ruang perumusan, dan berbagai koleksi sejarah. Museum ini dibuka Selasa sampai Minggu. Pengunjung dapat datang selama jam operasi yakni mulai pukul 8 hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, ada kawasan Taman Proklamasi dan Tugu Proklamasi Jakarta. Kawasan ini berdiri di lokasi pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 7.

melalui Monumen Proklamasi Tugu Petir. Tempat wisata sejarah ini dibuka setiap hari Selasa sampai Minggu pada pukul 16, maksudnya pukul 6.00 hingga pukul 16.00 dan tutup pada hari Senin. So berikutnya apalagi sih Dina, tadi kan udah, wah itu mas di dalam sejarah banget ya. Kira-kira berikutnya apalagi? Tetap di sini di RRI Pro 1 Rote.

0: Selamat siang rekan Dina di Bukit Radio.
1: Oke, silakan laporannya.
0: Rekan Dina, dapat kami laporkan hari ini di Klasis Lole di Jemaat Lole Barat, Mata Jemaat Kalvari Batu Layar, dilaksanakan pentabisan gedung gereja yang dilaksanakan di Batu Layar. Dan pentabisan ini ditabiskan oleh Wakil Ketua Sinode Genit, Bapak Pendeta Sanep Plebu. Dan saat ini dapat Anda dengarkan jalannya ibadah sudah mulai berlangsung, sudah memasuki prosesi berita anugerah. Dan dapat kami sampaikan juga dari pemerintah, Bupati Rotendau tadi sempat hadir dan disambut oleh Majelis Jemaat.

biasa kepada kita bahwa diadakan tentunya juga peresmian gereja di Lole, dan yang pastinya juga ada 5 pendeta yang turun tangan untuk bisa ada dalam peresmian tersebut gitu ya. Baiklah Bapak Ibu, kita masih di acara kita yang satu ini, kita akan mendengarkan lagu dari Ghea Indrawari dengan Jiwa yang

Ada Gaya Indrawari dengan jiwa yang bersedih untuk pendengar semua dimanapun Anda berada di hari ini. Dan senang sekali kita bakal lanjutin lagi ya untuk wisata-wisata. Kalau tadi kita sudah ke Taman Proklamasi, terus juga ada Museum Perumusan Naskah Proklamasinya. Kali ini Gedung Joang 45 Jakarta. Gedung Joang 45 Jakarta awalnya adalah Hotel Somper ya, yang sebelumnya dimanfaatkan sebagai pusat pendidikan politik pemuda Indonesia. Dan museum ini menampilkan diorama, arsip, dan dokumentasi perjuangan nasional. Dan pengunjung dapat melihat dokumentasi proklamasi serta rekaman pidato Bung Karno di lapangan Ikada. Dan tentunya gedung ini juga menyimpan mobil dinas Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta pada awal kemerdekaan. Gedung Joang 45 buka hari Selasa sampai Minggu di pukul 9 hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat.

dan harga tiketnya mulai 10.000 di hari kerja dan 15.000 di akhir pekan. Nextnya adalah Museum Benteng Frederik Yogyakarta. Museum Benteng Frederik menyajikan perjalanan perjuangan bangsa melalui koleksi dan diorama sejarah. Bangunan benteng kolonial ini kemudian difungsikan sebagai museum perjuangan kemerdekaan. Museum diorama menggambarkan peristiwa penting sejak abad ke-19 hingga pengakuan kedaulatan Indonesia. Museum ini berada di kawasan titik 0 km Yogyakarta, berdekatan dengan Malioboro dan juga Keraton Yogyakarta. Jam operasionalnya museum tersebut terbagi menjadi dua ya, menjadi hari Selasa dan Kamis pukul 8 hingga 20.00 waktu Indonesia Barat dan Jumat hingga Minggu di pukul 8 hingga 21 WIB. Harga tiketnya 15.000 saja ya. Nextnya ini Monumen Nasional Jakarta atau Monas. Monas dibangun untuk mengenang perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Lidah api di puncak Monas dilapisi emas dan menjadi lambang semangat perjuangan yang tidak pernah padam. Di bagian dasar monumen 132 meter ini terdapat Museum Sejarah Nasional yang menampilkan diorama perjalanan bangsa. Pengunjung juga dapat menikmati panorama Jakarta dari pelataran puncak menggunakan teropong. Dan kawasan Taman Monas ini buka ya di pukul 6 hingga 22 waktu Indonesia Barat, sedangkan Tugu dan Museum Monas buka pukul 8 hingga pukul 18 WIB ya. Selasa Kamis itu loket tutup pukul 17 WIB dan adapun jadwalnya itu pada pukul 8 hingga pukul 22 WIB Jumat Minggu dan loket tutup di pukul 21. Gitu ya. Jadi yang mau jalan-jalan silahkan ya. Yang ada di luar atau benar-benar yang kayaknya pengen banget nih kali-kali ya, sekali seumur hidup kita harus datang ke monumen-monumen bersejarah ini gitu. Bisa tuh, bisa banget, apa sih yang gak bisa ya kan. Jadi untuk Anda dimanapun berada, tetap dengerin aja terus di sini ya di RRI Pro 1 Rote dan bareng sama Dina di sini yang akan selalu menemani pendengar semua di edisi kali ini di Kita Indonesia.

Pendengar, kita sudah harus berpisah di acara kita di Kita Indonesia kali ini. Dan berikutnya Dina bakal temenin pendengar semua. Kita bakal bergabung bersama di Pro 3 Jakarta untuk dinamika olahraga. Dan tenang aja, setelah itu kita bakal bersama-sama juga di acara kita di musik, hiburan, dan informasi di pukul 12.30 nanti ya. Oleh karena itu tetap di sini, tetap di RRI Pro 1 Rote. Ada saya Dina Yulianti, ada juga Dance Bunga, operator yang bertugas. Mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa, bye-bye.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Panerbah ungguli Stormgrass di 2-0 pada leg pertama kualifikasi Liga Champion. Juara bertahan Liga Inggris Arsenal takluk dari Betis 1-3 di laga pramusim. Final Piala Presiden 2026, Persebaya mengakui Persib akan melawan dengan tangguh. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Beragam informasi menarik dari dalam dan luar negeri tentunya sudah kami siapkan dari ruang dengar Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 hari Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kami awali informasi dari sepak bola mancanegara di mana Fenerbahce mengalahkan SK Sungras pada skor 2-0 di laga leg pertama kualifikasi ketiga Liga Champion UEFA. Selengkapnya kita simak Nurdian Syah Krisna.
1: İçeride Asensio pas açarak kullandı ki yere Greenwood Mason.
2: Fenerbahce merebut keunggulan 2-0 di kandang saat menjamu Sturmgras dalam laga pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Istanbul dini hari tadi. Didukung dengan para supporter setia di Stadion Sukro Sarajolu, Fenerbahce mengawali laga dengan lebih baik. Kerem Aktürkoğlu merupakan kunci dalam gol pembuka di menit ke-9 dengan memberikan umpan kepada Talisca yang kemudian menghujamkan bola ke dalam gawang dengan tembakan keras tak terbatas. Bendung. Cedera yang dialami Jayden Osterwalder memaksa Fenerbahce melakukan pergantian pemain yang tidak direncanakan. Gangguan tersebut nyaris membuat Sturmgras menyamakan kedudukan lewat upaya Sedi Jata. Namun, Fenerbahce kembali mendominasi dan mengandalkan keunggulan tepat sebelum jeda. Marco Asensio melakukan operan pendek dari sepak pojok kepada Greenwood yang kemudian melepaskan tembakan keras jauh ke sudut kanan bawah gawang. Gol 2-0 tersebut bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan mereka akan memperjuangkan laga kedua seakan-akan kedudukan masih 0 sama.
3: Belki 3-4 da olabilirdi. Rakibe nerede?
2: Kami nyaris tidak memberi lawan celah sama sekali. Hal-hal ini juga menguntungkan bagi kami karena ini adalah pertandingan dua leg. Laga-laga Liga Champions selalu sulit dan berlangsung di level tinggi. Dengan keseriusan yang sama, kami ingin menghadapi leg kedua dengan konsentrasi yang sama, seolah-olah skornya masih 0 sama. Kami ingin bertarung dengan baik di sana, menampilkan permainan sepak bola yang bagus dan lolos ke babak berikutnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung kami atas dukungan mereka. Kami selalu membutuhkan dukungan mereka. Jika mereka ada di sana, kami pun ada di sana. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka dari sini.
3: Her zaman ihtiyacımız var. Onlar varsa biz varız. Onlara da buradan teşekkür ediyorum.
2: Sementara itu, kepala pelatih Sturmgras Fabio Ingolić mengatakan bahwa rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Namun ia memahami level yang dimiliki lawan saat bermain di kandang sendiri.
4: Ya, natürlich tut's weh, wenn man Spiel verliert.
2: Tentu saja rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Kami datang ke sini untuk mencetak gol, idealnya sebanyak-banyaknya. Tentu saja kami tahu bahwa kami jelas-jelas diunggulkan. Kami berhadapan dengan tim yang memiliki kualitas individu tinggi, dengan bintang-bintang dunia, pemenang Liga Champions, dan juara dunia. Nilai squad mereka 6 kali lipat dari kami. Anggaran tim utama mereka 15 kali lipat dari kami. Itulah mengapa ini merupakan tugas yang sulit, seperti yang sudah diperkirakan. Tetapi suasana di sini luar biasa. Ujian untuk semua supporter yang hadir hari ini keberuntungan dan momentum tidak berpihak pada kami. Selanjutnya, Sturmgras akan menjamu Fenerbahce dalam laga kedua putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Merkur Arena, Graz, Austria, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: ajak Anda menuju ke laga lainnya, yaitu Real Betis yang ditaklukkan Arsenal dengan 3-1 berlangsung di Dublin dalam laga pramusim dini hari tadi. Karisma Rizky punya informasi lengkapnya.
1: Let's see what the Gunners can do here. Laga uji coba pramusim di Aviva Stadium dini hari tadi jadi mimpi buruk bagi Arsenal. Real Betis berhasil menundukkan The Gunners dengan skor meyakinkan 3-1. Semua gol tercipta di babak pertama akibat rapuhnya lini pertahanan Arsenal. Real Betis langsung tajam gas pada menit ke-9. Rodrigo Riquelme membuka keunggulan memanfaatkan hasil umpan silang Pablo Fornals. Skor menjadi 1-0. Menit ke-26, Nelson Dioza mengadakan keunggulan lewat tendangan jarak jauh dari jarak sekitar 30 yard. Skor menjadi 2-0. Arsenal sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-32. Piero mencetak gol sundulan dari skema sepak pojok. Skor menjadi 2-1. Namun Betis segera merespon. Pada menit ke-43, Pablo Fornals mengunci kemenangan menjadi 3-1 untuk kemenangan Real Betis. Skor bertahan hingga turut minum. Pelatih Mikel Arteta melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua. Memasukkan banyak pemain muda serta Gabriel Jesus dan Gabriel Martinelli. Namun tempo permainan melandai dan tidak ada gol tambahan hingga usai. Pemain Arsenal Ricardo Calafiori hanya ingin ambil sisi positif dari laga ini.
2: Ya, kami di sini untuk menang. Sayangnya kami belum mampu hari ini. Saya pikir kami pantas melakukannya. Tapi kami hanya perlu ambil sisi positifnya. Masih ada permainan bagus yang kami tunjukkan.
1: Sementara itu, pemain Arsenal lainnya, Miles Lewis-Kelly, menilai laga ini merupakan kesempatan melatih kondisi fisik timnya.
2: Laga ini kesempatan kami untuk melatih kondisi kami. Ada beberapa momentum bagus. Kami akan terus mengembangkan ini. Kami akan belajar dari hasil ini untuk meraih kemenangan di lain kesempatan.
3: We're taking steps in the right direction, of course. We want more from the performance and the result, but we take learning and we move on.
1: Selanjutnya Arsenal akan menghadapi Borussia Dortmund pada 9 Agustus mendatang di edisi pramusim Emirates Cup 2026. Sementara Real Betis melawan Bournemouth di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: menarik lainnya, Juventus mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0 dalam laga uji coba pramusim di Stadion Kai Tak Hong Kong malam kemarin. Gol tunggal dicetak oleh Edon Zegrova dalam menit ke-68 dan laga ini menjadi momen kembalinya Mykhailo Mudryk setelah absen 20 bulan. Dan debut pemain baru Chelsea seperti Danny Welbeck, Giovanni Quenda dan Mike Penders, termasuk juga pelatih Chelsea Xabi Alonso, mengakui timnya bermain dengan kontrol baik namun kurang beruntung.
1: 30-35 minutes
2: Kami bermain dengan kontrol yang baik. Kami menciptakan beberapa peluang dan beberapa menit terakhir sedikit mirip dengan Sabtu lalu. Kemudian kami sedikit kehilangan kendali dan di babak kedua terjadi banyak sekali perubahan. Dan kami tidak beruntung untuk menang. Tetapi yang pasti ini tentang proses dan beberapa menit untuk semua orang.
1: And now we have two more before we go back to.
0: Kekalahan ini menjadi kekalahan kedua berturut-turut bagi Chelsea setelah takluk dari Tottenham. Dan Juventus di bawah Luciano Spalletti menunjukkan tren positif dengan catatan nirbobol yang sulit.

0: pertandingan pramusim antara AC Milan dan Inter Milan berakhir imbang 1-1 di Stadion Optus Perth, Australia malam tadi. Inter unggul lebih dulu melalui gol dari Federico Di Marco di menit ke-52 memanfaatkan umpan dari Nicolo Barella. AC Milan menyamakan kedudukan melalui penalti Christopher Nkunku di menit 83 setelah Carlos Augusto melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Pelatih Inter, Christian Sifu, melihat perkembangan dan komitmen pemain dan menyatakan tim bermain dengan baik.
1: Ya, saya melihat perkembangan, para pemain berkomitmen. Kami telah bekerja keras akhir-akhir ini, karena kami tidak tertarik kepada permainan mereka, tetapi kami tertarik untuk membuat kerja bagus, untuk meningkatkan kondisi terpenting. Para pemain bermain dengan baik selama beberapa menit, dan kami juga senang dengan kualitasnya.
2: Siamo contenti anche per la qualità di quello che hanno espresso in questo momento.
0: Kedua rival sekota akan kembali bertemu di Serie A pada 31 Oktober 2026 yang berlangsung di San Siro Milano tuan rumah. Dan 13 Februari 2027 San Siro Inter tuan rumah. Secara historis Inter masih unggul tipis dalam total kemenangan Derby della Madonnina, dan pertandingan ini menjadi ajang pemanasan bagi kedua tim dalam jelang musim yang baru.

0: Tenis Belanda Talon Greg Spoor berhasil menaklukkan unggulan pertama Alexander Zverev pada putaran kedua Canadian Open 2026 yang berlangsung di Montreal, Kanada, dini hari tadi. Sementara dari tunggal putri, Coco Gauff mengamankan putaran ketiga usai menyingkirkan Kylie Day. Kita singkap, maksud kami, kita ikuti informasi lengkap bersama Liliana Dea.
1: Yes, she's done it.

Rolex Standard Suara di IGA Stadium dini hari tadi. Griekspoor menang 3 set dengan skor 6-7, 6-2, 6-4 untuk melaju ke putaran ketiga. Kemenangan ini menjadi salah satu hasil terbaik Griekspoor musim ini.

0: dengan 20 winner forehand. Ia juga memenangkan 17 dari 18 poin saat maju ke depan net dan memastikan kemenangan setelah bertanding selama 2 jam 33 menit. Usai laga, Greg Spoor mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya.
1: Yeah, this is probably one of the most special ones.
2: Ini mungkin salah satu kemenangan paling istimewa yang pernah saya raih. Seperti yang saya katakan, saya menjalani musim yang sangat sulit di lapangan dan itu tidaklah mudah. Saya bahkan sempat hampir menyerah beberapa kali. Namun belakangan ini saya terus bekerja lebih keras. Dalam beberapa pekan terakhir, saya merasa level permainan saat latihan sudah sangat baik dan saya merasa memang tinggal menunggu waktunya. Memang mudah mengatakannya sekarang setelah berhasil, tetapi kemenangan ini sangat spesial, apalagi diraih atas pemain sepertinya.
0: Sementara itu, di sektor putri, unggulan keempat Coco Gauff juga berhasil memastikan tiket ke putaran ketiga Canadian Open 2026. Juara Grand Slam dua kali itu mengalahkan rekan senegaranya, Kayla Day, dengan skor 6-2, 7-5 di Sobey Stadium dini hari tadi. Gauff sempat kehilangan momentum saat gagal menutup pertandingan pada game servisnya. Meski demikian, petenis Amerika Serikat itu tetap menjaga rekor sempurna dengan 7 kemenangan tanpa kalah saat melawan sesama petenis Amerika sepanjang musim 2026. Usai pertandingan, Gauff mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I think I could close out a little bit.
0: Saya rasa seharusnya saya bisa menutup pertandingan dengan lebih baik. Namun saya merasa saya berhasil memulai laga dengan baik. Intensitas permainan saya memang sedikit menurun, tetapi saya masih mampu melewati pertandingan ini. Tentu saja, itu menjadi hal yang ingin saya perbaiki pada babak berikutnya. Hasil ini mengantarkan talent Greg Spoor dan Coco Gauff melangkah ke babak ketiga Canadian Open 2026. Greg Spoor akan berhadapan dengan Matteo Arnaldi, sementara Gauff akan menantang Maria Sakkari pada putaran selanjutnya. Keduanya kini memburu hasil terbaik sebagai bagian dari

0: Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para penggemar olahraga, kali ini kita menuju ke lapangan hijau. Persebaya akan menghadapi Persib di laga final Piala Presiden 2026 malam nanti dengan tekad mempertahankan rekor kemenangan yang sempurna. Pelatih Bernardo Tavares menilai Persib lebih diunggulkan dari segi kualitas, skuad, dan kedalaman rotasi pemain. Meski demikian, Persebaya mengusung misi memperpanjang rekor 100% menang di pramusim.
1: Persib is juara 3 times on Super League.
2: Persib adalah juara 3 kali di Super League, dan jika kita menganalisis transfer market, kita bisa membuat 3 tim dari skuad mereka. Anda melihat transfer market, Anda dapat membuat 3 tim. Anda dapat menempatkan satu tim sekarang dan tim lain di permainan lain, kualitas kompetisi akan tetap sangat tinggi. Dan kami tidak punya situasi ini di skuad kami. Kami punya skuad kecil saat ini. Kami punya beberapa pemain muda dari akademi yang bersama kami. Tapi kami punya pemain lain di skuad kami, dan kami bermain dengan 11 pemain. Kami akan mencoba melakukan yang terbaik.
0: Pertandingan diprediksi berjalan dengan sengit meski statusnya laga pramusim. Persib diunggulkan berkat materi pemain dan rotasi yang matang, sementara Persebaya berharap bisa memberikan kejutan dengan menjaga momentum positif sebelum kompetisi resmi dimulai.

Di laga lainnya, Persija Jakarta juga akan melakoni laga pamungkas Piala Presiden 2026-2027 dengan menghadapi Arema FC dalam perebutan peringkat ketiga di Stadion Kapten Iwayan Dipte, Gianyar sore nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Sintayong menyadari timnya masih dalam proses pembentukan dengan kondisi fisik dan permainan baru yang mencapai 30-40% saja. Ia akan melakukan rotasi pemain untuk menjaga ritme dan memulihkan kondisi kebugaran setelah laga semifinal. SAE juga berharap Persija menunjukkan perkembangan signifikan hingga pertandingan pembuka di Super League pada 4 September mendatang. Evaluasi dari Piala Presiden akan menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas tim. Laga melawan Arema jadi kesempatan terakhir untuk mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: PSSI mengumumkan pengalihan fungsi Piala Presiden 2027 yang akan dikhususkan untuk pengembangan Timnas Indonesia dan tidak lagi akan melibatkan klub-klub lokal. Ketua PSSI Erick Thohir menjelaskan klub tidak lagi membutuhkan turnamen pramusim tambahan karena kalender kompetisi yang cukup padat dan adanya League Cup atau Piala Indonesia ke depannya. Piala Presiden hanya akan menjadi wadah uji coba internasional atau mini turnamen melawan luar negeri.
1: Dan tentu kita sudah bicara tadi di Kongres, Piala Presiden berikutnya, karena memang klub-klub sudah juga liga melahirkan yang namanya Piala Liga. Nah tentu Piala Presiden tahun depan tidak lagi untuk klub. Kita akan coba bagaimana Piala Presiden ini malah kita kembangkan untuk pengembangan tim nasional kita. Ya, ini yang kita akan coba. Tapi kasih waktu kita untuk berdiskusi di Piala Presiden ini. Ya.
0: Kita akan menuju ke informasi lainnya juga. Sebelum itu, laga final antara Persib Bandung versus Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta malam ini menjadi otomatis laga penutup era klub di ajang Piala Presiden. Dan perubahan ini menjadi catatan sejarah sepak bola nasional.

informasi menarik lain, penjualan tiket MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika telah menembus 42% dengan target total penonton 140.000 hingga 150.000 orang dan 65.000 di hari balapan utama atau 11 Oktober. Pemerintah Nusa Tenggara Barat nampaknya optimis target tercapai dengan strategi seperti diskon 50% bagi pemilik KTP di NTB, dan ini menjadi dukungan dari IMI yang telah memborong 8.000 tiket. Integrasi UMKM lokal, kehadiran para pembalap lokal seperti Mario Aji dari Moto2 dan Veda Ega Pratama Moto3 menjadi daya tarik yang utama. Pemerintah juga mempercepat perbaikan PJU rute bypass dan berkoordinasi dengan PHRI dalam mengendalikan tarif hotel. Event ini diharapkan mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi daerah dengan sisa waktu 2 bulan. Para penyelenggara optimis target penonton tercapai dan gelaran 2026 menawarkan pengalaman berbeda dengan dukungan langsung terhadap para pembalap lokal serta integrasi UMKM.

0: Kabar dari Arena Net BWF dan BAI yang melakukan renovasi besar-besaran di Indira Gandhi Sports Complex dalam mengatasi masalah kebersihan dan lingkungan jelang kejuaraan dunia 2026. Pembenahan meliputi pembersihan total, pengendalian hama, perbaikan struktural, penggantian kursi, penyegelan celah, perbaikan atap, dan peningkatan sistem pencahayaan oleh konsultan internasional. Kritik polusi dan kabut dingin pada India Open direspon dengan penjadwalan kejuaraan di Agustus atau musim panas monsun, sehingga udara lebih bersih. Alwi Farhan tiba dengan selamat meski sempat terkendala pembatalan penerbangan akibat topan saat bertolak dari Shangzhou. Ia telah berlatih sejak pekan lalu dan optimis tampil habis-habisan tanpa beban di kejuaraan dunia yang berlangsung 17 hingga 23 Agustus 2026 mendatang.
1: Ya, memang itu kondisinya dan memang itu situasinya. Mau ngomong apa? Didis, saya nggak tahu kondisi akan gimana, tapi memang saya dapat info BWF dari 2 minggu sebelum perhelatan dimulai, BWF sudah standby di sana untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang dikomplain-komplain kemarin. Jadi ya, saya berharap kejuaraan dunia, vibes-nya seperti kejuaraan dunia, penyelenggaraannya yang bagus, dan kita tim Indonesia bisa menang.
0: BWF juga menyatakan kepuasan terhadap hasil peningkatan fasilitas yang dikerjakan oleh BAI dan Alwi kini menembus peringkat 10 dunia, juga bertekad meraih hasil terbaik untuk nama Indonesia.

Rena pemirsa, kabar tadi menutup informasi olahraga kebersamaan kita pada siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti Dinamika Olahraga Sore akan hadir dengan informasi yang terupdate. Anda juga bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media-media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa lek kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah lek kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan, toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau belum ada, Dika? Nah, kau belum ada.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
8: Punya produk unggulan? Yang ingin dikenal lebih luas, saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Di antara tokoh-tokoh terdahulu yang berpredikat sebagai pahlawan, perintis ataupun predikat lainnya dalam sejarah nasional yang berjasa dalam memajukan dan memperjuangkan nasib suku bangsanya. Salah satu di antaranya adalah seorang tokoh lokal dalam sejarah Rotendao yang bernama Foy Mbura alias Benyamin Mesa, yang adalah seorang raja dari suatu kerajaan lokal di Rotendao, yaitu Kerajaan Ti. Ia dilahirkan kira-kira pada tahun 1680 di Kokolo, ibu kota Kerajaan Ti pada waktu itu. Foy Mbura menjadi raja menggantikan ayahnya, Mbura Mesa, dan memerintah dari tahun 1729 sampai tahun 1746, berkedudukan di Viewline.

0: Raja Foembura mempunyai satu ide yang paling gemilang dalam menata dan mensejahterakan rakyat di Rote. Idenya itu ialah Sanggandolu Siodu Tunggalela Falu, yang artinya mencari hikmat dan kedamaian serta kesejahteraan hidup. Sebagai realisasi dari cita-citanya, ia pun pergi ke Batavia untuk mempelajari hal-hal baru yang bermanfaat dan kemudian kembali untuk diterapkan pada masyarakatnya. Pada tahun 1730, berangkatlah Foembura bersama rombongannya yang berjumlah 27 orang, termasuk Raja Lole atau Ndiihua, Raja Lelain atau Ndara Naong, Raja Ba'a, Tou Denggalilo, dan lain-lain. Di Batavia, sebagian anggota rombongan diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan selama 2 tahun. Selama mengikuti pendidikan, 5 orang dibaptis masing-masing Foembura, Batemboi, Navitaulo, Tulefatu, dan Resiboru. Setelah kembali pada tahun 1732, Foembura mulai menerapkan semua ilmu atau teknologi dan agama kepada rakyat Rote. Kala itu, istana dijadikan sebagai tempat untuk kegiatan pendidikan dan keagamaan. Rakyat Rote mengatakan beliau membawa Manggaledok Mamanggadilak Soa Neo Nusarote, yang artinya membawa cahaya cemerlang bagi rakyat Rote. Semuanya itu dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat Rote semata.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi. Pendengar, di hari ini ya untuk Anda, terima kasih sudah selalu mendengarkan di acara kami, yaitu di Musik Hiburan dan Informasi. Dan Dinda punya informasi untuk pendengar semua dimanapun Anda berada untuk hari ini. Yang sudah makan, wah ini jam rawan untuk ngantuk gitu ya. Kayaknya lawannya ngantuk sih sebenarnya ya kita ya. Kalau udah jam-jam yang krusial seperti ini, memaksa otak kita juga untuk bekerja, tapi baru habis makan biasanya kenyangnya naik ke mata itu ya. Jadi sebelum itu Dina mau ingatkan dulu bahwa dokter ingatkan minum manis berlebih itu tingkatkan risiko gangguan ginjal. Kita bakal belajar sama-sama ya. Jadi dokter Yanti mengingatkan konsumsi minuman manis secara berlebihan dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan termasuk penyakit metabolik dan gangguan fungsi ginjal. Masyarakat dihimbau mulai membatasi asupan gula serta menerapkan pola hidup sehat sejak dini. Pernyataan tersebut disampaikan Rianti dalam podcast Suara Berkelas saat membahas pengaruh pola konsumsi masyarakat terhadap kesehatan. Menurut Rianti, perubahan gaya hidup turut mempengaruhi untuk meningkatkan kasus penyakit pada usia muda. Salah satu penyebabnya adalah kebiasaan mengkonsumsi minuman manis yang kini semakin banyak dijumpai termasuk pada berbagai minuman kekinian. Ya justru nih menjelaskan kopi pada dasarnya bukan penyebab utama nih masalah kesehatan. Berisiko justru berasal dari tambahan gula, creamer maupun juga pemanis lainnya. Rianti mengatakan konsumsi gula berlebih dapat memicu meningkatkan kadar gula darah sehingga tubuh memproduksi insulin dalam jumlah lebih besar. Apabila kondisi tersebut berlangsung terus-menerus, risiko terjadinya resistensi insulin dan penyakit metabolik itu akan meningkat tentunya. Jadi selain membatasi konsumsi gula, Rianti juga mengingatkan untuk penting memenuhi kebutuhan cairan setiap hari sesuai kebutuhan tubuh. Menurutnya kekurangan Cairan dapat menyebabkan penumpukan sisa metabolisme yang berpotensi meningkatkan risiko terbentuknya batu ginjal. Rianti juga mengajak masyarakat nih mulai menerapkan pola hidup sehat melalui pengaturan konsumsi gula dan juga pemenuhan kebutuhan cairan sebagai langkah sederhana untuk menekan resiko penyakit kronis yang satu ini tentunya.

Pendengar kita sudah harus berpisah di acara kita yang satu ini. So berikutnya kita akan bersama-sama di acara kita, yaitu di acara kita berikutnya, Aneka Berita Daerah Siang untuk Anda di hari ini. Yang penasaran kira-kira bakal ada informasi apa lagi, ya kan? Oleh karena itu tetap dengerin aja di sini di RRI Pro 1 Rote.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Rotenda Nusa Tenggara Timur. Pendengar, inilah aneka berita daerah siang edisi hari ini, yaitu di hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini diantaranya, BMKG cuaca Rotenda didominasi cerah berawan, PMK Rotenda perkuat SPIP untuk tingkatkan tata kelola pemerintahan. Pendengar, inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur bersama saya Dina Yulianti. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 3 David Konstantin Saudale Rote memperkirakan cuaca di Kabupaten Rotendao pada Kamis 6 Agustus 2026 didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan. Perkiraan tersebut berlaku mulai pukul 8 waktu Indonesia Tengah di hari Kamis hingga pukul 8 di hari Jumat 7 Agustus 2026. Pada pagi hari, seluruh wilayah Kabupaten Rotendao diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan. Memasuki siang hingga malam, kondisi cuaca berubah menjadi berawan hingga berawan tebal di sebagian besar wilayah sebelum kembali cerah berawan pada dini hari. BMKG juga memperkirakan suhu udara berkisar 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 hingga 95%. Sementara itu, kecepatan angin diperkirakan mencapai 46 km per jam, sehingga masyarakat diminta mewaspadai potensi angin kencang, terutama bagi nelayan dan juga pengguna transportasi laut. BMKG menghimbau masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca terbaru sebagai langkah antisipasi terhadap perubahan kondisi atmosfer yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Informasi perkiraan cuaca diharapkan menjadi acuan dalam merencanakan aktivitas sehari-hari baik di darat maupun di laut. Pendengar, pemerintah Kabupaten Rotendao memperkuat penerapan sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP melalui pertemuan tim satuan tugas SPIP bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Aula Inspektorat di Kabupaten Rotendao 5 Agustus 2026. Kegiatan ini difokuskan pada pelaksanaan penilaian mandiri SPIP dan menjamin kualitas SPIP sebagai upaya meningkatkan efektivitas pengendalian intern, pengelolaan risiko, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan juga berintegritas. Pertemuan diikuti para kepala perangkat daerah, tim Satgas SPIP, dan jajaran BPKP. Dan pemerintah Kabupaten Rotendao menegaskan seluruh perangkat daerah diharapkan mengikuti proses penilaian secara optimal karena menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Pendampingan dari BPKP juga diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat penerapan SPIP di setiap perangkat daerah. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Rotendao berkomitmen meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPIP sebagai salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Penguatan sistem pengendalian intern diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sekaligus mendukung pembangunan yang efektif, efisien, dan juga berkelanjutan. Pendengar dan pemirsa, Anda sedang mengikuti aneka berita daerah siang bersama saya Dina Yulianti, dan siaran ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan juga di aplikasi di RRI Digital. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Tingginya persoalan sengketa tanah, LBH Surya NTT hadir mendampingi masyarakat yang berhadapan dengan proses hukum. Selengkapnya, Ana Lopo melaporkan.
2: Namun untuk akhir-akhir ini kebanyakan yang datang itu masalah perdata. Karena sengketa tanah di Kota Kupang ya khususnya semakin meningkat.
3: Lembaga Bantuan Hukum Suria Provinsi Nusa Tenggara Timur aktif mendampingi warga kurang mampu yang menghadapi persoalan sengketa tanah maupun masalah hukum lainnya secara gratis atau cuma-cuma melalui dukungan anggaran Kementerian Hukum. Pendampingan ini mencakup proses literasi di pengadilan hingga penyuluhan hukum untuk memperkuat literasi warga. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Suria Nusa Tenggara Timur, Nita Juwita menegaskan, tingginya nilai jual tanah akhir-akhir ini memicu meningkatnya sengketa tanah di Kota Kupang melalui saling mengklaim antara pemilik tanah warisan dengan pembeli.
2: Sengketa tanah di Kota Kupang ya khususnya semakin meningkat. Di mana dulu yang tanah ini tidak mempunyai nilai jual yang tinggi, tetapi sekarang ini dengan perkembangan Kota Kupang sendiri sehingga mempunyai nilai jual yang cukup tinggi, saling mengklaim satu sama lain. Mereka juga yang dulunya misalnya sudah pernah dibeli, tetapi ternyata ahli warisnya kemudian mengklaim katanya tidak pernah menjualnya.
3: Sementara itu, perancang peraturan perundang-undangan Ahli Madya Kantor Wilayah Hukum Nusa Tenggara Timur, Yunus Burini, menegaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dibentuk untuk membantu masyarakat yang tidak mampu menghadapi persoalan hukum.
4: Bagaimana negara hadir untuk mewujudkannya persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan? Karena kita sadari bahwa secara realitas sosial, kemampuan dari masing-masing masyarakat kita itu berbeda-beda. Kemudian diberikanlah kewenangan, atribusi kewenangan kepada Kementerian Hukum untuk menyelenggarakan terkait dengan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
3: Bantuan hukum ditegaskan perancang peraturan perundang-undangan Ahli Madya Yunus Wurini menjamin hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan serta memastikan bantuan hukum secara merata dalam mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan untuk penerima bantuan hukum, wajib menyampaikan bukti informasi perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum. Dari Kupang, Analopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Injeksi Kreatif Center menggagas ide brilian bagi mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang. Gagasan itu adalah menciptakan jus pepaya hijau sebagai karya anak muda dari Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya kita ikuti laporan Aris Lake.
5: Direktur Utama Injeksi Kreatif Center Kupang, Jeksi Siokain, mengatakan ide jus pepaya hijau berawal dari kebiasaannya yang suka makan pepaya. Selain pepaya, Jeksi mengaku menyukai banyak hal. Yang mengungkapkan ide membuat jus pepaya hijau sudah ditawarkan ke berbagai tempat sejak 2021, mulai dari organisasi, gereja hingga kampus. Namun banyak yang menganggap ide itu tidak mungkin. Ide dari Injeksi Kreatif Center baru disambut Poltekkes Kemenkes Kupang pada Juli 2026 lalu. Saat itu Jeksi menjadi pemateri seminar di kampus tersebut. Sekitar 81 mahasiswa terlibat dalam inovasi tersebut melalui penyusunan naskah, resep pengolahan, hingga publikasi di media sosial. Tersaring 4 orang yang berani mewujudkan ide tersebut. Jeksi menegaskan proses seleksi cukup panjang, namun karena mahasiswa genset adaptif dan respon cepat, program yang digagas akhirnya terlaksana dalam waktu kurang lebih 1 bulan. 4 mahasiswa program studi D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Kupang sukses mengembangkan jus pepaya hijau berbahan dasar buah pepaya mentah. Produk ini diyakini sebagai inovasi perdana di NTT dan dunia. Dari 4 finalis, Kristo Dwi Mahendrambura meraih juara 1. Mahasiswa semester 5 program studi D3 Farmasi itu dinilai mampu menghadirkan racikan terbaik dan berpotensi besar dikembangkan menjadi produk komersial.
6: Nah, ini kita, kalau saya perhatikan ya, yang resep yang saya kasih ini betul-betul memenuhi lebih dari 90% bahan alami. Tidak ada pemanis buatan, tidak ada pengawet, kecuali yang varian misalnya Yakult. Yakult itu adalah campuran Yakult, tapi yang original lain-lain kan dari buah dan gula air. Sehingga satu sudah murah, yang dua tetap sehat, yang ketiga memanfaatkan pangan lokal yang ada di kita punya rumah masing-masing.
5: Sementara itu, Ketua Jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Kupang, Dr. Ninyoman Yuliani, menilai inovasi injeksi sangat baik dan luar biasa bagi generasi muda dan masyarakat. Sebab sesuatu yang biasa jika dimanfaatkan dengan baik akan menjadi luar biasa seperti jus pepaya hijau.
7: baik dan sangat bagus, yang mana ini mengedukasi juga masyarakat agar masyarakat juga mengetahui, oh ternyata buah pepaya hijau itu memiliki banyak kandungan vitaminnya, banyak juga zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memulihkan.
5: Periset pemerintah Kota Kupang, Malaysia Christine Sijuan mengatakan, beberapa bulan lalu Pemkot Kupang sudah membuat klinik bisnis untuk haki produk lokal. Kini akses mendapatkan haki sudah tersedia di mal pelayanan publik Kota Kupang. Di sana terdapat stan Kementerian Hukum yang melayani seluruh inovator di daerah, baik ASN maupun masyarakat.
8: Di mal pelayanan publik Kota Kupang, layanan ini sudah bisa diterima. Nanti Kemenkum itu sudah buka satu gerai di situ. Dikasih satu tempat ini yang namanya paten, namanya hakikat. Silakan didaftarkan.
5: Dokter Malaysia berharap ide kreatif injeksi ini sukses hingga menjangkau pasar. Sebagai informasi, apabila produk jus pepaya hijau ini sudah memenuhi standar HAKI, maka akan dilakukan pembukaan gerai serta kampanye pemasaran dan didorong untuk trending secara nasional maupun internasional. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Dinas Peternakan Kabupaten Belu memastikan ternak masuk rumah potong hewan Belu untuk kemudian disembelih dagingnya dijual, bukan ternak induk produktif. Laporan selengkapnya dilaporkan Ferdi Asih.
9: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu memastikan tidak terjadi pemotongan ternak sapi indukan produktif di rumah potong hewan RPH yang memang secara aturan dilarang. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu Yos Jami kepada RRI di Atembua mengatakan, terdapat 3 orang petugas peternakan setiap hari bertugas di rumah potong hewan, bertugas mengawasi aktivitas ternak masuk ke rumah potong hewan yang nantinya akan disembelih. Pengawasan di rumah potong hewan pun dilakukan sejak sore hari pukul 14 WITA hingga malam hari pukul 20 WITA. Memastikan ternak sapi betina yang masuk untuk dipotong bukan ternak sapi induk produktif. Dalam sehari 5 hingga 6 ekor sapi masuk ke rumah potong hewan, kemudian dipotong untuk memenuhi kebutuhan daging.
10: Di RPH itu ada 3 orang. Yang mereka pun tugas adalah pada saat sore hari, mulai jam 2 sampai dengan jam 8 malam itu, mereka harus memastikan sapi yang masuk mau dipotong itu memang sapi yang khusus betina ya, yang tidak produktif. Kalau produktif maka akan dipulangkan. Oh. Itu pasti. Karena itu ada peraturan gubernurnya. Itu karena kenapa kalau kita biarkan itu bisa mereka masuk. Jadi postmortemnya, pemeriksaan luar dilaksanakan pada sore hari oleh petugas 3 orang. Nanti setelah dipotong jam 3 pagi itu kita pemeriksaan antemortemnya, artinya bagian dalam ternak itu sendiri, apakah dia ada penyakit cacing kah atau tuberkulosis dan sebagainya. Kalau seperti itu kan maka isi bagian dalam itu tidak boleh di lepas di pasar.
9: Pelarangan pemotongan ternak induk produktif berdasarkan peraturan gubernur Pergub NTT nomor 37 tahun 2025 Pembaruan Tata Niaga Peternakan yang mengatur syarat pengetatan dan kuota pengeluaran antar daerah di mana pengiriman ternak besar wajib memiliki komitmen pemeliharaan indukan betina produktif di wilayah setempat. Poin penting ketentuan ternak ruminansia besar sapi kerbau betina yang belum pernah beranak lebih dari 5 kali atau berumur di bawah 8 tahun serta tidak mengalami cacat reproduksi. Pengecualian pemotongan hanya diperbolehkan untuk keperluan penelitian penanggulangan wabah penyakit hewan atau atas rekomendasi dokter hewan berwenang. Ketentuan aturan bertujuan menjaga populasi kesinambungan bibit ternak lokal seperti sapi Bali dan sapi Sumba serta mencegah penurunan drastis jumlah stok induk di tingkat peternak.
1: Kementerian Kebudayaan melaporkan ada 3 organisasi kepercayaan Merapu yang telah didaftarkan di Direktorat Budaya Aliran Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa. Laporan selengkapnya dilaporkan Jerry Lende.
11: Haji Wijayanto, Pamong Budaya Direktorat Bina Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Kementerian Kebudayaan, menegaskan bahwa upaya pelestarian budaya merupakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan di Indonesia. Melalui direktorat tersebut, pemerintah memiliki kewenangan untuk membina organisasi kepercayaan serta masyarakat adat sebagai bagian dari pelestarian warisan budaya bangsa. Menurut Aji, di Kabupaten Sumba Barat telah terdaftar organisasi kepercayaan bernama Merapu Sumba Barat, Direktorat Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat. Keberadaan organisasi tersebut diharapkan menjadi wadah pelestarian budaya dan kearifan lokal sekaligus memperkuat eksistensi masyarakat adat di tingkat daerah maupun nasional. Ia menambahkan, pengakuan pemerintah terhadap organisasi kepercayaan merupakan bukti nyata dukungan negara terhadap keberadaan masyarakat adat. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun.
12: Dan masyarakat adat tentunya berkaitan dengan upaya pelestarian budaya kebudayaan, khususnya di bidang kepercayaan dan masyarakat adat. Nah, memang kalau untuk organisasi kepercayaan itu secara kewenangan memang di Direktorat Bina Kepercayaan dan Masyarakat Adat, dan prosesnya yang sudah terdaftar khususnya di Sumba Barat ini yaitu di namanya organisasi Merapu Sumba Barat.
11: Aji juga menilai bahwa pelestarian budaya di Sumba masih memerlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, serta pembinaan kader dari kalangan generasi muda. Menurutnya, salah satu tantangan terbesar organisasi kepercayaan saat ini adalah sistem perwakilan nilai dan pengetahuan leluhur yang mulai berkurang karena semakin sedikit generasi muda yang memahami maupun meneruskan ajaran tersebut. Untuk menjawab tantangan itu, Direktorat Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat terus mendorong penguatan kelembagaan melalui berbagai kegiatan seperti internalisasi nilai budaya, pelatihan, loka karya, serta transfer pengetahuan dari para tokoh adat kepada anggota organisasi, khususnya generasi muda sebagai pelestari budaya. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga kesinambungan tradisi dan memperkuat kapasitas organisasi kepercayaan. Saat ini terdapat 3 organisasi masyarakat adat Merapu yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, yakni Merapu di Sumba Timur, Merapu Sumba Barat, dan juga Merapu di Kabupaten Sumba Barat Daya. Dari Sumba Barat, Cirlendeh, RS Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, dari Sumba kita menuju ke Atambua. Pelaku UMKM di Atambua raup keuntungan hingga jutaan rupiah melalui kegiatan Car Free Day dan Car Free Night yang diselenggarakan pemerintah. Laporan selengkapnya dilaporkan Feby Leolede.
13: Pelaksanaan Car Free Day dan Car Free Night yang rutin diselenggarakan pemerintah Kabupaten Bilu memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Berbagai produk lokal yang dipasarkan dalam kegiatan tersebut mampu menarik masyarakat sehingga para pelaku UMKM memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan penjualan sehari-hari. Salah seorang pelaku UMKM, Wulan Kurniawati Ahmad, mengaku sangat terbantu dengan adanya kegiatan yang rutin diselenggarakan pemerintah tersebut. Dikatakan sebelum mengikuti kegiatan Car Free Day, ia lebih banyak memasarkan aneka kue buatannya secara daring atau online. Namun melalui kegiatan yang menghadirkan banyak pengunjung, penjualannya meningkat signifikan. Wulan mengatakan setiap pelaksanaan Car Free Day maupun Car Free Night, dirinya mampu memperoleh keuntungan antara 500 ribu hingga 1 juta rupiah dalam satu kali kegiatan. Wulan menilai kegiatan yang diselenggarakan pemerintah tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM lokal, tetapi membuka peluang bagi pelaku usaha untuk memperluas jaringan pelanggan serta meningkatkan pendapatan keluarga.
14: Kami selaku UMKM sangat merasa senang karena bisa berjualan di sini. Sangat berterima kasih kepada pemerintah Belu karena telah menyediakan tempat untuk kami para UMKM berjualan. Kami menjual kue seperti ada brownies, lapis Surabaya, ada bolen, ada berbagai varian rasa, berbagai varian macam kue. Ya. Dari 7 ribuan, Kak. Kalau di sini yang best seller biasa bolen coklat. Kalau untuk jualannya sering online. Terus pas tahu ada sering ada CFD, baru bergabung di CFD sini. Bisa untuk belanja kembali modal, bisa untuk jalan-jalan, bisa makan-makan kembali, bisa ya memenuhi kebutuhan sehari-hari cukup.
13: Selain mengapresiasi inisiatif pemerintah Kabupaten Belu dalam menyediakan wadah bagi pelaku UMKM, Wulan berharap penyelenggaraan kegiatan tersebut dapat terus dilaksanakan dengan menyediakan fasilitas pendukung yang memadai seperti toilet umum.
14: Kalau bisa diadakan menyediakan toilet untuk kami para UMKM dan para pengunjung di sini, karena kalau mau minta maaf kalau buang air kecil atau kebelet itu kita kan harus jalan ke Indomaret kadang atau ke Senggol gitu. Ya.
13: Kegiatan bazar UMKM yang dipadukan dengan Car Free Day dan Car Free Night tersebut tidak hanya menjadi sarana rekreasi masyarakat pada akhir pekan, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal. Ramainya pengunjung yang datang dimanfaatkan para pelaku UMKM untuk memasarkan berbagai produk mulai dari kuliner, minuman, hingga kerajinan tangan. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Belu menargetkan mampu mendorong perekonomian masyarakat khususnya para pelaku UMKM. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Pendengar, tongkat estafet kepemimpinan di STPM Santa Ursula ND resmi berpindah. Bartoli Antoni Suryalengo dilantik sebagai ketua untuk periode 2026 hingga 2030. Selengkapnya, laporan Ricardo Skota.
15: Pergantian kepemimpinan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat atau STPM Santa Ursula ND resmi berlangsung pada Senin 3 Agustus 2026. Bartoli Antoni Suryalengo dilantik sebagai Ketua STPM Santa Ursula periode 2026 hingga 2030 menggantikan Yulita Eme dalam acara serah terima jabatan yang digelar di Aula STPM Santa Ursula Ende dan dihadiri pengurus yayasan, unsur pemerintah, serta mitra perguruan tinggi. Ketua STPM Santa Ursula Ende periode 2022-2026, Yulita Eme, menyampaikan apresiasi kepada seluruh sivitas akademi atas dukungan selama masa kepemimpinannya. Ia berharap kepemimpinan baru dapat melanjutkan berbagai capaian sekaligus membawa STPM Santa Ursula semakin berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.
16: Saya meyakini penuh bahwa di bawah kepemimpinan Bapak, STPM Santa Ursula akan melangkah lebih maju jauh ke depan, semakin berdampak adaptif terhadap perubahan zaman dan terus berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik di tingkat nasional maupun internasional.
15: Sementara itu, Ketua STPM Santa Ursula yang baru, Bartoli Antoni Suryalengo, menegaskan kepemimpinannya akan diarahkan untuk memperkuat peran perguruan tinggi dalam membangun masyarakat. Menurutnya, pendidikan tinggi tidak hanya mengejar keunggulan akademik, tetapi juga harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
17: Arah kepemimpinan yang ingin kita bangun bukan sekedar memperkuat institusi, tetapi mentransformasi STPM menjadi perguruan tinggi yang unggul karena dampaknya.
15: Bartoli juga mengajak seluruh sivitas akademika, pemerintah, alumni, dan mitra untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor agar STPM Santa Ursula terus berkembang sebagai perguruan tinggi yang dipercaya melalui kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat. RRI Enderi Kardus Kota melaporkan.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. BMKG cuaca Rote didominasi cerah berawan. Pemkab Rotendao perkuat SPIP untuk tingkatkan tata kelola pemerintahan. Sekian dari keberita daerah siang ini dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja bertugas. Saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: berhenti? Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mengomel-mengomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta pilih mana dika? Nah, kok beta pilih?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Pendengar, selamat datang di acara kita di tentunya lagu-lagu daerah plus budaya yang bakal kita bahas di hari ini. Tidak bakal nggak bahas salah satu budaya dari NTT pastinya. Anda tebak dulu deh, ini dari mana? Di edisi 6 Agustus 2026. Tidak bakal temenin hingga di pukul 14.30 nanti untuk Anda.

Mendengar lagu-lagu dari daerah TTU yang bakal didaputarin untuk mendengar semua di hari ini. Sekaligus kita akan membahas nih budaya-budaya atau tradisi-tradisi dari daerah Belu untuk mendengar semua dimanapun Anda berada ya. Oleh karena itu tetap dengerin terus di RRI Persatu Rote bareng sama Dina di sini. Kita akan kembali dengan membahas mengenai suku Tetun ya. Kira-kira seperti apa suku Tetun ini sendiri, karena kita bakal sama-sama di acara kita yang satu ini. Jangan lupa juga Anda bisa selalu mendengarkan lagu-lagu daerah di Nusa Tenggara Timur setiap hari Senin hingga hari Sabtu, dan yang pastinya juga di jam yang sama ya, di pukul 13.30 hingga pukul 14.30.

pada akhirnya kita di tradisi-tradisi orang Belu gitu ya. Tapi kali ini kita mengenal dulu yang namanya suku Tetun, kelompok mayoritas yang sering juga disebut sebagai orang Belu asli di Pulau Timor. Dan ada juga nih etnis saudara yang hidup berdampingan secara harmonis dan memiliki akar sejarah leluhur yang sama, yang dinamai Bunak dan juga Kemak begitu ya. Jadi untuk ada yang mau kesana pelajari dulu deh, atau paling tidak tahu dulu apa sih itu Bunak dan Kenak, Kemak gitu ya, dan juga suku di sana itu apa begitu. Untuk kesenian-kesenian atau tarian adat, tari likurai, tarian tradisional khas yang ditarikan oleh banyak penari dengan hentakan kaki dinamis diiringi suara kendang gitu ya. Dan maknanya sih sebenarnya untuk melambangkan rasa syukur, semangat kepahlawanan, keberanian dan juga penghormatan atas kemenangan atau panen begitu ya.

Pendengar, saatnya langsung belibet di awal ya. Pendengar, saatnya kita masuk ke cek fakta untuk hari ini. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pendengar ya, pemerintah Indonesia membuka pendaftaran kepada masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka pada 17 Agustus nanti ya. Namun karena kuota yang diberikan terbatas yakni 8.100 kursi, maka masyarakat harus berebut untuk mendapatkan tiketnya. Di media sosial kemudian muncul narasi nih yang menyatakan bahwa tiket upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia berbayar setelah dicek nih, dicek dan recheck gitu ya. Ternyata dari kompas.com narasi itu adalah kabar bohong atau hoax. Jadi unggahan yang menyebut bahwa ini berbayar, unggahan itu mencantumkan foto Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro saat menggelar konferensi pers agenda bulan kemerdekaan tahun 2006 yang kemudian dibubuhi narasi tersebut. Wah, jangan dipelintir-pelintir dong, jangan ditambahin juga sesuatu yang tidak benar. Itu dia cek fakta untuk hari ini.

Pendengar di Belu, kira-kira ada apa lagi ya? Jadi kalau untuk adat udah pasti banyak ya. Jadi syukuran panen ada, pendinginan rumah adat juga ada, dan juga kain-kain tenun yang bakal bikin kita wow pengen membeli ya. Jadi syukuran panen itu masyarakat sering mempersembahkan ritual khusus dengan hewan korban seperti ayam ataupun juga babi. Pendinginan rumah adat juga ada nih. Upacara sakral untuk membersihkan atau meresmikan rumah adat demi keselamatan warga. Jadi nextnya itu adalah Hasehawaka, tradisi tutur lisan yang berisi petuah, sejarah leluhur, dan nilai spiritual. Untuk kain tenun itu

Pendengar, kita sudah harus berpisah di acara kita yang satu ini karena berikutnya kita akan masuk ke Pro Dangdut. Kita akan berdangdut Ria, pendengar ya. So, saya Dina Yulianti, ada Arga Risma, operator yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa, dan tetap semangat.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang pendengar semua kita di acara kita yang satu ini, well, di Rodangdut ya, edisi 6 Agustus 2020.

Full senyum dulu deh, kata Dina mah ya. Walaupun apapun yang Anda alami sekarang atau lagi sedih akan sesuatu, ya kan? Ya, jangan dipikirin aja dulu. Coba full senyum aja sebentar, dan kita buat hari kita lebih baik, lebih indah, walaupun banyak banget masalah yang belum terselesaikan, ya kan? Oleh karena itu, Dina mengajak kita semua untuk bisa tetap semangat. Dan mari kita ikutan request lagu di acara kita yang satu ini di Pro Dangdut. Anda bebas kok request lagu 0851-959-1925-0. Yang penting lagunya lagu dangdut ya. Kalau lagu yang lain gak didaputerin. Jadi lagu dangdut 0851-959-1925-0.

081 959 1950. Selamat siang buat Lita nih. Katanya Lita, Kak Dina mau request lagu. Lagunya Berdiri Bulu Romaku dari mana aja boleh. Siap. Dari nanti Dina pilihin yang dari Mala Agata ya. Dan salamnya buat semua Kak Dina yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 Rote. Khususnya buat Kakak Dina mendekati 17 Agustus. Pasti sibuk banget ya. Sibuk sih gak begitu ya. Tapi memang sedang mempersiapkan aja begitu ya, beberapa acara nanti di bulan Agustus gitu. Baiklah, dan untuk ada yang mau ikut tarikos lagu juga boleh. Sambil menunggu Anda mau ikut tarikos lagu di sini, bakal Dina puterin juga nih, puterin lagu-lagu dangdut plus juga ngasih informasi-informasi kesehatan untuk pendengar semua di manapun Anda berada untuk hari ini. Jadi ya jangan lama-lama lagi lah ya untuk bisa ada di sini. Pastikan pendengar semua bisa ikutan request lagu favoritnya pendengar dimanapun Anda berada untuk hari ini tentunya. Kita akan langsung mendengarkan lagu yang satu ini yang udah di request, ada Mala Agata, Berdiri Bulu Romaku untuk Anda.

Pendengar, di sore hari ini Dina bakal bagikan untuk Anda bahwa permen pelega tenggorokan itu kerap dianggap aman dikonsumsi layaknya permen biasa ya. Padahal apoteker mengingatkan beberapa produk mengandung yang namanya antibiotik yang tidak boleh digunakan sembarangan. Apoteker Esa Riyani mengatakan ya bahwa masih banyak masyarakat tidak mengetahui kandungan obat pelega tenggorokan. Akibatnya produk tersebut sering dikonsumsi tanpa mempertimbangkan aturan penggunaan antibiotik. Yang menjelaskan bahwa satu produk pelega tenggorokan berbentuk seperti permen mengandung antibiotik. Produk itu berbeda dengan pelega tenggorokan lainnya yang tentunya mengandung antibiotik. Nah itu antibiotik, jadi tidak boleh mengkonsumsinya, lebih seperti ngemil permen gitu ya. Dalam podcast Room for Improvement, menurutnya radang tenggorokan tidak selalu membutuhkan yang namanya antibiotik sebagai terapi utama. Dan penanganan bergantung nih pada penyebab keluhan yang dialami setiap pasien. Tentunya Esa menyarankan masyarakat memilih produk pelega tenggorokan sesuai kebutuhan dan indikasi medis. Konsultasikan kepada apoteker dapat membantu menentukan pilihan yang lebih tepat. Ia menambahkan antibiotik hanya diberikan ketika mendapat dugaan infeksi akibat bakteri dan penggunaan memerlukan pertimbangan tenaga kesehatan agar manfaatnya lebih optimal. Dan penggunaan antibiotik secara sembarangan dapat meningkatkan risiko bakteri menjadi kebal terhadap pengobatan. Kondisi tersebut membuat infeksi lebih sulit ditangani pada kemudian hari. Nah, karena itu masyarakat diimbau nih tidak memilih obat hanya berdasarkan bentuk atau rasanya. Produk yang menyerupai permen belum tentu aman dikonsumsi tanpa batas. Esa berharap ya masyarakat membiasakan berkonsultasi dengan apoteker sebelum membeli obat bebas. Langkah tersebut membantu mencegah kesalahan penggunaan antibiotik sejak awal, begitu ya.

Liar memandangmu, cie pengen dipandang nih ya kan. Tapi di hari ini pendengar semua untuk Anda, Dina mau bilang bahwa Anda bisa ikutan request lagu di sini di area Repro 1 Rote, yaitu di acara kita di Prodangdut ya. Kasih tau aja Dina lagu mana yang pengen banget Anda dengerin di siang hari ini, langsung deh Dina puterin untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Kayak lagu yang satu ini yang bakal didapotarin, ada Papi Poo dari Malagata untuk Anda.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar semua, kita sempat ya ketahui bersama bahwa beberapa waktu lalu informasi bahwa Ariana Grande ini mau rehat. Jadi bintang pop dunia Ariana Grande memutuskan rehat sejenak dari sorotan publik usai menerima berbagai kritikan tajam. Keputusan mengejutkan ini rupanya mengundang simpati dari penyiar kontroversial Inggris yaitu Piers Morgan yang secara terang-terangan memberikan dukungannya. Dilansir dari Entertainment News pada 4 Agustus 2026, Morgan ini mengunggah pesan penyemangat melalui akun Instagram pribadinya. Ketenaran di tingkat superstar pop bisa menjadi tempat yang sangat sulit dan sepi. Tulisnya menyertakan suatu foto lawas mereka berdua. Gelombang komentar negatif tentang kondisi fisik sang penyanyi itu mulai bermunculan setelah perilisan video musik terbarunya bertajuk Peta.

Sikapnya. Pernyataan resmi perwakilan sang artis membenarkan bahwa bintang utama film Wicked itu akan mengambil langkah mundur dari visibilitas publik. Masa jeda tersebut akan resmi dimulai setelah seluruh rangkaian tur albumnya berakhir pada awal bulan September mendatang. Dampak dari keputusan rehat ini membuat Grande harus membatalkan keterlibatannya dalam pementasan teater musikal West End di London, dan padahal proyek kebangkitan lakon klasik arahan Stephen Sondheim itu awalnya direncanakan menjadi ajang reuni profesional bersama aktor Jonathan Bailey. Dan meskipun terpaksa mundur ya dari produksi panggung bergengsi tersebut, sang diva tetap menunjukkan sikap profesionalisme yang tinggi. Jadi seorang sumber terdekat menyatakan bahwa aktris multitalenta ini tetap antusias nih untuk memberikan dukungan penuh kepada tim Brilliant yang menghidupkan proyek teater tersebut. Walaupun membatasi penampilan langsung ya, para penggemar masih bisa menyaksikan akting memukaunya di layar lebar pada akhir tahun nanti gitu ya. Grande dijadwalkan tampil dalam film komedi Fuckin' Low bersama aktor kawakan Robert De Niro dan Ben Stiller pada bulan November nanti tentunya.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah leka ke jantal mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak sepuas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau pilih mana dika? Nah, kau pilih.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

Pendengar, kita sudah harus berpisah di acara kita yang satu ini karena berikutnya kita bakal tentunya masuk ke acara kita ke Beranda Asta Cita bersama Pro 1 Jakarta ya. Dan baiklah, saya Dina Yulianti, terima kasih sudah mendengarkan dari pukul 14.30 hingga dengan sekarang. So, tetap semangat, mari lakukan yang terbaik ya. Untuk hari ini tentunya, bye-bye.

0: Selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Apa kabar di sore hari ini? Selanjutnya kita bergabung dengan program 1 Jakarta untuk Beranda Astacita Berjaringan.
1: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Pendengar Beranda Astacita Nasional diawari dari RRI Jayapura dengan tema Berkat di Balik Keterbatasan Perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi berikut ini.
3: Berkat di balik keterbatasan perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi. Saudara, setiap perjalanan besar kerap kali dimulai dari sebuah langkah kecil yang diselimuti keraguan. Bagi Alfonsina Yuliana Ondi, seorang atlet disabilitas fisik pada bagian kaki, disabilitas daksah, asal Papua. Takdir seringkali bekerja lewat pintu-pintu yang tak pernah ia sangka. Di tengah himpitan ekonomi dan fokusnya menempuh pendidikan tinggi, sebuah penawaran datang mengetuk pintunya. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah keberanian sederhana mengubah keterbatasan menjadi sumber berkat bagi keluarganya. Keputusan untuk melangkah ke dunia olahraga bukanlah hal yang mudah ketika fokus utama dan dorongan orang tua tertuju penuh pada bangku kuliah. Godaan untuk mencoba hal baru terus datang menghampiri hingga 3 kali berturut-turut. Tanpa ekspektasi berlebih, Alfonsina akhirnya memberanikan diri untuk mengambil peluang tersebut.
4: Dari performance tuh, awalnya tuh saya tidak berpikir kalau nanti saya akan sampai di tahap ini. Pada waktu itu sibuk kuliah, terus ditawarkan untuk ikut. Lalu karena orang tua nih fokuskan saya harus kuliah gitu, pikir sekolah. Tapi sudah ditawarkan sampai 3 kali untuk ikut ini. Ya sudah, lalu saya berpikir, ya sudah kalau gitu saya ikut, coba saja ikut. Jadi ikut latihan-latihan tidak berpikir untuk nanti untuk dapat hadiah yang besar atau apa gitu. Jadi ikut latihan saja, jadi jalani saja.
3: Niatnya sungguh bersahaja, bukan kilau medali atau panggung megah yang ada di pikirannya, melainkan beban orang tua dan 4 saudara-saudaranya yang menempuh pendidikan.

0: Aku untuk mantu saya dan saya punya saudara-saudara kan kita ada berapa 4 orang yang kuliah.
1: Namun jalan menuju keberhasilan jarang sekali mulus. Tanpa restu awal dari orang tua yang berada di kampung halaman, Alfonsina harus berjuang sendiri di tanah perantauan. Rasa bersalah, rasa ragu, hingga pergumulan batin tentang keterbatasan fisik sempat membuat langkahnya terasa berat saat menjalani latihan.
0: Waktu itu tidak diizinkan, jadi sudah saya sendiri aja pergi, tapi sampai sudah di sana, sudah ikut latihan, sudah ini baru telepon ke orang tua. Bahwa waktu itu saya tidak tinggal sama orang tua, kan di sini kos, orang tua di kampung. Gitu. Jadi sudah latihan, sudah ini baru telepon, bicara baik-baik. Ya sudah mereka marah, tapi ya mereka dalam hati izinkan saja saya latihan. Tapi kalau macam tidak diizinkan gitu, orang tua mungkin tidak setuju. Itu juga membuat kita tuh kadang latihan, kadang kayak badan malas gitu kan. Saya juga macam merasa ingin gitu sama seperti teman-teman atau saudara-saudara yang normal gitu. Walaupun kami punya keterbatasan, tapi kami percaya diri bahwa kami juga bisa.
1: Di tengah himpitan latihan intensif dan penyusunan skripsi akhir, doa menjadi senjata utamanya dengan pembagian waktu yang ketat, latihan di pagi dan sore hari, serta menggerakkan tugas akhir di sela-selanya. Alfonsina perlahan pelan-pelan meyakinkan kedua orang tuanya bahwa impian akademisi dan olahraganya bisa berjalan berdampingan.
0: Pas mau tes nih, mau lomba nih, macam berdoa gitu, bilang Tuhan untuk buka orang tua punya hati untuk izinkan saya gitu, karena mereka tidak izinkan untuk saya ikuti itu. Ini tuh jadi telepon sama orang tua, aduh mama saya sudah ini ikut ini TC begini, terus mau bilang mama dan bapak tuh marah-marah, kok kenapa ikut itu, cuman bapak suruh kok kuliah baru, aduh sudah tidak apa-apa mama, intinya tuh tidak mengganggu. Karena saya sudah di tahap susun skripsi, jadi mungkin masih ada waktu gitu. Karena kita tuh biasa latihan pagi jam 6, nanti sudah jam 7, jam 8 itu sudah selesai. Nanti sore baru latihan lagi, jadi ada waktu gitu, jelaskan gitu sama orang tua.
1: Restu orang tua dan ketulusan niat akhirnya membuka pintu keajaiban. Hari pertandingan pun tiba dan buah dari kerja keras serta tetesan keringat itu terbayar tuntas. Kemenangan yang ia raih bukan hanya membuahkan kebanggaan, tetapi juga jawaban atas doa-doa keluarganya.
0: Pas mau lomba, telepon sama mama dan bapak, bilang bahwa besok saya mau lomba. Saja, dan akhirnya tuh Tuhan kasih berkat yang besar. Wah, tidak sangka dari berkat itu bisa membantu orang tua dan juga saudara-saudara. Jadi puji Tuhan bisa jadi berkat buat bapak, keluarga, dan saudara-saudara gitu.
1: Lebih dari sekedar pencapaian materi dan medali, arena latihan memberikan ruang berharga bagi Alfonsina untuk menemukan arti kebersamaan. Di sanalah ia menemukan keluarga baru yang saling menguatkan, mengikis rasa minder, dan menemukan rasa percaya diri.
0: Kalau yang berkesan itu, wah, kita bisa ketemu dengan teman-teman gitu, yang sesama kita gitu. Wah, kita tidak merasa minder bahwa dengan teman-teman yang normal saja gitu, tapi kita juga punya teman-teman yang lain, kita saling mendukung gitu, kayak rasa senang gitu aja.
1: Perjalanan panjang ini akhirnya membentuk sebuah keyakinan teguh di dalam diri Alfonsina. Bahkan tidak ada keterbatasan yang sanggup menghentikan langkah seseorang jika ia mau berusaha dan menyerahkan hasilnya kepada Sang Pencipta.
0: Tanpa disadari, ya Tuhan berikan hadiah yang besar. Tuhan sebagai pengalaman tuh, dari situ kita tahu bahwa kita sebagai manusia tuh diciptakan sama Tuhan pasti memiliki berkat masing-masing ya. Kita tuh tidak tahu apa. Dan yang menjadi intinya tuh kita harus berusaha, terus ingin mencoba gitu. Terus dan yang utama jangan lupa untuk andalkan Tuhan.
1: Saudara, ketulusan niat dan kerja keras Alfonsina Yuliana Undi tidak hanya berbuah manis bagi keluarga, tetapi juga mengukir sejarah bagi tanah Papua. Lewat cabang olahraga atletik lempar lembing kategori F40

0: kedua putri. Keberhasilannya membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk berdiri gagah di puncak prestasi. Ia sukses menyumbang medali emas bagi kontingen Papua pada Peparnas 16 Papua 2021. Tak berhenti di situ, dominasinya kembali terbukti di panggung nasional saat ia mempertahankan medali emas sekaligus memecahkan rekor lemparan sejauh 16,91 meter pada Peparnas 17 Solo 2024. Kisah Alfonsina mengajarkan kita bahwa ketika tekad, pendidikan serta doa menyatu, tidak ada batas yang tidak bisa dilampaui. Semoga semangat pantang menyerah dari mutiara hitam asal Papua ini terus menyalakan harapan dan inspirasi bagi kita semua untuk berani bermimpi dan menjadi berkat bagi sesama. Demikian produksi RRI Jayapura. Kita berjumpa lagi dengan segmen inspirasi berikutnya.
1: Beranda Astacita.
2: Pendengar dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gorontalo dengan tema Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas berikut ini.
3: Pendengar kali ini dari Gorontalo, kami mengangkat tentang disabilitas setara berkarya berdaya tanpa batas. Mereka, para penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Namun, untuk mewujudkan kesetaraan tersebut, diperlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Di Gorontalo, Yayasan Putra Mandiri terus berupaya mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dan berdaya. Untuk kali ini, pendengar dapat mengikuti wawancara Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf.
4: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Raden Sahi, ya, Ketua Yayasan Putra Mandiri. Kita akan berbicara mengenai topik kita saat ini, yaitu pemberdayakan disabilitas. Assalamualaikum, Pak Raden.
5: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
4: Iya, kabar baik, ya. Pak Raden, ya?
5: Ya, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bapak juga sehat.
4: Iya, insya Allah. Ya, Pak Raden, sebenarnya visi dari Yayasan Putra Mandiri Gorontalo ini untuk memberdayakan penyandang disabilitas di Gorontalo, apa ini, Pak Raden?
5: Jadi, dalam rangka untuk memanusiakan manusia, ya, khususnya teman-teman disabilitas yang sedikit termarginalkan oleh program-program yang ada, maka Yayasan Putra Mandiri melihat ini belum berjalan dengan baik. Sudah ada regulasi dari pemerintah, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, PP, dan lain-lain. Nah, sehingga ini kami sebagai masyarakat, sebagai pegiat sosial, khususnya pegiat disabilitas, untuk bantu pemerintah bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan kawan-kawan. Jumlah disabilitas ini aku cukup lumayan banyak, Pak. Ya, kalau di Indonesia itu ya kurang lebih 10% dari jumlah penduduk. Nah, alhamdulillah ini yang menjadi fokus kami. Dengan melihat ini, maka kami cukup terpanggil dengan kawan-kawan relawan dan juga beberapa lembaga masyarakatan yang ada di kabupaten kota untuk sama-sama bersinergi untuk mereka kawan-kawan. Nah, khususnya masalah pendidikan, ya, masalah kesehatan, ketenagakerjaan, ini tiga hal ini yang menurut kami perlu diintervensi oleh

0: Ketua Yayasan Putra Mandiri Gorontalo, Raden Sahi, mengatakan bahwa pendidikan, kesehatan, dan ketenaga kerjaan masih menjadi sektor yang membutuhkan perhatian lebih. Karena itu, Yayasan terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait untuk memperluas akses layanan bagi penyandang disabilitas.
1: Pak Raden, program-program apa saja ini bisa diceritakan yang saat ini dijalankan Yayasan untuk mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas? Baik dari pendidikan, pelatihan, atau juga dari kemandirian ekonomi, Pak Raden?
2: Ya, untuk mendukung program pemerintah juga membantu teman-teman disabilitas ini, kami ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan. Ya, antara lain tentang pendidikan non-formal. Banyak kawan-kawan yang sudah putus sekolah dan tidak pernah sekolah. Ini karena diakibatkan teman-teman disabilitas ini agak jauh dari ASLB, ada juga masalah ekonomi, ada juga soal pendampingan dari orang tua. Mungkin kesulitan orang tua, maka mereka tidak sulit untuk membagi waktu untuk menjaga adik-adik atau anak-anak disabilitas untuk ke sekolah. Ya, sedangkan sekolah mereka itu khususnya di SLB itu agak sedikit jauh dari rumah, tidak sama dengan sekolah SD, SMP. Di samping rumah sudah ada SD atau SMP, tapi mereka di Rupsi Gorontalo kan baru 8, Pak, sehingga ini kami melihat ini telah mau asesmen kawan-kawan disabilitas yang belum pernah sekolah dan tidak pernah sekolah cukup banyak, dan itu kami intervensi melalui kegiatan pendidikan non-formal, PKB, pusat kegiatan belajar masyarakat, inklusi. Ya, jadi mereka kami sekolahkan di situ, dan kemarin kami telah meluluskan ada kurang lebih 15, dan sekarang sudah yang ada anak-anak disabilitas di sekolahkan itu ada 96 orang. Insya Allah tahun ini kami bekerja sama dengan IAIN Gorontalo untuk menguliahkan mereka kuliah gratis dengan program pemberdayaan pendidikan bagi teman-teman disabilitas yang ada di kampus di IAIN. Dan ini alhamdulillah mulai minggu depan kami ajak mereka ke sekolah untuk dapat ke kampus untuk mulai orientasi kampus di IAIN. Dan berikut juga untuk teman-teman disabilitas yang mungkin yang sementara ada usaha, kami kerjasamakan dengan dinas terkait, dinas sosial, kemudian juga koperasi dan lain-lain, ada baik di tingkat kabupaten kota dan juga di provinsi, untuk mereka memperoleh usaha kemandirian seperti kios, kemudian juga usaha-usaha lainnya sesuai yang ada kemampuan mereka dan juga yang sudah mereka jalankan. Dan kami alhamdulillah kemarin kami sejak tahun 2020 sampai hari ini kurang lebih sudah 1038 orang yang kami mediasi ke Kemensos, kemudian ke kepala daerah dan juga ke BPR. Dan kami berharap ini bukan berhenti sampai di sini, kita terus berjalan dengan baik. Dan ini insya Allah kami juga sebentar malam ini kami akan berdiskusi mengundang pemateri dari Jakarta, yakni staf ahli dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan PKM RI, ya, untuk barangkali ada program di sana untuk pemberdayaan teman-teman disabilitas yang mungkin barangkali jadi ada penambahan modal bagi kawan-kawan di daerah disabilitas khususnya untuk bisa diintervensi dengan program-program dari mereka. Halnya malam ini kami mengundang namanya Pak Agustiono, beliau staf ahli dari Pak Menteri. Dan insya Allah kami mengundang juga kawan-kawan pegiat disabilitas di Provinsi Gorontalo, kami laksanakan di kedai tuli malam ini. Nah itu Pak, mungkin itu. Nah, masih banyak lagi yang kami laksanakan untuk teman-teman disabilitas dalam bantu memperhatikan kawan-kawan. Sebagai informasi melalui kesempatan ini, alhamdulillah dengan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, tanggal 2 Juli 2016 kemarin keluar PP tentang konsesi disabilitas. Ya, jadi kawan-kawan ketika pada perjalanan mungkin naik pesawat atau transportasi lainnya, mereka ada konsesi 20%.

0: persen minimal. Juga pendidikan, kemudian UMKM dan lain-lain, mereka ada 9 apa kategori yang di sesuai undang-undang itu untuk dibijaki ada di korting ya dengan program itu. Dan ini yang dan juga informasi juga tanggal 30 Juli kemarin Pak Menteri Sosial sudah menerbitkan kartu penyandang disabilitas yang sudah lama kami nantikan ini. Insya Allah yang keluar kemarin 4 juta disabilitas di seluruh Indonesia. Kami belum update berapa untuk Provinsi Gorontalo. Dan insya Allah target dari beliau, pemerintah, ya, pemerintah Prabowo, insya Allah akan keluar tahun 2027, 15 juta disabilitas. Ya, kemarin kembali 4 juta, 15 juta disabilitas Indonesia akan keluar penyandang disabilitas. Pada substansinya, bahwa teman-teman disabilitas ini tetap perhatikan dengan program statistik dengan PP nomor 31 2020 kemarin tentang konsesi.
1: Terakhir Pak Raden, dari awal berdirinya yayasan ini, dari kapan itu Pak? Dan juga harapannya ke depan untuk memperluas kesempatan juga kepada para penyandang disabilitas untuk lebih diperhatikan lagi ke depannya Pak.
0: Jadi dalam rangka untuk memperhatikan kawan-kawan disabilitas, tidak bisa hanya berserahkan kepada pemerintah, juga perlu ada kerjasama atau dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat yang care dengan disabilitas. Teman-teman disabilitas ini punya hak ya kesetaraan dengan teman yang non disabilitas. Nah, ini harapan kami itu adalah peningkatan anggaran untuk disabilitas, masalah pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan. Nah, ini yang proses sementara kami terus berkoordinasi dengan pemerintah itu adalah 3 hal tadi, masalah pendidikan, tenaga kerjaan, kesehatan. Ya, kemarin kami ke NPU dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo untuk pelayanan teman-teman disabilitas ketika di rumah sakit yang ada di Kota Gorontalo, baik rumah sakit Tanah Air, kemudian Alun Sabu. Ketika masuk di situ ada khususan perlawan kawan-kawan pelayanan kawan-kawan disabilitas ketika sakit. Nah, ini yang mungkin masalah kesehatan, kemudian juga masalah tenaga kerja kami bersama dengan BLK ini. Insya Allah kami kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, karena BLK di bawah dari Dinas Tenaga Kerja, maka kami usulkan itu ada 1.000 orang disabilitas untuk mengikuti pelatihan ketenaga kerjaan di Provinsi Gorontalo, agar supaya ketika ada lowongan kerja, mungkin melalui medsos atau secara langsung, maka kawan-kawan itu menjadi bekal mereka untuk ketika pengajuan sebagai tenaga kerjaan. Nah, alhamdulillah kami sama-sama perjuangkan adalah teman-teman, khususnya ya Rumah Wicara yang saat ini, ya alhamdulillah ada lowongan di Alfamart, yang alhamdulillah sudah kerja saat ini sudah 11 orang teman-teman Rumah Wicara. Ya, jadi itu mungkin beberapa program untuk pemberdayaan disabilitas untuk di Gorontalo yang sama-sama kita intervensi dengan pemerintah, begitu Pak.
1: Baik, ya demikian pendengar perbincangan kita bersama dengan Pak Raden Sahi, Ketua Yayasan Putra Mandiri, yang tentunya sudah banyak sekali ya yang dilakukan bersama dengan yayasan ini untuk memberdayakan para saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Terima kasih Pak Raden untuk waktunya. Ya, sehat selalu Pak Raden. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.
2: Mulai menunjukkan hasil, sejumlah penyandang disabilitas telah berhasil memperoleh pekerjaan di sektor retail modern dengan 11 orang diantaranya kini aktif bekerja. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan potensi yang sama untuk berkarya ketika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat, diharapkan semakin banyak penyandang disabilitas yang dapat berdaya, mandiri, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pendengar, demikian wawancara Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf. Saya Bakri Putabuga, RRI Gorontalo, pamit undur diri, kembali ke Jakarta.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Gorontalo, kita beralih ke RRI Biak dengan tema Di Balik Tongkat Putih, Adza Mimpi Yang Besar. Berikut ini.

0: Salam jumpa pendengar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Kita bersama kembali dalam program Beranda Asta Cita edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Kali ini persembahan RRI Biak dengan topik Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar. Pendengar, pernahkah kita membayangkan bagaimana menjalani kehidupan tanpa dapat melihat dunia dengan mata? Bagi sebagian orang, kehilangan penglihatan mungkin terasa seperti akhir dari banyak impian. Afandi Ahmad Rumbara adalah sosok inspiratif penyandang disabilitas netra asal Biak, Papua. Minimnya kesempatan hingga pandangan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kemampuan mereka menjadi tantangannya. Namun, di balik berbagai tantangan itu, lahir kisah-kisah yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari sebuah harapan. Karena bagi mereka, keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti melangkah. Di Panti Sosial Bina Netra Biak, ia belajar bahwa kemandirian bukan sekadar mampu melakukan sesuatu sendiri, tetapi juga keberanian untuk terus berusaha, bermimpi, dan memberi makna pada hidup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Afandi Ahmad Rumbara dari Panti Sosial Bina Netra Biak. Kemandirian bagi disabilitas itu ya seperti kami di panti kan sudah diajari untuk bisa mandiri dengan berbagai keterampilan seperti bisa jualan. Kalau jualan misalnya kita punya uang, kita bisa beli pulsa sendiri. Terus teman-teman yang merokok, dia bisa beli rokok sendiri. Atau misalnya dia mau beli apa, dia bisa beli sendiri. Karena panti kan cuma siapkan tuh makan, minum, sabun, itu saja. Keterampilan pokoknya berbagai macam lah. Sehingga itu supaya kami sudah tidak di sini, kami bisa hidup mandiri.
0: Pendengar, teknologi menjadi jembatan yang membuka banyak kemungkinan. Melalui aplikasi pembaca layar, Afandi dapat membaca pesan, mengenali nominal uang, bahkan memahami isi gambar yang dikirim melalui telepon genggam. Hal-hal yang dahulu hanya bisa dilakukan dengan bantuan orang lain, kini dapat ia kerjakan sendiri. Teknologi tidak menggantikan semangat, namun teknologi memberikan kesempatan yang lebih setara bagi penyandang disabilitas untuk belajar, bekerja, dan berkomunikasi.
1: Komputer juga bisa buka sendiri, HP itu bisa operasikan sendiri karena dia sudah dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, ya sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa, kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai apa. Sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah. Seperti tadi aplikasi pembaca layar itu. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus misalnya macam mau, macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa karena dia punya pembaca layar sudah ada. Sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa, kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai apa. Sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah.
0: Perjalanan menuju kemandirian tentu tidak selalu mudah. Saat berjualan, tidak setiap hari dagangannya laris. Bahkan lebih sering orang memilih memberikan uang daripada membeli barang yang ia jual. Namun bagi Afandi, setiap tantangan adalah pelajaran untuk terus berusaha. Karena ia percaya hasil terbaik selalu datang kepada mereka yang tidak menyerah.
1: Selama ini kalau jualan sih ya kadang itu bagus, kadang pendapatannya kurang bagus. Karena kalau kita jualan itu biasanya orang jarang beli, kita punya jualan, paling banyak itu orang kasih-kasih uang saja, yang paling sering. Tapi kalau orang beli, ya biasa beli juga, tapi jarang. Kecuali misalnya macam contoh sapu itu, kalau pas anak-anak lagi musim-musim anak-anak masuk sekolah, atau anak-anak atau mahasiswa yang mau masuk kuliah baru dia bisa cari sapu. Kadang ada yang cari ke rumah, tak kalau tidak jarang juga.
0: Pendengar, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Afandi juga menyampaikan sebuah harapan. Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas, sehingga fasilitas umum menjadi lebih mudah diakses dan kesempatan hidup yang setara benar-benar dapat dirasakan oleh semua. Namun di balik harapan itu, ia juga menitipkan pesan kepada masyarakat. Penyandang disabilitas bukanlah orang yang perlu dikasihani. Mereka membutuhkan kesempatan, penghargaan, dan dukungan. Terkadang, bantuan sederhana seperti membantu menyeberang jalan atau menghentikan transportasi umum sudah menjadi bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi mereka.
1: Kalau buat teman-teman, jangan berhenti untuk bercita-cita dan bermimpi. Kalau buat masyarakat umum, kalau bisa harus apa? Inilah membantu dalam arti kalau ketemu orang seperti kami di jalan begini, kan ada itu yang kita kalau mau nyebrang.

0: ya buat masyarakat ya, inilah namanya harus mengayomi lah, karena yang namanya selama kita masih di dunia ini pasti ada orang berkekurangan, orang berkelebihan, orang kaya, orang miskin, itu kan harus ada. Orang kaya, orang berkekurangan harus ada supaya orang berkelebihan tuh bisa menolong mereka, dalam arti menolong dalam bukan dikasihani, bukan, tapi dibantu secara apalah, disayang, bukan dikasihani, bukan. Karena kebanyakan kan orang itu menganggap orang disabilitas itu kan orang harus yang dikasihani. Hal itu kan sebenarnya tidak boleh kayak begitu. Seperti itu sih.
1: Oke. Pendengar, dari kisah Avandi kita belajar bahwa setiap manusia memiliki perjuangan yang berbeda-beda. Keterbatasan fisik tidak pernah membatasi seseorang untuk memiliki cita-cita. Menurutnya, yang membatasi hanyalah ketika kita berhenti percaya pada diri sendiri. Avandi masih memiliki mimpi yang sederhana, namun begitu bermakna. Impiannya tak pernah muluk. Ia hanya ingin berdiri di atas kakinya sendiri, memiliki pekerjaan, membangun keluarga, serta menikmati kehidupan yang setara dengan setiap insan lainnya. Impian yang mungkin terdengar biasa saja bagi sebagian orang, tetapi membutuhkan perjuangan luar biasa untuk mewujudkannya.
0: Ya, kalau untuk motivasi sih, namanya kita hidup ini, tidak ada orang yang hidupnya tuh tanpa masalah. Semua itu pasti punya masalah, siapapun dia kan. Jadi kita harus bisa untuk meraih mimpi kita, supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan. Misalnya belum mandiri, ya berusahalah ya, supaya bisa mandiri, dan kalau bisa mudah-mudahan ada pasangan hidup dan bisa nikah.
1: Dari kisah Avandi ini, mari kita belajar melihat dengan hati, menghargai setiap orang tanpa memandang kekurangan maupun kelebihannya. Karena setiap manusia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkarya, bermimpi, dan meraih masa depan. Seperti yang disampaikan Avandi, jangan pernah berhenti bercita-cita dan bermimpi. Semua orang pasti memiliki masalah, tetapi kita harus terus berusaha mencapai apa yang kita inginkan. Pendengar, semoga kisah kemandirian disabilitas dengan judul Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi yang Besar menjadi inspirasi bahwa semangat, tekad, dan kesempatan adalah kunci menuju kehidupan yang lebih baik. Sekian kebersamaan kita kali ini dalam Beranda Asta Cita edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Dari Timur Indonesia, Biak Papua, saya Eta Rumnefer mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Syawima Kasumasa.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar dari RRI Biak, dengan tema Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar, kita beralih ke RRI Malang dengan tema ABK Berdaya, Berkarya, dan Mandiri berikut ini.

0: memulai kehidupan dengan jalan yang sama. Ada yang tumbuh dengan pendengaran sempurna, ada yang mampu berbicara lancar, ada pula yang harus belajar memahami dunia melalui cara yang berbeda. Mereka adalah anak berkebutuhan khusus. Sayangnya, masih banyak yang memandang keterbatasan ini sebagai akhir dari segalanya. Padahal, di balik keterbatasan itu tersimpan semangat, karya, bahkan mimpi yang tak kalah besar. Di sebuah sekolah luar biasa di Kota Malang, puluhan anak membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Berdaya itu kalau menurut persepsi saya, itu anaknya kan dari kata daya ya, mampu, berdaya itu mampu. Mampunya itu mampu melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu yang otomatis berguna untuk dirinya, berguna untuk dirinya secara keseluruhan sebagai manusia. Jadi seorang anak yang mampu mengatasi masalah, seorang anak yang mampu menghadapi tantangan, seorang anak yang mampu melakukan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, tapi secara positif ya. Yang pertama saya itu biasanya

0: bertemu dengan anak-anak itu seringnya mereka tuh masih mentah dari rumah, kayaknya belum kenal sekolah gitu loh.
1: Wow.
0: Nah itu biasanya dikasihkan ke saya.
1: Okay.
0: Kelas awal itu mereka belum bisa bicara, belum bisa komunikasi secara verbal, lisan, tulis, apa itu. Mereka kan dipertemukan dengan saya di kelas awal. Itu untuk pendekatannya saya ya kayak ngomong gitu loh.
1: Okay.
0: Jadi kayak saya berusaha menjadi apa ya, ibu, atau berusaha menjadi nenek bagi mereka supaya mereka nyaman. Nah itu ada yang cepat, ada yang lama. Kalau mereka sudah merasa nyaman dengan saya, ya langsung masuk ke latihan bicara, latihan apa untuk belajar komunikasi. Tapi kalau mereka belum nyaman, ya diperlakukan seperti anak atau seperti cucu gitu, supaya mereka nyaman dulu.
2: SLB YPTB Malang bukan hanya sekedar tempat belajar. Di sekolah ini, anak-anak didampingi agar mampu mengenali potensinya sejak dini. Menurut guru kelas Sri Sulistiyawati, menjadi berdaya berarti mampu menyelesaikan persoalan hidup sendiri, bukan berarti mampu melakukan semuanya tanpa bantuan. Namun, mampu bertumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mengambil keputusan, dan terus belajar menghadapi tantangan hidup.
0: Tantangan terbesarnya, kalau mereka nggak percaya, kalau mereka nggak nyaman dengan kita, itu sulit didekati. Anak-anak yang apa ya, jarang keluar rumah, anak yang orang tuanya overprotective dengan orang-orang baru, kan mereka curiga. Tapi kalau mereka sudah los, mereka sudah sayang, itu diajari apa saja mau. Dengan orang tuanya enggak mau, dengan gurunya mau. Kalau mereka sudah sayang sama kita.
2: Membangun rasa percaya diri anak berkebutuhan khusus bukanlah pekerjaan yang mudah. Semua dimulai dari rasa nyaman. Bagi Bu Sri, mengajar anak-anak di kelas awal bukan sekedar mengajarkan membaca atau berbicara. Kadang, ia harus menjadi sosok ibu, bahkan nenek, agar anak merasa aman. Karena ketika rasa percaya itu tumbuh, proses belajar pun mengalir dengan sendirinya. Perjalanan ini bahkan melahirkan kisah yang mengharukan. Seorang anak yang sama sekali belum pernah bersekolah masuk ke SLB ketika usianya cukup besar. Ia belum bisa berbahasa Indonesia, namun satu kalimat sederhana merubah segalanya. Aku ingin sekolah. Aku ingin punya teman. Aku ingin bisa berbicara. Dan kini, anak itu telah bekerja secara mandiri.
0: Anaknya itu masuk ke sekolah itu sudah SD, bukan dari TK. Okay. Karena anaknya sudah besar.
1: Okay.
0: Waktu itu dia masuk langsung di SD, bahasanya bahasa Jawa. Jadi tidak bisa komunikasi bahasa Indonesia karena sama sekali nggak sekolah.
1: Okay.
0: Terus dia itu katanya sekolah karena iri adiknya itu masuk TK. Padahal dia itu sama sekali nggak sekolah. Terus karena sudah gede, masuknya langsung di SD, ketemu sama saya. Saya tanya, waktu itu kan sudah belajar bicara, terus dengan isyarat, mengapa ingin sekolah, mengapa kamu maksa ingin sekolah. Terus katanya gini, saya ingin punya teman, saya ingin bisa ngomong, kalau di rumah gak enak, katanya gitu. Semua keluarganya pergi ke sekolah, dia nanti di rumah sendirian. Jadi dia itu ingin sekolah, dan ternyata karena dia sangat ingin belajar, dia cepat belajar. Belajar baca, belajar bicara, bahasa Indonesia, dan sekarang dia sudah sukses bekerja.
2: Selain pendidikan dasar, kemandirian juga dibangun melalui pendidikan vokasi. Anak-anak dikenalkan dengan tata boga, tata busana, desain grafis, kerajinan kayu, membatik, hingga membuat souvenir. Bakat mereka tidak dipaksakan. Guru hanya membantu menemukan potensi terbaik setiap anak. Dari seluruh proses yang ada, yang paling penting anak-anak ini tidak ingin dikasihani. Mereka hanya ingin diberi kesempatan untuk dipercaya, untuk bekerja, dan untuk membuktikan bahwa mereka mampu.
3: Jadi untuk anak-anak ABK ini, kami memang membekali anak-anak gitu, membekali anak-anak supaya nanti lulusnya itu mereka jadi anak-anak atau menjadi dewasa yang berdaya itu tadi, berkarya dan mandiri di tengah masyarakat gitu. Jadi untuk vokasi di SLB YPTB ini, kami berikan mulai anak-anak kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12. dari SMP SMK. Ada beberapa vokasi yang itu kami sesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak. Mereka memilih gitu. Ada beberapa tata boga, ada tata busana, ada kriya kayu, kemudian batik, desain grafis, souvenir dan lain-lain. Alhamdulillah kalau saat ini itu kalau dibilang kita sudah membekali anak-anak untuk berkarya, berdaya dan mandiri itu alhamdulillah sudah terlaksana kalau menurut saya. Dan cukup untuk menjadi bekal anak-anak nanti setelah lulus, entah dia di dunia kerja ataupun dia menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Seperti contohnya sekarang kita di keterampilan souvenir itu ya, anak-anak sedang membuat berbagai macam souvenir yang tentunya saat ini di pasaran ini apa sih yang lagi diminati seperti itu. Karena sedang merajut anak-anak itu alhamdulillah kami juga kan memasarkan di sosial media di mana itu alhamdulillah itu sudah berjalan dan banyak yang pesan seperti itu, kayak rajutan atau sekarang lagi musim anak-anak itu pesan gantungan kunci rajut, tas rajut itu juga. Kemudian itu di souvenir. Kalau di kriya kayu juga alhamdulillah murid kami, murid dari SLB YPTP kemarin itu menjuarai tingkat nasional, iya dapat medali emas itu. Alhamdulillah berkat kerjasama orang tua yang memang effort juga apa ya, mendukung sekali ke anaknya dari sekolah dan juga dari bakat anaknya sendiri. Dan saya meskipun di akademik mungkin kalau nututi dengan SMP atau SMA normal anak-anak sangat kurang ya karena keterbatasan di komunikasi, tetapi dengan secara kayak bakatnya, kemampuannya untuk berdaya, berkarya dan mandiri, menurut kami murid kami sudah luar biasa, tidak kalah dengan sekolah-sekolah anak-anak yang di sekolah umum seperti itu.
2: Di balik keterbatasan selalu ada potensi, di balik kesunyian ada mimpi yang terus tumbuh. Anak-anak berkebutuhan khusus tidak membutuhkan belas kasihan, mereka membutuhkan kesempatan. Karena ketika kesempatan itu diberikan, mereka mampu berkarya, berdaya, dan mandiri.
3: Pertama, anak-anak kendalanya adalah komunikasi. Kalau misalnya anak-anak itu, kita alhamdulillah juga dari vokasi-vokasi anak-anak itu nanti di kelas 11 itu programnya di sekolah kami memagangkan anak-anak sesuai dengan vokasi yang sudah atau bekal yang sudah diperoleh di sekolah. Nah, itu pun juga melatih anak-anak untuk menjadi masyarakat yang mandiri dengan berlatih bekerja atau berbaur di masyarakat umum. Jadi kan kalau mungkin dari yang tadi Bu Sri bercerita anak tunarungu apa namanya cuma melihat gerak-gerak dan sebagian besar mereka itu tidak menyadari kalau tunarungu ya Bu, kalau masih kecil. Kalau udah mulai besar itu sudah mereka sudah menyadari kalau mereka itu tunarungu. Terus mereka menyadari kalau orang di sekitarnya ini mendengar, ini tidak mendengar, seperti itu sudah menyadari. Dan di situ mereka makanya sudah dari semua kekurangan-kekurangan mereka, mereka menurut saya sudah menyadari bahwa, dan juga guru memotivasi tunarungu atau keterbatasan bukanlah menjadi penghalang untuk kita berkreasi, untuk berkarya dan untuk menjadi sama bahkan lebih dari orang-orang normal di sekitar. Maksudnya kita lebih termotivasi, lebih bisa menciptakan sesuatu yang bermakna seperti itu. Benar ya di vokasi itu tadi. Kalau menurut saya tadi yang sesuatu yang apa yang bermakna ya anak-anak. Anak-anak sudah bisa kita magangkan dan bisa berkomunikasi meskipun dengan keterbatasannya. Misalnya yang di tata boga gitu ya. Anak-anak kita magangkan di rumah makan, di apa. Mereka sudah terbiasa untuk bekerja. Bagaimana cara menggoreng, bagaimana cara membuat kue. Mereka sudah punya dasar-dasarnya.
2: Dari SLB YPTB Malang, ABK Berdaya, berkarya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Sekarang, hei bangsa Indonesia, bangkitlah kembali. Bangkitlah kembali dengan jiwa proklamasi di dalam kalbu. Tinggalkan alam yang lampau. Jangan mengeluh. Keluh adalah tanda kelemahan jiwa. Memang alam yang lampau salah. Alam yang lampau itu ini kita rasakan seperti satu pembuangan waktu 10 tahun lamanya. Tetapi toh jangan mengeluh. Perbesarlah hati bahwa kita sekarang ini sedang

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar.

di lautan. Kemudian terjadi lagi gempa yang kuat dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simulu. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simulu, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Indonesia Tengah. Selamat sore saudara, dari MD Kota Pancasila Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara NTT. RRI Kupang, RRI ND dan RRI Atambua, edisi Kamis 6 Agustus 2026 dengan berita utama. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur memperkuat sinergi dengan rutan kelas 2B Larantuka dalam pembinaan warga binaan. Kolaborasi ini diwujudkan melalui pengembangan program keterampilan pembuatan pupuk organik sebagai bagian dari implementasi Asta Protas Kementerian Agama. Sejumlah pemilik pangkalan minyak tanah di Kota Kupang mengeluhkan praktik pembelian berulang oleh oknum yang diduga menjual kembali minyak tanah dengan harga lebih tinggi. Mereka berharap pemerintah memperbaiki sistem distribusi dan meningkatkan pengawasan agar pasokan lebih merata. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh Rian Hidayat.

pembinaan warga binaan. Kolaborasi ini diwujudkan melalui pengembangan program keterampilan pembuatan pupuk organik sebagai bagian dari implementasi Astaprotas Kementerian Agama. Laporan Rahma Suci. Kantor Kementerian

0: realisasi program pembinaan di Rutan Larantuka yang dinilai tidak hanya memperkuat pembinaan spiritual, tapi juga membekali warga binaan dengan keterampilan yang bermanfaat setelah bebas nanti.
1: Kami sangat berbangga dan menyampaikan apresiasi luar biasa karena Rutan secara aplikatif mampu bersama dengan Kementerian Agama mewujudkan asas prioritas Kementerian Agama, salah satunya penguatan ekologi.

0: Kemenpan.
1: Mana dukungan dari Kemenak terkait pembinaan pembelajaran membuat pupuk organik, khususnya untuk warga binaan sehingga bisa mendukung ketahanan pangan di Rutan Larantuka.
0: Melalui kolaborasi tersebut, Kemenag Flores Timur dan Rutan Larantuka berharap pembinaan warga binaan semakin berkualitas. Keterampilan yang diperoleh diharapkan menjadi bekal bagi warga binaan untuk kembali berdaya dan produktif saat kembali ke tengah masyarakat. RRI Endera Masuci melaporkan.

0: Mereka berharap pemerintah memperbaiki sistem distribusi dan meningkatkan pengawasan agar pasokan lebih merata. Laporan Andri Iskandar.
1: Sejumlah pemilik pangkalan minyak tanah di Kota Kupang mengeluhkan praktek pembelian berulang oleh oknum yang diduga menjual kembali minyak tanah dengan harga lebih tinggi. Sumarni, pemilik pangkalan minyak tanah di Kelapa Lima, Kota Kupang, mengatakan kelangkaan yang dikeluhkan masyarakat tidak hanya dipengaruhi keterbatasan kuota, tetapi juga adanya pembeli yang berpindah-pindah ke beberapa pangkalan untuk membeli minyak tanah dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih mahal. Menurutnya, distribusi yang dilakukan secara bergantian antar pangkalan turut membuka peluang praktek tersebut. Ia berharap jadwal distribusi ke sejumlah pangkalan dilakukan secara bersamaan serta kuota minyak tanah untuk masyarakat dapat ditambang.
2: Turunnya tidak bersamaan tiga pangkalan ini, misalnya hari ini turun di bawah, antrinya di bawah. Misalnya saya nanti datang lagi di sini, nanti di bagian sana mereka ke sana lagi gitu. Jadi kalau bisa yang tiga ini turunnya bersamaan. Yang dua satu RT, yang satunya berdekatan, cuma RT sebelah. Tapi berdekatan ini, antri aja kalau dapat ya dapat, kalau tidak ya sudah.
1: Sementara itu, Tin, pemilik pangkalan lainnya meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap penyaluran minyak tanah di tingkat pangkalan.
3: Coba pemerintah turun tertibkan pangkalan-pangkalan yang ada. Karena ada banyak keluhan bahwa dong ini di samping pangkalan rumah memang, di sekitar pangkalan, tapi jarang, susah dapat minyak. Sedangkan dong lihat-lihat ini ada separuh yang datang bahwa banyak sih jadi gendong, tapi dilayani, tapi ada orang lain yang di pangkalan itu. Pergi minyak sebenarnya ada lagi.
1: Para pemilik pangkalan berharap evaluasi distribusi, penambahan kuota, dan pengawasan yang lebih ketat dapat memastikan pasokan minyak tanah bersubsidi tepat sasaran dan mudah diakses masyarakat Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dinas Peternakan Kabupaten Belu memastikan ternak masuk rumah potong hewan atau RPH Belu untuk kemudian disembelih dagingnya dijual bukan ternak induk produktif. Laporan Ferdi.
4: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu memastikan tidak terjadi pemotongan ternak sapi indukan produktif di rumah potong hewan RPH yang memang secara aturan dilarang. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu Yos Jami kepada RRI Dia Tembua mengatakan terdapat 3 orang petugas peternakan setiap hari bertugas di rumah potong hewan, bertugas mengawasi aktivitas ternak masuk ke rumah potong hewan yang nantinya akan disembelih. Pengawasan di rumah potong hewan pun dilakukan sejak sore hari pukul 14 WITA hingga malam hari pukul 20 WITA. Memastikan ternak sapi betina yang masuk untuk dipotong bukan ternak sapi induk produktif. Dalam sehari 5 hingga 6 ekor sapi masuk ke rumah potong hewan, kemudian dipotong untuk memenuhi kebutuhan daging.
5: Di RPH itu ada 3 orang. Yang mereka pun tugas adalah pada saat sore hari, mulai jam 2 sampai dengan jam 8 malam itu, mereka harus memastikan sapi yang masuk mau dipotong itu memang sapi yang khusus betina yang tidak produktif. Kalau produktif maka akan dipulangkan. Itu pasti. Karena itu ada peraturan gubernurnya. Itu karena kenapa kalau kita biarkan itu bisa mereka masuk. Jadi postmortemnya pemeriksaan luar dilaksanakan pada sore oleh petugas 3 orang. Nanti setelah dipotong jam 3 pagi itu kita pemeriksaan antemortemnya, artinya bagian dalam ternak itu sendiri apakah dia ada penyakit cacing atau berselosip dan sebagainya. Kalau seperti itu kan maka isi bagian dalam itu tidak boleh dilepas.

bantuan ternak ruminansia besar sapi kerbau betina yang belum pernah beranak lebih dari 5 kali atau berumur di bawah 8 tahun serta tidak mengalami cacat reproduksi. Pengecualian pemotongan hanya diperbolehkan untuk keperluan penelitian penanggulangan wabah penyakit hewan atau

0: mencegah penurunan drastis jumlah stok induk di tingkat peternak.
1: Anda mendengarkan Warta NTT sore siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita ke berita berikutnya, pendengar. Pelaku UMKM di Atambuar raup keuntungan hingga jutaan rupiah melalui kegiatan Car Free Day dan Car Free Night yang diselenggarakan.

lokal yang dipasarkan dalam kegiatan tersebut mampu menarik masyarakat sehingga para pelaku UMKM memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan penjualan sehari-hari. Salah seorang pelaku UMKM, Wulan Kurniawati Ahmad, mengaku sangat terbantu dengan adanya kegiatan yang rutin diselenggarakan pemerintah tersebut. Dikatakan sebelum mengikuti kegiatan Car Free Day

0: tercatat signifikan. Wulan mengatakan setiap pelaksanaan Car Free Day maupun Car Free Night dirinya mampu memperoleh keuntungan antara 500 ribu hingga 1 juta rupiah dalam satu kali kegiatan. Wulan menilai kegiatan yang diselenggarakan pemerintah tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM lokal, tetapi membuka peluang bagi pelaku usaha untuk memperluas jaringan pelanggan serta meningkatkan pendapatan keluarga.
1: Kami selaku UMKM sangat merasa senang karena bisa berjualan di sini. Sangat berterima kasih kepada pemerintah Belu karena telah menyediakan tempat untuk kami para UMKM berjualan. Kami menjual kue seperti ada brownies, lapis Surabaya, ada bolen, ada berbagai varian rasa, berbagai varian macam kue. Ya. Dari 7 ribuan, Kak. Kalau di sini yang best seller biasa bolen coklat. Kalau untuk jualannya sering online. Terus pas tahu ada sering ada CFD, baru bergabung di CFD sini. Bisa untuk belanja kembali modal, bisa untuk jalan-jalan, bisa makan-makan kembali, bisa. Ya, memenuhi kebutuhan sehari-hari cukup.
0: Selain mengapresiasi inisiatif pemerintah Kabupaten Belu dalam menyediakan wadah bagi pelaku UMKM, Wulan berharap penyelenggaraan kegiatan tersebut dapat terus dilaksanakan dengan menyediakan fasilitas pendukung yang memadai seperti toilet umum.
1: Kalau bisa menyediakan toilet untuk kami para UMKM dan para pengunjung di sini, karena kalau mau minta maaf kalau buang air kecil atau kebelet itu kita kan harus jalan ke Indomaret kadang atau ke Senggol gitu. Ya.
0: Kegiatan bazar UMKM yang dipadukan dengan Car Free Day dan Car Free Night tersebut tidak hanya menjadi sarana rekreasi masyarakat pada akhir pekan, tetapi juga menjadi penggerak

0: menekan pengeluaran keluarga. Laporan Maslan Bau.
1: Kehadiran gerakan pangan murah di Kecamatan Alor Timur mendapat sambutan positif dari masyarakat. Warga Maritain dan sejumlah wilayah sekitar memanfaatkan program tersebut untuk membeli kebutuhan pokok, terutama beras dan minyak goreng dengan harga yang lebih terjangkau. Sejak kegiatan berlangsung, masyarakat terlihat mendatangi lokasi pelayanan untuk mendapatkan beras dan minyak goreng yang disiapkan Dinas Pangan Kabupaten Alor. Bagi warga, program ini membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, khususnya di tengah perubahan harga sejumlah bahan pangan. Salah seorang warga Maritain, Santi Tubulau, mengatakan kehadiran gerakan pangan murah sangat membantu masyarakat karena memberikan kesempatan untuk memperoleh beras dan minyak goreng dengan harga yang lebih ringan. Menurutnya, akses terhadap pangan murah sangat dibutuhkan masyarakat di wilayah timur Kabupaten Alor, mengingat jarak dan kondisi wilayah yang menjadi tantangan tersendiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2: Terima kasih buat pemerintah Kabupaten Alor yang memberikan dukungan bagi berupa sembako yang datang di Kecamatan Alor Timur hari ini. Kami masyarakat terima kasih karena kunjungan pemerintah Alor dari dinas-dinas yang terkait yang menyumbangkan sembako untuk kami.
1: Warga berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan sehingga masyarakat di wilayah pelosok tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang stabil. Gerakan pangan murah di Kecamatan Alor Timur menjadi salah satu langkah pemerintah dalam memperluas pelayanan pangan sekaligus menjaga kestabilan harga bahan pokok bagi masyarakat. Kontributor RRI SPLOR, Maslan Bao, melaporkan.
0: Berita terakhir pendengar, tim SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi berhasil menembus babak 32 besar Lomba Cerdas Serbat Kimia Undana setelah menyisihkan puluhan tim Senusa Tenggara Timur. Laporan Pak Stefani Libu.
3: Tim SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi berhasil melaju ke babak 32 besar Lomba Cerdas Cermat Kimia yang diselenggarakan Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Nusa Cendana Kupang. Tim tersebut kini terus mempersiapkan diri untuk menghadapi babak selanjutnya dengan target lolos ke 16 besar dan bertanding secara langsung di Kupang. Guru Kimia SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi Amesti Moli mengatakan keberhasilan lolos ke babak 32 besar merupakan buah dari kerja keras para siswa selama mengikuti seleksi yang diikuti lebih dari 30 tim dari berbagai sekolah di Nusa Tenggara Timur.
4: Sekarang kami sudah sampai di babak 32 besar. Sebelumnya itu kami seleksi bersama dulu dari kurang lebih 30-an sekolah dengan jumlah tim yang lebih dari 30. Kami puji Tuhan lolos dan sekarang sudah ada di babak 32 besar.
3: Salah seorang anggota tim Karlalita Jobo mengaku bersyukur atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan sekolah selama mengikuti kompetisi. Menurutnya, perhatian dari kepala sekolah, guru pendamping, serta seluruh warga sekolah menjadi penyemangat bagi tim untuk terus belajar dan memberikan hasil terbaik.
5: Dalam mengikuti lomba ini, sekolah juga tidak terlepas dari yang namanya dukungan seperti bimbingan, karena kita Ibu Esti selalu mendukung kita dalam hal bimbingan. Setiap hari kita selalu menanyakan kalau ada materi yang belum kita pahami, itu yang mungkin membuat kita bisa lolos babak 32 besar dan akan melanjutkan seleksi untuk babak 16 besar.
3: Hal senada disampaikan anggota tim lainnya, Baptista Onlet. Ia mengatakan seluruh anggota tim berkomitmen memanfaatkan waktu yang ada untuk memperdalam materi dan memperkuat kerjasama.
6: Oh ya, kalau tantangan itu saya tidak terlalu susah karena sudah mengerti banyak materi yang dikasih ibu guru.
3: Keikutsertaan tim SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi dalam ajang tersebut menjadi komitmen sekolah dalam membina prestasi akademik peserta didik. Dengan dukungan sekolah, semangat para siswa dan pembinaan yang berkelanjutan, tim optimis mampu bersaing dengan sekolah-sekolah terbaik di Nusa Tenggara Timur sekaligus mengharumkan nama Kabupaten Alor. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur memperkuat sinergi dengan rutan kelas 2 Bela Rantuka dalam pembinaan warga binaan. Kolaborasi ini diwujudkan melalui pengembangan program keterampilan pembuatan pupuk organik sebagai bagian dari implementasi Asta Protas Kementerian Agama. Sejumlah pemilik pangkalan minyak tanah di Kota Kupang mengeluhkan praktik pembelian berulang oleh oknum yang diduga menjual kembali minyak tanah dengan harga lebih tinggi. Mereka berharap pemerintah memperbaiki sistem distribusi dan meningkatkan pengawasan agar pasokan lebih merata. Dan dengar sekian Warta NTT sore ini. Untuk informasi lainnya Anda bisa kunjungi laman resmi kami yakni rri.co.id. Saya Rian Hidayat mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: inspirasi.
1: Pro 1.
2: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Ya, selamat menikmati suasana sore bersama keluarga. Sangat pas ya, sangat pas cuacanya, sangat pas waktunya begitu ya. Sangat pas juga ditemani dengan secangkir kopi, secangkir teh, terus ada camilan-camilan sehatnya. Wah. Ya, semakin asik lagi kalau kita pada ngumpul semuanya ya, lengkap ya, anak-anak, orang tua, terus ada keluarga. Waduh, seru juga ya kalau semuanya serba pas ya di sore hari ini. Ya, selamat menikmati. Dan pendengar, dengan berakhirnya Warta NTT Sore Berjaringan tadi, berakhir juga jumpa kita untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan ada rekan Vero yang akan bermani Anda nanti sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
3: Kupang sore ini
1: Pro 1.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aduh, soal pun sulit le. Pas guru sudah lihat, nyontek dulu.
1: Sudah dapat jawabannya.
0: Adi Bu Guru, maaf Bu.
1: Adi, tahu tidak, menyontek itu menandakan bahwa kamu tidak jujur terhadap diri kamu dan juga ibu. Kalau kamu mau pintar, menyontek itu bukan pilihan. Kamu harus belajar yang rajin supaya lebih siap menghadapi ujian.
0: Baik Bu, Beta minta maaf. Beta janji soalnya akan ulang leh.
2: Iya, pendengar, selamat sore untuk Anda semua. Selamat beraktivitas di Rote Sore hingga malam untuk edisi hari ini 6 Agustus 2026. Anda ditemani oleh saya, Nica Kukun, dan ada rekan yang bertugas di bagian teknik. Ya, pendengar, di sore ini kita awali kebersamaan kita dengan musik. Dan juga ada informasi, nanti di pukul 17.44 menit saya akan hadirkan azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Rote Hindiao. Ada juga sore ceria, drama radio, musik dan juga informasi, warta berita Pro 3 RRI Jakarta, obrolan komunitas, ruang rindu, dan musik tradisional dan budaya. Ya, pendengar, untuk Anda semua tetap stay bersama kami di Pro 1 RRI Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, selamat petang menjelang malam untuk Anda semua. Kita di acara Sore Ceria dan saya punya informasi untuk Anda. Asosiasi Pelayaran desak PBB tolak tarif kapal di Selat Hormuz. Ya, pendengar, 8 asosiasi pelayaran internasional mendesak PBB untuk menolak penerapan tarif wajib bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz. Mereka memperingatkan bahwa biaya tersebut dapat mengganggu kebebasan navigasi serta memberikan dampak negatif terhadap perekonomian global. Desakan tersebut disampaikan melalui surat terbuka yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Surat itu ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Organisasi Maritim Internasional Arsenio Domingos, dilansir dari Anadolu pada Kamis 6 Agustus 2026. Surat tersebut dikirim pada Senin 3 Agustus 2026 dan dipublikasikan pada Rabu 5 Agustus 2026 untuk Kamar Pelayaran Internasional. Dalam surat tersebut, kelompok pelayaran menyebut biaya layanan bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz sebagai bentuk tarif terselubung. Ya, mereka menilai penerapan biaya wajib akan menjadi penyimpangan dari praktik internasional yang telah berlangsung selama ini. Asosiasi tersebut memperingatkan bahwa kebijakan itu dapat menciptakan presiden bagi penerapan tarif serupa di jalur perairan internasional lainnya. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

secret I try to hide, but I can have you. FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu lagi informasi untuk Anda mengenal Little Boy, bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima. Ya, pendengar, bom atom pertama yang digunakan dalam perang dijatuhkan Amerika Serikat di Hiroshima, Jepang pada 6 Agustus tahun 1945. Bom yang diberi nama Little Boy itu menggunakan uranium 235 sebagai bahan fisil untuk menghasilkan ledakan nuklir ya, maksud saya. Di dalam bom Little Boy, uranium 235 dipisahkan menjadi dua bagian yang masing-masing berada di bawah masa kritis. Saat diaktifkan, bahan peledak kimia mendorong satu bagian uranium menyatu dengan bagian lainnya dan membentuk massa superkritis. Kondisi tersebut memicu reaksi fisi berantai dalam waktu sangat singkat yang menghasilkan ledakan nuklir berkekuatan besar. Meski kurang dari 1 kg uranium besar, uranium benar-benar mengalami fisi energi yang dihasilkan setara sekitar 15 hingga 16 kiloton TNT. Mengutip Hiroshima Place Memorial Museum, ledakan tersebut menghancurkan sebagian besar kota Hiroshima. Hal itu menjadi salah satu peristiwa paling menentukan dalam sejarah Perang Dunia Kedua. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Iya, pendengar, satu lagi informasi untuk Anda. Penguatan rupiah berlanjut di tengah dinamika konflik geopolitik. Nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar Amerika Serikat dalam penutupan perdagangan hari ini. Mengacu data Bloomberg, rupiah terpantau naik tipis 0,06% atau 10 poin ke posisi 17.923 per dolar Amerika Serikat. Kondisi Timur Tengah yang dinamis masih mempengaruhi pergerakan dolar Amerika Serikat yang berimbas ke mata uang lainnya. Ya, pendengar, untuk informasi ini Anda bisa baca selengkapnya di portal kami rri.co.id.

Iya, baik pendengar, tidak terasa saya menemani Anda di acara Sore Ceria. Sudah di penghujung acara. Selepas ini kita akan lanjut dengan drama radio. Anda akan dengarkan drama radio ya. Baik pendengar, kita akhiri kebersamaan kita di Sore Ceria dan kita beralih ke acara selanjutnya.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: legenda Gunung Mauraja Kabupaten Lembata. Nah, ini dia sudah ketemu. Asik.
1: Memangnya apa yang sudah ketemu, Lid?
0: Dani, bikin kaget sah.
1: Hei, yang bikin kaget sesi perpustakaan ini siapa? Yang teriak-teriak bilang suka ketemu siapa?
0: Oh, maaf. Beta terlalu senang sampai lupa kalau ini di perpustakaan. Nah.
1: Jawab dulu beban pertanyaan, Lid. Apa yang sudah ketemu terus bikin lu senang sampai teriak-teriak begitu? Bikin heboh satu perpustakaan.
0: Oh, itu. Begini, Dan. Masih ingat toh tentang tugas cerita legenda yang Ibu Manda suruh siap untuk ujian praktek bahasa Indonesia nanti? Nah, akhirnya beta suka ketemu tentang cerita legenda yang akan beta coba bawakan nanti pas ujian. Judulnya Legenda Gunung Mauraja dari Kabupaten Lembata.
1: Oh, Lite, berpikir apa kok sampai lu bikin heboh nih? tapi omong-omong, cerita legendanya karmana? Susempat baca kok belum?
0: Nah, itu dia, Dan. Be mau pinjam di petugas perpustakaan supaya bisa baca dan paham jalan ceritanya seperti apa. Ayo, Dan, temani beta pi petugas perpustakaan.
2: Oke, bos.

Akhirnya sampai rumah juga. Mumpung mama masih masak makan siang, Beta baca-baca dulu ini buku tentang cerita legenda, biar Be mengerti ini jalan cerita, dan akhirnya Be bisa cerita ulang le pas ujian praktek nanti. Pada zaman dahulu, di Kabupaten Lembata hiduplah seorang anak laki-laki, Raja namanya. Wajahnya tampan, keras hati sifatnya. Jika ia menghendaki sesuatu, maka kehendaknya itu harus dituruti. Jika tidak dituruti, Raja akan merajuk dan tidak jarang marah-marah. Pada suatu hari, Raja melihat ibunya tengah memintal benang.

0: Raja amat senang mendengar rencana ibunya. Namun, beberapa saat kemudian, ia senantiasa menanyakan kapan selesainya sarung untuk dirinya. Pertanyaan itu pada akhirnya membuat sang ibu kebingungan. Ibunya yang senantiasa mengajarkan kejujuran, menghindari kebohongan, dan menepati janji itu, akhirnya hanya bisa terdiam. Setelah berulang-ulang kali raja bertanya padanya perihal kapan selesainya sarung untuk dia.
1: Mama no, mama ternyata Sone menepati janji. Mama selama ini ajar no supaya harus selalu tepati janji. Nyatanya mama no yang melanggar.
2: Raja, sabar sayang. Mama No sedang berusaha biar bisa selesaikan ini sarung buat No. Jangan menangis, Lai.
1: Mama No janji?
2: Iya, Noe.
0: Raja kemudian menyesal setelah menuduh ibunya tidak menepati janji. Pada malam harinya, raja bermimpi. Dalam impiannya, raja didatangi seorang kakek. Kepada kakek itu, raja pun menjelaskan masalah sarungnya yang belum juga selesai dibuat ibunya. Kata kakek dalam mimpi raja,
3: "Raja, besok hari bangunlah pagi-pagi sebelum ayam jago berkokok untuk ketiga kalinya. Berjalanlah ke arah timur dan jangan engkau berhenti sebelum engkau menemukan sebuah gua di dalam hutan. Tetaplah engkau berdiam selama engkau dalam perjalanan."
0: Keesokan paginya, raja menjalankan perintah kakek dalam impiannya. Ia telah bangun pagi-pagi dan berangkat menuju arah timur ketika ayam jago berkokok dua kali. Ia terdiam selama dalam perjalanannya hingga akhirnya ia tiba di hutan. Ia menemukan sebuah gua yang terdapat mata air di dalamnya. Ketika raja tengah memperhatikan gua itu, mendadak terdengar sebuah suara yang menyapanya.
3: "Raja cucuku, mendekatlah engkau ke sini."
4: Iya kakek. Apa betul kakek No yang ada dalam mimpi No semalam?
3: "Benar cucuku, mendekatlah. Lihat di depan No ada biji-biji kapas. Tanamlah biji kapas tersebut di halaman rumah No. Ingat, setelah selesai menanam, segeralah minta maaf kepada Mama No. Hormatilah kedua orang tuamu itu."
0: Setelah berpesan, mendadak tubuh sang kakek menghilang. Tiba-tiba muncul seekor ular yang sangat besar di tempat sang kakek semula berada. Raja yang sangat ketakutan segera berlari secepatnya keluar gua. Kalau beta ada di raja pung posisi, mengkali beta su pingsan. Ayo lanjut baca doh. Sesuai pesan sang kakek gaib, raja lantas menanam biji-biji kapas itu di halaman rumah orang tuanya. Ajaib, biji-biji kapas itu tumbuh menjadi pohon kapas dengan kecepatan tumbuh yang sangat mengagumkan. Dari tunas, kemudian berubah menjadi tanaman dan akhirnya berbuah hanya membutuhkan waktu seminggu. Buah kapas dari pohon kapas ajaib itu juga ajaib bentuknya. menyerupai gulungan benang yang dipintal ibu raja. Raja lantas mengubah sifat buruknya setelah mendapati keajaiban tersebut. Pada suatu hari, kambing-kambing milik orang tua raja hilang. Raja dan ayahnya kemudian mencari ke sana kemari kambing-kambing tersebut. Dalam pencariannya, raja memasuki hutan seperti yang pernah dilakukannya ketika menuruti perintah sang kakek dalam mimpinya. Raja kembali sampai di gua tempat bertemu dengan kakek ajaib itu.
4: Apa no sonde salah dengar? Sepertinya ada suara orang mandi. Perempuan pula. Sebaiknya no dekati.
0: Seketika tiba di depan gua, ia melihat beberapa gadis sedang mandi di sebuah sungai. Raja terkejut melihatnya. Ketika dilihatnya baju-baju yang menumpuk di pinggir sungai, raja lantas mengambil satu baju itu dan menyembunyikannya di sebuah lubang yang terdapat pada pohon. Kegemparan pun terjadi ketika gadis-gadis itu selesai mandi. Gadis bungsu tidak menemukan pakaiannya. Semua kakak-kakaknya telah berusaha turut mencari. Namun, baju si gadis bungsu tidak juga dapat ditemukan. Si gadis bungsu hanya bisa menangis sedih.
5: Bagaimana ini? Pakaian hilang. Apa sudah jadinya, kakak?
6: Aduh, Owae, Owa tidak tahu kah? Owa juga bingung.
4: Ada apa, Nona-nona?
6: Hei, siapa, No? Kenapa bisa masuk ke sini?
4: Maaf, Owa. Beta Raja, pemuda dari desa di luar sana. Beta sonde sengaja ke sini. Beta sedang cari beta pung kambing-kambing yang hilang, Owa.
6: Oh, seperti itu, No.
4: Owa, kenapa adik Nona di sana itu menangis?
6: Pakaian adik bungsu kami itu hilang.
4: Kalau begitu, boleh No ikut mencari? Kasihan adik bungsu Owa.
7: Jika kakak No dapat menemukannya, niscaya kami akan membalas budi baik kakak No itu.
0: Raja lantas berpura-pura mencari. Setelah sekian waktu mencari, raja akhirnya mengambil pakaian yang disembunyikan di lubang pohon. Diserahkannya pakaian itu pada si gadis bungsu. Putri sulung mengucapkan terima kasih atas bantuan raja. Ia pun menceritakan kepada raja jika sebenarnya mereka adalah putri-putri ular yang tinggal di gua tersebut. Maka teringatlah raja akan kakek ajaib yang pernah hadir dalam mimpinya. Bersama-sama dengan gadis-gadis itu, raja lantas menuju gua dan kembali bertemu dengan kakek ajaib. Atas perkenanan kakek ajaib, raja diperbolehkan menikah dengan si gadis bungsu dengan satu syarat, bahwa raja harus membuat rumah peristirahatan untuk cucunya. Raja pun menyanggupinya.
4: Ah, akhirnya selesai juga. Baiknya beta bilang ke calon istri No, rumahnya sudah selesai agar dia bisa istirahat.
0: Pembuatan rumah peristirahatan itu menyalahi adat istiadat desa di mana raja tinggal. Warga desa menjadi heran dan penasaran. Mereka lantas mengintip untuk mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi pada raja dan istrinya itu. Amat terperanjat warga desa, setelah mengetahui di dalam rumah peristirahatan yang dibangun raja terdapat sekumpulan ular. Mereka lantas beramai-ramai membakar rumah peristirahatan tersebut. Habislah keseluruhan rumah peristirahatan itu dilahap si jago merah. Raja dan istrinya tidak bisa berbuat apapun juga untuk menyelamatkan rumah peristirahatan mereka. Keluarga istri raja sangat geram mendapati tindakan warga kampung. Mereka segera mengubah wujud menjadi ular-ular dan lantas meminta bantuan kepiting raksasa. Bersama-sama, mereka mendorong tanah hingga tanah itu melesak ke dalam perut bumi. Akibatnya, desa tempat raja bermukim menjadi hancur dan porak-poranda. Tanah desa tersebut amblas ke dalam perut bumi dan tanah di wilayah yang berada di balik desa itu meninggi. Tanah itu terus meninggi hingga akhirnya terbentuk sebuah gunung. Masyarakat kemudian menamakan gunung itu dengan Gunung Mauraja. Akhirnya selesai juga baca cerita legendanya. Mungkin beta harus bikin catatan secara garis besar biar beta sonde bingung harus mulai dari mana dan berakhir di mana. Tapi sebelumnya makan dulu. Perut sukroncong dari tadi nih.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beto sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau punya helm ada di kak? Nah, kau punya helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Topi Ilangga merupakan topi tradisional yang berasal dari Kabupaten Rotendao. Topi ini terbuat dari anyaman daun lontar. Pada bagian atasnya terdapat antena yang menjulang. Bagian yang meruncing pada topi tersebut makin lama tidak akan tegak, tetapi cenderung miring dan sulit untuk ditegakkan kembali. Konon, hal tersebut melambangkan sifat asli orang Rote yang berpendirian teguh. Ti Ilangga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan percaya diri. Di masa lampau, Ti Ilangga hanya digunakan oleh para petinggi yang ada di Pulau Rote. Namun sekarang, Ti Ilangga sudah menjadi pelengkap untuk pakaian tradisional kaum pria di Rote dan juga sering dipakai untuk acara-acara adat.

Nasional Komodo, berada di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Flores di Kepulauan Indonesia Timur. Secara administratif termasuk dalam wilayah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo pada tanggal 6 Maret 1980 dan dinyatakan sebagai Cagar Manusia dan Biosfer pada tahun 1977, sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO pada tahun 1991, sebagai Simbol Nasional oleh Presiden RI pada tahun 1992, sebagai Kawasan Pelindungan Laut pada tahun 2000, dan sebagai salah satu Taman Nasional Model di Indonesia pada tahun 2006. Taman Nasional ini terdiri atas 3 pulau besar, Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil. Wilayah darat Taman Nasional ini 603 km persegi dan wilayah total adalah 1.817 km persegi. Taman Nasional Komodo didirikan untuk melindungi Komodo dan habitatnya. Di Taman Nasional Komodo terdapat 277 spesies hewan yang merupakan perpaduan hewan yang berasal dari Asia dan Australia, yang terdiri dari 32 spesies mamalia, 128 spesies burung, dan 37 spesies reptilia. Bersama dengan Komodo, setidaknya 25 spesies hewan darat dan burung termasuk hewan yang dilindungi karena jumlahnya yang terbatas atau terbatasnya penyebaran.

atau New Seven Wonders of Nature oleh New Seven Wonder Foundation. Sejak itu, jumlah wisatawan pengunjung Taman Nasional Komodo mengalami peningkatan yang sangat besar yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar dan negara.

0: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh, gitu. Ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: tiket di Surabaya 2 ya.
1: Eksekutif.
2: Mohon maaf, Pak. Silakan antri dulu ya.
3: Eh, Mas, kira-kira dong enggak lihat apa nih yang antri panjang banget.
0: Iya nih. Antri apa?
1: Ah, berisik buru-buru nih. Kalian enggak tahu saya anak siapa?
3: Ih, bodo amat. Mau anak pejabat kek, mau jaga sembuh, ngantri tetap.
2: Betul, Pak. Silakan mengantri dulu. Kasihan penumpang yang lain.
1: Ah, payah. Dasar orang-orang gak mau maju.
2: Yang mana gak mau maju? Ya begini ciri-ciri kelakuan orang terbelakang.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Nusa Tenggara Timur kaya akan budaya dan wisata. Banyak sekali potensi wisata yang beragam di sana. Salah satunya adalah Wairebo, sebuah desa eksotik yang terletak di Pulau Flores. Desa Wairebo berada di barat daya Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Desa Wairebo terletak pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, layaknya sebuah surga yang berada di atas awan. Lokasi Wairebo terbilang sangat terpencil dan terisolasi karena letaknya di balik hutan. Namun, Wairebo memiliki pemandangan yang indah dan menakjubkan karena diselimuti kabut tipis di seluruh perkampungan yang membuatnya pantas dijuluki kampung di atas awan. Di desa Wairebo terdapat rumah adat yang disebut dengan Baruniang, terdiri dari 7 buah rumah adat yang telah bertahan selama 19 generasi. 7 Baruniang tersebut berkumpul di lahan luas yang hijau dengan dihiasi bukit-bukit yang indah di sekitarnya dan hawanya masih sangat sejuk. Rumah adat tersebut terbuat dari kayu dengan atap dari ilalang yang dianyam dengan berbentuk kerucut, melingkar, dan berpusat di tengah yang diyakini melambangkan persaudaraan yang tidak pernah putus. Sebuah arsitektural tradisional yang sangat unik. Struktur Baruniang cukup tinggi sekitar 15 meter yang keseluruhannya ditutup dengan ijuk. Di dalamnya memiliki 5 tingkat yang terbuat dari kayu warok dan bambu yang menggunakan rotan untuk mengikat konstruksi sebagai ganti paku. Masing-masing tingkat memiliki nama dan fungsi masing-masing. Tingkat pertama disebut lutur, yang berarti tenda. Lutur berfungsi sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Tingkat kedua disebut lobo, sebuah loteng yang berfungsi menyimpan bahan makanan dan barang keperluan sehari-hari. Tingkat ketiga disebut lentar, yang berfungsi untuk menyimpan benih tanaman pangan seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan. Tingkat keempat dinamakan lemparae, yang merupakan tempat yang disediakan untuk menyimpan stok pangan jika terjadi kekeringan. Dan tingkat terakhir dinamakan hekang kode, yang berfungsi untuk menyimpan langkar, sebuah anyaman bambu berbentuk persegi untuk menyimpan sesajian yang akan digunakan untuk persembahan kepada leluhur. Kopi dan kain curah adalah salah satu usaha yang menjadi penghasilan utama dari penduduk kampung Wairebo. Kopi yang dijadikan komoditi adalah jenis Arabica, sedangkan kain curah yang menjadi kerajinan kain tenun yang dilakukan oleh para wanita di Wairebo. Kain curah ini memiliki motif khas berwarna cerah. Desa Wairebo merupakan sebuah tempat bersejarah sehingga menjadi situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2012 lalu.

Nusa Tenggara Timur memiliki beragam kebudayaan. Salah satu budaya NTT yang sering dipertunjukkan adalah tarian jai. Tarian jai merupakan tarian tradisional masyarakat Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Tarian jai dilakukan secara massal sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan kegembiraan. Biasanya tarian ini ditampilkan di tengah kampung atau lokasi yang disakralkan sebagai tempat pemujaan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita.
2: Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, ATN Integrasi Ngayu itu dari hulu sampai hilir.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan. Kemenko Pangan mendorong Silvofisery untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan karena pendidikan sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu arahan dari Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan sebagai investasi utama bagi kemajuan bangsa. Pemerintah merevitalisasi gedung sekolah, membangun sekolah unggulan dan mendorong riset di bidang teknologi. Taklimat tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara pertemuan dengan peneliti BRIN di halaman tengah Istana Jakarta sore tadi.
1: Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter bisa kita seleksi nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan inovasi merupakan salah satu yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing di masa yang akan datang.
4: Presiden, inovasi merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing Indonesia di masa depan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara kapasitas inovasi yang ditunjukkan dengan Global Innovation Index dengan GDP per kapita per tahun.
3: Presiden juga meninjau 15 booth milik peneliti BRIN mulai dari kedirgantaran dan keantariksaan, ketahanan air, ketenaga nukliran, energi dan mineral, lingkungan dan pengelolaan sampah, perumahan dan kebencanaan, kesehatan, transportasi pangan, dan industrialisasi nasional. Ada 105 peneliti BRIN yang ikut pertemuan dengan Presiden Prabowo dari anak Presiden Jakarta.
0: Pendengar, Kemenko Pangan mendorong Silvofisery, sistem budidaya perikanan ramah lingkungan yang menggabungkan penanaman hutan mangrove dengan usaha tambak ikan atau udang untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selengkapnya, Kristianto.
5: Pengembangan pengembangan budidaya perikanan berbasis silver fishery di Kabupaten Maros sebagai model budaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan Cahyadi Rasid saat meninjau instalasi tambak silver fishery Marana milik Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan atau BRP BAPPP Maros. Menurut Cahyadi, Maros bersama Pangkep dan Pingdrang merupakan sentra budidaya perikanan yang strategis dalam penjadian protein ikan. Ia menyebut sistem silver fishery yang memadukan kawasan mangrove dengan budidaya bandeng, udang, dan rumput laut mampu meningkatkan produktivitas tambak sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
6: Ini melihat bahwa keberadaan mereka strategis untuk mendorong bagaimana penguatan kapasitas budidaya di Sumatera. Tadi kita sudah lihat ada tentang bagaimana melakukan budidaya secara silver fishery, melakukan antara mangrove dan bandeng, udang, ataupun rumput laut. Nah, kalau model-model ini bisa diterapkan di masyarakat, saya pikir peningkatan produktivitas semakin baik, kemudian juga menjaga lingkungan dan seterusnya. Sehingga harapan pemerintah saat ini mendorong ketahanan pangan, lalu juga meningkatkan ekonomi pemberdayaan lalu harga kisarnya adalah ketersediaan protein ikan yang cukup dengan mekanisme MBG makan gratis yang dimulai dari tambak-tambak masyarakat yang dibina oleh balai ini nanti.
5: Menteri itu Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan M. Rasman Manafi menegaskan pembangunan sektor perikanan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya hasil budidaya masyarakat harus memiliki kepastian pasar melalui berbagai program pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.
2: Nah, kami di Kementerian Koordinator Pangan sedang mendorong. Nah, kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, atau yang integrasinya itu dari hulu sampai hilir. Nah, hari ini kita hadir di Maros. Ada ASDEP yang nanganin daya saing, ada ASDEP yang nanganin budidaya. Dan saya kira kita optimis bahwa dengan potensi yang ada, dengan kearifan, dan teknologi kita yang saat ini bisa kita capai. Dan satu poin yang terakhir, bahwa ikan ini punya protein, karena protein tinggi. Jadi pemenuhan swasembada protein, pemenuhan protein dari pangan ikan, baik laut maupun darat, itu sangat berpotensi, sangat memiliki peluang. Sehingga kita sudah merencana, bukan cuma sekedar kenyang, tetapi terpenuhinya
5: gizi. Di sisi lain, Kepala BRP BAPPP Maros, Andi Indrajaya Asaat mengatakan budidaya di balai telah menerapkan standar cara budidaya ikan yang baik atau CBIB sehingga mutu dan keamanan produk ikan terjamin hingga ke tangan konsumen.
7: Budidaya bandeng internasional adalah contoh sudah terverifikasi cara budidaya ikan yang baik. Itu terjadi untuk menjamin keamanan pangan, Pak. Sehingga nanti ketika nanti sampai ke produsen, insya Allah keamanan pangan dan jaminan produk tercapai.
5: Kemenko Pangan melanjutkan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk melihat langsung rantai distribusi hasil perikanan hingga menjadi menu bergizi bagi masyarakat dalam program Makan Bergizi Gratis.
0: Dengar, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026 pada 26 hingga 27 Agustus mendatang. Forum tersebut disiapkan sebagai wadah kolaborasi untuk memperkuat ekosistem perdagangan dan industri retail di tengah tantangan ekonomi. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita...
9: Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO kembali menyelenggarakan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026 sebagai ajang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan sektor retail. Ketua Umum HIPINDO Budi Harjo Idwansyah mengatakan kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem retail nasional sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja, memperluas kemitraan dengan UMKM, serta mendukung produk lokal melalui jaringan retail.
8: Retail atau sektor offline ya yang sekarang ini kita lakukan itu memang harus mulai terus bertransformasi dari toko tradisional konvensional menjadi toko modern dan sampai sekarang pun dengan adanya teknologi baru, ada artificial intelligence, ada segala macam, itu toko-toko makin harus update.
9: Sementara itu, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026, Haryanto Pratantara, mengatakan forum tersebut akan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha retail, pengelola pusat perbelanjaan, pemilik merek, UMKM, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi.
8: Dan juga ada diskusi kebijakan adopsi teknologi, networking, serta penyusunan roadmap pengembangan industri retail nasional di Indonesia. Melibatkan seluruh kepentingan dari pemerintah, pelaku usahanya, dan pelaku usaha termasuk ekosistem dalam retail seperti suppliernya juga. Nah, tema tahun ini adalah Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
9: Indonesia Retail Summit and Expo 2026 akan berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan 31 sesi konferensi, 55 pembicara, dan 93 peserta pameran. Hipindo menargetkan kegiatan tersebut dihadiri sekitar 4.000 pengunjung selama penyelenggaraan dari berbagai unsur ekosistem retail. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
10: Karena modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki.
11: Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Menteri Perindustrian Trian Agus Gumilakarta Sasita mengatakan inovasi yang dikembangkan startup harus mampu menjawab kebutuhan dunia industri sekaligus memperkuat saing faktor Indonesia. Untuk mendukung tersebut, Kementerian Perindustrian terus memperluas program Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya membina perusahaan rintisan, tetapi juga mempertemukan startup dengan kebutuhan nyata di sektor industri.
10: Modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki adalah kemampuan startup untuk bertahan, untuk tumbuh, dan juga atraktif di mata investors. Layak dibiayai, dan bagi kepentingan kami di kantor ini, startup tersebut harus mampu menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah nyata yang ada di pabrik-pabrik. Masalah-masalah nyata yang ada di dunia industri yang ada di manufaktur.
11: Sementara itu, PLH Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Adi Rohmanto Pandiangan mengatakan, tahun ini terdapat 3 startup teknologi terpilih yang akan mengimplementasikan solusi berbasis kecerdasan buatan di 3 industri kecil dan menengah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas IKM sekaligus menghadirkan contoh penerapan teknologi dalam negeri yang dapat direplikasi di berbagai sektor industri.
12: Dan pada tahun 2026, jumlah pendaftar program ini terdiri dari 47 startup dan 70 industri kecil dan menengah yang melewati seleksi administrasi, wawancara, dan matchmaking. Terpilih 3 startup teknologi yang akan mengimplementasikan solusi berbasis artificial intelligence di 3 IKM selama kurang lebih 3 bulan.
11: Melalui penguatan ekosistem tersebut, Kementerian Perindustrian berharap semakin banyak startup menghadirkan solusi teknologi yang siap diadopsi pelaku industri. Langkah ini juga diharapkan mampu memperkuat transformasi digital serta memperkuat struktur industri nasional. Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak. Uang tersebut disita penyidik dalam penanganan perkara dugaan korupsi di KPP Madya Banjarmasin. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
13: Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi telah meminta uang 9,5 miliar dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak yang berlangsung di KPP Madya Banjarmasin. Uang tersebut disita usai KPK melakukan pemeriksaan dalam kasus ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diserahkan oleh salah seorang saksi yang diperiksa penyidik. Dana yang diserahkan berbentuk valuta asing senilai 530 ribu dolar Amerika Serikat. Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal usul dana tersebut dan berdasarkan keterangan awal, uang itu diduga berasal dari wajib pajak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak.
15: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga serangkaian kegiatan penggeledahan. Dari pemeriksaan saksi yang dilakukan, ada saksi yang kemudian mengembalikan uang dalam bentuk falas senilai 530 ribu US dollar atau ekuivalen dengan nilai 9,5 miliar.
14: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu mantan kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono mengaku dirinya salah dalam perkara ini.
13: Ya, pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan dengan cara tidak berubah. Tapi saya menerima janji tidak uang itu saya salah. Ya, kita dengan prosesnya kemudian
16: saya 300 jutanya buat DP rumah di mana, Pak?
14: Diketahui KPK telah mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pajak di KPP Madya Banjarmasin. KPK telah menerbitkan seperindik umum, namun belum ada tersangka untuk pengembangan baru dalam kasus ini. Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK mulai meminta keterangan sejumlah pihak, salah satunya mantan kepala KPP Madya Banjarmasin, yaitu Mulyono. Dari Jakarta, Herul Mampo 3RL terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau DSM, Chia Peng Chuan, mengaku memberi uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Lukman Pala Lanuang selaku konsultan PT DSM dalam mengurus laporan pengaduan masyarakat PT DSM ke Ombudsman. Hal tersebut disampaikan dalam kesaksiannya pada persidangan dugaan korupsi dan suap dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnin Suhanda.
17: PNBP kita dikurangi, areal kita dikecilkan.
18: Berarti PNBP, pengurangan dari tadi 32 miliar, kemudian menjadi berapa pengenaannya kepada PT DSM?
17: 4 miliar.
18: 4 miliar itu hasil keputusan dari mana?
17: Dari
19: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati menghadirkan pemilik dan direktur utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau PT DSM Chia Peng Chuan. Dalam persidangan saksi mengatakan telah melakukan pelaporan aduan ke Ombudsman berkaitan pembayaran PNBP yang tidak sesuai dengan luas lahan pertambangan PT DSM. Menurutnya PT DSM diwajibkan pembayaran PNBP berdasarkan luas lahan sebesar 900 hektar, tapi kenyataan lahan yang dipakai hanya 132 hektar. Dia mengaku memberi uang kepada Lukman selaku konsultan sebesar 1 miliar rupiah untuk mengurus pengaduan PT DSM ke Ombudsman.
17: Benar juga, karena kan yang 1 miliar itu saya enggak ngomong bahwa itu untuk Ombudsman, cuma Lukman dia bilang harus ada atensi gitu.
18: Atensi
17: dia minta
18: siapa?
17: 500.
18: Atensi untuk siapa?
17: Untuk orang dalam itu.
18: Yang disebut ini?
17: Ya,
18: Pak Heri Susanto.
17: Dia sebut begitu.
18: Pak Heri yang disebut.
17: Iya.
18: Saya tidak menyebut terdakwa di sini. Ya. Saudara kan tidak pernah bertemu kan?
17: Enggak pernah bertemu.
18: Tidak.
17: Ya dia ngomong begitu sih bahwa dia kenal
18: Lukman.
17: Dia kenal. Iya.
19: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan berdasarkan kesaksian saksi, tidak ada uang pengurusan laporan masyarakat yang diberikan kepada dirinya. Heri Susanto juga mengatakan berkaitan pemberian rumah mewah yang dituduhkan jaksa itu tidak benar.
20: Semua yang dituduhkan itu kan nggak jelas. Saya menerima sesuatu dari mana, Pak? Dari sekian banyak kasus yang disampaikan itu kan nggak ada yang menunjukkan bukti konkret gitu. Semuanya tuduhan-tuduhan yang nggak jelas. Yang katanya saya menerima rumah kan nggak ada jual beli kok. Menerima rumah sebagai hadiah. Dan rumah itu nggak terjadi. Nggak ada. Saya masih tinggal di rumah saya.
19: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa Heri Susanto telah menerima suap sebesar 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah di kawasan Jakarta Timur. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Jahid Hafiz Chaudhry, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Berikut laporan Retno Mandasari.
21: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Chaudhry, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal itu disampaikan Chaudhry saat peringatan Hari Kashmir Rabu kemarin di Jakarta. Chaudhry menjelaskan setidaknya terdapat 18 resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penyelenggaraan plebisit yang independen dan tidak memihak agar rakyat Kashmir dapat menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.
22: Indonesia

0: Aviv. Presiden Organisasi Kepemudaan Organisasi Kerjasama Islam atau OIC US Indonesia, Astrid Nadia Zekita, pada kesempatan yang sama menyebut, generasi muda dinilai turut memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, termasuk untuk meningkatkan kesadaran serta bersikap bertanggung jawab di tengah dunia yang terus berubah. Dalam konteks Jammu dan Kashmir, hal ini berarti kita harus berpegang teguh pada resolusi PBB yang telah disepakati, karena resolusi tersebut secara jelas dan tegas menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan. Pemerintah Pakistan, dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Pakistan, menyebut pada 5 Agustus 2019 India mencabut status khusus wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal oleh India, kemudian membaginya menjadi dua wilayah persatuan yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional termasuk Konvensi Jenewa keempat. Dari Jakarta, Rekam Besar Pertiga RRI Ismi Udara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi olahraga. Pertandingan puncak Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya malam ini berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Bali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan secara langsung. Oscar.
2: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, saat ini dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta ke Gianyar Bali. Malam ini akan menjadi partai puncak panggung Piala Presiden 2026 yang mempertemukan antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya. Meski pertandingan final digelar tanpa kehadiran penonton, suasana di stadion tetap kondusif. Dan di mana sepanjang pengamatan dari pantauan RRI di lapangan, di luar area stadion ini telah disiapkan sekitar 25 UMKM yang menyediakan berbagai produk kuliner. Dari pihak keamanan menjelang partai final dan perebutan peringkat ketiga tadi, pengamanan dilakukan secara intensif oleh gabungan dari Polda Bali, Polres Gianyar, serta dari Brimob dan jajaran kepolisian sebanyak 1.207 personel. Dan personel keamanan pada malam hari ini pun disiagakan di berbagai titik strategis baik dari dalam maupun di luar stadion guna untuk memastikan tidak ada supporter yang memasuki kawasan stadion serta menjamin jalannya pertandingan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dan sebelumnya pada sore tadi telah terselenggara pertandingan perebutan ketiga antara Persija Jakarta dengan Arema FC dengan skor 3-1 dimenangkan oleh Persija Jakarta. Di mana gol Persija Jakarta ini oleh Witan Sulaiman pada menit ke-6 sebelum Arema menyamakan kedudukan lewat Salim Tuharea pada menit ke-27. Dan memasuki babak kedua tadi Persija tampil lebih dominan dan menambah 2 gol melalui dari Victor Nitan pada menit ke-86 dan pada partai final malam ini menjadi pertemuan dua tim terbaik sepanjang turnamen, di mana Persib Bandung ini melangkah ke final usai menyingkirkan Persija Jakarta 2-1 di semifinal. Sedangkan Persibaya Surabaya memastikan tiket partai puncak setelah mengalahkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Dan saat ini dari pantauan, sesaat lagi, kurang lebih 5 menit lagi akan terselenggara dari closing ceremony Piala Presiden 2026. Dilanjutkan pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah akan dimulai kick-off final Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

dari Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380 8

Salve sahabat pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Damianus Ubenu, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao. Kembali lagi bersama dalam program Mimbar Katolik. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk membuka seluruh aktivitas kita, seluruh rangkaian kegiatan kita dengan berdoa bersama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau memberi Santa Elizabeth anugerah untuk mengenali dan menghormati Kristus dalam diri orang-orang miskin. Semoga dengan bantuan doanya kami pun melayani sesama yang miskin dan menderita dengan cinta kasih seturut kehendak dan rencanamu. Berkatilah kami agar kami mampu memahami pesan Injilmu sehingga kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari, baik untuk diri kami sendiri, untuk keluarga, untuk rekan kerja di tempat kerja maupun komunitas umat beriman di gereja dan dimanapun kami berada. Dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam. Tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan kuperbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah kita membaca sabda Tuhan, marilah kita sama-sama merenungkannya dan renungan kesempatan.

Ini membawa kita pada kisah seorang buta di pinggir jalan. Seorang yang tampaknya tak berarti di mata dunia, namun berhati besar di hadapan Allah. Ia tidak melihat Yesus dengan matanya, tetapi dengan mata imannya. Ia mendengar bahwa Yesus lewat. Ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Seruan yang penuh harapan, penuh keyakinan. Ia tidak takut ditolak, meski orang-orang di sekitarnya menyuruhnya diam. Tapi ia justru berseru semakin keras, dan Yesus berhenti. Tuhan sedang menuju Yerusalem, yang tahu penderitaan dan salib sudah menantinya. Berhenti untuk satu orang yang miskin di pinggir jalan. Satu jeritan iman cukup untuk menghentikan langkah Yesus. Kadang kita berpikir iman itu hal yang tenang dan lembut. Tapi hari ini kita belajar bahwa iman sejati justru bisa berani berseru. Orang buta itu tidak hanya meminta penyembuhan, tapi juga percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Daud. Ia percaya sebelum melihat, dan itulah yang disebut iman sejati. Ketika banyak orang mengabaikan kita, Yesus tidak pernah berjalan terlalu cepat untuk mendengarkan. Ia berhenti bagi mereka yang memanggil dengan hati yang tulus. Begitu pula dalam hidup kita, kadang kita merasa doa kita tidak didengar, tapi Tuhan selalu berhenti ketika kita berseru dengan iman. Yesus berkata kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Mukjizat terjadi bukan karena formula atau ritual tertentu, tetapi karena iman yang hidup, bukan iman yang hanya tahu tentang Tuhan, tetapi iman yang menyembuhkan hati, menyentuh hati Tuhan. Setelah disembuhkan, orang itu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Hidupnya menjadi kesaksian bagi orang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam dunia modern yang serba visual, kita sering menilai segala sesuatu dengan mata lahirnya, status, penampilan, pencapaian. Namun Injil hari ini mengingatkan bahwa yang terpenting adalah melihat dengan mata iman, mata yang percaya meskipun belum melihat. Iman seperti inilah yang membuka jalan bagi mukjizat Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita berani berseru, berani berharap, dan berani mengikutinya meskipun jalan belum jelas. Semoga Bunda Maria mendoakan kita selalu, dan Tuhan Yesus memberkati kita setiap saat. Amin. Marilah setelah kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menutupnya dengan berdoa bersama. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarilah kami melihat Engkau dengan mata hati, seperti orang buta di pinggir jalan itu. Berilah kami keberanian untuk berseru kepada-Mu di tengah kesibukan dan kebisingan dunia ini. Bukalah mata hati kami, agar kami tidak hanya melihat terang dunia, tetapi juga tentang terang kasih-Mu yang sejati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Pendidikan sangatlah penting karena merupakan proses mengantarkan peserta didik ke dalam kebudayaan tertentu. Dalam sejarah pendidikan di Pulau Rote pada umumnya, Foembura alias Benyamin Mesa sangatlah besar jasanya. Karena begitu antusiasnya beliau mendapatkan berbagai ilmu dan teknologi itu di Batavia, ia mulai menerapkan pada masyarakat Rote. Mula-mula pendidikan masih bersifat kursus. Agama pun mulai diterapkan dengan cara semacam kesasi sidi. Pengajar terdiri dari Foembura dan dibantu Mbak Temoi. Kemudian, Foembura meminta guru pada pemerintah Belanda, lalu pada tahun 1733 dikirim seorang Kristen lokal dari Kupang bernama Johannes Senghaje. Pesertanya berasal dari beberapa kerajaan di Rote dan kegiatannya berlangsung di Istana Raja.

Mula-mula pendidikan berjalan tanpa bantuan dari pemerintah Belanda. Sehingga atas inisiatif para raja, dibukalah sekolah desa. Gaji guru ditanggung oleh rakyat dalam bentuk natura, dengan ketentuan tiap rumah tangga memberi padi, jewawut, jagung, dan gula air.

Pada awalnya, hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya organisasi penginjilan Belanda atau Nederland Zendeling Genootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Maka, beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931, terdapat 23 Volksschool, 3 buah Vervolksschool, dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam untuk Anda semua. Iya, kita masih bersama di Rote malam ini. Di acara obrolan komunitas malam ini, saya punya informasi untuk Anda. Pemerintah siapkan perpres penilaian kepatuhan HAM bagi pelaku usaha. Ya, pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia bersama dengan PBB mulai membahas rancangan perpres penilaian kepatuhan pelaku usaha pada bisnis dan HAM. Pembahasan tersebut dilakukan untuk memperkuat implementasi prinsip bisnis dan HAM secara berkelanjutan di Indonesia. Wamenham Mugianto menyebut perpres dipilih sebagai dasar hukum penilaian kepatuhan pelaku usaha karena lebih efektif diterapkan, dan menurutnya regulasi itu mempercepat pelaksanaan penilaian bisnis dan hak asasi manusia secara nasional. Ya, pendengar, untuk informasi ini Anda bisa baca selengkapnya di portal kami rri.co.id.
2: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Satu lagi informasi untuk Anda, DPR ingatkan tenaga kesehatan bijak bermedia sosial. Anggota Komisi 9 DPR RI Asep Romi Rumaya mengingatkan tenaga kesehatan agar tetap menjunjung tinggi etika profesi dalam menggunakan media sosial, menyusul viralnya komentar sejumlah tenaga kesehatan terhadap unggahan seorang pasien BPJS. Asep mengatakan tenaga kesehatan tetap memiliki tanggung jawab moral dalam setiap aktivitas di ruang digital. Menurutnya, profesi tenaga kerja merupakan panggilan kemanusiaan sehingga sikap profesional perlu tercermin, baik saat memberikan pelayanan maupun ketika berinteraksi di media sosial. Pendengar, untuk informasi ini Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Indonesia, bangsa dengan keberagaman bahasa, adat, dan suku. Di tengah keberagaman, mata uang menjadi salah satu alat penyatu bangsa. Rupiah digunakan sebagai alat tukar yang sah, pengendalian harga, dan juga merupakan identitas diri bangsa. Rupiah merupakan kata yang diambil dari bahasa Mongolia yang berarti perak. Rupiah juga seringkali dikaitkan dengan mata uang India, yakni rupee, karena memiliki arti yang sama dan juga sama-sama diambil dari bahasa Mongolia. Pada awal kemerdekaan, mata uang yang digunakan bangsa Indonesia adalah ori atau uang Republik Indonesia. Ori digunakan sejak tahun 1945 hingga 1949. Namun baru diresmikan dan digunakan oleh rakyat sebagai alat tukar yang sah, yakni pada tanggal 30 Oktober 1946. Pada masa awal, ori dicetak oleh percetakan Canisius dengan bentuk dan desain yang sangat sederhana serta menggunakan pengaman serat halus. Bahkan dapat dikatakan ori pada masa tersebut merupakan mata uang yang sangat sederhana, seadanya, dan cenderung berkualitas kurang, apalagi jika dibandingkan dengan mata uang lainnya yang beredar di Indonesia saat itu. Ori beredar luas di masyarakat, meskipun uang ini hanya dicetak di Yogyakarta. Ori sedikitnya sudah dicetak sebanyak 5 kali dalam jangka waktu 4 tahun. Cetakan pertama pada tanggal 17 Oktober 1945. Seri kedua pada tanggal 1 Januari 1947. Seri ketiga dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 1947. Pada masa itu, ori merupakan mata uang yang memiliki nilai yang sangat rendah jika dibandingkan dengan uang-uang yang dikeluarkan oleh The Java's Bank. Padahal uang ori adalah uang langka yang semestinya bernilai tinggi. Sejak tanggal 2 November 1949, 4 tahun setelah merdeka, Indonesia menetapkan rupiah sebagai mata uang kebangsaan yang baru. Sebelumnya pada tanggal 8 April 1947, Gubernur Provinsi Sumatera mengeluarkan rupiah, uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera atau URIPS. Tidak semua kepulauan di Indonesia menggunakan rupiah sebagai alat tukar. Kepulauan Riau dan Irian Barat memiliki variasi rupiah mereka sendiri, tetapi penggunaannya dihapus pada tahun 1964 di Riau dan 1974 di Irian Barat. Krisis ekonomi Asia tahun 1998 menyebabkan nilai rupiah jatuh sebanyak 35% dan membawa kejatuhan pemerintahan Soeharto. Pada tanggal 19 Desember 2016, bertepatan dengan Hari Bela Negara Indonesia, Bank Indonesia secara resmi meluncurkan 11 desain baru rupiah yang terdiri dari 7 pecahan uang kertas dan 4 pecahan uang logam. Desain uang baru ini sejalan dengan rencana BI menerbitkan Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Uang NKRI. Hampir semua wajah pahlawan tertera pada uang tunai rupiah, kecuali pecahan Rp100.000 yang tetap menampilkan wajah dua proklamator Republik Indonesia, yaitu Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada uang emisi 2016, wajah dari salah seorang pahlawan NTT, Profesor Dr. Insinyur Herman Yohanes, mendapat kesempatan terpajang pada uang pecahan Rp100.

0: apa? Wah, pasti keren.
1: Hus tuh, namanya orang Rote pasti tahu. Hus, pacuan kuda ini merupakan praktik budaya tradisional yang telah lama dijalani. Itulah sebabnya akrab dikenali dalam bahasa lokal Rote sebagai Hus. Sebagai bagian dari tradisi, Hus bukanlah kompetisi pacuan, melainkan semacam tarian berkuda, di mana secara massal para lelaki Rote menghias kuda-kudanya dengan bendera, kain adat, dan atribut dekoratif lainnya untuk kepentingan ritual adat. Para joki juga mengenakan pakaian adat dengan topi khas lelaki Rote, yaitu tilangga. Tidak juga mengalaskan pelana di punggung kuda, melainkan bahan anyaman dari daun lontar yang dilipat-lipat sehingga cukup layak dan nyaman dijadikan alas. Saya membayangkan kemungkinan di zaman dahulu fungsi pelana digunakan kain-kain adat hasil tenunan. Sejauh ini saya belum menemukan dokumen tertulis maupun foto yang mengkonfirmasinya. Tetapi khususnya dalam ritual Hus memiliki alasan logis lantaran menjadi bagian dari atribut penghias. Hakikatnya, Hus merupakan upacara pertanian yang menjadi jantung kehidupan masyarakat Rote. Jadi di zaman praagama, Hus sama sekali tidak sekedar terkait pacuan kuda, melainkan ritual adat yang kompleks, meliputi serangkaian upacara syukuran dan doa pemujaan kepada Yang Maha Kuasa, serta permohonan berkat bagi kesejahteraan dan kemakmuran. Rangkaian kegiatan itu adalah doa, kebalai, tarian massal dengan lantunan narasi berisi kisah kehidupan, nasihat-nasihat bijak, dan sejenisnya. Konteks kuda hias atau semacam tarian kuda juga biasanya diadakan sesudah panen padi untuk mensyukuri berkat atas hasil panen yang diperoleh, sekaligus doa meminta kesuburan, kemakmuran, dan kelimpahan untuk persiapan musim tanam berikutnya maupun secara umum. Misalnya doa meminta hujan, mata air yang deras, kesehatan bagi masyarakat desa, dan bagi hewan ternak, hasil nira lontar yang lebih banyak, hasil laut yang melimpah, dan sebagainya. Jadi, sudah pasti seru kan?
0: Oh, makasih ya. Beta baru tahu kalau ini namanya Hus.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam untuk Anda semua. Kita di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori melalui lagu. Iya, dan untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan, mau bergabung di acara kami, silakan di line telepon 085 195 919 250.

Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

Sumpah bersama kita, rumah besar bangsa yang dibangun di atas cucuran peluh, darah dan air mata para pendiri republik ini dalam perjuangan panjang untuk merdeka. Di rumah bersama ini hidup beragam suku, etnis, bahasa daerah dan agama dalam harmoni indah. Keragaman adalah kekayaan bangsa yang perlu kita hormati dan lestarikan, karena perbedaan adalah anugerah Sang Khalik untuk Indonesia. Mari bergandengan tangan dalam toleransi, menjaga Indonesia rumah bersama kita, agar panji merah putih tetap berkibar, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Itulah

sering menyebutnya Floba Mora, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu Rote, Sabu, Semau, dan Adonara. Tapi, tahukah Anda, ternyata Provinsi NTT memiliki 1.192 pulau? Dari jumlah pulau sebanyak itu, hanya 43 pulau yang telah dihuni manusia. Sedangkan 1.149 pulau lainnya tidak berpenghuni. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya 432 pulau yang telah memiliki nama. 760 pulau belum diberi nama. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan percepatan penamaan pulau-pulau tersebut dengan fokus utama pada pulau-pulau terdepan agar tidak diklaim oleh pihak lain.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar, kita masih di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Melalui Lagu. Dan saya punya satu informasi untuk Anda. Kementerian Perdagangan perkuat ekosistem wirausaha muda berbasis kampus, ya. Pendengar, Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro ST menegaskan pihaknya terus mendorong lahirnya wirausaha muda berbasis kampus berdaya saing global. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan ekosistem kewirausahaan yang berorientasi ekspor. Komitmen tersebut disampaikan secara daring dalam pelatihan Akbar Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi Sumatera Selatan. Kegiatan berlangsung di Ballroom Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Selatan, Palembang. Ya, pendengar, untuk informasi ini Anda bisa baca di portal kami rri.co.id. Dan tentunya saya masih menanti Anda di line telepon kami 085 195 919 250.

Iya, baik pendengar, saya sapa dulu penelpon kita di malam ini. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Iya, mungkin bisa dicoba lagi.

0: Iya, baik, saya sapa lagi penelpon kita. Halo, Bang Rindu, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Om Budio. Apa kabar malam ini?
1: Baik, kabar baik ini, Owa.
0: Kabar baik, kok.
1: Nah, hanya kita di WhatsApp ini sudah beberapa minggu ini. Rasanya dingin sekali ini, Owa.
0: Oh, kalau dingin sama, di sini juga dingin.
1: Ya, itu betul solusi bagaimana sudah itu, Owa?
0: Solusinya adalah tarik selimut dan tidur.
1: Sambil pergi panggang api.
0: Aduh, panggang api nanti apinya habis dingin lagi.
1: Di situ tidak dingin kok, Owa.
0: Dingin, di sini dingin sekali. Mungkin bisa tanya Kak Emi juga, bagaimana di Rote, dingin kah tidak?
1: Mumpung saya lebih duluan bicara dengan Owa, iya saya langsung tanya dingin.
0: Bukan, maksudnya biar pastikan toh, betul-betul di Rote ini dingin atau tidak, begitu.
1: Beta percaya, ini Ana yang beomong, ini Ana jujur, jadi beta bertanya-tanya di orang lain lah.
0: Makanya ini anak nih, ini anak suka jujur-jujur, Sa.
1: Orang jujur susah dicari.
0: Iya, cuman ya sisa satu-satunya atau masih beberapa lagi?
1: Iya. Ya. Wah.
0: Iya, bagaimana Om Budio?
1: Biar mau request lagu deh.
0: Silakan. Yang penting jangan lagu yang aneh-aneh.
1: Nona Soe, dia pun judul Nona Soe.
0: Baru ju bilang, su cari Nona Soe lah. Ini memang
1: dia pun judul Pinang Nona Soe kayaknya.
0: Pinang Nona Soe.
1: Iya.
2: Itu lagu daerah itu mah kakak.
0: Itu sudah, tidak bisa. Hah? Lagu pop, Om Budio. Lagu nostalgia mungkin bisa.
1: Di Owa.
0: Iya.
1: Kok itu dia tidak pakai bahasa daerah, jadi tidak pakai bahasa Indonesia jadinya.
0: Masalahnya itu tergolong lagu daerah itu, Budio.
1: Oh iya.
0: Kak Emi, tolong dulu Kak Emi.

0: Aduh.
1: Dulu begitu.
0: Ini curiga ganti lagu dangdut nih. Atau
1: dulu
0: lagu DJ.
1: Begitu ini.
0: Dan? Jangan sampai lagu dangdut dengan lagu DJ lah.
1: Lagu apa yang Sasu bingung? No, itu memang Sasu dari tadi siang ini Sasu dalam hati lah. Mudah-mudahan sebentar ini Nona dari Lanentu kemenyer ini kok saya mau minta ambil itu Nona soal takut ini malam gagal sampai puncak.
0: Ini masalahnya Umbu Dio kalau dengar lagu ini pasti lagu yang berhubungan dengan DJ-DJ, dangdut, atau mungkin berhubungan dengan lagu-lagu daerah begitu. Jadi kita juga ini harus kerja keras ini untuk cari Umbu Dio pun lagu nih.
2: Wah. Kalau bisa putar di jam 11.
0: Atau mungkin Umbu Dio mau request lagu daerah, tapi nanti beta putar kasih di jam 11 karena itu jam lagu daerah. Nah.
1: Iya. Beta paham. Memang mana yang model KOA ini yang punya wawasan berkomunikasi yang cukup tinggi ini, beta senang sekali ini, biar beta request lagu lain sudah.
0: Oke deh, lagu apa sudah? Semangat dulu, jangan patah semangat.
1: Iya itu ini cinta ditolak mantan bertindak.
0: Kak Emi, dengar sudah ini Umbu Dio pelagu dong nih akan Yang lain dari itu tidak ada kah Umbu Dio?
1: Apa?
0: Yang lain dari itu tidak ada kah?
1: Si masalahnya lagu Ambon itu tidak bisa ya?
0: Tidak lagu.
2: Lagu Ambon nanti besok jam 4.
1: Ini apa kah? Yang...
0: Lagu nostalgia dong mungkin Umbu Dio. Ini lagu DJ.
1: Lagu nostalgia kayaknya besok dengar semua itu awak cantik.
0: Masalahnya ini cinta ditolak mantan bertindak nih lagu DJ ini.
1: Ini lagu apa kan?
0: Lagu apa sudah? Nah kalau begitu Umbu Dio menyanyi saya sudah supaya semua dengar.
1: Ini apa? Ya ini biasa salam dulu sambil saya pikir lagu.
0: Iya boleh juga.
1: Ya salam yang pertama untuk Sapo Adi Wimbris Nuban di Kota Dingin TTS yang saat sekarang ini ada, mungkin dia juga sebentar mau nyambung ini Oa.
0: Iya.
1: Bersama keluarga di sana, selamat malam, selamat beristirahat.
0: Iya.
1: Bagi depan keluarga yang mau beristirahat, kalau dia ini kayaknya dia masih begadang malam-malam ini, jadi betul belum bisa bilang dia itu.
0: Iya, lanjut Umbu Dio.
1: Salam untuk Kak Emi. Salam untuk Abang Meang bersama keluarga. Selamat malam Abang Meang, sehat selalu. Bapak Usu Oma Rida. Buat Mas Manto. Bapak buat ini Adi Grace. Apa Natali? Grace Natali itu
0: Dingsi,
1: yang
0: si Dingsi Natalia.
1: Oh, Dingsi Natalia. Bersama keluarga di Kupang. Tahu Kupang mana di Jawa? Ada dapat bocoran kan?
0: Kalau Kak Dingsi itu orang Rote.
1: Oh, tinggalnya di Kupang.
0: Tinggalnya di Kupang, kadang di Rote.
1: Berdomisili di Kupang.
0: Iya.
1: Oke, sudah. Salam kompak untuk semua yang lagi pantau ke 1 RRI Rote. Ya, semoga RRI Rote ini selalu menjadi saluran berkat bagi banyak pendengar yang selalu mendengarkan, ya.
0: Iya, iya.
1: Dan semua kru yang ada diberi kekuatan, kesehatan, diberi rezeki yang melimpah.
0: Amin, amin. Terima kasih, Om Budio.
1: Ya, yang sama bilang begitu sebenarnya. Keterikat lagu sudah.
0: Lagu apa sudah?
1: Lagu dari... Ini demi cinta.
0: Ini demi cinta dari siapa ini?
1: Dari Dina Mariana kok.
0: Demi cinta Dina Mariana.
1: Iya. Pokoknya bawa.
0: Iya.
1: Atur sasu di situ. Yang penting ada demi cinta dari siapa nah yang bisa diputar nah. Putar itu sesudah. Intinya ada demi
0: ini
1: cinta lah.
0: Demi cinta nih ye, dari Hetikus Endang.
1: Oh iya, biar itu sah.
0: Oke.
1: Ya.
0: Itu saja mungkin. Video.
1: Ya. Bagaimana?
0: Itu saja, Umbu Dio.
1: Oh iya, itu saja. Ada yang mau lanjut ini, oh.
0: Oke, okay, siapa lagi?
1: Ya, itu.
0: Halo.
1: Selamat malam, ini.
3: Aishon.
1: Ini dengar apapun suara tu langsung takut. Ini kayak marah bagaimana ini antar.
3: Aishon.
2: Halo kak, selamat malam. Ya. Tidur sono lanjut jadi biar kau beta.
0: Oke, Kak Emi silakan.
2: Kak beta mau minta lagu tapi nanti putar pas lagu daerah saya Kak
0: Emi. Oke, siap Kak Emi.
2: Jam 11.
0: Iya, lagu apa Kak Emi?
2: Iya, dia punya judul ini Kuan Soe Lekomese.
0: Kuan Soe Lekomese. Oke.
2: Iya, tapi nanti putar di jam 11 kan itu lagu-lagu daerah toh Kak.
0: Iya, iya betul.
2: Iya, salam pom tak tak buat semua.
0: Oke, baiklah. Air
2: khusus buat yang dari
1: TPS.
0: Iya.
1: Terima kasih, Satria.
0: Terima kasih juga Umbu Dio sudah bergabung. Halo, Kak Emi sudahkah?
2: Sudah Kak.
0: Oke, baiklah terima kasih buat Kak Emi dan Umbu Dio ya untuk waktunya. Baiklah, selamat malam. Dan saya ucapkan selamat beristirahat juga. Oke, dan pendengar semua, ya baru saja ya kita disapa oleh Kak Emi di Baadale dan teman-teman. Salah satunya yaitu Umbu Dio dari Sumba nih. Oke, dan tidak terasa nih kita di pukul 22 lepas 50 menit. Siapa lagi yang mau bergabung sebelum saya akhiri kebersamaan kita di acara Ruang Rindu. Oke, mungkin saya hadirkan dulu ya lagu spesial requestnya Umbu Dio, ada Hetikus Endang, Demi Cinta nih. Oke, untuk Anda semua selamat mendengarkan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Iya, baik pendengar, tidak terasa saya menemani Anda di acara Ruang Rindu sudah di penghujung acara. Kita di pukul 22 lepas 54 menit. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Kak Emi dan Umbu Dio yang sudah bergabung di malam ini. Untuk Anda semua juga yang sudah mendengarkan kami dari pagi tadi hingga saat ini di pukul 22 lepas 55 menit. Selepas ini ada acara musik tradisional dan budaya yang akan menemani Anda hingga pukul 23 lepas 50 menit. Baik pendengar, saya mewakili kerabat kerja yang bertugas, ada Dermas Fate. Kami mengucapkan selamat malam untuk Anda semua, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan

pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai saudara besok pagi pada Jumat 7 Agustus 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 92,5 MHz Radio Republik Indonesia Stasiun Rote. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Rote, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana sebanyak 47 anggota pasukan pengibar bendera Pusaka atau Paskibraka Kabupaten Kutai Kartanegara yang dipercaya mengemban tugas pengibaran Sang Saka Merah Putih pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara mulai menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan di IKN. Laporan selengkapnya oleh Andreas Trisno.
1: Sebanyak 47 anggota Paskibraka Kabupaten Kutai Kartanegara mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan di Ibu Kota Nusantara menjelang upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Para peserta sudah tiba di IKN Rabu sore dan diterima oleh panitia HUT dari IKN di Rusun ASN 1. Ketua Tim Pelatih Paskibraka IKN sekaligus Kasih Humas Polresta IKN Ibda Jumansa mengatakan, metode latihan diawali dengan penyesuaian terhadap kondisi cuaca di kawasan IKN yang cukup panas. Jumansa menegaskan, menjadi Paskibraka di Ibu Kota Nusantara merupakan kebanggaan sekaligus sejarah bagi para peserta. Karena itu seluruh tim pelatih berkomitmen memberikan pembinaan terbaik agar prosesi pengibaran bendera merah putih berjalan tanpa kendala.
2: Pesan saya adalah, ini adalah suatu kebanggaan buat adik-adik semuanya. Jadi jangan sampai tidak sukses. Dan saya sebagai pelatih yang dituakan di sebagai pelatih bertanggung jawab untuk bisa mensukseskan pengibaran bendera merah putih di Ibu Kota Nusantara.
1: Sementara itu pelatih tim BPIP Haryanto Daud mengaku optimis anggota Paskibraka mampu menjalankan tugas dengan baik pada hari pelaksanaan upacara. Meski waktu persiapan relatif singkat,
3: harus optimis, tidak boleh kita gagal. Tidak boleh ada di benak kita sebagai pelatih gagal. Walaupun harinya sangat mepet sekali, tapi tanggung jawab dan integritas kita juga yakin bahwa pengibaran pasti akan sangat sukses.
1: Deputi Pengendalian Pembangunan Otorita IKN sekaligus panitia pelaksana HUT Kemerdekaan RI di Nusantara Thomas Umbu Patitena saat menerima para peserta Paskibraka berpesan agar seluruh tim mempersiapkan diri secara maksimal demi menampilkan performa terbaik pada upacara pengibaran bendera merah putih. Menurutnya upacara HUT Kemerdekaan di IKN akan menjadi perhatian masyarakat dan media di seluruh Indonesia.
4: Yang benar-benar dipilih dan membanggakan, dan kalian silakan dengan spirit nasionalisme, ya, betul-betul militan, tunjukkan itu. Tidak ada malas-malasan, pelatih saya kira sudah punya standar yang jelas untuk membimbing, menggembleng kalian, sehingga betul-betul nanti pelaksanaannya semuanya berjalan dengan baik.
1: Selama masa pemusatan latihan, para anggota Paskibraka mendapat pembinaan fisik, kedisiplinan, serta pemantapan teknik pengibaran bendera agar mampu menjalankan tugas secara maksimal pada upacara kenegaraan di IKN. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana hasil inventarisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Sragen, sebanyak 1.175 ruang kelas SD dan SMP di Sragen dalam kondisi rusak. Pemerintah Kabupaten Sragen menyiapkan anggaran 27 miliar rupiah untuk revitalisasi secara bertahap. Laporan selengkapnya oleh Mulato Isan.
1: Dianggarkan berapa? Intinya prioritas. Kita di perubahan juga kita anggarkan.
2: Perbaikan sekolah rusak itu.
1: Yang ini kan
2: pemerintah Kabupaten Sragen terus mematangkan langkah inventarisasi dan pemitaan terhadap ribuan ruang kelas sekolah yang mengalami kerusakan. Langkah itu dilakukan guna menyusun skala prioritas perbaikan bangunan sekolah tingkat dasar SD hingga SMP secara bertahap. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen, tercatat sebanyak 1.175 ruang kelas mengalami kerusakan dengan tingkatan bervariasi mulai dari rusak ringan, sedang hingga berat di jenjang SD maupun SMP. Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Sragen Hargianto menegaskan bahwa penanganan sekolah rusak menjadi prioritas Pemkab yang terus dialokasikan baik melalui APBD murni maupun APBD perubahan secara berkelanjutan. Hargianto juga menjelaskan pembenahan fisik itu juga menjadi langkah antisipasi agar tidak ada lagi kasus bangunan sekolah yang roboh. Menurutnya mayoritas bangunan sekolah di Sragen telah berusia antara 25 hingga 30 tahun sehingga membutuhkan rehabilitasi secara bertahap.
3: Tapi kan ada sing alat pambrol, dinding rodok, ini genting.
2: Itu antisipasi dari kemarin sekolah roboh dulu, Pak.
3: Ya,
1: tapi sebelum sekolah roboh kan memang sekolah ini kan 25-30 tahun. Mungkin lah baru ini karena saya banyaknya sekolah loh 600 ya sekolah lah dulu 600 ini jadi saat lagi mulai dandani jadi kan gak bisa breng samun.
2: Guna menangani ribuan ruang kelas yang rusak tersebut, Pemkab Sragen menyiapkan alokasi anggaran sekitar 27 miliar pada APBD 2026 yang dikhususkan untuk rehabilitasi ruang kelas SD maupun SMP. Bupati Sragen Sigit Pamungkas menegaskan bahwa Pemkab Sragen telah memiliki database terkait kondisi sekolah yang memerlukan penanganan darurat dan telah meninjau langsung beberapa lokasi sekolah. Bupati mengungkapkan rata-rata gedung sekolah yang mengalami kerusakan merupakan bangunan era 70-an dan 80-an atau era impres. Mengingat keterbatasan anggaran, penanganan tidak bisa tuntas sekaligus dalam jangka waktu 4 tahun, melainkan diterapkan skala prioritas secara ketat.
4: Tentu tidak bisa tuntas ya, tapi kita mengoptimalkan dari dana yang ada untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak itu. Prioritaskan mendasarkan pada sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan paling parah, rusak berat itu menjadi prioritas paling utama, baru kemudian yang sekolah dengan kerusakan minor.
2: Terpisah, Sekretaris Disdikbud Sragen Sukisna memaparkan bahwa dari total ruang kelas yang rusak sebanyak 785 ruang tercatat mengalami masalah fisik. Rinciannya 280 ruang rusak berat, 266 rusak sedang, dan 239 rusak ringan. Sementara untuk jenjang SMP, dari total 905 ruang kelas, 49 SMP negeri tercatat 390 ruang kelas mengalami kerusakan. Sebanyak 55 ruang diantaranya telah selesai diperbaiki pada 2025 melalui skema APBD, dana revitalisasi, hingga bantuan Presiden. RRI Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir di ruang dengar Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3, dimana Kopi Pro 3 pada dini hari ini edisi spesial ya. Seperti yang kita ketahui, pada setiap Kamis malam atau Jumat dini hari, kita Kopi Pro 3 pada dini hari ini akan bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripah, yang nantinya kita akan membahas mengenai Pancasila dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Tentunya saya tidak sendiri, pada dini hari ini ada Bung Sabil sebagai pengarah acara yang nantinya akan membantu Anda untuk bisa berinteraktif bersama kami pada sesi komentar dan opini Pro 3 nantinya. Pastikan juga nanti Anda tetap bersama kami hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat, karena akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya dan juga akan kami putarkan kembali dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari, terus mengudara untuk Indonesia. Ya, Pancasila dalam mewujudkan Indonesia Emas di 2045. Bagaimana ya peran dari Pancasila itu sendiri dalam mewujudkan Indonesia Emas di 2045? Kita ketahui sendiri juga bahwasanya di saat ini tuh banyak sekali tantangan ya untuk menuju Indonesia Emas di 2045 itu sendiri. Maraknya korupsi, polarisasi di media sosial, rendahnya literasi digital, ketimpangan ekonomi, dan masih banyak tantangan-tantangan yang dihadapi Indonesia untuk menuju Indonesia Emas. Lalu, bagaimana peran Pancasila untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut atau tantangan-tantangan tersebut? Nantinya kita akan berbincang ya bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemah Ripah bersama Bapak Setyo Hadjar Dewantoro. Tapi sebelum itu pendengar, kita akan dengarkan satu lagu terlebih dahulu ya, dan juga beberapa informasi. Dan untuk lagunya dari Noela, Spirit of Papua, kita dengarkan.

0: Nasional.
1: Eh, Mai, Mai, menurutmu apa yang membuat masyarakat percaya pada pemerintah?
2: Itu loh, pelayanannya jujur, hukumnya adil, birokrasinya tuh melayani, bukan mempersulit.
1: Masa sih? Berarti reformasi kita bukan cuma soal aturan baru?
2: Wah, betul banget. Reformasi juga tentang membangun integritas, menolak korupsi, tidak menyalahgunakan wewenang, dan menjauhi narkoba yang merusak masa depan.
1: Wih, jadi perubahan dimulai dari diri sendiri gitu?
2: Iyalah, disiplin, jujur, taat hukum, dan berani berkata tidak pada korupsi maupun narkoba. Itu tuh langkah sederhana yang bakalan berdampak besar.
3: Reformasi politik, hukum, dan birokrasi akan semakin kuat jika didukung masyarakat yang berintegritas. Bersama kita wujudkan Indonesia yang bersih, adil, bebas korupsi, dan bebas narkoba. Karena masa depan bangsa dimulai dari pilihan kita hari ini.

0: 7 Agustus di tahun 1669 atau tepat 357 tahun lalu, ditetapkan sebagai kelahiran Kota Padang, Sumatera Barat. Pada awalnya, daerah Padang hanyalah perkampungan nelayan di Muara Batang Arau. Setelah Belanda masuk di bawah bendera VOC, kawasan ini pun menjadi bandar pelabuhan yang ramai. Kedatangan VOC membuat pelabuhan Kota Padang terus dibangun dalam skala besar. Hal ini bertujuan untuk memudahkan Belanda membawa hasil jajahan. Padang menjadi kota pelabuhan yang ramai bagi perdagangan emas, teh, kopi, dan rempah-rempah. Namun masyarakat setempat merasa jengah karena VOC memonopoli perdagangan di tanah kelahiran mereka. Maka pada 7 Agustus terjadilah puncak bentrokan antara warga lokal Minangkabau, terutama warga Pau dan Koto Tangah melawan VOC.
1: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
2: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang saya tegas. Kalau dengan keluarga sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
3: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini hari ini, dan kita telah memasuki segmen Kopi Pro 3 ya. Dan tentunya kita pada dini hari ini memasuki Kopi Pro 3 edisi spesial bersama dengan Pusaka Indonesia, dan kita akan membahas mengenai Pancasila dalam mewujudkan Indonesia Emas di 2045. Nanti Anda juga bisa ikut bergabung, berpartisipasi bersama kami untuk bertanya-tanya juga mengenai topik kita pada dini hari ini bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia ya, Pak Setio Hadjar Dewantoro. Di line telepon kami nanti di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Baik, pendengar, seperti yang kita ketahui ya, kalau Indonesia ini akan memasuki usia 100 tahun kemerdekaan pada tahun 2045 nanti. Nah, tentunya, dan juga pemerintah ini menargetkan Indonesia menjadi negara yang maju dengan ekonomi yang kuat, sumber daya manusia yang unggul, serta pembangunan yang merata di seluruh Nusantara. Namun, di tengah berbagai tantangan seperti maraknya korupsi, polarisasi di media sosial, rendahnya literasi digital, ketimpangan ekonomi, dan masih banyak lainnya, muncul satu pertanyaan besar nih. Apakah pembangunan Indonesia ini cukup hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi saja? Ataukah justru nilai-nilai Pancasila harus menjadi pondasi utama agar Indonesia emas di tahun 2045 nanti bukan hanya sekedar slogan saja, pendengar? Nah, untuk membahasnya, kita telah hadir di ujung telepon ya, Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio Hadjar Dewantoro. Kita coba sapa terlebih dahulu. Selamat malam, selamat dini hari, Pak Setio.
1: Selamat malam, Bung Wisnu.
0: Selamat malam, Pak Setio. Kabar baik ya, Pak Setio?
1: Ya, kabar sangat baik.
0: Alhamdulillah, Pak Setio. Gimana nih? Kita 2045 nanti memasuki usia 100 tahun ya, dan ditargetkan Indonesia menjadi Indonesia emas ya. Tapi banyak juga di media sosial bilang kalau bukan Indonesia emas tapi Indonesia cemas 2045 nih. Ya, kita kesampingkan hal itu dulu ya, Pak. Kalau Indonesia emas 2045 ini kan sering dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, dari sudut pandang Pak Setio sendiri sebagai penggiat Pancasila ya, apa makna Indonesia emas sesungguhnya menurut Pak Setio nih?
1: Baik, Bung Wisnu. Indonesia emas ini kan sebuah visi ya, sebuah cita-cita yang luhur. Nah, kalau dikaitkan dengan prinsip Pancasila, tentu saja Indonesia emas itu berkaitan dengan satu, jelas kedaulatan budaya. Dua, kedaulatan politik. Tiga, kedaulatan ekonomi.
0: Oke.
1: Ya, jadi Indonesia emas itu harus dilihat dalam konteks kemerdekaan. Kemerdekaan harus dipahami sebagai kedaulatan. Nah, ini yang kemudian menjadi renungan besar buat kita, karena pada prakteknya, pada kenyataannya, ya, kedaulatan budaya, ekonomi, politik, kita belum bisa wujudkan dengan sepenuhnya.
0: Oh, begitu.
1: Itu sejauh yang saya bisa lihat.
0: Iya. Ya. Pak Setia itu melihatnya dari apa nih? Kok bisa mengatakan dari kedaulatan budaya, politik, ekonomi ini masih belum bisa, masih belum terwujud dari sekarang nih?
1: Kita misalnya melihat dari sudut pandang kedaulatan budaya, Wisnu.
0: Iya.
1: Kan kalau kita merujuk kepada budaya yang sesuai dengan jati diri, budaya yang betul-betul sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila, pada prakteknya di kehidupan sehari-hari kita ini masih jauh panggang dari api. Pepatahnya kan begitu ya. Yeah. Karena apa? Karena nilai-nilai konsumerisme, hedonisme, nilai-nilai yang kemudian mendorong kita untuk menjadi tidak cinta tanah air, susah untuk bergotong royong, itu kan makin lama makin meruyak. Ya. Individualisme, dan kemudian nanti ujung-ujung juga sikap koruptif. Ini kan sangat luar biasa merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan tanah air.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita bisa mengatakan ya kita memang masih jauh dari yang betul-betul disebut sebagai jati diri bangsa.
0: Iya, jauh dari.
1: Kalau lebih praktis begini, Bung, lebih praktis begini ya.
0: Jauh dari kedaulatan budaya, politik dan ekonomi ya. Ya,
1: karena kita ini kan pernah menjadi bangsa yang besar gitu ya.
0: Iya.
1: Bangsa yang agung gitu. Nah, sekarang di kenyataan sehari-hari, apakah tanah kita ini bebas dari sampah yang dibuang sembarangan?
0: Kan? Iya.
1: Apakah sungai kita ini bebas dari sampah yang dibuang sembarangan? Enggak juga. Kemudian hutan kita ya dipelihara apa kemudian tidak?
0: Iya.
1: Ya enggak juga. Kemudian misalnya di lalu lintas apakah orang tertib apa tidak? Enggak juga. Ya. Jadi di mana kedaulatan budaya kita atau bagaimana kita bisa memastikan kita hidup sesuai dengan jati diri gitu ya? Itu
0: iya.
1: Satu.
0: Iya.
1: Nah, kemudian di sisi kedaulatan politik, Bung.
0: Oke. Okay.
1: Memang kita sudah menjadi negara yang merdeka, tapi pertanyaannya adalah apakah dunia politik kita itu dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan luar ya dalam kerangka neokolonialisme apa tidak?
0: Oke.
1: Okay. Apakah kekuatan politik kita itu dipengaruhi oleh kelompok oligarki yang membuat kemudian kepentingan rakyat terabaikan apa tidak? Jawabannya pasti tidak akan menyenangkan, Bung.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan, itu kedaulatan secara politik dan kedaulatan secara ekonomi. Sekarang bagaimana kita bisa sebut kita berdaulat secara ekonomi kalau garam saja kita impor, kedelai kita impor, kemudian sumber daya alam tidak sepenuhnya hasilnya bisa dinikmati oleh rakyat. Bahkan kalau ini kita meneliti kepada survei gitu ya, daerah-daerah yang kaya dengan sumber daya alam biasa menjadi daerah paling miskin.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Iya.
1: Ini fakta yang tidak bisa dibantah.
0: Iya. miris banget ya, padahal sumber daya alamnya banyak banget tapi pemanfaatannya yang kurang mungkin.
1: Saya ambil contoh yang nyata, Bu, yang berdasarkan pantauan secara empirik ya.
0: Oke. Okay.
1: Saya menyaksikan sendiri beberapa bulan yang lalu saya berkunjung ke namanya desa Komoro ya.
0: Komoro, oke.
1: Okay. Itu kita harus naik perahu sekitar 3 jam dari pelabuhan yang dekat dengan Timika di Papua Tengah. Ya. Bung Wisnu pasti tahu bahwa salah satu suku besar di Papua Tengah yang dikatakan memiliki lahan yang sekarang digunakan untuk freeport itu adalah suku Komoro. Tapi kita tidak melihat ada jejak kesejahteraan di sana, Bung. Iya. Kemudian kalau kita melihat mereka yang tinggal sekitar pantai juga, ya, itu sama sekali jauh dari kata sejahtera. Padahal sumber daya alam yang luar biasa kayak ada di situ.
0: Iya.
1: Iya, dan ini juga terjadi di banyak tempat yang lain, di tempat-tempat di mana tambang itu betul-betul dikembangkan ya.
0: Iya.
1: Begitu, Bung.
0: Oke, itu salah satu contoh-contohnya ya. Nah, iya. Dari contoh-contoh yang dibilang Pak Setio tadi nih, apakah apa ya Pancasila ini sekarang ini masih sangat relevan untuk menjadi pondasi pembangunan Indonesia hingga tahun 2045, tentunya dengan tantangan-tantangan yang dibilang Pak Setia tadi tuh.
1: Ya, kita harus melihat akar masalah dari realitas yang tadi sudah kita ungkapkan, Bung. Nah, saya secara sederhana bisa merumuskan, Bung, ya, akar masalahnya apa. Satu, kita menyebutnya sebagai problem tatanan hukum. Yang kedua adalah problem kebijakan. Apakah tatanan hukum kita dari atas sampai bawah itu betul-betul sudah selaras dengan Pancasila? Kita harus menjawab bahwa seringkali ada tumpang tindih, seringkali ada aturan-aturan hukum yang tidak sesuai dengan Pancasila.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian kalau kita bicara kebijakan, apakah semua kebijakan pemerintah itu sesuai nggak dengan Pancasila? Ya. Nah, ini kan kalau kita mau bicara dengan jujur ya, sulit untuk menjawab sesuai
0: ya, okay.
1: Itu. Nah, kemudian berikutnya aspek ketiga yang kita harus sebut sebagai akar adalah kita menyebutnya apa ya, budaya birokrat. Apakah betul-betul birokrat kita ketika dia menjalankan tugasnya berlandaskan ketuhanan, kemanusiaan dan seterusnya, atau masih mementingkan dirinya sendiri? Ya, tentu kita akan susah menjawab. Oh, mereka semua sudah Pancasila, susah, Bung. Ya, kalau kita mau jujur apa adanya ya.
0: Okay, okay.
1: Buktinya apa? ya kinerja yang rendah, banyak korupsi, banyak penyalahgunaan kekuasaan. Itu kita sudah menjadi omongan sehari-hari kita tentang keprihatinan yang kita tunjukkan kepada bangsa kita. Dan terakhir tentu saja budaya warga gitu ya, kan juga masih jauh dari Pancasila seperti yang tadi sudah kita bahas. Nah, jadi kalau kita bicara solusi, empat hal ini, soal tatanan hukum, kebijakan, budaya birokrasi, dan budaya warga, itu harus ditata sedikit lupa menjadi lebih Pancasilais.
0: Oh, solusi kuncinya seperti
1: karena
0: itu ya?
1: Pancasilais itu, ya, sekaligus jalan hidup dari bangsa Indonesia, atau filosofi dan budaya luar dari bangsa Indonesia. Itu yang bisa saya mengerti, Bung Wisnu.
0: Oke, baik. Pak Setio, kita undang pendengar juga ya, Pak Setio ya. Yang ingin mau bertanya-tanya juga nih. Ada Pak Udin di Boyolali. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Udin.
2: Selamat dini hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Udin. Gimana Pak Udin? Kabar baik ya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Silakan Pak Udin.
2: Menurut saya negara maju itu negara yang bisa bebas dari utangnya. Nah, itu yang bisa membebaskan

0: Merdeka.
1: Merdeka. Gimana nih Pak Caswa?
0: Salam sehat, salam tangguh.
2: Iya.
0: Yeah. Setiap sehat, malam tangguh. Jumat menyediakan Pancasila.
1: Wih, iya dong.
0: Ya, alhamdulillah Pro 3 ini mudah-mudahan Pesetio panjang umur diberikan kesehatan sekeluarga biar bisa aktif terus di Pro 3.
1: Amin. Iya. Gimana, Pak?
0: Kalau menurut saya itu masyarakat awam kalau ingin negara maju akan menuju emas. Tadi Pauline berbicara katanya masalah tentang NBG. Tapi kalau dasar saya orang bodoh, benerin dulu hukumnya. Ketika hukum sudah benar, itu baru. Ketika korupsi sudah tidak ada, itu baru negara akan menuju emas. Ketika ekonomi itu harga sembako murah, ya, usahanya gampang, lapangan pekerjaan itu banyak, akhirnya itu jadi negara maju emas. Seperti itu.
1: Okay.
0: Tapi yang kedua, adapun sekarang lagi yang gak jelas ini, masalah penegak hukumnya lemah, akan maju bagaimana? Korupsi masih marak, akan maju gimana? Nah, tadi malam saya kebetulan gak bisa masuk di Pro 3.
1: Iya.
0: Ya, yang ketiga itu masalah Prabowo katanya membicarakan presiden kita masalah tadi malam tuh masalah biaya yang tinggi apa ya.
1: Oke.
0: Ya itu kan karena biaya tinggi itu kan karena korupsi juga dengan menghamburkan uang rakyat.
1: Iya.
0: Jadi intinya seperti itu.
1: Oke.
0: Jadi yang harus dibenarkan itu segala penegak hukum. Yang keempat gini Pak Setio, budaya tadi ya, budaya. Saya akan menanyakan dengan Pak Setio, tolong nanti jawab. Budaya di masyarakat ini. Kemarin gini Bung Setio, Pak Setio.
2: Iya. Yeah.
0: Masang air dari pam ya. Di otomatis pemotong jalan lewat mobil kendaraan dua roda dua. Otomatis kan dibagusin kembali loh Pak Setio, kembali. Tapi kan ketika lengang itu tengah malam, itu tutupnya itu diambil Pak Setio, ada yang sirik. Apakah itu Pancasila yang seperti itu? Tolong jawab dengan Pak Setio, jadi hukum dulu ini.
1: Oke.
0: Terima kasih Bung Wisnu Wandana, terima kasih Pak Setio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya Pak Setio ya, sekalian ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Matauli.
3: Ya, assalamualaikum. Salam sehat aku.
1: Waalaikumsalam. Salam sehat tangguh. Ya, bagaimana Pak Matauli?
3: Ya, ini Pak Setio, kita sedang masuki bulan kemerdekaan ya, 81 tahun yeah. Indonesia merdeka dari penjajahan negara asing ya, baik Spanyol, Portugis, Belanda yang 3,5 abad katanya itu pun masih belum benar gitu ya, dan Jepang. Nah, sekarang yang menjajah bangsa kita ini sendiri adalah bangsa kita sendiri gitu. Benar kata Pak Soekarno, cat merah ya kan, jangan lupakan sejarah. Tidak sulit bagi kami mengusir penjajah-penjajah Eropa itu dari Indonesia. Yang menjadi kesulitan kalian nanti adalah melawan bangsamu sendiri.
1: Okay.
3: Dengan apa? Hedonisme yang tadi Pak Setio sebutkan, konsumerisme, mementingkan diri sendiri, kolusi, nepotisme, KKN. Ya itu musuhnya. Padahal kita berpancasila mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Justru hantu di dunia lain aja pun udah lebih takut nengok para penjahat koruptor di Indonesia. Nggak takut lagi sama kitab suci, sama

0: agama nggak takut dunia akhirat gitu loh. Padahal masyarakat sudah nuntut nih undang-undang perampasan aset dan tembukan terbalik kemiskinan gitu kan. Enggak juga disahkan oleh DPR. Berarti kan kita berpikir dalam berempat pilar demokrasi kita ini, baik pilar legislatif, eksekutif, yudikatif dan ter sebagai demokrasi kita, sampai politik ini yang menghantarkan orang-orang menjadi eksekutif di RI 1, Ring 1, 2 kepala daerah, itu gak amanah Pak. Gak amanah, padahal sudah disumpah di kitab suci. Dan mengembalikan modal di tahun pertama itu jelas kan, makanya ada UTT KPK kepala daerah di mana-mana kan. Itu kan fakta dan bukti Pak. Berarti apakah mereka tidak berpancasila? Apa mereka tidak beragama? Apakah mereka tidak bertuhan? Nah, jadi kita masyarakat disuruh berpancasila, anak sekolah, oke, enggak masalah. Tapi apa yang dilihatnya, sosok teladan orang tuanya, pemerintahnya, dia akan bertanya, ini dongeng, Pancasila ini dongeng, atau halusinasi kan begitu, Pak? Negara Singapura enggak pakai Pancasila, Pak. Tapi bisa menjadi negara yang terbersih, bebas dari korupsi, penegakan hukumnya jelas. Nah, kita ketika korupsi mau diberantas, muncullah hak asasi manusia PBB Indonesia, Pak Pigai. Dia gak bisa ngomong apa-apa tentang korupsi kan, hukuman mati bagi yang merugikan uang negara. Belum lagi anak-anak kita dicekoki dengan banyaklah bullying, perundungan, pedofil, ya kan, predator online dan sebagainya, judol, pinjol. Itu penjajahan gaya baru Pak. Itu perang dunia ketiga sebenarnya yang gak kita sadari merasuk di generasi emas kita yang akan pelan-pelan menjadi cemas. Mungkin anaknya Pak Wisnu, ya kan, udah salah konsumsi mungkin dia kan. Aduh. Terhadap pengaruh-pengaruh teknologi yang tidak tepat pada usianya, ya, pada generasi alfanya, ya kan. Dia lupa bagaimana berinteraksi.
1: Baik.
0: Dia lupa bagaimana menjadi seorang nasionalis. Jadi saya pikir kalau perlu Pak, komponen cadangan atau bela negara itu, katakanlah kita nggak 100% semi militer ya, wajib militer kayak di Korea dan di negara lain, itu pun perlu Pak. Supaya paling tidak hanya menghafalkan undang-undang Pancasila, enggak, tapi bagaimana mempraktekkan kebersihan, cinta tanah air, peduli lingkungan, sampah, menghormati orang tua, itu jelas-jelas nyata. Paling tidak entah di kegiatan eskupa mukanya lebih ditingkatkan daripada dia main gadget terus gitu, permainan tradisional dilibatkan lagi gitu mungkin Pak. Salam Pancasila.
1: Salam Pancasila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak, maksudnya silakan ditanggapi dari ketiga pendengar tadi, ada Pak Udin, Pak Caswo dan juga Pak Matauli. Silakan.
2: Iya, saya sangat sepakat dengan pendapatnya Pak Caswo ya, bahwa sebetulnya pangkal dari upaya perbaikan bangsa adalah pada penegakan hukum.
1: Hukum, ya.
2: Jadi hukum harus ditegakkan dengan adil. Tidak hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas sih, betul-betul memang membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan kemanusiaan, tindakan-tindakan koruptif dan seterusnya. Dan sebetulnya memang ini membutuhkan kepemimpinan yang kuat, Bung Wisnu. Jadi tidak mungkin ada penegakan hukum tanpa komitmen yang jelas dari pucuk pimpinan. Itu sudah hukum yang berlaku di mana-mana. Jadi kalau kita melihat misalnya tadi sampaikan oleh Pak Matauli, kenapa Singapura bisa maju? Ya karena memang kepemimpinannya sangat kuat. Kepemimpinannya bisa menjadi contoh dari apa yang kita sebut sebagai taat hukum. Ya, kenapa banyak investor, banyak pengusaha lebih nyaman untuk berbisnis di Singapura? Karena di sana kepastian hukum lebih terjamin. Palak memalak, katakanlah ya, bahasa manusiawinya lebih minimalis. Nah, hal-hal kayak begitu sekali lagi itu bicara tentang kepatuhan pada hukum, penegakan hukum. Nah, kalau di Indonesia itu tidak dilakukan, sampai kapanpun kita tidak akan pernah mencapai kemajuan bangsa. Tapi sekali lagi ini juga perkara yang sangat tidak mudah, karena soal kejahatan, korupsi, kolusi ini menjadi semacam basic instinct atau animal instinct yang ditumbuh kembangkan di sistem demokrasi yang terlalu liberal. Gitu. Jadi memang ini tidak mudah. Nah, kalau kita belajar pada beberapa negara Afrika, ini sedang muncul sebuah kesadaran bahwa semua negara itu butuh kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan yang tangguh, teguh, tetapi tidak untuk memperkaya keluarga dan kroni, tapi sepenuhnya untuk mengayomi rakyat, untuk betul-betul melindungi rakyat. Sebetulnya ini kunci. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Caswa ini sangat berharga, dan ini sama dengan yang disampaikan oleh Pak Matauli, gitu ya. Karena tanpa itu, ya semua akan menjadi semacam omong kosong. Jadi terus itu kebenaran yang pahit yang disampaikan oleh Pak Matauli itu. Bagaimana mungkin kita mengajarkan yang Pancasila dan segala hal yang luhur pada anak-anak muda, sementara di depan mata mereka yang mereka lihat adalah pelanggaran terhadap Pancasila itu sendiri.
1: Tapi jadi dari Pak Udin tadi juga menyinggung negara yang bebas dari utang nih. Negara nggak akan maju kalau nggak bebas dari utang tuh.
2: Bagaimana kita mau bebas dari utang sementara proyek sendiri ngambil dari utang? Proyeknya malah nambah utang. Karena utangnya dikorupsi, kapan majunya?
1: Double-double ya jadi. Dari Pak Caswa tadi kan menyinggung benerin dulu hukumnya. Hukumnya kan penting kan, berarti. Tapi dari hukum sendiri kan berawal dari pendidikan juga, Pak Setio. Juga bagaimana tuh?
2: Jelas. Memang begini, Bung. Kalau kita melihat berbagai negara yang katakanlah sekarang disebut sebagai negara yang relatif maju, ya entah Singapura, entah Korea Selatan, entah Malaysia, entah Cina, memang mereka menempatkan pendidikan sebagai motor kemajuan. Pendidikan yang betul-betul mengarahkan manusia punya tanggung jawab sosial. Tidak hanya kemudian hanya dibuat pintar secara intelektual, ya, tapi betul-betul juga mereka dididik punya etika. Kalau kita melihat kepada banyak negara yang maju, pasti itu sih kuncinya, Bung. Nah, dalam konteks kita tentu saja bagaimana mendidikkan Pancasila sebagai value, sebagai nilai-nilai luhur, ini menjadi sesuatu yang krusial. Di samping bagaimana memperbanyak orang yang bisa menguasai sains dan teknologi, ya. Gitu. Nah, kita ini kita bisa bilang memang ada salah langkah, Bung. Pendidikan kita menjadi tertinggal jauh. Kalau kita orang tua kan dulu Malaysia itu mengirimkan guru-gurunya untuk belajar sama kita. Ya, jadi sekarang bisa kebalikan karena kita tertinggal dari Malaysia. Ranking pendidikan kita ini kan tidak terlalu tinggi, Bung. Kita di bawah Singapura, di bawah Malaysia, apalagi di bawah Cina, kan jelas.
1: Ya
2: begitu, Bung.
1: Pendidikan, kalau pendidikan kan tadi juga dibilang dari Pak Setio ada harus menyinggung juga mengenai pendidikan karakter. Tapi kalau kalau di Indonesia sendiri kan pada dasarnya kan yang pendidikannya itu terlalu berorientasi pada nilai akademik ya dan angka ya. Bahkan bahkan dari dulu saya sendiri juga mengalami tuh waktu SMP, SD pun kalau semisal ujian atau apapun entah bagaimana caranya nilai harus bagus meskipun dengan cara-cara kadang yang enggak baik ya, entah itu ngerepek, mencontek dan segala macamnya. Nah, itu bagaimana atau apakah sekarang ini saatnya pendidikan karakter berbasis Pancasila ini ditempatkan sejajar bahkan mungkin lebih tinggi dibandingkan sekedar nilai ujian tersebut, Pak?
2: Ya, jika kita mau betul-betul meraih Indonesia emas, ini adalah sebuah hal yang mutlak harus dilakukan, Bung Wis.
1: Mutlak, okay.
2: Jadi memang kita harus punya model pendidikan yang membangun budaya yang selaras dengan jati diri. Kita harus punya konsep pendidikan seperti yang dulu digagaskan oleh Ki Hajar Dewantoro, ya. Pendidikan yang memang membangun budaya luhur, membangun etika, membangun karakter. Karena memang mestinya pendidikan itu fokusnya ke sana, Bu. Nah, kalau karakter sudah dibangun, baru nanti soal kemampuan teknikal kan, soal apa namanya, kemampuan terhadap teknologi dan seterusnya. Karena tanpa memang budaya yang luhur, Bung, manusia dikasih otak akan minterin orang lain.
1: Oh iya, betul.
2: Iya, seperti tadi yang kalau yang disampaikan oleh Pak Caswa itu kan contoh tidak Pancasila di level rakyat jelata, ya. Nyolong gitu ya, gitu nyolong apa namanya barang pabrik itu tidak Pancasila. Tapi masalahnya di tingkatan lebih tinggi itu lebih parah nyolongnya. Bukan lagi baut itu.
1: Iya tuh. Tapi bahkan kadang juga kalau menyinggung hukum juga ya, kadang hukum itu tumpul di atas, tajam di bawah tuh.
2: Nah,
1: itu juga tuh yang jadi masalah juga ya, Pak.
2: Memang itu, Bung. Kita harus memang mawas diri, Bung. Tidak mungkin kita menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju, kalau penegak hukumnya sendiri terkena kasus hukum.
1: Oke.
2: Okay. Bagaimana mereka yang keluar-keluar memberantas korupsi, ternyata mereka yang korupsi. Sampai kapanpun juga kita akan jadi bangsa yang lemah karena kita cebak oleh sebuah lingkaran setan, Bung. Jadi memang ini harus banyak hal yang dirubah, ditata, meskipun tidak mudah. Tapi kalau kita bicara tentang visi besar, ya mau tidak mau harus kita upayakan.
1: Oke. Nah, kalau kita bicara Indonesia Emas 2045 ke depannya ya, Pak. Pak Setio ya. Sebenarnya kualitas sumber daya manusia seperti apa sih yang dibutuhkan untuk menuju Indonesia Emas 2045 nanti? Apakah cukup sekedar unggul di akademik saja, atau memang harus kuat juga secara integritas dan karakter?
2: Jelas yang paling krusial adalah kekuatan pada integritas, kekuatan pada sistem nilai, pada etika, pada budaya ya. Dan ini kemudian harus pertama kali adalah diterapkan di level atas, level pemimpin.
1: Oke.
2: Tidak ada bangsa yang besar tanpa kepemimpinan yang bisa diteladani, Bung. Jadi gini, Bung, kita harus fair ya. Kita tinggal lihat bagaimana sentimen masyarakat. Kalau masyarakat sudah mulai banyak mencemooh pemimpin besarnya gitu ya, atau pemimpin tertingginya, itu sudah menunjukkan bahwa kita ini bangsa yang sakit. Ya. Tidak peduli orang akan membuat pencitraan seperti apa gitu ya. Tapi kalau di sebuah negara, rakyatnya itu sudah tidak percaya pada omongan pemimpinnya, banyak mencemooh pemimpinnya. Ini krisis yang luar biasa besar, Bung. Ya, kita harus lihat di masyarakat deh, gimana itu respon masyarakat terhadap pemimpin-pemimpinnya itu.
1: Oke, trust issue juga ya kepada.
2: Kalau itu terus dibiarkan ya, mau sampai kapanpun kita nggak akan jadi bangsa yang keren, Bu.
1: Oke, baik Pak Setio. Oke, kita cukupkan dulu ya Pak Setio di sesi pertama ini. Nanti kita sambung di sesi kedua, Pak Setio. Terima kasih atas waktunya. Iya, sehat selalu Pak Setio. Ya, itu tadi ya, bagaimana Pancasila, peran Pancasila dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kita tadi sudah bahas mengenai bagaimana kita singgung hukumnya di Indonesia ini, bagaimana akar masalahnya tuh juga ada tuh tadi. Kenapa Indonesia ini agak susah, maksudnya ada tantangannya untuk menuju Indonesia Emas 2045, karena kita dilihat dari kedaulatan budaya, politik dan juga ekonominya tadi masih apa ya, dikatakan masih kurang lah untuk menuju Indonesia Emas 2045 kedepannya nanti. Tapi bagaimana kelanjutannya nanti kita sambung di sesi kedua dalam Kopi Pro 3. Anda nanti juga bisa berkomentar dan beropini atau bahkan bertanya juga kepada narasumber kita pada malam hari ini, Pak Setio Hajar Dewantoro. Tapi sebelum itu, pendengar, kita akan jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi optimis sekolah rakyat terintegrasi 2 di Kedung Coek mampu menjadi tempat lahirnya pemimpin masa depan. Laporan selengkapnya oleh Ermina Jain.
1: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan semangat kepada para peserta didik Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 saat kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS hari ini. Ia optimis sekolah berasrama tersebut akan melahirkan pemimpin masa depan dari keluarga prasejahtera. Eri mengatakan Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 tidak hanya memberikan pendidikan formal, tetapi para siswa juga dibentuk menjadi pribadi yang memiliki kepedulian, gotong royong, dan saling menghargai. Saat menyemangati para siswa, Wali Kota Eri mengajak mereka memiliki cita-cita tinggi. Ia meyakini sekolah rakyat mampu melahirkan pemimpin bangsa pada masa mendatang. Menurutnya, pendidikan karakter menjadi kekuatan utama sekolah rakyat. Para siswa dibentuk menjadi tangguh sesuai semangat yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
2: Maka saya matur nuwun kepada Pak Presiden, insya Allah dari sekolah rakyat ini, Surabaya ini akan muncul, akan menjadi wali kota, akan menjadi gubernur. Mungkin insya Allah dari sekolah rakyat yang dibentuk Pak Presiden akan muncul Presiden dari sekolah rakyat. Karena mereka adalah anak-anak yang hari ini ingin menuntut pendidikan tinggi, tapi sulit untuk mendapatkan itu, hari ini diberikan kesempatan yang besar oleh Pak Presiden.
1: Sementara itu, siswi kelas 10 Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Aisyah Farah mengaku menikmati kegiatan MPLS. Meski demikian, ia mengakui masih sering merindukan orang tuanya. Selama MPLS, Aisyah mengikuti

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana supir bus mengantri untuk mendapatkan solar selama 4 jam. Pertamina memastikan akan menambah stok pasokan ke SPBU di Trans Sulawesi. Laporan selengkapnya oleh Ermila Rusmala.
1: Kurangnya pasokan kuota BBM jenis solar memicu antrean panjang kendaraan di SPBU Jalan Cerawasi dan Petarani, Makassar. Kendaraan roda 4 hingga truk terlihat mengantri cukup panjang untuk mengisi BBM, terutama jenis solar. Antrean bahkan memanjang hingga ke jalan raya seperti Jalan Hati Murni, Kota Makassar. Nampak supir truk yang kelelahan menunggu memilih memarkirkan truk mereka dan beristirahat. Saat LRI menemui salah satu supir truk bernama Rudi, ia mengatakan sudah antri BBM jenis solar sejak subuh akibat banyak bus yang ikut antri demi mendapatkan solar.
2: Subuh, sampai sekarang belum dapat solar. Setiap hari terlambat pengantaran, Pak. Gara-gara solar ini tidak begini terus sampai setiap hari.
1: Rudi menambahkan, ia memilih mengantri selama 2 jam lamanya demi mendapatkan BBM jenis solar untuk kebutuhan mobil bus yang dikemudikannya. Sementara itu, di tempat berbeda saat dikonfirmasi ke pihak Pertamina, Oki Aditya Wibowo, PJS Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, mengakui pihaknya akan meningkatkan pengisian solar pada SPBU di Trans Sulawesi. Sehingga, para pengendara tidak perlu panik untuk mendapatkan BBM jenis solar tersebut. Oki mengungkapkan, Pertamina akan meningkatkan kuota BBM jenis solar 10-15% pada SPBU di wilayah Sulawesi.
3: Ya, yang pertama, apakah terjadi peningkatan konsumsi biosolar ya? Dalam beberapa waktu terakhir, terjadi peningkatan konsumsi biosolar di sejumlah SPBU, khususnya yang berada di jalur logistik seperti Trans Sulawesi. Peningkatan tersebut didominasi oleh kendaraan angkutan barang dan logistik yang melakukan pengisian di SPBU dengan volume penyaluran yang tinggi. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pertamina telah meningkatkan penyaluran sekitar 10-15% pada SPBU-SPBU yang mengalami lonjakan permintaan, mempercepat operasional full terminal serta menambah armada mobil tangki melalui spot charter agar proses replacement-nya ke SPBU berlangsung lebih cepat.
1: Oke, Adit yang menambahkan, pemerintah tetap mendengar dan memantau situasi yang terjadi saat ini dan Pertamina tetap akan menyalurkan subsidi sesuai kuota yang ditetapkan dan optimalisasi distribusi dengan realokasi penyaluran di tiap SPBU.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.jawa.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3 pada dini hari ini. Kami masih membahas mengenai Pancasila dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ya, Indonesia Emas 2045 menjadi cita-cita besar bangsa Indonesia ya. Namun di tengah tantangan seperti korupsi, perkembangan teknologi, kualitas pendidikan, hingga perubahan sosial yang begitu cepat, muncul pertanyaan, apakah nilai-nilai Pancasila masih menjadi pedoman dalam pembangunan bangsa? Dan tentunya hal ini yang akan kita bahas bersama narasumber kita pada dini hari ini bersama Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio Hadjar Dewantoro. Nanti Anda bisa juga bergabung di sesi kedua pada Kopi Pro 3 di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nanti akan dibantu oleh Bung Sabil sebagai pengarah acara untuk bisa berinteraksi bersama kami. Tapi sebelum itu pendengar, kita akan dengarkan satu lagu terlebih dahulu dari Mas Maisha dan kawan-kawan, Welcome to Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Mas, si Dika tuh bilang cita-citanya mau jadi ilmuwan. Emang ada ya sekolah yang bisa mendukung?
2: Ada. Aku baru baca tentang sekolah unggulan Garuda. Katanya dirancang untuk mengembangkan siswa berprestasi agar siap bersaing di

0: Yang penting sekarang kita dukung Dika belajar, berani bermimpi, dan terus berusaha.
1: Setuju.
2: Indonesia membutuhkan generasi unggul untuk masa depan. Mari dukung anak-anak mengembangkan potensi terbaiknya dan cari informasi resmi mengenai sekolah unggul Garuda melalui pemerintah. Karena setiap anak berhak meraih cita-cita setinggi langit.
3: Kata tokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill.
4: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Tanggal 2 Februari 2026.
5: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
4: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
6: Hei, tentara Inggris, komandan bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
2: Memori kolektif bangsa.
7: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
8: Pak Cokro ini memiliki keberanian terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
2: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Kopi Pro 3 edisi sesi kedua ya pada dini hari ini, dan kami masih membahas mengenai Pancasila dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ya, seperti yang kita ketahui ya, Indonesia Emas 2045 ini menjadi cita-cita negara Indonesia ini. Namun tentunya di menuju perjalanan di 2045 banyak tantangannya, seperti maraknya korupsi, perkembangan teknologi, kualitas pendidikan, dan masih banyak lainnya. Lalu bagaimana nih Pancasila, apakah masih bisa menjadi pedoman dalam pembangunan bangsa? Dan tentunya hal ini yang akan kita bahas pada dini hari ini bersama narasumber kita, Pak Setio Hadjar Dewantoro, sebagai Ketua Umum Pusaka Indonesia. Anda juga bisa bergabung, bertanya, berkomentar mengenai topik kita pada dini hari ini di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Dan kita sudah tersambung ya, di ujung telepon ada Pak Setio Hadjar Dewantoro selaku Ketua Umum Pusaka Indonesia. Coba kita sapa. Halo Pak Setio, selamat pagi, selamat dini hari.
1: Halo, selamat pagi atau selamat dini hari.
0: Halo Pak Setio, kita di sesi kedua nih. Ya. Yeah. Yeah. Oke, okay. Di sesi pertama tadi ya Pak Setio ya, kan udah kita bahas juga mengenai akar masalahnya ini, apa sih yang membuat Indonesia ini sulit atau tantangan yang berat sekali untuk menuju Indonesia Emas di 2045 ini. Ada tadi ada problem tatanan hukumnya yang masih kurang, problem kebijakannya juga, lalu budaya birokrasinya juga, dan budaya warganya itu masalahnya, akar utamanya nih, akar masalah utamanya nih. Tapi kalau kita singgung Indonesia Emas 2045, tentunya yang paling berpartisipasi atau paling berpengaruh adalah generasi mudanya, ya pasti ya. Lalu apakah generasi muda saat ini, khususnya yang masih di jenjang pendidikan, apakah sudah memahami betul sih Pancasila ini sebagai pedoman hidup, ataukah hanya sebatas hafalan saja, Pak Setio?
1: Ya, begini Bung Wisnu, ya memang benar ya, anak muda sekarang adalah pemimpin di masa depan.
0: Iya.
1: Tapi kalau tadi yang Bung Wisnu pertanyakan apakah mereka menghayati Pancasila apa tidak, justru saya mau bertanya, emangnya mereka masih kenal Pancasila?
0: malah lebih jauh lagi.
1: Ya, karena semenjak reformasi ini kan memang ada perubahan yang sangat signifikan.
0: Okay.
1: Pancasila tidak lagi diajarkan secara masif seperti zaman dulu. Ya, harus di-reset lebih detail ya, apakah betul-betul anak-anak mulai dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi masih diajarkan tentang Pancasila atau tidak.
0: Iya.
1: Ya, dan yang kedua memang bagaimanapun juga Pancasila itu harusnya hidup di dalam lingkungan sosial, keluarga, lewat keteladanan, lewat pendidikan yang betul-betul terhayati lewat praktik keseharian. Dan ini yang memang menjadi isu penting ya, karena rakyat kita, terutama juga anak-anak muda ini susah mendapatkan teladan, Bung.
0: Iya.
1: Iya.
0: Lalu bagaimana tuh?
1: Karena mereka tidak melihat orang tua itu betul-betul membanggakan. Jadi orang tua bicara Pancasila buat mereka juga jadi angin lalu dong.
0: Oke, okay, jadi artinya ini apa ya? Ya dari lingkup terkecil dulu ya, maksudnya dari lingkungan keluarga dulu. Tapi bagaimana nih untuk menumbuhkan lingkungan keluarga yang apa ya, yang mampu untuk menghadirkan Pancasila dalam keluarga itu, Pak Setia?
1: Begini Bung Wisnu, kan memang ini tanggung jawab siapapun juga yang memang terpanggil ya, jiwanya terpanggil untuk menjadi patriot buat Ibu Pertiwi. Jadi memang masing-masing individu yang punya kesadaran untuk berPancasila ini yang harus terus menerus menunjukkan keteladanan ya. Itu yang nanti akan menginspirasi banyak orang. Jadi saya mau cerita yang lebih sederhana, Bung Wisnu ya. Jadi kan saya punya peran sosial kecil lah ya sebagai Ketua Umum Pusaka Indonesia.
0: Iya.
1: sebuah perkumpulan dan komunitas yang sangat serius di dalam menghayati Pancasila. Nah, sedikit demi sedikit teman-teman yang tadinya tidak peduli kepada Pancasila, tidak peduli kepada nasib bangsa, itu berubah. Cara pandangnya berubah, penghayatan pada Pancasila jadi lebih baik, pelan-pelan juga dibangun karakternya. Nah, hal seperti itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada pemimpin yang menginisiasi, pemimpin yang menjadi teladan. Jadi memang bahasa sederhananya, di semua ranah itu, di semua lingkup sosial kita, itu butuh para champion, butuh orang-orang yang menginspirasikan tentang Pancasila ini kepada orang lain.
0: Jadi kembali lagi ya.
1: Iya betul Bung, tidak bisa diajarkan ya sebagai sebuah teori kognitif. Ini harus hidup di dalam denyut nadi kehidupan sehari-hari.
0: Nah itu juga susah juga tuh berarti kalau semisal anak mudanya dari sekarang tadi disebutkan apakah emang apa namanya kenal Pancasila. Itu kan berarti menjadi pertanyaan besar juga nih. Kalau semisal Pancasila pun masih belum dikenal dan tentunya bukannya ini malah menjadi suatu beban nih bagi Indonesia kedepannya kalau semisal anak Indonesia sekarang ini nggak kenal Pancasila tuh?
1: Iya gini Bung, ini kan kita pernah menggelar festival Gita Indonesia ya.
0: Iya.
1: Terus ada satu hari kita mengundang banyak anak-anak sekolah gitu ya untuk berkumpul ya. Dan kemudian waktu itu ada Wali Kota Jakarta Pusat membuat satu kuis. Sila pertama bunyinya apa? Sila kedua bunyinya apa?
0: Iya. Gitu ya.
1: Dan kita memang menemukan tidak semua anak sekolah itu hafal, Bung. Ya. Dan itu hanya menjadi sebuah indikator saja bahwa memang tidak semua anak sekolah itu hafal.
0: Iya.
1: Dan juga memang tidak bisa mengelak dari keprihatinan ya. Tetapi intinya ginilah, memang kita harus betul-betul bekerja sangat keras menempatkan ini sebagai perkara yang serius.
0: Ya.
1: Tapi jelas kita nggak bisa juga pakai pendekatan T4 zaman dulu yang sifatnya indoktriner ya. Orang di indoktrinasi dengan Pancasila nggak bisa juga ya, karena memang harus pakai pendekatan yang lebih partisipatif, lebih humanis ya, bagaimana mengajak orang menghayati nilai ini dengan kesadaran yang terbuka.
0: Jadi susah juga. Jadi ikut pesimis juga nih.
1: Aduh. Ya, memang tidak gampang Bung, tapi kalau saya kan gini ya Bung, mengungkapkan masalah tanpa kemudian menjadi pesimis. Ya, kita mengungkapkan masalah supaya tahu memang masalahnya ada, lalu kita temukan solusinya ya sudah. Karena dalam rumus perjuangan itu Bung, yang penting kita lakukan yang terbaik yang kita bisa. Kalau kita lakukan terbaik yang kita bisa, pasti ketemu jalannya nanti.
0: Iya. Kita tadi singgung siap. Tadi kan kita juga singgung pendidikan juga ya Pak Setia ya. Tapi kalau kita lihat pendidikan sekarang ini nih, apalagi terkait dengan pendidiknya, gurunya, atau kita lebih spesifik aja deh, guru honorer. Kalau kita lihat kesejahteraannya ini masih belum memadai ya, bahkan ada yang gajinya 300 ribu tuh saya pernah dengar tuh. Nah itu

0: sih menghadapi persoalan kesejahteraan itu, Pak?
1: Ya, saya sendiri pernah menjadi guru yang sifatnya honorer itu ya, Bung.
0: Iya.
1: Dengan gaji dulu, ya sebulan itu sekitar 60 ribu lah zaman dulu, tahun 98-99.
0: Iya.
1: Sementara kebutuhan sehari-hari jelas tidak cukup lah segitu ya. Nah, memang ini isunya begini, Bung. Karena kita tidak terlalu menempatkan pendidikan sebagai sebuah hal yang penting gitu ya.
0: Oh, tidak prioritas ya?
1: Tidak prioritas. Kita fair-fair aja. Kalau prioritas itu, gaji guru harusnya yang paling tinggi dibandingkan gaji yang lain-lain gitu ya. Sehingga orang-orang terbaik akan tergerak untuk menjadi guru. Nah, sekarang kan faktanya adalah karena gaji guru ini banyak yang rendah, kecuali yang sudah dapat tunjangan segala macam ya, maka tidak banyak orang-orang cerdas mau menjadi guru, tidak banyak orang cerdas mau menjadi dosen karena gajinya kecil. Iya kan. Nah, kalau yang kemudian menjadi pendidik itu bukan orang-orang paling cerdas, bukan orang-orang yang paling cemerlang, gimana kita bisa berharap menghadirkan orang-orang yang cerdas dan cemerlang lainnya?
0: Nah, itu dia.
1: Sejauh yang saya tahu, Bung, negara-negara maju yang betul-betul serius pada pendidikan itu menempatkan gaji guru ini sebagai hal yang krusial.
0: Okay.
1: Gaji guru harus tinggi supaya lembaga pendidikan ini bisa menyerap orang-orang terbaik, supaya menarik minat orang-orang terbaik sebagai pengajar. Dan ketika guru itu sudah diberi gaji yang memadai, tidak ada alasan buat guru itu untuk nyambi sana sini, tidak ada alasan untuk bermalas-malasan, kan begitu, Bu.
0: Betul.
1: Iya kan gitu.
0: Ya,
1: memang ini hal yang sangat krusial lah ya, dan memang butuh perbaikan yang luar biasa ke depan. Sebetulnya kan idenya gini, Bung. Kenapa ada kebijakan 20% itu untuk anggaran pendidikan? Karena negara mestinya betul-betul menempatkan sebagai prioritas. Tapi fakta di lapangan, 20% itu cuma angka administratif. Kenyataannya tidak begitu juga. Apalagi sekarang sebagian dari anggaran pendidikan itu kan untuk MBG kan gitu. Ya, makanya berkurang lagi jatah untuk guru honorer, untuk perbaikan infrastruktur sekolah, berkurang lagi jatahnya. Jadi kurang lebihnya. Jadi ya, di satu sisi kita layak pesimis, tapi juga nggak boleh pesimis. Gimana tuh?
0: Aduh, pusing. Tapi coba kita undang pendengar deh, siapa tahu juga ingin bertanya juga. Apa juga ikut pusing juga. Ada Ibu Ria di Tebet. Selamat pagi, selamat dini hari, Ibu Ria.
2: Selamat dini hari, welcome RRI Pro 3. Tadi lagunya kan kayak gitu, welcome Indonesia ini, welcome RRI Pro 3. Bang Wisnu yang sudah hadir di malam ini, sudah liburan dengan Handani serta tim redaksi yang bertugas. Selamat malam juga Bapak kita yang ganteng, Pak Setio Hajar Dewantoro. Benar ya?
0: Betul.
2: Selamat dini hari, Pak. Apa? Kenapa?
0: Betul, dengan Pak Setio.
1: Iya, betul.
2: Salam kenal ya, Bapak. Bapak tetap awet muda nih, Bapak kita nih. Wah, luar biasa nih saya ini kan. Bapak, ini Pancasila ini kita mewujudkan Indonesia ini emas 2045. Memang tidak bisa disaik, memang guru SD, Pak. Anak-anak SD aja, udah mau kelas 6 ujian aja, nggak apal Pancasila. Aduh, gerbetan banget kayak gitu. Benar. Yang disaling guru kelas 5-nya, pasti kan gitu. Nanti yang nggak mau ke kelas 6-nya kan. Ya, itulah memang harus memang sekarang ini jangan sampai nggak apa, jangan kan butir-butir Pancasila lah, siapa lima itu ya kan Bapak Satria. Memang Pancasila ini kan berfungsi sebagai landasan ideologi dan pedoman moral yang krusial untuk mengarahkan pembangunan nasional agar tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tetapi juga mewujudkan keadilan sosial, peraturan dan kemanusiaan yang beradab demi mencapai visi Indonesia Emas 2045. Bapak Setia, pertanyaannya seperti apa nih Pak landasan moral dan etika pembangunan nih Pak? Ini kadang-kadang ya kan bagaimana dengan ini kita terus tantangannya implementasi kesenjangan ekonomi ya terus satu nih yang kedua disorientasi globalnya tuh terus konsultasinya kebijakan ya kan. Apalagi Bapak ini kan, Bapak Setia ini kan sangat, saya sudah baca-baca tentang Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas, tema akhir Pancasila tahun 2024. Begitu Bapak Setia ya kan, sudah saya baca buat Bapak Setia. Saya mau kasih pantun dulu sebelum pantunnya ini sesuai dengan temanya di Pancasila ya Bapak Setia kan, boleh sedikit-sedikit begini bunyinya pantunnya. Bunga melati harum warnanya,
0: cakep.
2: Muka indah di pagi hari, tahun 2045 puncaknya Indonesia Emas.

0: kita raih pasti. Begitu Bapak Kajah. Satu saya. Terima kasih banyak Pak.
1: Oke. Okay.
0: Ya Pak, salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Bu Riyadi Tebet kita ke Pak Ismail di Pariaman. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Ismail.
2: Salam dini hari Bung Sabil ya.
1: Bung Wisnu, Pak Ismail.
2: Bung Wisnu ya.
1: Iya. Maaf. Iya, silakan.
2: Ya, salam dini hari juga buat Bung Setio ya.
1: Iya.
3: Terima kasih Pak Sahtil.
2: Ismail,
1: Pak Ismail.
3: Silakan. Oh, Pak Ismail, maaf.
1: Iya. Silakan Pak Ismail.
2: Tadi topik kita itu

0: satu kalimat yang benar-benar bisa terwujud. Ini cuma saya khawatir, sangat khawatir. Kenapa? Secara ekonomi, sosial, budaya, ekonomi, sosial, budaya, dan politik Indonesia sekarang apakah merdeka berdaulat?
1: Iya.
0: Nah, itu 2045 nggak lama lagi, nggak lama lagi. Tinggal ya berapa tahun lagi?
1: Iya, kurang lebih.
0: 17-18 tahun lagi.
1: Iya.
0: Iya, seusia anak SMA. Jadi tidak lama lagi. 2045 silakan sekarang keadaan Indonesia, utang Indonesia 8.000 triliun, benar?
1: Iya, kurang lebih.
0: Benar?
1: Iya.
0: Ini yang saya tanya. Jadi bagaimana ini kalimat-kalimat yang dibikin ini, apakah sebuah retorika belaka, angan-angan impian yang terlalu apa? Saya khawatir. Kenapa? 2030 aja bagaimana rakyat Indonesia ini, saya belum kebayang ini.
1: Oke, baik.
0: Sekarang sudah sangat darurat, ekonomi masyarakat darurat. Di sekolah-sekolah aja yang dibangun-bangun lagi, tapi yang hancur-hancuran tidak terperbaiki.
1: Iya.
0: Ini mutu pendidikan yang hancur-hancuran, tidak berguna, di tempat kerjaan, di PHK, segala macam, tidak ada perlawanan karena mereka tidak bermutu. Tenaga kerja Indonesia tidak bermutu, kenapa? Pendidikannya. Jadi bagaimana kita membayangkan Indonesia emas? Ini sangat miris sekarang.
1: Baik.
0: Saya medis dengan kalimat ini.
1: Baik, Pak Ismail, terima kasih.
0: Tuhan memberi mujizat nanti.
1: Amin. Amin. Terima kasih, Pak Ismail. Waalaikumsalam. Ya, kita tambung satu lagi ya, Pak Setio ya. Ada Pak Wibi di Makassar. Selamat pagi, Pak Wibi. Selamat dini hari.
2: Selamat dini hari, Bang.
1: Selamat dini hari, Pak Wibi. Bagaimana kabar, Pak Wibi? Silakan. Izin Pak Wibi untuk suaranya mungkin lebih didekatkan lagi kepada ini.
2: Ya, bagaimana sekarang?
1: Oke, siap. Langsung saja, silakan.
2: Ya, saya komentari menuju Indonesia emas itu dari sila yang keadilan, Pak. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh saja, Pak, yang simpel saja ini mengenai bansos itu. Bansos itu masih pembagiannya masih sistem kekeluargaan. Sistem kekerabatannya yang dekat dengan RT, RW atau pegawai lurah, camat, dia dapat, Pak. Walaupun dia juga yang kaya, sementara yang miskin tidak dapat. Ini yang terjadi di tanah air kita sekarang, ini bansos-bansos yang tidak tepat sasaran itu. Bagaimana bisa jadi makmur Indonesia emas kalau caranya masih seperti ini? Sistem nepotisme.
1: Okay.
2: Sistem kekeluargaan. Enggak mungkin kita bisa jadi Indonesia emas kalau masih ada cara begini, cara seperti ini. Terima kasih.
1: Oke, baik, Pak Wibi. Singkat saja ya. Oke, silakan Pak Setio. Dijawab dari Bu Ria, ada Pak Ismail dan juga Pak Wibi. Silakan.
3: Terima kasih,
1: ya.
3: Bung Wisnu. Yang pertama yang disampaikan atau dipertanyakan oleh Bu Ria ya, tentang landasan etik dari pembangunan ya. Saya merenungkan ya, mestinya pembangunan ini seperti apa yang sesuai dengan Pancasila. Ini saya coba ungkapkannya dalam bahasa yang paling sederhana. Pertama adalah, ia tidak boleh direncanakan dengan niatan yang buruk ya. Jadi ini bukan hal yang aneh, Bung Wibi, di tataran praktis ya. Bagaimana di masa-masa kini banyak program pembangunan itu direncanakan dengan niatan yang tidak baik. Sejak awal memang sudah diniatin untuk nyolong. Ya,
1: okay.
3: Itu fakta, Bung. Karena apa? Karena banyak birokrat kita atau banyak pemimpin kita itu mentalitasnya mentalitas pengusaha, bukan sebagai pelayan rakyat.
1: Oh, oke. Okay.
3: Jadi memang bagaimana kalkulasi untuk rugi itu menjadi bingkai ketika merencanakan pembangunan. Ini memang perkara yang memang sangat serius yang harus kita atasi bersama. Makanya memang ini kita belajar di Cina ya. Di Cina itu sekarang ada kebijakan, Bung. Para pejabat itu tidak punya bisnis.
1: Oh iya.
3: Para pejabat keluarganya tidak boleh membangun bisnis.

0: Jadi para pejabat itu betul-betul harus menciptakan kebijakan demi kepentingan rakyat, tidak boleh untuk menopang kepentingan bisnis pribadinya, keluarganya, ataupun kroninya. Nah, memang ini perlu ditetapkan menjadi sebuah model di Indonesia kalau kita mau maju. Jadi tidak boleh ada niatan busuk dalam program pembangunan. Yang kedua, tentu saja pembangunan harus dirancang dengan asas keadilan dan pemerataan. Jangan kota-kota terus, atau jangan di kota-kota tertentu terus. Memang betul-betul kita harus melihat ya bahwa rakyat itu tersebar di mana-mana. Kalau Bung Wisnu misalnya jalan-jalan ya di ini aja Pulau Jawa saja ya. Bung Wisnu mulai dari Jalan Sudirman gitu ya, atau Haira Sunatait gitu ya. Kemudian geser di kesejam 2 jam masuk ke daerah Pandeglang, terus ke Lebak gitu ya. Bung Wisnu akan melihat ketimpangan yang luar biasa, padahal itu jarak waktunya tidak terlalu lama. Mestinya kalau kita bicara tentang landasan moral Pancasila, pembangunan ya memang harus dilakukan dengan semangat pemerataan, keadilan. Yang ketiga, tentu saja dalam prakteknya tidak boleh ada kebocoran sedikit pun. Dan ini memang praktek yang tidak gampang dilakukan pada kondisi sekarang. Karena gini, Bung, ini kan kebanyakan politisi menjadi pejabat itu betul-betul berbiaya tinggi kan. Ya, kita sama-sama tahu itulah ya. Sehingga orientasi orang adalah mengembalikan investasi, mengembalikan investasi politik. Pejabat karir juga sama ya. Kan ini beberapa OTT oleh KPK ini kan kasusnya adalah jual beli jabatan.
1: Betul.
0: Iya kan. Artinya apa? Pejabat karir itu untuk mencapai suatu jabatan tentu kan dengan membayar. Otomatis ketika dia menjabat, kontrasi pertama pasti mengembalikan investasinya dong. Nah, ini adalah pemicu nanti untuk terjadinya kebocoran akibat korupsi. Ya, makanya memang seperti Pak Ismail di Pariaman gitu ya, punya pesimisme gitu ya. Itu sangat wajar karena praktek keseharian kita ini sangat jauh dari idealitas. Sangat wajar kayak Pak Ismail itu mempertanyakan ini kita buat judul kayak begini ini Amerika atau bagaimana gitu ya. Nah ya, tentu kita akan jawab ya bahwa kita ini kan bukan penguasa, bukan pejabat ya. Meskipun RRI adalah bagian dari pemerintahan, tapi kan kita-kita yang melaksanakan agenda ini kan bukan orang yang berkuasa, Bung. Kita ini hanya orang-orang yang punya cita-cita besar untuk bangsa ini.
1: Betul.
0: Maka yang kita lakukan adalah memberi gagasan, urun tembuk gitu ya, supaya kemudian ini nanti seperti kata Pak Ismail juga menciptakan mukjizat. Karena kalau saya boleh jujur apa adanya, Bung, pesimismenya Pak Ismail ini sangat beralasan. Ya. Dan betul, 2045 enggak lama. Kalau pola-pola pembangunan kayak sekarang dituliskan, ya enggak mungkin terjadi Indonesia emas, tidak mungkin terjadi. Ya. Nah, makanya betul juga kita butuh mukjizat. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana bisa terjadi mukjizat itu? Ya, ini yang sedang kita upayakan bersama. Ya. Makanya wajar kita punya pesimisme melihat situasi dan kondisi yang ada, tapi sekali lagi kita enggak boleh pesimis pun, karena masih ada mukjizat. Ya, mari kita perjuangkan ya. Kita lakukan apa yang terbaik yang kita bisa, dan kemudian kita berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu sih prinsip-prinsip yang biasa melandasi perjuangan saya ya. Nah, tadi yang terakhir dari Pak
1: Wibi mempertanyakan bagaimana keadilannya kepada seluruh rakyat Indonesia ini.
0: Nah, itu tadi, Bung. Ya, mestinya memang pendidikan, pembangunan, dan seterusnya itu memang berkeadilan kan. Ya, kualitas pendidikan itu harus bagus di semua daerah. Kemudian juga kesehatan guru juga harus berlaku pada semua strata. Tapi kan memang ini belum berlaku. Ya, makanya memang ini menjadi tanggung jawab besar buat semua pihak. Gini, Bung, ini kita kan udah mau penghujung acara ya. Saya mau bicara tentang fakta di berbagai negara. Jadi tetap saja negara itu bisa maju ketika dia mendapatkan anugerah lahirnya, munculnya pemimpin yang betul-betul punya integritas.
1: Okay.
0: Pemimpin yang betul-betul punya keberanian melindungi rakyatnya. Pemimpin yang betul-betul punya keberanian untuk melawan neokolonialisme. Itu pun. Pemimpin yang betul-betul tidak tunduk, tidak takluk oleh oligarki, tetapi bahkan bisa mengendalikan oligarki.
1: Okay.
0: Kita misalnya menengok Rusia, Bu. Saya pernah ke Rusia. Rusia itu negeri yang sangat indah, bersih, Bu, dan aman. Ya.
1: Yeah.
0: Bagaimana mereka bisa mengalami itu? Padahal dulunya itu negeri yang sangat tidak aman karena banyak mafia dan negeri yang korup karena dikuasai oleh oligarki.
1: Okay.
0: Nah sekarang itu berubah semua, Bung. Berubah ketika ada pemimpin yang bernama Vladimir Putin.
1: Okay.
0: Nah hal yang sama juga terjadi di Burkina Faso ketika Ibrahim Traore naik ke kekuasaan, gitu ya. Betul-betul dia melanjutkan misi dari Thomas Sankara untuk menciptakan kedaulatan bagi bangsanya. Ya. Kan memang Burkina Faso ini dulunya dijajah sama Perancis, kan. Sumber daya alam dikeruk, dibawa ke Perancis, ya, yang kaya orang Eropa, sementara mereka yang punya sumber daya tetap miskin. Nah ini yang coba diperbaiki oleh Burkina Faso.
1: Nah, iya.
0: Tapi satu hal, tanpa pemimpin yang bersih, tidak mungkin hal-hal begini bisa terjadi.
1: Okay.
0: Gitu, Bung. Jadi okay. Ya kuncinya memang kita sama-sama berharap ada mukjizat, kita dapat pemimpin yang keren sekali.
1: Oke. Okay. Jadi memang sangat bergantung kepada integritas dari pemimpin kita ya.
0: Oh iya dong, Bung.
1: Oke. Okay. Oke. Okay. Tapi gimana ya, kita juga singgung ini deh, apa ya, untuk Indonesia di 2045 ini tidak lepas dari apa yang namanya dunia digital. Bahkan sekarang ini kita juga juga sudah banyak sekali memakai digitalisasi. Nah tentunya masyarakat lebih mudah percaya pada informasi dari medsos dibandingkan sumber-sumber resmi ini. Nah apakah ini tentunya menjadi tantangan juga ya bagi persatuan bangsa, dan bagaimana sih Pancasila itu menjadi filter di tengah derasnya arus informasi ini, Pak Setio?
0: Begini, Bung, yang namanya media sosial, ya, ini kan sekarang menjadi medan pertempuran, pembentukan opini. Bagaimana kemudian isi otak rakyat, gitu ya? Bagaimana perilaku mereka dibentuk? Semua itu dipertarungkannya kan di media sosial, ya. Nah, makanya ada algoritma, ada strategi kampanye dan segala macam lah. Nah, lagi-lagi begini, Bung. Pemerintah itu kan yang punya kuasa.
1: Okay.
0: Mereka bisa memblokir apapun yang tidak sesuai dengan kepentingan pemerintah. Nah, sebetulnya bisa juga diperluaskan. Apapun tidak sesuai dengan kepentingan rakyat, itu bisa diblokir. Misalnya kayak judi online, segala macam gitu ya. Gitu. Nah, lagi-lagi kuncinya adalah pemerintahnya sebetulnya maunya apa? Ya, pemerintahnya mau nggak betul-betul mengedukasi rakyat lewat semua platform digital yang ada. Nah memang niatan baik, eksekusi yang baik, itu sesuatu yang sangat diperlukan kalau kita mau menciptakan masyarakat yang sehat, ya, masyarakat yang kemudian punya literasi, yang kemudian juga terbiasa untuk berkomentar dan memposting yang sehat-sehat di dunia media sosial, gitu ya. Nah kita harus mengakui, Bung, saat ini kita ini berhadapan dengan banyak rakyat yang sakit, Bung.
1: Okay. Ya.
0: Bung Wisnu pasti kemarin tahu lah ya, peristiwa yang viral ya. Ketika ada satu orang yang coba berobat pakai BPJS.
1: Iya, betul sekali. Katanya, malah dicaci maki ya.
0: Viral itu ya.
1: Iya.
0: Dia curhat gitu ya. Dan itu sebetulnya hak dia untuk komplain kan, karena 8 jam tidak ditangani. Kemudian ada orang-orang yang nir empati gitu ya, entah itu dokter, entah itu petugas kesehatan gitu ya, dan akhirnya beliaunya meninggal nih, Pak Yusri Zal ini, dan akhirnya ya semua yang nir empati ini kan dirujak oleh netizen yang lain dan akhirnya minta maaf. Nah, tapi kita harus tahu bahwa ini memang menunjukkan masyarakat kita tidak sehat.
1: Okay.
0: Sama dengan kalau kita hal-hal sepele kita lihat ya, bagaimana komentar terhadap tim sepak bola gitu ya. Itu bisa barbar sekali, Bung. Ya, di tingkatan klub gitu ya.
1: Iya.
0: Persib menghadapi Persija misalnya. Itu pendukung dua-dua pihak kalau berantem di sosmed itu bisa barbar. Iya. Ini memang menunjukkan kita ini ada yang sakit, ada yang salah, Bung. Nah, lagi-lagi ini kita membutuhkan orang tua, membutuhkan pengasuh. Nah, pemerintah itu mesti jadi orang tua pengasuh yang dipercayai, kita trust, kita akhirnya manut, kita akhirnya terdidik. Sebenarnya itu, Bung.
1: Oke, terakhir Pak Satyo sebagai penutup kita pada pagi ini, hari ini juga nih. Kita kan tadi juga sudah menyinggung banyak sekali ya tantangannya, mulai dari korupsi, hukumnya, pendidikannya, lalu perkembangan teknologi, dan masih banyak lah. Nah, dengan segala yang disebutkan tadi, apakah Pak Satyo ini tetap optimis Indonesia mampu mencapai cita-cita Indonesia emas di 2045 nanti, Pak? Lalu satu pesan deh untuk kepada pemerintah, generasi muda, dan kepada seluruh masyarakat Indonesia ini agar cita-cita Indonesia emas 2045 ini bisa terwujud, apa Pak? Silakan.
0: Begini, Bung, saya rela untuk

0: kecintaan pada tanah air. Saya berharap lewat upaya kecil ini bisa memberikan sesuatu buat bangsa ini.
1: Okay.
0: Lewat pusaka Indonesia, saya berharap bisa memberikan dampak yang lebih besar buat tanah air kita. Itu sih, Bung. Jadi, kita ini sebetulnya negara tidak kekurangan apapun. Tadi Pak Widi atau Pak Ismail bicara tentang hutang kita gitu ya, 80 triliun, itu sebenarnya bukan perkara yang susah kalau kita mau.
1: Yeah.
0: Ya. Lawong yang ditemukan di rumahnya Pak Febri aja itu berapa? 500 miliar ya. Itu yang dilaporkan, saya nggak tahu juga yang tidak dilaporkan berapa ya. Tapi uang-uang begitu tuh banyak lah, Bung. Kalau dikumpulin itu untuk cuma bayar 800 miliar itu gampang lah. Kita tuh bukan kekurangan uang sebetulnya, Bung. Bukan kekurangan sumber daya, kekurangan manusia yang waras. Jadi misi-visi kita membuat kajian Pancasila ini kan supaya semakin banyak orang yang waras, Bung. Itu sih, Bung. Supaya kita masih punya optimisme di masa depan.
1: Oke. Okay. Yeah. Oke, pesan kepada generasi muda, Pak. Pak Setio.
0: Ya, boleh kecewa pada orang-orang tua, tapi jangan membuat kecewa kepada diri Anda sendiri. Harus lakukan terbaik supaya Anda menjadi pemimpin lebih baik di masa depan.
1: Oke. <Okay. laughs> Baik, Mas Setio. Terima kasih, Mas Setio, atas obrolan pada dini hari ini.
0: Selamat malam.
1: Terima kasih. Sehat selalu. Ya. Ya, pendengar, itu tadi ya obrolan kita pada dini hari ini mengenai Pancasila dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ya, memang banyak sekali tantangan-tantangannya, tapi kita tentu harus tetap optimis ya. Tentu tetap optimis dan jangan pernah menyerah menghadapi keadaan yang seperti sekarang ini ya. Karena siapa tahu ada mukjizat seperti yang dibilang Pak Setia tadi dan juga beberapa pendengar tadi yang akan muncul ke depannya. Dan tentunya untuk perbincangan kali ini kita dapat pahami bahwasanya mewujudkan Indonesia Emas di 2045 ini bukan hanya pertumbuhan ekonominya saja, pembangunan infrastrukturnya saja, atau kemajuan teknologinya juga, tapi lebih dari itu perlu juga sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, serta juga mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan tantangan seperti yang disebutkan tadi ada korupsi, kualitas pendidikan, kesenjangan sosial, hingga perkembangan teknologi itu harus dijawab juga dengan semangat persatuan, keadilan, gotong royong, dan tanggung jawab bersama. Karena pada akhirnya Indonesia Emas bukan hanya tentang menjadi negara yang maju, tapi juga menjadi bangsa yang berkarakter dan berkeadaban. Saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari segmen Kopi Pro 3 edisi spesial bersama Pusaka Indonesia. Sampai jumpa di lain kesempatan, kita jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kemenko Pangan mendorong silvofishery atau sistem budidaya perikanan ramah lingkungan yang menggabungkan penanaman hutan mangrove dengan usaha tambak ikan atau udang untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program makan bergizi gratis. Laporan selengkapnya oleh Kristianto.
1: Kementerian Koordinator Bidang Pangan mendorong pengembangan budidaya perikanan berbasis silvofishery di Kabupaten Maros sebagai model budidaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan Cahyadi Rasid saat meninjau instalasi tambak silvofishery Marana milik Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan atau BRP BAPPP Maros. Menurut Cahyadi, Maros bersama Pangkep dan Pingdrang merupakan sentra budidaya perikanan yang strategis dalam penyediaan protein ikan. Ia menyebut sistem silvofishery yang memadukan kawasan mangrove dengan budidaya bandeng, udang, dan rumput laut mampu meningkatkan produktivitas tambak sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
2: Ini melihat bahwa keberadaan marina strategis untuk mendorong bagaimana penguatan kapasitas budidaya di Sumsel. Tadi kita sudah lihat ada tentu bagaimana melakukan budidaya secara silvofishery memadukan antara mangrove dan bandeng, udang ataupun rumput laut. Nah, kalau model-model ini bisa diterapkan di masyarakat, saya pikir peningkatan produktivitas semakin baik, kualitas juga menjaga lingkungan dan seterusnya. Sehingga harapan pemerintah saat ini mendorong ketahanan pangan, lalu kemudian meningkatkan ekonomi pembudidaya, lalu kemudian juga nanti target besarnya adalah kesediaan protein ikan yang cukup lewat mekanisme RPG makan gratis yang disuplai dari tambak-tambak masyarakat yang dibina oleh balai ini.
1: Menteri itu Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan M. Rasman Manafi menegaskan pembangunan sektor perikanan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya hasil budidaya masyarakat harus memiliki kepastian pasar melalui berbagai program pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.
3: Nah kami di Kementerian Koordinator Pangan sedang mendorong. Nah, kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, atau integrasi itu dari hulu sampai hilir. Nah hari ini kita hadir di Maros, ada ASDEP yang nanganin daya saing, ada ASDEP yang nanganin budidaya. Dan saya kira kita optimis bahwa dengan potensi yang ada, dengan kearifan dan teknologi kita yang saat ini bisa kita capai. Dan satu poin yang terakhir, bahwa ikan ini punya protein, kandungan protein tinggi. Jadi pemenuhan swasembada protein, pemenuhan protein dari pangan ikan, baik laut maupun darat, itu sangat berpotensi, sangat memiliki peluang, sehingga kita sudah semangat sana. Bukan cuma sekedar kenyang, tetapi terpenuhinya gizi.
1: Di sisi lain, Kepala BRP BAPPP Maros, Andi Indrajaya As-Sa'ad, mengatakan budidaya di balai telah menerapkan standar cara budidaya ikan yang baik atau CBIB, sehingga mutu dan keamanan produk ikan terjamin hingga ke tangan konsumen.
4: Budidaya bandeng yang saya presiden atau contoh sudah tersertifikasi cara budidaya ikan yang baik. Itu tujuannya untuk menjamin keamanan pangan, Pak. Sehingga nanti ketika nanti sampai ke produsen, insya Allah keamanan pangan dan jaminan mutu tercapai.
1: Kemenko Pangan melanjutkan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk melihat langsung rantai distribusi hasil perikanan hingga menjadi menu bergizi bagi masyarakat dalam program makan bergizi gratis.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026 pada 26 hingga 27 Agustus mendatang. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita...
2: Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPPINDO kembali menyelenggarakan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026 sebagai ajang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan sektor retail. Ketua Umum HIPPINDO Budi Harjo Iduansyah mengatakan kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem retail nasional sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja, memperluas kemitraan dengan UMKM, serta mendukung produk lokal melalui jaringan retail.
1: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita lakukan, itu memang harus mulai terus bertransformasi dari toko tradisional, konvensional menjadi toko modern, dan sampai sekarang pun dengan adanya teknologi baru, ada artificial intelligence, ada segala macam, itu toko-toko makin harus update.
2: Sementara itu, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026, Haryanto Pratantara mengatakan, forum tersebut akan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha retail, pengelola pusat perbelanjaan, pemilik merek, UMKM, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi.
3: Dan juga ada diskusi kebijakan adopsi teknologi, networking, serta penyusunan roadmap pengembangan industri retail nasional di Indonesia. Melibatkan seluruh kepentingan dari pemerintah, pelaku usahanya, dan pelaku usaha termasuk ekosistem dalam retail seperti suppliernya juga. Nah, tema tahun ini adalah Rethinking Retail. The future is customer-led.
2: Indonesia Retail Summit and Expo 2026 akan berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan 31 sesi konferensi, 55 pembicara, dan 93 peserta pameran. HIPPINDO menargetkan kegiatan tersebut dihadiri sekitar 4.000 pengunjung selama penyelenggaraan dari berbagai unsur ekosistem retail. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia? Salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah lomba 17-an. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usul tradisi ini? Asal-usul lomba 17-an sebenarnya berasal dari semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Tradisi lomba 17-an lahir sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap semangat perjuangan itu. Lomba-lomba yang diadakan juga melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan kita. Contohnya, dalam lomba makan kerupuk, hal ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga lomba balap karung yang dianggap mengajarkan kita tentang semangat kompetisi yang sehat dan menghargai usaha keras. Tapi, salah satu lomba yang paling mencolok adalah panjat pinang. Meski terlihat lucu, panjat pinang mengandung pesan kuat tentang perjuangan mencapai tujuan. Dalam hal ini, puncak pinang mewakili kemerdekaan yang harus diupayakan bersama. Melalui tradisi ini, kita merayakan kemerdekaan sambil mengenang perjuangan para pahlawan.
1: Semarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Rayakan dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan cinta tanah air.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk, yang menurun 430 ribu orang dibandingkan dengan September 2025. Pemerintah menilai penurunan kemiskinan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, meningkatnya kesempatan kerja, serta penguatan program perlindungan sosial. Apri Tuter melaporkan selengkapnya.
2: Laporan khusus. Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak...
3: Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali menunjukkan tren penurunan pada Maret 2026. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk. Jumlah tersebut turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025 yang tercatat sebanyak 23,36 juta orang atau 8,25%. Meski demikian, garis kemiskinan nasional meningkat menjadi Rp669.235 per kapita per bulan atau naik 4,33% dibandingkan September tahun lalu. Artinya standar kebutuhan minimum masyarakat semakin meningkat, namun jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan justru menurun. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS, Edi Mahmud mengatakan tren penurunan kemiskinan terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir.
2: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 22,93 juta orang atau turun sebanyak 0,43 juta orang dibandingkan dengan bulan September tahun 2025. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan pada September 2026 mencapai 8,07% atau turun sebesar 0,18 poin dibandingkan dengan bulan September 2024. Berdasarkan tren pada grafik sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2026, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan.
3: Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga. Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh sebesar 5,25%. Dan selain itu, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sekitar 522 ribu orang, sementara jumlah pengangguran menurun menjadi 7,22 juta orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, membaiknya indikator ketenaga kerja menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4: Ini jumlah penduduk miskin ini turun sebesar 430 ribu orang di bulan September. Kemudian tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,07% di bulan ini berbasis Maret 2026. Penduduk tambahan yang bekerja itu bertambah 522 ribu orang di bulan Februari dan Mei, sehingga jumlah orang yang bekerja sebesar 148,19 juta orang. Pengangguran turun 24 ribu, sehingga jumlah pengangguran per bulan Mei adalah 7,22 juta orang.
3: Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga terus memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Sosial Kemensos mencatat penyaluran program Keluarga Harapan PKH maupun bantuan sembako triwulan ketiga terus berlangsung. Penyaluran dilakukan berdasarkan pemutahiran data BPS agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan hingga awal Agustus jutaan keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan sosial dan proses penyaluran terus berjalan.
5: Sampai sekarang terus berproses, sudah lebih dari 7 juta yang disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta untuk bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako. Terus berproses, mudah-mudahan sesuai rencana, paling tidak bulan Agustus ini sudah tuntas seluruhnya untuk 18 juta KPM lebih.
3: Meski angka kemiskinan nasional terus menurun, tantangan pemerataan kesejahteraan masih dihadapi pemerintah. BPS mencatat tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 10,67%, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,34%. Selain itu, lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di sisi lain, rasio Gini yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat juga meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu terus diiringi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan perlindungan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan turunnya angka kemiskinan di Indonesia.
0: Kalau di lingkungan saya memang sudah mulai kelihatan ada lebih banyak orang bekerja dibanding beberapa bulan lalu. Tapi masih banyak juga pekerjaannya yang belum tetap. Jadi menurut saya, kondisi ekonomi memang membaik, tapi belum merata.
6: Ya mas, kalau menurut saya yang paling penting itu membuka lapangan kerja ya, yang lebih banyak, dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Karena kalau orang punya pekerjaan dan harga pangan tidak naik terlalu tinggi, itu masyarakat juga akan lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu loh mas.
7: Untuknya yang pertama itu dari ekonomi mikrokluster yang bisa menumbuhkan ekonomi dari desa ke desa, terus dari mungkin dari kota kecil ke kota kecil, jadi biar ekonominya berjalan gitu lah. Jadi dari bawah dulu sampai ke atas. Jadi kedepannya semuanya bisa bayar pajak, aman dan tentram. Jadi kebutuhannya lebih baik lagi, terjangkau gitu. Sama jalan-jalan lebih bagus lagi, tata kota lebih bagus lagi. Kemudian kalau misalnya pajaknya full, payment dari warga dari kecil sampai besar, pasti pendapatan daerahnya pasti jauh lebih baik.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik turunnya angka kemiskinan Indonesia. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah gejolak ekonomi global, ternyata Indonesia mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 430 ribu menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026 dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Dari laporan Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan, penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,07% pada Maret 2026 dari sebelumnya 8,25% pada September tahun sebelumnya. Ini sepatutnya menjadi catatan dan motivasi ke depan untuk lebih bekerja keras menurunkan lagi angka kemiskinan dari berbagai sektor. Sebab

0: Rp235 per kapita per bulan, yang menandakan adanya peningkatan persentase pengeluaran setiap individu. Angka tersebut meningkat 4,33% dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 per kapita per bulan. Peningkatan dimaksud menggambarkan bahwa setiap orang harus memiliki pengeluaran minimal Rp669.235 per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan seperti perumahan, listrik, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. Garis kemiskinan merupakan batas untuk membedakan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, tentu masyarakat sangat mengharapkan negara hadir mencarikan solusi terhadap persoalan kemiskinan yang mereka hadapi. Apalagi faktor komoditas makanan masih menjadi penyumbang utama pembentukan garis kemiskinan dengan porsi 74,70%. Sementara komoditas bukan makanan menyumbang 25,30%. Begitu juga dengan kesenjangan tingkat kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan, perlu menjadi perhatian dan kebijakan strategis pemerintah untuk mengatasinya. Sebab tingkat kemiskinan perdesaan pada Maret 2026 tercatat sebesar 10,67%, sedangkan perkotaan sebesar 6,34%. Jumlah penduduk Indonesia yang terbanyak di Pulau Jawa pada kenyataannya memengaruhi jumlah penduduk miskin secara kepulauan besar. BPS mengungkapkan lebih dari separuh penduduk miskin di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara itu, Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Dari persoalan inilah, mengapa kerja keras untuk mencari solusi dan alternatif mengentaskan kemiskinan ini harus terus dilakukan. Apalagi pemerintah sudah mematok target angka kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada akhir tahun 2026. Dalam hal ini, hendaknya fokus pengentasan diarahkan pada desa atau kelurahan prioritas serta puluhan kabupaten kota terpilih. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Catatan peristiwa.
2: Setelah BPUPKI dibubarkan, Jepang kembali mendirikan PPKI pada 7 Agustus 1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau Dokuritsu Junbei Inkai adalah badan yang dibentuk Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Untuk keperluan membentuk PPKI, tiga orang tokoh pendiri negara, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat, berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi Saiko Sikikan di Saigon. Tujuan PPKI adalah melanjutkan tugas-tugas dari BPUPKI, yakni untuk menyegerakan proklamasi kemerdekaan Indonesia, serta membahas hal-hal praktis lainnya yang berhubungan dengan negara Indonesia, mulai dari penetapan dasar negara hingga pembentukan lembaga negara.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk, yang menurun 430 ribu orang dibandingkan dengan September 2025. Pemerintah menilai penurunan kemiskinan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, meningkatnya kesempatan kerja, serta penguatan program perlindungan sosial. Nah, kita ingin tahu lebih jauh ya seperti apa data dari BPS. Kami juga sudah bersama dengan Kepala BPS RI Amalia Adininga Widya Santi. Bu Amalia, selamat pagi, Bu.
4: Selamat pagi.
3: Pagi, Bu Amalia. Ibu, jadi mungkin bisa disampaikan di awal sebenarnya data lengkapnya seperti apa? Karena kan ada juga perbandingan antara kota dengan desa, kemudian juga ada soal

0: Algini Rasio juga, silakan Bu Amalia.
1: Ya, jadi memang kemarin kami baru saja merilis 3 indikator besar, yaitu pertumbuhan ekonomi satu ya, kemudian kedua angka kemiskinan, dan ketiga angka pengangguran sebenarnya. Nah, untuk angka kemiskinan itu memang benar bahwa yang terbaru adalah 8,07% atau artinya ada 22,93 juta orang miskin saat ini di Indonesia, dan garis kemiskinan nasional rumah tangga miskin per bulan itu sekarang sekitar 3.091.866 rupiah.
0: Yeah.
1: Nah, jadi saya ingin menyampaikan bahwa garis kemiskinan itu harus dibaca per rumah tangga, jangan dibaca per individu. Karena memang pengeluaran dari rumah tangga itu dilakukan biasanya sebagian ada pengeluaran bersama-sama dalam satu rumah tangga, seperti pengeluaran listrik, pengeluaran air, kemudian juga beras, minyak goreng, itu kan dalam satu rumah tangga. Nah, sehingga masyarakat masih sebagian menerjemahkan garis kemiskinan itu per kapita.
0: Yeah.
1: Seharusnya garis kemiskinan itu diterjemahkan per rumah tangga. Nah, jadi kalau rata-rata nasional ya 3.091.866 rupiah per rumah tangga gitu ya. Nah, terus untuk yang garis, untuk yang angka kemiskinan atau persentase penduduk miskin berdasarkan provinsi, saat ini yang paling tinggi tingkat kemiskinannya adalah di saya ingin menyampaikan adalah di Papua Tengah dan Papua Pegunungan.
0: Yeah.
1: Di mana di Papua Tengah itu angka kemiskinannya hingga 30,41%, dan di Papua Pegunungan angka kemiskinannya itu mencapai 26,3%. Nah, kalau angka kemiskinan yang paling rendah itu di mana? Di Provinsi Bali.
0: Yeah.
1: Jadi Bali itu 3,44% tingkat kemiskinannya. Begitu tambahan dari saya.
0: Ya, nah Bu, tadi kan kami juga menampung komentar dari para pendengar di pagi hari ya, sebelum kita wawancara ya Bu Amalia. Mereka melihat kenyataan di lapangan, kok di dekat rumah saya masih banyak orang miskin ya. Jadi sebenarnya metodologi untuk mengukur kalau kemiskinan itu turun seperti apa? Nah, mungkin Ibu Amalia bisa menjawab pertanyaan seperti itu Bu, dari para pendengar kita tadi.
1: Kan yang turun, kemiskinan turun kan 8,07 dari sebelumnya adalah sebesar 8,25%. Jadi nggak banyak, turunnya hanya sekitar, kalau persentasenya adalah 0,18% basis point. Artinya yang sebelumnya jumlah orang miskin itu 23,36 juta orang. Sekarang kan ada 22,93 orang.
0: Yeah.
1: Jadi kalau kita kurangi 23,36 dikurangi dengan 22,93, ya memang penurunan kemiskinan jumlah orang di sini 430 ribu aja.
0: Ya, yeah, dibandingkan nah, dengan jumlah penduduk Indonesia ribu, begitu ya Bu ya.
1: Nah, gitu maksud saya. Jadi kan memang jumlah orang miskin yang menurun se-Indonesia itu 130 ribuan lah kira-kira.
0: Iya.
1: Setengah juta ya, hampir setengah juta.
0: Nah Bu, biasanya kalau Indonesia untuk mendapatkan
1: 285 juta kan.
0: Oke. Okay. Bu, sebenarnya kalau untuk mendapatkan data seperti ini ya Bu ya, itu survei di lapangan langsung atau seperti apa sih Bu biasanya Bu, metodologinya?
1: Ini melakukan survei langsung.
0: Oh, survei langsung ya di lapangan
1: ini,
0: ya.
1: Iya, ini survei di lapangan itu dilakukan pada bulan Februari 2026. Begitu.
0: Di semua daerah atau sampling saja begitu, Bu Amalia?
1: Sampling, tetapi lokasinya di semua provinsi.
0: Ada perwakilannya ya, setiap provinsi begitu ya, Bu Amalia ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Namanya sampling ya, pasti dengan metodologi statistik.
0: Iya.
1: Itu pasti bisa mewakili populasi kan.
0: Iya. Nah, Bu Amalia, dari pantauan BPS kemudian muncul angka ini begitu ya, kan pemerintah punya banyak program ya, Bu, program bansos, kemudian kesempatan kerja, bantuan pendidikan lain sebagainya. Nah, bantuan-bantuan seperti ini sebenarnya sejauh mana kemudian bisa menurunkan angka kemiskinan, Bu Amalia?
1: Ya, sebenarnya yang paling penting kan untuk menurunkan angka kemiskinan itu adalah dia rumah tangga tersebut harus memiliki income yang layak, pendapatan. Bantuan sosial itu pada dasarnya adalah bantuan sementara, kecuali kalau untuk usia lanjut ya, usia lanjut orang atau disabilitas, usia lanjut rumah tangga tunggal, orang tua renta, nah itu kan tidak mungkin bekerja lagi, nah itu memang bansos harusnya dilakukan seumur hidup.
0: Yeah.
1: Tetapi kalau untuk yang usia produktif, ya toh, bansos itu adalah bantuan sosial sementara pada dasarnya, sebelum dia kemudian mendapatkan pekerjaan yang layak. Jadi sebenarnya masyarakat kita juga harus memahami bahwa yang penting adalah graduasi, bukan bansosnya terus-menerus sampai akhir hayat.
0: Yeah.
1: Tetapi yang paling penting adalah orang-orang yang miskin ini diberikan kesempatan untuk mendapatkan akses terhadap pekerjaan yang layak.
0: Yeah.
1: Bukan hanya sekedar pekerjaan. Kalau nanti sekedar pekerjaan, tentunya ya tidak mencukupi kebutuhan hidup. Nah, itu yang kemudian dikatakan sebagai orang miskin. Nah, jadi yang paling penting untuk kita bisa mengentaskan kemiskinan adalah pekerjaan yang layak untuk masyarakat Indonesia.
0: Ya, jadi kalau bansos biasanya bantalannya sementara, tapi pekerjaan yang layak itulah yang memang bisa jangka panjang begitu ya, Bu Amalia ya.
1: Betul sekali.
0: Nah, Bu, tapi kalau dari data BPS juga kan tadi sempat juga ada pertanyaan dari masyarakat yang kita tampung juga ya. Kok desa miskinnya lambat sekali ya kurangnya? Sementara perkotaan kok lebih cepat. Nah, ini kenapa, Bu Amalia, sebenarnya, Bu? Apa yang terjadi, Bu? Nah,
1: iya, karena kalau kita lihat memang di perkotaan lebih banyak kesempatan bekerja
0: begitu.
1: Dibandingkan di pedesaan. Nah, kalau kita lihat memang mayoritas di pedesaan kita biasanya pekerjaannya adalah petani.
0: Yeah.
1: Dan memang kalau kita lihat proporsi penduduk miskin di Indonesia itu memang mayoritas pekerjaannya adalah di sektor pertanian. Begitu. Nah, kita tahu sendiri kalau di pedesaan memang mungkin dia kerja, tetapi bisa saja pekerjaannya tidak dibayar, ya kan? Karena dia ikut keluarga, atau dia juga bekerja tetapi memang upahnya tidak layak. Begitu. Nah, jadi memang kalau biasanya orang itu sudah lulus sekolah, pasti akan mencari pekerjaannya di kota kan, kalau untuk memperoleh pekerjaan yang lebih layak. Itu fenomena yang memang kita lihat sehari-hari.
0: Di perkotaan dengan di desa, itulah perbedaannya begitu ya, Bu Amalia. Betul. Ya.
1: Sehingga aktivitas ekonomi yang ada di kota, yang saat ini memang lebih terkonsentrasi di kota, itu menyebabkan peluang pekerjaan itu menjadi lebih banyak dibandingkan di desa. Nah, sehingga wajar kan kalau misalnya kemiskinan di desa itu memang turunnya lebih lama dibandingkan di kota, bahkan tingkat kemiskinan di desa itu kan lebih tinggi daripada di kota.
0: Ya. Nah, Bu Amalia, nah ini kan juga ada data juga ini, Bu, yang jadi pertanyaan juga tadi dari para pendengar kita. Di tengah angka kemiskinan yang turun sekian begitu ya, Bu ya. Nah, ini kan juga ada penurunan

0: terserap dalam lapangan pekerjaan, istilahnya dalam satu triwulan. Tetapi yang menjadi catatan kita adalah ketimpangannya sedikit meningkat. Nah, ini tentunya upaya-upaya ke depan untuk menurunkan ketimpangan menjadi penting.
1: Yeah. Ketimpangan itu terjadi karena memang harga barangnya sekarang lebih mahal, sementara pendapatannya tidak mengikuti harga barang, atau kenapa ini, Bu Amalia, biasanya, Bu?
0: Bukan, Pak. Ketimpangan itu artinya adalah kelompok yang pengeluar, itu adalah ketimpangan antar kelompok pengeluaran di Indonesia. Artinya orang yang, jadi tingkat kesejahteraannya itu relatif gapnya itu meningkat itu, Pak.
1: Oh, antara yang kaya dengan yang kurang kaya, begitu maksudnya, Bu Amalia?
0: Betul.
1: Jadi ini jadi PR tersendiri lah bagi pemerintah, begitu ya, Bu, ya, angka ini ya, soal ketimpangan pengeluaran atau gini rasio, begitu.
0: Ya, tapi walaupun ini kan gini rasio itu meningkat tetapi tipis lah meningkatnya, kalau kita lihat angkanya kan.
1: 0,368 begitu ya, Bu, ya.
0: Iya, tapi di sebelumnya kan angkanya juga di sekitaran 0,36. Oh. Jadi sebelumnya 0,363, sekarang 0,368. Naik tapi tipis gitu toh, itu sebenarnya.
1: Tapi kalau ada peningkatan pendapatan jadi, mungkin dari kelas kelompok masyarakat tertentu, ini bisa makin lebih kecil lagi ya, Bu, ya, ketimpangan ini ya.
0: Jadi begini, kalau kita melihat referensi ini dari Todaro dan Smith yang mengatakan bahwa ketimpangan pendapatan yang tinggi ini dapat memperlemah efek positif dari pertumbuhan ekonomi, gitu kan. Nah, tapi untungnya di Indonesia ini terjadi peningkatan ketimpangan tetapi tipis lah. Kan dari 0,363 ke 0,368. Ya, jadi nah oleh sebab itu yang penting ke depan kita harus tumbuh tinggi tetapi harus inklusif. Karena kalau inklusif itu artinya efek dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu saja gitu. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi itu hanya dirasakan oleh kelompok tertentu saja, ya biasanya di dalam suatu perekonomian itu akan juga memperlebar ketimpangan.
1: Ya, baik kalau begitu, Bu Amalia. Bu Amalia, terima kasih banyak, Ibu, sudah bersama kami. Kami nantikan perkembangan dari BPS, Bu Amalia.
0: Sama-sama.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Pagi.
1: Ya, demikian tadi ya, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
2: Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke Bintuni, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro3, jaringan berita nasional.
1: Kita juga sudah tersambung ya dengan koordinator advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar. Pak Timbul, selamat pagi, Pak.
6: Selamat pagi, Mas.
1: Pagi, Pak Timbul. Dengan berkurangnya orang miskin 430 ribu orang ya. Nah, ini sejauh mana pengaruhnya terhadap kepesertaan BPJS, terutama yang selama ini ditanggung oleh pemerintah?
6: Ya, sebenarnya kan memang kita nggak melihat jumlah naik atau turun. Tapi kalau ada orang miskin yang belum terlindungi, itu yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Karena kan pasal 14 jelas, fakir miskin dan tidak mampu, itu didaftarkan dan dibayarkan iurannya oleh pemerintah. Nah, jadi memang tentunya fluktuasi ada naik, ada turun, kondisi dan sebagainya, itu memang harus yang dipastikan orang miskin terlindungi. Sekarang ini kan yang terjadi sejak 1 Februari 2026 kemarin ada 11 juta yang dinonton.

0: Ciptaan itu kan banyak orang miskin yang sebenarnya dia memang masih miskin.
1: Yeah.
0: Tapi karena terkendala anggarannya hanya dipasok 48,7 triliun, yaitu untuk 96,8 juta. Makanya dia keluar masuk. Ada yang miskin dikeluarin, yang miskin baru suk gitu. Apalagi yang skenario kalau yang sakit didahulukan, sehingga yang tidak sakit dikeluarkan. Padahal besoknya juga mungkin dia sakit gitu.
1: Yeah.
0: Nah jadi tentunya yang sekarang menjadi persoalan kan adalah bagaimana dukungan anggaran dengan melihat kondisi real bahwa masih banyak orang miskin yang belum dilindungi di program jaminan kesehatan nasional kita. Nah,
1: yeah.
0: Walaupun memang ada juga yang orang mampu masuk, ya itu juga kan inclusion error, exclusion error yang harus terus dimutakhirkan datanya oleh Kementerian Sosial. Jadi yang pertama yang menjadi masalah adalah bagaimana pemutakhiran data ini bisa lebih objektif dengan lebih memastikan benar-benar orang miskin dan tidak mampu yang menjadi peserta PBI-JKN dan PBPU Pemda yang dibayarkan APBD. Kalau PBI-JKN kan dibayarkan APBD.
1: Nah, yeah.
0: Kemudian edukasi juga kepada masyarakat miskin bahwa jangan sekedar hanya jadi peserta, tapi dorong supaya juga mengarah kepada upaya mencegah. Karena biar bagaimanapun juga penyakit-penyakit yang muncul sebagai pendukung pembiayaan yang besar itu banyak di area katastrofik. Area katastrofik itu kan penyakit gaya hidup.
1: Yeah.
0: Bagaimana garam, gula, lemak itu. Nah ini juga seluruh peserta termasuk peserta PBI juga harus menjadi subjek yang diedukasi sehingga mereka bisa menjaga kesehatan. Yang lebih penting kan pencegahan sebenarnya.
1: Pencegahan, ya betul.
0: Nah langsung juga bagaimana ya tentunya masyarakat kita juga bagi yang belum tahu misalnya, oh saya miskin, dia punya hak untuk mengajukan untuk menjadi peserta. Jadi tentunya tidak hanya satu arah ditentukan oleh Kemensos, oh ini yang menjadi peserta, oh ini yang tidak, oh ini yang dikeluarkan. Tetapi juga bagi dia yang belum terdaftar, itu juga dia punya hak untuk mengajukan ke Dinas Sosial, sehingga benar-benar bahwa yang terdaftar ataupun yang belum terdaftar, kalau judulnya orang miskin dan tidak mampu, dia harus dilindungi di program jaminan kesehatan nasional. Dan yang ke depan juga karena orang miskinnya relatif tambah ya dengan kondisi saat ini, menurut saya juga yang masih banyak belum terdata itu kan yang kalau terdata ya.
1: Ya ini sampling kan, sampling perwakilan setiap provinsi ada ya.
0: Iya. Nah artinya juga pemerintah menurut saya rujuk aja di Perpres 36 tahun 2023 yang memang sebenarnya mentargetkan jumlah PBI-JKN itu 113 juta. Sejak 2016 kan dia 196,8 juta terus.
1: Yeah.
0: Mempertahankan angka di 48,7 triliun. Tapi memang kondisi realnya semakin banyak, apalagi yang disebutkan oleh Pak Menteri Sosial, masih ada 40 juta rakyat miskin yang belum bisa masuk. Ya, karena keterbatasan anggaran. Ada 15 juta yang mampu, yang malah mendapat perlindungan JKN.
1: Nah, yeah. Jadi, pembersihan data itulah yang memang harus segera dilakukan lagi begitu ya, kalau begitu ya.
0: Pembersihan itu yang menjadi utama untuk bagaimana memastikan yang menjadi peserta adalah benar-benar orang miskin.
1: Yeah. Tapi data BPS yang menyebutkan 430 ribu orang ini tidak miskin lagi begitu, itu akan menjadi rujukan perbaikan data juga atau bagaimana biasanya Pak Timbul?
0: Ya itu memang harus.
1: Harus juga begitu.
0: Bagian dari pelaksanaan PP 101 tahun 2012 junto PP 76 2015 yaitu pemutakhiran data. Nah, tetapi juga benar nggak bahwa dia orang tidak miskin? Karena kan yang diukur itu adalah desil 1 sampai desil 5.
1: Yeah.
0: Desil 1 sampai desil 5 ini kan jelas. Nah, tentunya apakah betul orang itu diklaim sebagai orang yang mampu? Jangan-jangan dia hanya dapat pinjaman motor untuk ngojek, dia disebut sebagai orang yang mampu.
1: Yeah.
0: Itu kan juga persoalan di lapangan. Saya kapan Pak di survei, saya nggak punya apa-apa, tapi saya tiba-tiba masuk ke
1: desil 6 misalkan begitu.
0: Desil 6, desil 7. Nah, maksud saya gini, kalaupun dinyatakan ada sekian yang tidak miskin lagi, apa betul itu berbasis survei yang memang real kepada si peserta rumah tangga gitu.
1: Yeah.
0: Jangan sekedar hanya klaim sehingga orang banyak protes. Kapan kami disurvey? Lah, saya kan masih miskin, kenapa tiba-tiba jadi desil 6? Kenapa tiba-tiba jadi desil 7?
1: Yeah.
0: Padahal saya begini-begini aja. Nah, ini kan juga menjadi bagian protes atau komplain pro apa positif bagi pemerintah untuk cuma dikaji dalam hal surveinya.
1: Ya, verifikasi lapangannya harus akurat kalau begitu ya, ya Pak Timbul ya. Nah,
0: tentunya juga ketika dia nanti disebut, oh saya sebagai orang yang mampu, dia juga harus punya hak jawab. Pak, saya tuh sebenarnya nggak mampu, saya belum pernah disurvei dan sebagainya. Nah, pemerintah juga ketika survei harusnya juga memberikan informasi, Pak, Bapak sudah mampu kriterianya. Jadi ada jawab, ada hak informasi untuk memberikan kepastian bahwa dia memang kenapa disebut mampu,
1: yeah.
0: Kenapa dia disebut tidak lagi dari 1-5. Jadi rakyat itu diajak bicara, rakyat itu diajak ngobrol untuk memberikan, oh iya betul saya memang sudah mampu, jadi saya harus keluar. Jadi ada proses kesadaran dengan informasi tersebut. Kalau yeah. yang terjadi kan selama ini bahwa dia tiba-tiba masuk desil 6.
1: Nah ini tadi pendengar kita Pak Timbul, ada pendengar kita tadi Pak Ramli ya di Sumatera Barat. Dia tiba-tiba masuk ke desil 6, tidak pernah disurvei begitu. Kemudian mencoba ya, untuk membantah itu ya, menyampaikan bantahan, tapi katanya prosesnya 6 bulan begitu, Pak Timbul.
0: Ya, sebenarnya itu tidak harus 6 bulan kan, bahwa memang dia punya kepastian sebagai masyarakat miskin, dapat keterangan RT RW kelurahan bahwa surat keterangan tidak mampu. Ini loh. Dan pemerintah tidak bisa mengatakan 6 bulan kalau besok dia sakit, siapa yang jamin?
1: Ya.
0: Apakah dia harus minjem-minjem lagi untuk membiayai kesehatan? Kan nggak mungkin, orang miskin kan bagaimana membiayain kesehatan. Nah,
1: yeah.
0: saya kalau 6 bulan itu dulu di PP 101 pendataannya. Kalau di PP 76 2015 pendataan kemutakhiran itu 9 sekali. Jadi nggak bisa disebut dengan tadi 6 bulan. Gak boleh, kalau 6 bulan itu rujukannya ke peraturan pemerintah 101 tahun 2012.
1: Ya, kasihan masyarakat kalau sampai ditunda 6 bulan begitu ya, Pak Timbul ya.
0: Yang direvisi oleh peraturan pemerintah nomor 76 2015 yang menugaskan Kementerian Sosial dan Dinas Sosial melakukan pemutakhiran itu 9 kali.
1: Ya.
0: Jadi gak bisa disebut 6 bulan, gak ada apa, sudah direvisi itu gak. Kalau Dinsosnya mengatakan seperti itu, dia berarti tidak membaca PP 76 2015.
1: Ya, nah kalau begitu yang dialami oleh Pak Ramli tadi itu harusnya dia kemana kalau begitu Pak untuk menyanggah itu? Dinsos, agar cepat prosesnya. Ya,
0: ada keterangan tidak mampu dari RT RW kelurahan, dan datang ke Dinsos.
1: Oh, begitu.
0: Bahwa aparat pemerintah di tingkat bawah mendefinisikan dia orang tidak mampu dengan mengeluarkan SKCM, surat keterangan tidak mampu. Nah, artinya di tataran kepemerintahan yang di atas harus mengakui bahwa ini loh resmi dari pemerintahan di bawah,
1: yeah.
0: RT, RW, kelurahan. Nah, tentunya kan RT, RW, kelurahan kan orang yang langsung datang ke Pak Ramli itu. Oh, benar nih Pak Ramli, orang miskin gitu. Kalau yang dinas kan belum tentu dapat survei. Tadi
1: cuma yeah.
0: Pak Ramli, saya nggak pernah disurvei. Kapan tiba-tiba saya
1: masuk desil 6.
0: Jadi desil 6 gitu yeah. kan. Nah, kalau RT RW kan relatif dia yang tahu ya tetangganya, ya orang warganya kan dia tahu. Oh iya benar. Maka dia keluarkan surat keterangan tidak mampu. Nah, nanti kan diajukan juga kepada siapa? Ke kelurahan. Nah, artinya juga kelurahan kan punya untuk apa? Punya misalnya, oh ya saya mau uji apa mau ngelihat, ya, silakan aja yeah. enggak apa-apa. Tapi kan persoalannya dia miskin dan harus dilindungi, itu pasal 14
1: dari
0: ISN gitu.
1: Oke, kalau begitu Pak Timbul. Pak Timbul, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami pagi ini, Pak. Selamat pagi, Pak Timbul Siregar.
0: Selamat pagi, makasih Mas.
1: Demikian tadi koordinator advokasi BPJS Watch Timbul Siregar, Pak Ramli, dan juga tadi ada satu atau dua pendengar lain ya yang menyampaikan bahwa tidak masuk lagi kategori desil 1 atau 5, kategori miskin untuk mendapatkan bansos. Tadi Pak Timbul sudah menyampaikan diurus ke Dinas Sosial, mendapatkan surat keterangan miskin atau SKTM dari RT RW setempat dan kelurahan ya. Nanti mungkin bisa dilihat urutannya seperti apa. Biasanya di kalau Anda googling itu sudah ada ya urutannya seperti apa prosesnya. Karena tidak harus sampai 6 bulan. Setiap bulan sekali ada pembaruan data mengenai penerima bantuan sosial.
2: Memori kolektif bangsa. Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ULS dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahruza, cucu Haji Agus Salim.
3: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat Tempat dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak. Uang tersebut disita penyidik dalam penanganan perkara dugaan korupsi di KPP Madya Banjarmasin. Laporan selengkapnya oleh Khairul Umam.
1: Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 9,5 miliar dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak yang berlangsung di KPP Madya Banjarmasin. Uang tersebut disita usai KPK melakukan pemeriksaan dalam kasus ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diserahkan oleh salah seorang saksi yang diperiksa penyidik. Dana yang diserahkan berbentuk valuta asing senilai 530 ribu dolar Amerika Serikat. Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal usul dana tersebut dan berdasarkan keterangan awal, uang itu diduga berasal dari wajib pajak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak.
3: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga serangkaian kegiatan penggeledahan. Dari pemeriksaan saksi yang dilakukan, ada saksi yang kemudian mengembalikan uang dalam bentuk falas senilai 530 ribu US dollar atau ekuivalen dengan nilai 9,5 miliar.
2: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu mantan kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono mengaku dirinya salah dalam perkara ini.
1: Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan dan cara tidak rupanya, tapi saya menerima janji dan tidak uang itu saya salah. Ya, kita jalani prosesnya, mudah-mudahan bisa buat saya.
2: Diketahui KPK telah mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pajak di KPP Madya Banjarmasin. KPK telah menerbitkan seprindik umum, namun belum ada tersangka untuk pengembangan baru dalam kasus ini. Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK mulai meminta keterangan sejumlah pihak, salah satunya mantan kepala KPP Madya Banjarmasin, yaitu Mulyono. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Laporan selengkapnya oleh Zahrotin Aljannah.
1: Karena modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki.
2: Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, inovasi yang dikembangkan startup harus mampu menjawab kebutuhan dunia industri, sekaligus memperkuat daya saing manufaktur Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian Perindustrian terus memperluas program Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya membina perusahaan rintis, tetapi juga mempertemukan startup dengan kebutuhan nyata di sektor industri.
1: Modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki adalah kemampuan startup untuk bertahan, untuk tumbuh, dan juga atraktif di mata investors. Layak dibiayai, dan bagi kepentingan kami di kantor ini, startup tersebut harus mampu menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah nyata yang ada di pabrik-pabrik. Masalah-masalah nyata yang ada di dunia industri, yang ada di manufaktur.
2: Sementara itu, PLH Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kemenperin, Adi Rohmanto Pandiangan mengatakan, tahun ini terdapat 3 startup teknologi terpilih yang akan mengimplementasikan solusi berbasis kecerdasan buatan di 3 industri kecil dan menengah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas IKM sekaligus menghadirkan contoh penerapan teknologi dalam negeri yang dapat direplikasi di berbagai sektor industri.
3: Dan pada tahun 2026, jumlah pendaftar program ini terdiri dari 47 startup dan 70 industri kecil dan menengah yang melewati seleksi administrasi, wawancara, dan matchmaking. Terpilih 3 startup teknologi yang akan mengimplementasikan solusi berbasis artificial intelligence di 3 IKM selama kurang lebih 3 bulan.
2: Melalui penguatan ekosistem tersebut, Kementerian Perindustrian berharap semakin banyak startup menghadirkan solusi teknologi yang siap diadopsi pelaku industri. Langkah ini juga diharapkan mampu mempercepat transformasi digital serta memperkuat struktur industri nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bagi mereka, semua yang ada di tayangan televisi itu terlihat keren. Tapi, mereka meniru tanpa mengetahui baik atau buruknya.
1: Aku suka kabut-kabutan. Ugal-ugalan, biar kaya raja jalanan. Brum, brum. Muliaku menjadi seorang pahlawan, tapi hobiku ikut tawuran. Yang terpenting adalah bisa macarin Intan biar bisa malam mingguan.
0: Jangan tunggu sampai semuanya terjadi. Yuk, jadilah orang tua yang cerdas dengan bijak memilih tayangan bagi anak kita, karena masa depan mereka begitu berharga.

0: medis dan tenaga kesehatan terhadap keluhan seorang pasien yang harus menunggu hingga 8 jam untuk mendapatkan ruang perawatan. Pasien tersebut bernama Yurizal Tri Khairawan. Dia mengunggah keluhannya di platform Threads pada 22 Juli 2026. Di mana unggahannya itu berisi 8 jam belum dapat ruangan, gak mau spill RS-nya, soalnya gue pakai BPJS. Tulis Yurizal dalam unggahannya di Threads. Namun alih-alih memperoleh dukungan untuk kesembuhannya, Yurizal justru menerima sejumlah komentar bernada sinis dari tenaga medis, dokter, dan tenaga kesehatan perawat. Satu pekan unggahan setelah tersebut viral, Yurizal menghembuskan nafas terakhirnya pada 31 Juli 2026. Kabar duka yang disampaikan pihak keluarga Yurizal membuat publik menyoroti etika serta empati tenaga kesehatan dalam berinteraksi dengan pasien. Kami sudah tersambung bersama dengan tenaga kesehatan yang juga motivator kesehatan dan peneliti, Dr. Yusuf Kristianto. Dr. Yusuf, selamat malam.
1: Malam, salam sehat selalu, Mas.
0: Salam sehat. Dok, ini sedang jadi sorotan ya dan viral terkait dengan komentar nir empati dokter dan juga nakes ya atau perawat ini juga. Bagaimana Dr. Yusuf melihat kasus ini?
1: Di grup dokter sih tadi pagi kami sudah dapat infonya dan sudah di-share ya di beberapa grup dokter. Sampai ada foto dokternya nih yang menulis gitu.
0: Iya.
1: Jadi yang satu menyuruh almarhum potong nadi.
0: Iya.
1: Yang nyuruh almarhum masuk kamar jenazah. Iya. Yang satu yang ngatain almarhum gak punya, orang gak punya sih. Berikut fotonya nih.
0: Iya.
1: Dan kita sebarkan di beberapa grup dokter ya. Kemudian beberapa dokter sudah membuat tapi yang terpenting adalah beberapa dokter malah menuliskan bahwa jangan pernah nih, terutama yang senior nih.
0: Iya.
1: Kan kita harus belajar dari yang senior ya. Jadi mereka sampai bilang nggak boleh menyepelekan, misalkan cuma begitu aja kok. Itu sih nggak apa-apa gitu loh. Nggak usah lebay lah gitu. Nah itu ditulis nih, tidak boleh ngomong seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Nggak boleh menyalahkan pasien, misalkan salah bapak sendiri, makanya jangan telat gitu loh. Nah, atau menyalahkan keluarga, habis Anda kan datangnya terlambat gitu atau tidak peduli. Itu bukan urusan saya ya gitu. Jadi ini sampai kita dikirim di grup, ini loh yang Anda tidak boleh ngomong gitu loh.
0: Ya.
1: Jadi jangan sampai Anda salah ngomong. Nah ini kita, saya sih bersyukur ya, mereka merespon cepat ya. Jadi misalkan nggak boleh bilang, ini bukan salah saya gitu loh. Jadi lebih baik mari kita evaluasi bersama yuk gitu. Nah, dibalik semua itu saran saya sih, dokter itu kan sebenarnya ada etika profesi ya.
0: Iya.
1: Nah, etika profesi itu kan kita dibilang kita harus menolong pasien dalam keadaan apapun juga. Nah, yang menarik dari cerita ini sebenarnya gini loh.
0: Ya.
1: Dokter yang kasih komentar sebenarnya pengangguran juga menurut saya. Karena kan ngapain dia baca-baca punya orang terus komentar.
0: Benar? Iya.
1: Nah, itu kan kayak nggak ada kerjaan gitu loh maksud saya. Nah, kalau seorang dokter, karena keluarga saya dokter semua, untuk ngebales WA aja tuh kadang-kadang kita harus telepon gitu loh.
0: Iya.
1: Baca atau WA gitu loh. Karena berarti mereka sibuk dengan pekerjaan mereka. Apakah mereka merawat pasien, mengevaluasi pasien, atau kayak seperti saya membuat riset gitu loh. Jadi yang menarik adalah kenapa sampai mereka ngomong seperti itu. Dan juga yang menarik lagi, mereka seorang dokter ya, terus nggak kerja gitu ya, jadi kerjanya nggak gosipin orang-orang gitu loh.
0: Ya.
1: Nah itu yang kita harus perhatikan juga.
0: Nah kalau bicara empati ini, dok, merupakan kompetensi inti seorang tenaga kesehatan atau hanya nilai tambah?
1: Wajib. Jadi saya kebetulan kan ngajar mutu layanan ya, layanan kita mengajarkan servis. Nah ada beda simpati dengan empati.
0: Ya.
1: Ya. Kalau simpati, misalkan saya lagi dinas di rumah sakit, tiba-tiba ada seorang nenek-nenek keserempet bajai.
0: Iya.
1: Saya kan bilang, aduh, kesian tuh nenek-nenek keserempet bajai. Itu simpati.
0: Iya.
1: Tapi kalau empati adalah, saya harus ngejar, nolongin nenek tersebut, segera bawa ke IGD. Nah itu empati, bukan hanya simpati doang gitu loh. Nah, kalau saya ngajarkan ke mahasiswa saya di perawat dan bidan dan perawat gigi, saya ngajarin kalau nenek Anda yang sakit, pasti Anda gendong kan, bener ya?
0: Iya.
1: Tapi kalau bukan nenek Anda, Anda nggak peduli. Nah, itu nggak boleh. Karena siapapun yang Anda layani, harus Anda berempati, bukan hanya simpati gitu loh. Nah, itu yang perbedaan yang sangat. Nah, cuma yang jadi masalah, saya nggak ngerti nih ya, umur-umur dokternya yang berbicara
0: sih
1: itu umur berapa.
0: Masih muda-muda. Kalau yang beredar kan sudah banyak yang beredar ya, sudah banyak minta maaf ya, ini ya.
1: Ya, karena menurut saya kalau kita yang senior-senior, kita diajarin banget. Dan kita sangat menghargai guru-guru kita kan. Sampai ada Sumpah Hipokrates kan, kita harus menghargai guru-guru kita gitu loh. Nah, itu yang paling penting sih menurut saya.
0: Ini masuk pelanggaran etik ya dok ya, komentar yang merendahkan pasien ini ya, atau seperti apa?
1: Masuk. Dan juga ini kan dalam Undang-Undang 17 kan disebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat pelayanan yang aman, bermutu, dan terjangkau, memperoleh pelayanan sesuai standar, dan menginformasikan kondisi dan pelayanan kesehatan yang terbaik. Nah, kata kuncinya kan berarti dia harus mengabdikan diri sesuai kompetensinya, bersikap berperilaku dengan sesuai dengan etika profesi, mengutamakan kepentingan pasien, dan meningkatkan kompetensi dia. Artinya, kalau dia ngomong nyeletuk kayak gini kan berarti dia nggak bisa belajar soal komunikasi. Padahal di kita nih, di keperawatan, di bidan, kami mengajarkan mereka namanya komunikasi terapeutik gitu loh. Jadi sebenarnya komunikasi itulah bagian dari pengobatan pasien. Jadi kalau kita nyeletuk yang kasar, pasien juga akan tambah sakit gitu loh. Nah, saya pernah kerja di suatu rumah sakit kanker, saya nggak usah sebut namanya. Saya sampai berbicara di depan komite mediknya bahwa saya nggak suka ya kalau ada seorang perawat yang berbicara, "Bu, ayo bu, makan bu. Ibu kan cuma stadium 2, yang di sana stadium 4 aja makan. Kan nggak boleh ngebandingin pasien gitu." Dia kanker stadium 2, tapi stadium 4. Nah, itu saya ngomong di komite medik dan di komite keperawatan, bahwa itu nggak etik gitu loh. Kalau itu ibu saya akan sedih banget gitu loh. Kalau itu kakak saya, itu saya sedih banget gitu loh. Orang udah kanker, udah mati, berjuang survive dari kansernya dibandingin gitu loh. Masa gini aja nggak mau makan sih? Nah, itu yang sebenarnya ya seperti kayak gitu. Kita nggak boleh ngomong. Memang yang jadi masalah mungkin sekarang anak-anak yang muda ya, baru lulus ya, mungkin mereka, "Gue dokter nih," gitu.
0: Masih membusungkan dada ya.
1: Iya, itu yang kadang-kadang gitu.
0: Iya, tapi akhirnya di komentar-komentar di media sosial akhirnya liar gitu dok ya. Dimana kasus ini merupakan perilaku individu atau memang mencerminkan budaya yang selama ini ada tetapi jarang terlihat oleh publik, khususnya terkait dengan pasien BPJS ini.
1: Ya, kalau saya kebetulan karena saya memang spesialisasinya di bidang mutu layanan, dalam teorinya kami, pasien itu tidak boleh dibedakan. Jadi misalkan pasien BPJS maupun pasien biasa, yang saya bilang bayar dari kantong sendiri, itu harus dapat perlakuan yang sama, mengenai waktu tunggu, kemudian pemberian obat, kemudian lamanya di IGD, itu harus sama. Nah, yang jadi masalah adalah memang kadang-kadang kuota dari rumah sakit terkait dengan ruangan itu memang untuk BPJS
0: masih sedikit
1: ada kuotanya. Iya, misalkan 40-60 gitu. Jadi yang bayar sendiri 60%, 40%-nya BPJS. Nah, di situ letak kekurangannya. Tapi di balik semua itu, pengalaman saya, artinya nih yang benar-benar terjadi adalah semua dokter dan perawat tetap akan melayani pasien tersebut. Tidak akan disuruh pulang. Nah, yang jadi perkara dan ini oknum-oknum pengangguran kalau menurut saya, karena kalau dia tidak nganggur dia nggak akan komentar gitu ya. Komentarnya ini terus terang di grup dokter kita bacain ya, kita bagikan dan kita tulis nih, jangan sampai terulang lagi dan hati-hati dalam bermedia sosial. Karena yang ngomong ya udah potong aja nadinya gitu.
0: Itu kan udah sangat kejam sekali tuh.
1: Terus kalau misalkan nggak mau nunggu masuk aja, ntar nggak lama lagi juga masuk kamar mayat gitu kan. Kemudian dasar orang nggak punya gitu, nggak pantas lah kayak gitu. Karena saya juga punya uang, tapi saya memang sebagai pegawai negeri ya, saya punya hak BPJS saya gitu. Jadi nggak semua orang BPJS itu orang miskin.
0: Tapi mudah-mudahan seperti Dr. Yusuf ya, pelayanan pasien baik itu BPJS, asuransi maupun umum gitu. Karena kan memang kalau kita lihat di media sosial langsung bermunculan tuh, memang ada bedanya gitu ya, perlakuan BPJS, asuransi maupun bayar mandiri gitu.
1: Kalau mereka kerja, mereka dinas, mereka pasti nggak akan nganggur tuh, buka-buka.
0: Nggak sempat dan untuk itu ya?
1: Iya, kayak saya itu, saya paling sering ya bikin podcast, saya bikin Instagram. Tapi saya memberi info gitu, jadi hari ini saya trenkan mengenai pasien yang berbahaya kalau kena gigitan pita ular gitu. Tapi saya nggak pernah tuh komentar, nih si orang ini ngapain sih, nih orang ngapain tuh, orang ngapain gitu. Kayaknya lucu gitu. Malah kalau saya di grup beberapa orang, kalau sering WA saya, termasuk hari ini nih ya, ada wartawan minta bapaknya itu minta naik kelas gitu. Itu saya cariin, saya kontakin kepada kepala direkturnya, kemudian bagian admin rumah sakit supaya dipercepat gitu. Dan ini bayar sendiri. Jadi artinya kalau saya tuh lebih suka menolong orang dari sisi yuk kita bantuin, kita bantuin. Jadi ini adalah oknum kalau menurut saya. Karena teman-teman kami yang di Dirjen Nakes pun sempat ngomong, ayo cari nomor STR-nya, cari izin prakteknya, bekuin dulu aja, gitu loh. Karena memang itu kan terkait dengan soal etika profesi ya. Bagaimana seorang dokter ngakunya dokter, disumpah sejarah kedokteran, dan sudah menjalankan tanda tangan, kan dia harus tanda tangan kan, bahwa saya bersumpah sebagai dokter, harus melayani seluruh manusia tanpa membedakan agama, ras, dan lain-lain ya. Dan kemudian bersedia memberikan layanan yang terbaik gitu. Nah, ini kan sudah dilanggar, jadi menurut saya memang gak etik lah mereka. Dan memang perlu pendalaman lanjut ya. Nah kalau saya pikir sih, kita semua sepakat bahwa ini adalah oknum. Gak semua dokter seperti itu gitu ya.
0: Tapi akhirnya juga kan mencoreng sifat mulia dokter, seperti yang dilakukan oleh dokter Yusuf gitu ya.
1: Sebenarnya kalau kami di Kementerian Kesehatan maupun Badan Akreditasi, kebetulan saya salah satu yang menciptakan survei kepuasan pelanggan. Kami mengevaluasi suatu rumah sakit dengan survei kepuasan pelanggan antara harapan dengan kenyataan. Nanti ada bintangnya juga, jadi minimal dia angkanya harus sekitar 80-75 paling rendah. Jadi memang ada evaluasinya. Nah yang cuma yang jadi masalah bukan rahasia umum lagi, ketika mau akreditasi maka survei kepuasan pelanggan ini akan tinggi karena akan dilayani dengan sempurna sekali. Tapi begitu selesai dapat bintang akreditasi misalkan ya angkanya sangat bagus di atas 80, maka berikutnya lagi udah gak ada survei. Makanya saya adalah orang yang rajin untuk mengevaluasi dalam manajemen ya, untuk mengingatkan direktur manajemen untuk melakukan evaluasi secara rutin dan juga dilakukan oleh surveyor luar, bukan hanya surveyor dalam. Karena kalau surveyor dalam bisa kong kali kong kan, oh bagus kok pasiennya nggak ada keluhan gitu loh. Nah itu tetap kita jalanin ya. Tapi memang kalau saya lebih cenderung pada person ya, orangnya dan lulusannya juga. Jadi kalau misalkan, saya nggak bilang negeri lebih bagus, saya nggak pernah ngomong seperti itu sih ya. Cuma kebetulan kalau saya dari, saya alumni UI, maka kita ada rambu-rambunya. Bagaimana kita harus menjaga nilai-nilai luhur suatu alma mater kita ya. Kan kita sebut alma mater kan. Jadi itu sebagai ibu kita. Jadi saran saya sih memang dokter muda ini memang perlu pelatihan untuk etiknya, menyadarkan mereka gitu loh. Untuk berempati itu tadi ya, bukan hanya sekedar simpati.
0: Dokter Yusuf Kristianto, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
1: Salam sehat selalu ya.
0: Mendengar tenaga kesehatan yang juga motivator kesehatan dan peneliti, Dr. Yusuf Kristianto, kami berbincang mengenai nir empati oknum nakes ya kepada pasien BPJS Kesehatan.
2: Kata tokoh dunia, orang yang tak pernah membuat kesalahan adalah orang yang tidak pernah berbuat apa-apa. Norman Edwin.
0: Kami lanjutkan to the point kita pada malam hari ini terkait dengan nir empati oknum nakes kepada pasien BPJS Kesehatan. Dan kali ini saya sudah tersambung bersama dengan Direktur Medik dan Keperawatan RSUP, Dr. Yohanes Sleimena, tahun 2020-2024, yang juga Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku periode 2024-2026, Dr. Ian Aslianur.
2: Wawancara Pro 3.
0: Dokter Ian, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Kabar baik ya? Dok.
1: Baik.
0: Ya. Dok, tapi bagaimana? Ini kan jadi sorotan ya, karena viral komentar dari oknum nakes ini. Anda melihatnya seperti apa? Ataukah mungkin juga pernah menemukan di tahun-tahun sebelumnya hal-hal seperti ini, dok?
1: Kalau untuk ya artinya konflik antara tenaga kesehatan ya, dok rawat terhadap pasien itu dari dulu kan sudah ada ya.
0: Ya.
1: Hanya yang berbeda adalah bentuk daripada konflik ini ya. Dulu kan berbeda dengan sekarang. Sekarang kan yang fokus sekarang ke sini kan masuk ke media massa melalui digital ya.
0: Iya.
1: Artinya pakai handphone dengan segala macam tuh ya. Nah ini berbeda dengan dulu. Dulu kan belum tidak pernah ada, namun intensitasnya sekarang jauh lebih luas apabila tersebar. Kalau dulu kan tidak, itu penuh beda-bedanya.
0: Yeah.
1: Kemudian yang berikut adalah ini mungkin karena beberapa faktor bisa dari faktor rumah sakitnya juga, dari tenaga juga, dari pasiennya juga. Jadi banyak faktor yang mesti kita lihat satu-satu lah.
0: Nah ini kalau saya ambil data dari Konsil Kesehatan Indonesia, ini kan mengungkapkan ada 10 tenaga kesehatan, oknum ya, dan tenaga medis yang berkomentar di pasien BPJS almarhum Yurizal ini. Nah kalau kita lihat ini, Dok Rian, ini sekadar kesalahan individu atau memang adanya sinyal persoalan budaya dalam sistem pelayanan kesehatan?
1: Kalau kita berbicara di pelayanan kesehatan itu, kita berbicara terkait dengan ada dua sebenarnya untuk di rumah sakit ya.
0: Yeah.
1: Kita fokus ke hospital governance-nya, artinya rumah sakitnya dan kemudian tata kelola di staff mediknya, artinya di tenaga medisnya. Dua hal ini yang paling dominan di rumah sakit ya. Nah sekarang, apakah tata kelola rumah sakit itu berjalan dengan baik?
0: Iya.
1: Artinya mulai dari struktur organisasinya sampai ke pengelolaannya ya. Kalau di staf mediknya itu apakah semua tenaga medis itu bekerja sesuai dengan kompetensinya dan sesuai dengan SOP-nya? Kira-kira itu kita mau lihat. Kalau mau lihat ini enggak, kejadiannya ada di rumah sakit ya. Jadi kalau terkait dengan oknum ya, tentu prosesnya itu akan melalui etik. Ini proses etik nanti di etik nanti akan dia akan di apa namanya di ya semacam di sidang lah secara internal dulu di rumah sakit kan. Di rumah sakit juga ada komite etiknya, komite nakes itu dulu berjalan dulu. Nanti setelah itu kalau memang di situ sudah ada solusi, maka diselesaikanlah di rumah sakit itu, di komite etiknya itu. Tentu dengan beberapa hukuman ataupun perbaikan ya, supaya tidak terulang lagi. Nah kalau ini tidak selesai, itu akan naik ke level di lebih di atasnya lagi. Nah lebih di atasnya itu nanti ada masing-masing kan punya komite etik di kompetensi masing-masing. Dokter punya, perawat juga punya. Jadi ada komitenya dia. Komitenya tuh nanti ada di level di level provinsi bisa, kemudian nanti naik lagi ke provinsi di nasional. Nah kalau ini tidak, kalau ini berjalan lancar selesai, berarti selesai lagi gitu ya. Tapi kalau umpamanya ada sanksinya lagi dinaikkan, ya itu nanti ke konsil. Nah di konsilnya nanti akan dibahas atau nanti ditetapkan. Kira-kira begitu kalau prosesnya itu.
0: Dokter Rian, kalau banyak juga tenaga kesehatan menyebut burnout sebagai penyebab berkurangnya empati. Dan jika burnout memang menjadi masalah sistemik, langkah konkret apa, dok, yang harus dilakukan institusi agar tidak berdampak pada kualitas interaksi dengan pasien?
1: Oke, terkait burnout ini sebenarnya ini kan faktor karena stres ya, tekanan
0: lelah ya.
1: Ya besar, dan ini kan tekanan lingkungan ini kan untuk tiap tenaga kesehatan berbeda-beda ya. Ada yang sudah sudah survive, sudah terbiasa, ada juga yang ini juga tergantung dari experience-nya masing-masing, jadi pengamannya tenaga dalam menghadapi burnout ini. Nah, kalau ini jawabannya ya, kalau dia kalau bisa lepas daripada bisa lolos tidak sampai kelelahan, itu diuji dengan waktu, jadi gitu loh. Jadinya ada orang tenaga dokter itu atau perawat itu dia survive untuk bisa menghadapi kelelahan itu, ada. Yang kedua harus dibenerin adalah sistem manajemen rumah sakitnya. Bagaimana pimpinan rumah sakit bisa mengatur sistem, utamanya sistem jadwal jaganya si dokter perawat, si jaganya apakah ada istirahatnya atau tidak. Yang kedua, bagaimana sistem pengaturan tenaga kesehatannya kalau terjadi kelelahan, siapa menggantinya. Itu mesti ada tata kelolanya, harus ada SOP-nya. Kemudian kalau umpamanya pasien dari segi pelayanan ya, itu pimpin rumah sakit harus mengatur kalau terjadi antrian yang lama pasien itu kan tidak bisa digunakan kalau yang berdasarkan urutan, nggak bisa, karena itu kan IGD itu kan terkait juga dengan kegawatan. Jadi kalau orang kegawatan masa dia harus ikut antrian, nggak bisa juga kan. Nah, jadi ini kan harus ada ada SOP-nya juga gitu loh. Itu harus dibenerin juga di situ, dibetulkan gitu loh. Mas Lukman.
0: Iya, karena kan kalau kita lihat ini kan mayoritas yang komentar ini dokter-dokter muda gitu ya. Mungkin juga belum bisa mengantisipasi ataupun masalah burnout ini ya tadi ya, Dokter Rian ya.
1: Ya, kemungkinan ini terkait dengan kasus ini kemungkinan pertama yang bersangkutan mungkin belum paham betul bagaimana memberikan pelayanan ke pasien kalau terjadi kelelahan gimana gitu ya. Harusnya ke dalam keadaan pun kondisi fisik menurun, pasien nggak boleh tidak diperhatikan, harusnya tetap diperhatikan karena pasien safety itu berlaku di rumah sakit sekarang kan. Indikator rumah sakit yang bagus itu sekarang dari Pak Menteri Kesehatan, sekarang rumah sakit ukurannya adalah bagaimana dia menjalankan keselamatan pasien. Itu yang indikatornya sekarang itu.
0: Tapi ada perbedaan sih, tidak sih dok, apa yang diterima seorang dokter dari pihak rumah sakit ketika melayani pasien umum BPJS maupun asuransi? Karena kan belakangan kita ketahui selama ini yang mencuat ya terkait dengan interaksi dokter dengan pasien BPJS saja ini.
1: Ya, boleh saya jelaskan ya Mas Uman ya?
0: Ya, silakan.
1: Kalau tanyakan tadi Mas Uman terkait dengan asuransi atau tidak, dalam mekanisme di pelayanan di rumah sakit itu tidak boleh dibeda-bedakan. Jadi semua lebih mengedepankan keselamatan pasien, gitu ya. Pasien yang punya asuransi, tidak punya asuransi, ada BPJS, tidak BPJS, orang kaya atau miskin, punya duit atau tidak punya duit, itu tidak boleh, itu nomor satu, itu harus nomor dua yang diutamakan adalah keselamatan dia. Jadi rumah sakit itu harus menjamin keselamatan pasien, nggak boleh sampai dia terbengkak.
0: Ya, itu kan kalau bicara idealnya, tapi kalau terkait dengan viralnya ini kan akhirnya bermunculan komentar-komentar dan mereka yang mengalami memang adanya perbedaan ketika menggunakan asuransi atau biaya mandiri dan juga BPJS gitu, Dokter Rian.
1: Ya, ini yang menjadi viral ya di media massa. Itu adalah fakta yang kita lihat kan gitu. Ya. Namun yang kita lihat ini apa sih yang menjadi akar masalahnya gitu ya? Kalau saya lihat ini ya, faktor pemicunya ini sebenarnya dari kalau saya lihat angkanya adalah kan ada keluhan pasien yang si kan dipublikasikan
0: 8 jam awalnya.
1: Dia kan mempublikasikan tuh si pasien ini, kemudian petugas membaca, nah seolah-olah dia profesinya diserang kan gitu ya,
0: tersulut tadi
1: ya. Jadi ada mekanisme defense ya, ada mekanisme mempertahankan diri diserang kan. Nah akhirnya itulah respon yang defense itu

0: Ya.
1: Sebenarnya dalam proses pendidikan di apa namanya di perguruan tinggi, sebenarnya mereka ini ada prakteknya juga ya di rumah sakit ya. Jadi oleh pembimbingnya, oleh dosennya, dia kan diberi kesempatan untuk belajar melihat pasien-pasien di rumah sakit ya, di pasien-pasien dana. Bagaimana pasien itu sakit, dilayani ya. Itu dari proses pembelajaran etika juga ada terlihat juga situ. Jadi sebenarnya sudah dapat ya ilmunya, dia belajar ya waktu dia pendidikan itu udah pastilah Ibu Haryanti. Nah, kemudian yang berikut, ketika tenaga kesehatan ini mengajukan untuk membuat STR ya, surat tanda registrasi di konsil ya. Itu ada surat, namanya surat keterangan sehat jasmani dan rohani itu Haryanti. Itu adalah satu bukti bahwa mereka sudah melalui proses, ada garansi bahwa surat itu harus mereka peroleh agar bisa mendapatkan STR gitu loh. Ya, jasmani rohani, jadi rohani juga berarti sudah secara legal dia sudah sehat. Kalau tidak sehat kan tidak dapat itu surat tanda registrasinya, itu izin itu loh, kira-kira Bu Haryanti.
0: Iya.
1: Jadi demikian, jadi semua dia pasti sudah lewati tuh pembelajaran etikanya tuh di baik rumah sakit, kemudian ada tes kerohaniannya itu, begitulah.
0: Baik. Iya. Dokter Rian, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Dok. Selamat malam.
1: Ya, sama-sama. Selamat malam. Ya.
0: Mendengar Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Dr. Johannes Leimenal periode 2020-2024 dan juga Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku 2024-2026 Dr. Rian Aslian Nur yang melengkapi tuduh poin kita pada malam hari ini terkait dengan komentar nir empati dari nakes yang terhadap pasien BPJS.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Data terbaru dari Polri yang menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan di mana angka kejahatan love scamming di Indonesia telah mencapai 548.093 kasus per April 2026. Angka ini telah menyentuh status alarm keamanan bagi aparat penegak hukum karena korbannya ternyata terus bertambah secara masif. Love scamming atau sering disebut sebagai romance scams adalah modus penipuan berbasis manipulasi psikologis di mana pelaku berpura-pura menjalin hubungan asmara dengan korbannya demi menguras uang atau aset milik korban. Nah, ini kenapa kasusnya terus bertambah dan sudah banyak yang melaporkan kembali, bahkan ada yang sampai kena dua kali ya yang melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Kami sudah bersama dengan Komisioner Komnas Perempuan, Devi Rahayu. Bu Devi, selamat pagi, Bu.
2: Selamat pagi.
1: Pagi, Bu Devi. Bu Devi, kalau melihat kasus love scamming seperti ini yang terus meningkat, bagaimana?
2: Iya, jadi Komnas Perempuan turut prihatin ya atas kasus love scamming yang memang sudah memakan banyak korban dan khususnya juga perempuan.
1: Ya.
2: Kalau kita lihat di data catahu Komnas Perempuan di tahun 2025, itu terdapat data kekerasan berbasis gender online itu sebanyak 2.775 yang dilaporkan di Komnas Perempuan dan di Forum Pengada Layanan di seluruh Indonesia. Nah, data yang 2.700 sekian itu salah satunya adalah memang korban dari bentuknya yang merupakan love scamming atau penipuan yang berkedok asmara atau romantisme itu ya Mas ya.
1: Yeah.
2: Sehingga kemudian kalau kita lihat dari data ini memang perlu warning bagi semua pihak bahwasanya persoalan ini memang perlu untuk kita seriusi sehingga kemudian para pihak terkait perlu melakukan upaya-upaya pencegahan atau melakukan sosialisasi terkait bahaya dari love scamming ini sendiri, Mas.
1: Ya. Nah, kalau dari laporan yang Ibu terima ya dari kaum perempuan kita begitu yang menjadi korban love scamming, kenapa mereka bisa menjadi korban, Bu? Awalnya seperti apa itu, Bu?
2: Ya, biasanya kan pelaku ini kan menggunakan identitas palsu ya Mas ya. Dan identitas palsu kemudian menyasar memang korbannya perempuan yang itu kemudian mereka akan mencoba menjalin relasi romantis itu dengan cara yang singkat. Kalau kemudian itu sudah mereka dapat, mereka akan love bombing itu loh Mas. Jadi akan menghujani korban itu dengan kata-kata manis, perlakuan yang baik, yang intinya itu untuk merebut kepercayaan dan emosional dari korban agar korban ini memiliki keterkaitan perasaan dengan si pelaku. Jadi kalau sudah itu kemudian kena, ada rasa percaya, ada rasa sayang kepada pelaku, nanti tahapan selanjutnya biasanya pelaku itu akan memanfaatkan itu, tiba-tiba dia akan menyampaikan kalau dia mengalami masalah. Biasanya dimulai dengan meminjam uang dalam jumlah yang kecil dulu. Kalau itu kecil itu berhasil, nanti akan kemudian berlanjut dalam jumlah yang besar. Dan proses peminjaman uang ini biasanya dengan berbagai modus, ada yang sakit, ada yang tiba-tiba punya masalah dengan keluarga atau apapun. Yang intinya memang tujuan utamanya ya di sini untuk menyasar terkait ekonomi atau uang dari si korban.
1: Yeah.
2: Dan ini memang memanfaatkan yang tadi itu Mas, relasi yang berbasis romantisme sehingga memainkan perasaan dari si korban.
1: Ya, jadi pelakunya juga sebenarnya sudah tahu profil dari para perempuan kita yang jadi korban. Kalau mereka mungkin punya kemampuan finansial misalkan begitu ya, Bu Devi?
2: Bisa jadi mungkin seperti itu ya Mas, karena memang kita kan nggak ada data secara rinci.
1: Apalagi bisa dicari gampang lah sekarang ini dengan teknologi begitu ya Bu ya, profil seseorang begitu ya.
2: Ya, bisa juga sebelumnya dia sudah profiling sebenarnya calon korbannya itu seperti apa, dan biasanya dia akan memanfaatkan ini romantisme dan komunikasi yang memang cukup persuasif gitu ya Mas, sehingga memang ini benar-benar yang dimainkan itu adalah perasaan korban, sehingga bisa jadi korban ini dalam waktu singkat itu dekat, bahkan ada yang sampai janji untuk dinikahi. Sehingga kalau seperti itu kan apa yang diinginkan oleh pelaku itu bisa jadi akan dituruti oleh si korban. Dan kalau biasanya tadi selain dengan kata-kata manis, kalau sudah sampai peminjaman itu

0: biasanya disertai juga dengan ancaman-ancaman. Jadi ada relasi kuasa ya Mas, antara si pelaku dan si korban. Bahkan ada mungkin ketika beberapa kasus itu pelaku memanfaatkan, misalnya dia meminta video sextortion atau apapun, yang itu
1: akhirnya direkam dimanfaatkan begitu ya Bu ya.
0: Ya, mengancam korban untuk menuruti kehendak dari si pelaku itu sendiri.
1: Ya, nah ini kan kalau begitu love bombing ini kan sangat berbahaya ya Bu, bagi terutama bagi perempuan-perempuan kita lah yang sedang mengalami mungkin masalah psikologis, kesepian atau lain sebagainya. Jadi bentengnya apa kalau begitu ini Bu Devi?
0: Ya, jadi yang harus kita hati-hati jika ada kemudian orang yang kita baru kenal, kemudian tiba-tiba dia dengan sangat cepat dan persuasif itu mendekati kita dan dengan waktu singkat dan menyampaikan hal-hal yang kemudian bersifat romantisme, maka kemudian kita harus berhati-hati sebenarnya apa tujuan dari orang ini. Karena tujuannya dari mereka tentu mereka akan mendapatkan hati dari korban, kemudian mendapatkan data pribadi dari korban, kemudian adanya ketergantungan secara relasi tadi, sehingga apa yang diinginkan itu bisa dikontrol oleh si pelaku. Sehingga kalau ada gejala seperti itu, kenalan dari media-media chatting yang ini loh Mas, yeah, yang biasanya digunakan oleh teman-teman berkenalan, yeah, yang di forum-forum chatting-chatting yang umum yang asmara itu, kalau sudah di situ biasanya mereka akan minta bertemu di chattingan secara privasi, secara pribadi, dan itu modusnya akan dimulai terus dan dalam waktu singkat itu biasanya.
1: Ya, nah sejauh mana kemudian Komnas Perempuan juga mendorong aparat penegak hukum ataupun juga kementerian terkait ya Bu ya untuk melakukan penindakan dan pencegahan?
0: Ya, kalau pencegahan mungkin bisa dilakukan dengan upaya sosialisasi yang ini ya, lebih masif kepada masyarakat bahwasannya hal yang bersifat pribadi itu bisa jadi kemudian mengarah ke hal yang bersifat pidana, karena love scamming itu kan tindakan pidana, sehingga kemudian perlu peran dari masyarakat juga untuk proaktif jika ada di sekelilingnya keluarganya yang kemudian ada indikasi tiba-tiba dekat sama seseorang, tiba-tiba ternyata kemudian dia dimanfaatkan secara ekonomi, maka perlu untuk diingatkan. Kemudian untuk pemerintah perlu ini juga ya, pendekatan komprehensif yang tentunya bersifat integrasi dalam proses penyidikan, penyelidikan maupun analisa forensik secara digital. Dan untuk forum pengada layanan tentunya perlindungan terhadap korban ya, karena yeah, walaupun mungkin kalau kita ngomong kekerasan secara fisik mungkin akan kelihatan secara fisik dampaknya bagi korban, tapi ini kan memang yang diserang adalah psikologis, jadi memang perlu perlindungan terhadap korban juga, yang itu kemudian korban bisa memanfaatkan forum pengada layanan yang ada di DP3A maupun teman-teman yang NGO yang memang menyediakan layanan pendampingan bagi korban.
1: Ya, tapi kalau dari data Komnas Perempuan ya Bu ya, apakah ada peningkatan perempuan-perempuan kita yang menjadi korban love scamming? Kemungkinan kan masih banyaklah di sana yang menjadi korban tapi enggan untuk melapor atau takut melapor. Nah itu bagaimana itu Bu Devi?
0: Ya. Jadi data KBGU tadi, kekerasan berbasis gender online atau kalau istilahnya di Undang-Undang TPKS itu kan kekerasan seksual berbasis elektronik, itu angkanya tiap tahun mengalami kenaikan Mas.
1: Yeah.
0: Bahkan cenderung kenaikannya itu angkanya cukup besar, sehingga ini yang memang perlu diperhatikan bahwasannya dampak digital ini ternyata sangat masif juga yang dirasakan oleh masyarakat terutama perempuan. Kemudian memang sering juga ya ketika kemudian korban speak up atau kemudian menyampaikan bahwasannya dia menjadi korban, ada kadang stigma yang dilakukan oleh masyarakat yeah, yaitu dengan melakukan stigma tadi, penilaian secara negatif, intinya menyalahkan korban. Jadi jangan sampai kemudian kita menyalahkan korban, karena di sini walaupun tidak terlihat secara fisik dampak dari kekerasan tadi, maka kemudian itu berdampak secara psikologis itu justru lebih anu apa istilahnya itu pemulihannya itu perlu proses yang lama mas.
1: Yeah.
0: Sehingga ini yang kemudian harus kita dukung bersama. Jika ada kemudian korban yang speak up, maka kita harus memberikan informasi mengenai fasilitas-fasilitas perlindungan ataupun pemulihan yang bisa diakses oleh korban. Jangan memberikan penilaian-penilaian atau stigma-stigma secara negatif pada korban.
1: Yeah.
0: Karena yang salah bukan korbannya, yang salah ya pelakunya karena melakukan tindak pidana penipuan berkedok asmara tadi mas.
1: Ya, Bu Devi mungkin sekali lagi bisa menyampaikan imbauan kepada kaum perempuan kita agar tidak mudah menjadi korban love scamming, silakan Bu Devi.
0: Ya, jadi lebih berhati-hati dalam menggunakan media digital yang pertama, dan kemudian berhati-hati ketika kemudian berkenalan dengan orang asing yang tiba-tiba mungkin secara masif akan mendekati korban, dan kemudian menggunakan upaya-upaya apapun untuk membentuk relasi-relasi asmara. Karena itu awalan sebelum nanti kemudian korban akan diisolasi itu diharapkan ada ketergantungan secara hubungan dengan si pelaku, sehingga kemudian akan dimanfaatkan untuk menuruti semua yang diinginkan oleh pelaku. Tujuannya ya memang hanya untuk memberikan kerugian dan juga memanfaatkan psikologis dari si korban. Kalau seperti itu memang terjadi pada Anda, maka segera untuk menghubungi pihak-pihak yang berwajib.
1: Baik, kalau begitu Bu Devi, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi Bu Devi.
0: Baik, selamat pagi mas.
1: Demikian tadi ya narasumber kita, Komisioner Komnas Perempuan Devi Rahayu.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Salam jumpa saudara pendengar di mana saja saudara berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, studio produksi Rote, mengudara melalui pemancar FM 92,5 MHz. Mengantarkan saudara untuk siaran hari ini yaitu di edisi Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda di pagi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, selamat pagi. Tentunya di ide part pagi ini ada Dina dan juga Yonas Ndolu yang bakal temenin pendengar semua di acara kita di pagi hari ini. Dan kita bakal ada di yang pertama, kita bakal masuk ke acara kita berikutnya, yaitu di acara kita yang satu ini. Well, di mana lagi kalau bukan di Mutiara Pagi Agama Islam. Dan setelah itu Bapak Ibu, kita bakal masuk ke Warta Berita NTT Pagi. Warta Berita NTT Pagi untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Kita akan selesai Warta Berita Pagi, kita menuju ke Rote Pagi ini dengan berbagi informasi terbaru dari portal kami rri.co.id. Dan setelah Rote Pagi ini ada Rote Menyapa. Karena pukul 8 kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita Pagi. Dan ada Rote Menyapa untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Dan setelah itu kita masuk di Halo RRI. Nanti untuk Anda di pukul 10 hingga pukul 11 ya. Di pukul 9 hingga pukul 10 nya akan ada dialog olahraga untuk hari ini. Dan di pukul 11 hingga pukul 12 nya juga ada dialog untuk menemani pendengar semua dimanapun Anda berada. Dan baiklah, untuk Anda Bapak Ibu semua yang sedang mendengarkan di pagi hari ini, tetap semangat, tetap lakukan yang terbaik versi kita dimanapun Anda berada. Tidak ada salahnya kita mencoba hal-hal baru, tetapi tidak ada salahnya juga kita yang pastinya harus menerima kekalahannya kita. Dan tentunya kita mulai belajar lagi untuk bangkit dari kekalahan tersebut, sehingga kita bisa, ya, habiskanlah jatah gagalnya kita gitu ya, supaya kita bisa berikan yang terbaik, contoh yang terbaik juga untuk orang-orang di sekitarnya kita gitu ya. Baiklah Bapak Ibu yang di pagi hari ini sudah bangun dan sudah melakukan pekerjaan, ibu-ibu nih ya, yang biasanya bangun pagi terus juga masak untuk persiapan anak-anak mau ke sekolah misalnya, ya kan. Dan yang selalu mempersiapkan segala sesuatunya, ini udah waktunya nih. Jam-jam segini sih biasanya ya udah ada makan dan juga sudah bersiap-siap. Lagi dikit nih udah bangunin anak untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Tetap semangat ya ibu-ibu ya. Kita bakal dengerin lagu-lagu religi untuk Anda.

0: Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah memberikan kita nikmat yang luar biasa. Kita bisa bersua kembali dengan tema NPD ya. Ini kalau kita berbicara dengan NPD, dulu juga sebenarnya NPD itu sudah ada sih dari dulu, tetapi karena tidak pernah dibahas dan tidak pernah dibicarakan di media sosial, maka orang yang memiliki sifat itu pun dia tidak mengakui dan tidak diketahui orang lain. Lah, sekarang ini kita sudah berada di zaman canggih, di zaman digital. Di zaman inilah kita ketahui semua apa yang akan dilakukan. Karena ada kasus, ada seseorang yang sudah menikah selama 23 tahun dan dia merasa bahwa selama dalam pernikahannya rupanya dia mengalami, dia jadi NPD itu tuh bukan kekerasan tenaga ya, bukan kekerasan fisik
1: ya.
0: Tetapi dia kayak semacam suka menyinggung, terus dia tidak punya empati, terus dia egois.
1: Nah, ya betul banget Ustazah.
0: Jadi NPD itu adalah apa sih? Ada yang pernah tanya, apa itu NPD sih Ibu? Apakah itu percaya diri? Jadi kalau NPD itu tuh narsistik, bahasa Inggrisnya itu dia adalah narsistik personality disorder. Personality itu kan pribadi. Nah, pribadi ya. Jadi narsistik itu narsis, pokoknya dia yang paling ini ingin dipuji.
1: Iya, betul, butuh validasinya tuh ada banget ya Ustazah ya.
0: Validasinya tuh dia butuh dari manusia.
1: Betul.
0: Bukan validasi
1: dari Allah.
0: Ya. Sementara di dalam Islam itu validasi yang diinginkan itu Allah adalah validasi yang pengakuan. Jadi pengakuan itu kita jangan haus dengan pengakuan dari manusia. Saya harus dipuji nih, saya harus diberikan tempat istimewa. Contoh kalau misalnya dia lagi dalam posisi ada acara, ada kegiatan nih, dia sudah mulai, dia mau paling di depan, pokoknya sih paling deh, dia mau paling disapa, paling cantik, paling ganteng,
1: pokoknya harus paling mempesona ya Ustaz, dia yang harus paling mempesona di acara.
0: Betul sekali. Jadi narsistik itu ternyata menjaga hati dari kesombongan. Artinya itu ketika kita kan ini punya hati nih, Allah memberikan segalanya untuk kita dan kita yang harus menata. Maka narcissistic personality disorder itu tuh menjaga hati dari kesombongan dan membangun akhlak mulia. Artinya di dalam Islam itu kita sudah diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, karena Allah sudah bilang tidak ada yang bisa memperbaiki sesuatu kaum kecuali dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya kita memiliki sifat impidi, kita memiliki sifat ini, maka yang bisa memperbaiki diri kita itu adalah diri kita sendiri. Maka di setiap kesempatan, sampai di dalam Islam itu kita diajarkan untuk menjauhi sombong. Karena apa? Karena sombong itu tuh tidak baik. Dan sifat sombong itu akan membuat kita tuh jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di hatinya terdapat kesombongan walaupun sebiji zarah atau sebiji sawi. Nah, kalau kita pun biasa kan terlihat sangat percaya diri. Ada orang kan yang bilang, saya kan percaya diri, pede nih, pede nih, mau kemana, mau tampil di depan, pede, mau bawa acara, pede, mau pokoknya
1: semuanya
0: ya, pede ya. Nah, tetapi ternyata kita harus bercermin di dalam diri kita sendiri. Harus bercermin di dalam diri kita sendiri bahwa saya tuh kalau misalnya jangan sampai kita memiliki sifat yang dibenci oleh Allah. Nah, jangan sampai kita memiliki sifat. Nah, salah satu sifat yang dibenci oleh Allah itu adalah salah satunya merasa diri selalu paling benar. Nah, ini pokoknya semuanya paling benar. Dia mau salah pun dia merasa benar. Paling benar. Nah, yang kedua, sifat menerima kritikan dan nasihat itu sulit sekali. Dia kalau ada yang nasihati, jadi orang yang NPD itu kalau ada yang nasihati atau ada yang kritik tentang dirinya, maka dia tuh gak terima. Dia tuh merasa bahwa, ah dia nih kan, saya kan sudah paham, contoh nih, waktunya sholat, contoh. Waktunya sholat, diingatkan sholat, dinasihati. Kalau kita sudah, kalau kita seorang muslim, maka sholat itu adalah tiangnya agama. Maka waktunya sholat itu sholat, jangan tinggalkan sholat atau jangan menunda-nunda sholat nih, contoh nih. Nah, ternyata orang NPD itu tuh dia enggak mau menerima kritikan. Ah, kan intinya saya sholat, contoh. Kan intinya tuh saya sholat nih. Kalau saya sudah sholat, terus dinasehatin, sholat itu tepat waktu. Nah, itu yang diijabah doanya kita. Dia tidak akan mau menerima kritikan dan nasihat dari orang lain. Itu NPD. Terus yang ketiga, orang NPD itu suka merendahkan orang lain. Pokoknya, jadi kalau ada yang memiliki sifat ini, secepatnya deh introspeksi diri. Dia tuh merasa bahwa orang lain itu tuh apa sih? Dia itu siapa sih? Pokoknya dia tuh merasa, saya ini nih kan, contoh nih, saya ini kan ini, saya punya jabatan, contoh nih, kalau di tempat kerja, saya kan pejabat. Saya tidak akan mungkin dong saya yang ngambil sampah, simpan di tempat sampah. Itu contoh paling kecil. Padahal dia tidak tahu bahwa pemimpin yang bisa diikuti oleh orang itu adalah orang yang mengerjakan dulu pekerjaan itu, baru anak buahnya ikut. Ya, itu salah satu memberikan contoh, ya, itu dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita akan menjadi teladan, teladan di dalam diri kita. Jadi kita tuh pemimpin bukan hanya pemimpin untuk orang lain, tapi pemimpin untuk diri kita sendiri. Agar sifat, agar NPD itu, kalau kita memiliki sifat itu, maka dia akan secara berkurang lah setiap harinya, bisa berkurang dengan sifat-sifat yang kita miliki.
2: Jadi kalau orang yang punya penyakit NPD itu seharusnya perbanyak introspeksi diri. Sifat seperti ini baik atau tidak. Seperti itu. Kalau kita banyak introspeksi diri, insya Allah hal-hal seperti itu akan dijauhi dari kita terbanyak. Sebenarnya NPD ini, itu saya nggak tahu itu penyakit bawaan atau penyakit apaan, seperti itu kan. Orang merasa dirinya
0: paling hebat.
2: Pokoknya harus semua, segala sesuatu harus dia.
0: Semua ada pada dirinya.
2: Pada dirinya. Dia yang paling baik, yang paling segalanya.
0: Paling cantik, paling baik, paling sukses, paling kaya, paling istimewa, paling perfect. Pokoknya sih paling-paling.
2: Anggap orang lain itu tidak ada.
0: Tidak ada papanya. Padahal kita hidup bermasyarakat ini, Allah itu sudah ciptakan masing-masing. Ada petani. Kalau tidak ada petani, kira-kira kita makan, beli beras dari mana?
2: Betul.
0: Ada nelayan. Kira-kira kalau tidak ada nelayan, apakah kita pegawai negeri itu pergi cari sendiri di laut atau pergi tangkap ikan sendiri di laut? Kan tidak mungkin. Maka hidup bermasyarakat itu tuh memang betul adanya, perlu masukan dari orang lain. Ada kalanya kita berbuat salah, ada kalanya kita punya kekurangan, ada kalanya kita dikritik, ada kalanya kita dinasehati. Maka kalau tadi Ustazah Lindah bilang, bagaimana, apakah itu sudah melekat dalam dirinya tuh Ustazah? Nah, NPD itu bawaan diri, kepribadian diri. Karena tadi itu saya sudah bilang, NPD itu narcissistic personality. Personality itu pribadi. Dia itu adalah gangguan mental. Gangguan mental yang ada pada diri seseorang. Dan ketika dia memiliki gangguan mental itu, dibina lagi oleh masyarakat atau oleh keluarga yang perfect. Itu kalau misalnya ketemu dengan keluarga, keluarganya, orang tuanya, pokoknya kamu tuh harus begini, begini, begini, ikut mama, ikut papa. Nah, ya dia terpola dengan lingkungan yang dia alami sehari-hari. Jadi orang itu kalau yang namanya manusia, manusia itu hidup di zaman mana, hidup bersama siapa, maka pola hidupnya itu akan mengikuti dengan apa yang sudah diterapkan di dalam keluarga. Maka ketika kita menghadapi anak, menghadapi pasangan, jadi NPD ini bisa saja jangan-jangan pasangan saya NPD, jangan-jangan anak saya NPD, jangan-jangan mertua saya NPD. Dia egois melulu. Hati-hati. Belum tentu kalau dia di rumah itu, misalnya di rumah dia egois, pokoknya harus ini, harus ini, harus ini, tidak boleh. Tapi kalau dia di tempat kerjanya, dia tidak seperti itu. Ada ada yang suami di rumah itu tuh pokoknya dia semuanya yang harus diikuti, semuanya dia benar. Tetapi ketika dia di luar, dia tidak seperti itu, berarti itu bukan NPD.
2: Berarti orang-orang seperti itu, kita orang lain atau kita menghadapi orang yang punya penyakit NPD itu harus banyak sabar.
0: Betul sekali.
2: Harus banyak sabar. Jadi kita tidak terpancing.
0: Iya. Jadi
2: karena kalau kita terpancing ya agak repot sudah.
0: Iya. Iya. Karena orang yang NPD itu salah satunya dia tidak mau menerima kritikan, terutama dia tidak mau dikritik. Apapun persoalan yang dihadapi saat ini, dia yang benar dan dia yang semuanya, pokoknya dia yang segalanya. Maka apa yang kita harus lakukan nih, kalau misalnya kita punya pemimpin yang NPD, terus kita punya anak yang NPD, egois, tidak punya empati. Jadi orang NPD itu tidak punya empati terhadap perasaan orang lain. Kalau dia mau menyinggung, ya singgung saja. Dia tidak mau pusing. Pokoknya ya saya omong, ya saya omong. Jadi satu kasus, ada ibu, dia 23 tahun ya, menikah, terus dia memilih untuk pisah sama suaminya. Awalnya itu dia merasa bahwa karena anak, maka sudahlah, kita istilahnya ikuti saja seperti apa. Tapi ternyata semakin kesini semakin dia dipermalukan di muka umum. Nah, jadi bukan satu kali dua kali, tetapi sering kali ketika dia berada di tempat umum bersama teman-temannya, kadang dia bilang, padahal nih pekerjaan apapun itu sebenarnya harus dihargai, intinya halal kan? Ya. Jadi dalam Islam itu pekerjaan apapun, mau dia pungut sampah di jalan, mau dia jadi pemulung, mau apapun itu pekerjaan itu, yang penting halal ikhlas, insya Allah itu berkah. Tetapi sang suami ini mengatakan di hadapan umum bahwa kamu itu babu. Kata babu itu tuh kayak gimana ya?
2: Bahasa yang
0: kasar, yang membuat orang tuh terlalu rendah ya. Kayak dia tuh tidak memiliki apa-apa. Nah, padahal ya di tempat kerjanya itu ya paling tidak kita ya ada namanya bawahan, ada namanya atasan. Tapi ketika kita bekerja dengan tulus, maka insya Allah keberkahan rezeki itu akan ada di dalamnya. Maka dalam menghadapi orang-orang yang seperti ini, kita harus banyak sabar. Sabar dan sholat pokoknya. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Ya, sabar dan sholat jadikanlah penolongmu. Maka ketika kita memiliki pasangan yang egois, ketika kita memiliki anak yang egois, atau mertua yang egois, atau mungkin tetangga yang egois, atau mungkin diri kita sendiri yang egois. Dan ini yang paling luar biasa. Orang yang NPD itu tuh kalau misalnya kita minta dia ke psikolog, tidak akan mau. Dia tidak akan mau, dia tidak menerima kalau dia dikatakan sakit.
1: Yeah.
0: Dia tidak akan mau, karena dia merasa, saya sehat-sehat saja.
2: Betul.
0: Ya, kan?
2: Karena kan orang berpikir bahwa kayak psikolog itu orang yang gila. Itu padahal sebenarnya bukan seperti itu. Psikolog kita butuh untuk mungkin komunikasi.
0: Yeah.
2: Tapi bukan orang yang gila yang harus ke sana.
0: Betul sekali. Jadi sebenarnya di psikolog itu kalau lagi tidak tenang, pikiran kita tuh tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dikendalikan ya, itu kita bisa ke psikolog. Jadi
2: bukan
0: di psikolog
2: teman bicara,
0: iya. Jadi psikolog itu tuh kan mendengarkan apa keluhan-keluhan. Nah di rumah mungkin orang tua sibuk dengan pekerjaannya, terus ini semua-semuanya, terus kita tidak mendapatkan, sebagai seorang anak nih tidak mendapatkan perhatian penuh, terutama dengan ketika anak tuh punya persoalan, ketika anak atau istri punya persoalan nih di tempat kerjanya, atau suami punya persoalan di tempat kerjanya. Intinya di dalam keluarga itu, kalau dia tidak bisa meluapkan perasaannya, maka dia mau ke psikolog, boleh-boleh saja. Karena di psikolog itu kita ditemani cerita, yang pertama, dan nyaman. Orang-orang yang sering ke psikolog, yang pernah ke psikolog ini pasti tahu. Karena dokter psikolog itu pasti tanya, coba cerita. Nah, coba cerita apa masalahnya, kira-kira dalam hidupnya tuh seperti apa. Nah ini nih, hati nih yang tadinya tuh saya tuh kepengen tuh cerita di mama, saya tuh kepengen cerita di istri, saya tuh kepengen cerita di suami, tapi tidak didengar. Saya setiap kali bilang, ma ini saya begini, saya sibuk. Nah langsung
1: dulu, sebentar, nah, gitu.
0: Sebentar, tidak dapat edukasinya kan dari orang tua, tidak dapat. Anak mungkin lagi tidak mood ini itu, terus orang tua maksa, harus pokoknya. Nah ini nih, maka kita tuh harus sabar dalam menghadapinya. Jadi jangan bilang orang yang gangguan jiwanya sampai dia sudah gila atau apa, yang ke baru psikolog.
2: Padahal sebenarnya kita juga butuh.
0: Iya.
2: Seri. Psikolog itu butuh seri.
0: Betul sekali.
2: Harus sharing-sharing. Mungkin bukan punya problem saja, butuh teman bicara.
0: Iya,
2: kita
0: betul
2: butuh teman
0: sekali.
2: Bicara mungkin teman di lingkungan kita atau keluarga tidak memuaskan, sehingga kita butuh orang yang punya ilmu lah.
0: Iya, betul sekali.
2: Dan kalau masalah NPD ini, kita menghadapi orang NPD itu menurut saya kita harus tegas. Kalau dalam agama Islam itu kan hudud. Jadi kita harus tegas ke dia, sehingga dia tahu, oh ini salah.
0: Ada batasan ya. Iya. Jadi batasan-batasan dalam pergaulan. Betul. Contohnya agar kita tidak dimanfaatkan.
2: Betul.
0: Nah ini salah satunya. Salah satu bagaimana caranya kita menghadapi orang NPD. Karena jangan sampai kita dimanfaatin. Jadi kita jangan mau dimanfaatin dalam kondisi apapun. Nah, kalau misalnya, contoh nih, kita kan orangnya penurut, contohnya kita nih penurut, mau diajak kemana mau diajak ke sini mau, diajak ke sini mau, terus tiba-tiba dimanfaatin dari situ, itu orang NPD tuh punya seperti, oh ini bagus ini orangnya. Sudah, saya manfaatkan agar dia itu membantu saya dalam pekerjaan. Sebenarnya, dan kita tidak merasa bahwa itu tuh kita dimanfaatin kan. Jadi memang orang NPD itu dia suka ketika orang yang dia hadapi itu membuat dirinya senang.
2: Akhirnya dia bertambah.
0: Akhirnya dia melunjak. Dia kan semakin di wow. Oh iya kak, siap. Oh pokoknya saya mau. Apapun itu. Nah ternyata dia, oh sudah, saya manfaatkan dengan keadaan yang dia lihat. Nah,
2: padahal dengan orang NPD ini komunikasi ke mereka tuh seharusnya seperlunya saja.
0: Ya.
2: Jangan terlalu
0: ditanggapi.
2: Membatasi, ya, membatasi. Yang perlu-perlu saja kita bicara, karena
0: selesai kali.
2: Kita bicaranya banyak dengan dia. Dia merasa bahwa, oh ternyata saya ini,
0: saya benar.
2: Saya ini apa ya, terlalu mungkin lebih bagus dari dia,
0: lebih sukses dari dia, lebih bagus dari dia,
2: gitu.
0: Dan akhirnya timbul sombong.
2: Iya betul.
0: Dan akhirnya timbullah kesombongan. Makanya kenapa kalau orang NPD itu biasa kesombongan itu ada sifat iri juga di dalam dirinya, ada sifat dengki, ada sifat sombong. Karena memang ketika dia sudah semakin membuat sesuatu yang merasa dirinya itu dia hebat dan dia sukses, maka dia akan menunjukkan bahwa saya kan seperti ini. Dia tidak mungkin. Nah itu sudah meremehkan orang lain. Dia tidak mungkin bisa. Saya bisa seperti ini karena diri saya sendiri. Tidak ada orang lain. Nah karena ini perjuangan diri saya sendiri. Padahal hidup di dunia itu
2: butuh saling,
0: saling membutuhkan kan, saling membutuhkan. Jadi ketika kita saling membutuhkan dengan apa yang kita alami di dunia, maka kita dong butuh kritikan, butuh masukan,
2: butuh saran.
0: Jadi ketika ada yang nasihatin, kalau kita salah langkah ya terima. Kalau ada yang kritik, introspeksi diri.
2: Betul.
0: Oh iya ya.
2: Yang baik mungkin, kita terima ya.
0: Yang baik kita terima, yang tidak baik kita tinggalkan. Maka untuk menghadapi orang NPD itu jangan dibalas keburukan dengan keburukan.
2: Betul.
0: Nah, jadi Allah itu paling tidak suka dengan orang yang sudah ada yang berbuat tidak baik kepada diri kita, terus kita tunggu . Nah, orang Kupang bilang, tunggu.
2: Balas keburukan.
0: Suatu saat saya akan balas kau, tunggu saja. Nah, itu. Jadi itu tuh sebenarnya tuh egoisnya sudah muncul. Dia tidak mau dikritik. Contoh, kalau misalnya ada orang, Ibu Ana itu tuh jangan terlalu pede deh. Ibu Ana itu tuh tidak cantik, seperti biasa-biasa saja. Nah, contoh ya, Ibu Ana itu orangnya biasa-biasa saja. Siapa yang bilang Ibu Ana itu cantik? Sebenarnya itu, dan dia kalau orang NPD itu sakit hati. Dia akan sakit hati yang tidak akan kunjung sembuh. Ketika ketemu orangnya, maka yang dia ingat adalah kata-kata yang membuat hatinya sakit. Kalau kita, orang yang sudah terbiasa dengan apapun itu, kalau kita dikatakan, ih kamu biasa-biasa saja, ya memang kan cantik itu relatif. Lah ya tuh, kok memang saya cantik di hadapan istri, di hadapan suami, saya cantik.

0: gara-gara dia MPD. Jangan tiba-tiba pindah rumah gara-gara serumah dengan mertua, mertuanya MPD. Jangan. Tetapi apa yang kita lakukan sebagai hamba Allah adalah mendoakannya dengan kebaikan. Banyak doa di dalam agama kita itu, di dalam Islam ada Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku pasangan, suami dan anak-anak yang menjadi penyejuk hatiku. Jadi, ketika kita sering mendoakan di dalam salat, di dalam sujud kita yang terakhir, maka insya Allah lingkungan yang akan bisa membentuk orang yang NPD itu menjadi agak berkurang. Egoisnya sudah bisa berkurang. Terus merasa paling benarnya juga sudah mulai berkurang. Terus merasa paling suksesnya juga sudah merasa bahwa oh, ternyata dunia ini bukan untuk selamanya. Ya, dunia ini hanya untuk sementara. Kita tidak boleh menganggap bahwa ah, saya ini hidup di dunia sendiri. Pokoknya semua saya bisa lakukan. Giliran sakit, siapa yang urus?
1: Butuh juga
0: butuh juga orang lain, kan? Ternyata butuh juga. Dan orang yang sering diperlakukan, contohnya kalau kita sering memperlakukan istri atau suami atau anak, maka pasti di dalam hati orang akan mengatakan, oh, butuh bantuan juga ya. Dan itu memang tidak bisa dipungkiri, ya, karena yang namanya manusia pasti punya kekurangan. Dan yang kelima itu terakhir, harus mendorong dia mencarikan bantuan untuk yang profesional. Jadi termasuk psikolog tadi. Tapi sebelum kita ajak ke psikolog, psikiater, itu harus kita pelan-pelan memberitahukan. Jangan langsung tiba-tiba dia emosi. Contoh ya, pasangan kita lagi emosi, terus kita langsung bilang, "Pak, Papa harus ini hari saya harus bawa ke psikolog." Ya, itu mah bukan adem,
2: emosinya tambah. Akhirnya ada piring terbang. Yang ya repot, agak susah juga. Tapi memang hadapi orang-orang yang PD memang butuh kesabaran, tingkat yeah. kesabaran tinggi. Komunikasi dengan mereka juga harus kita batasi.
0: Hati-hati.
2: Dan paling penting seperti yang dibilang tadi, kita harus cari orang yang profesional untuk hadapi dia. Karena kalau kita yang awam-awam yang hadapi orang seperti itu, bawaannya emosi.
0: Ya, iya.
2: Kalau emosi ketemu emosi ini repot jadinya.
1: Perang dunia pertama atau ketiga akan dimulai.
0: Ya. Dan tidak adalah keluarga yang akur. Betul. Kalau semuanya akan diakhiri atau akan ditanggapi dengan emosi, maka keluarga setiap harinya yang ada adalah perkelahian, pertengkaran, dan keluarga keributan. Dan keluarga yang selalu ribut, selalu bertengkar di dalam rumah tangga, maka tidak ada keberkahan di dalam rumah, dan dia tidak akan mendapatkan yang namanya sakinah, mawaddah, warohmah. Orang yang menikah itu kan butuh ketenangan. Kalau kita menikah, kan kita pengen tenang, tidak ada lagi yang mengganggu, tidak ada lagi sweet, nah, tidak ada lagi, karena kita sudah ada yang jaga nih, sudah ada suami. Terus sakinah itu ketenangan, mawaddah, kita butuh cinta di dalam rumah tangga, di dalam berpasangan suami istri. Kalau tidak ada rasa cinta, maka bagaikan sayur tak bergaram. Sayur tidak ada rasa, masakan yang tidak ada rasa, itu namanya sayur tak bergaram. Jadi kalau pokoknya hidup itu tuh tidak nikmat, tidak dinikmati, tertekan, masuk ke rumah bagaikan neraka, ya kan? Jadi padahal rumah itu adalah tempat ternyaman sebenarnya untuk kita pulang. Kalau kita sudah lelah di luar bekerja, terus sampai di rumah harus ini memikirkan lagi nih bagaimana caranya ya, saya harus ngomong ke suami ini supaya saya tuh bisa tenang istirahatnya, supaya saya sampai rumah tuh bisa diam-diam menikmati ya. Walaupun tidak istirahat juga sih kalau sampai di rumah, karena pasti harus masuk dapur atau pasti harus membersihkan. Tetapi paling tidak kita enjoy dalam mengerjakan sesuatu. Nah, itu agar keluarga kita menjadi keluarga yang

0: tenang, terus mendapatkan cinta dan mawaddah, warohmah. Warohmah itu mendapatkan kasih sayang. Ya. Jadi kalau di dalam rumah tangga saja sudah tidak ada ketenangan hidup, ketenangan lahir dan batin, terus di dalam rumah tangga juga sudah tidak ada rasa cinta yang kita dapat dari anak mungkin, dari suami, dari istri, terus tidak ada lagi kasih sayang, apa-apa pokoknya sendiri deh. Mau kita sakit pun tidak dipeduli. Dan ada yang seperti itu. Ada. Akhirnya memilih itulah yang dinamakan NPD. Jadi kalau dia sudah NPD, maka dia tidak akan mengurus apapun yang kamu hadapi, hadapi sendiri. Nah, sementara kalau kita berkeluarga, itu tuh harus saling peduli, ya kan? Masa istri sakit, ya sakit sendiri. Tidak, dia pergi-pergi saja, keluar-keluar saja. Suami pun begitu, anak pun begitu. Padahal di dalam tata krama, di dalam Islam itu sudah, di agama apapun pastinya sudah diajarkan bahwa keluar rumah itu harus pamit. Pokoknya kalau masuk rumah itu harus salam. Itu salah satu yang kecil-kecil. Tapi kalau itu tuh dilakukan, maka insya Allah kita akan mendapatkan keluarga yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah.
1: Baik sekali. Ya. Jadi kita dalam menghadapi orang NPD memang harus butuh kesabaran, butuh amat sangat kesabaran yang tingkat tinggi, ya. Juga tidak mudah terpancing
0: dan ikhlas.
1: Mendoakannya. Dan paling terpenting dari itu adalah kita harus mencari orang yang punya ilmu di sini,
0: ya, bisa menenangkan
1: tapi
0: hatinya.
1: Dengan cara kita karena orang yang punya penyakit NPD ini, kita kalau langsung menyampaikannya langsung bahwa lu harus ke sini, dia merasa bahwa lu, saya ini tidak gila. Kenapa harus saya ke sana? Padahal sebenarnya ke psikiater itu tidak butuh itu sebenarnya. Tidak butuh orang gila apa segala.
0: Tidak butuh.
1: Tapi orang yang normal itu juga sebenarnya butuh. Karena untuk komunikasi. Itu paling penting. Makanya harus sampaikan ke orang yang punya penyakit seperti itu. Harus sabar. Sampaikan pelan-pelan. Ajak komunikasi ke sana. Bawa ke sana. Kalau memang dia masih meni, anggap saja kita yang ke sana. Misalnya bahwa dia temani kita, padahal sebenarnya adalah untuk dia. Jadi harus butuh kesabaran. Mungkin itu yang perlu kita tips-tips untuk menghadapi orang seperti itu. Jadi sehingga dia itu dan menghadapi orang begitu tuh harus butuh ketegasan.
0: Ya, betul.
1: Kita tidak boleh seperti ya dia giring ke sini, dia bawa ke sini kita ikut, dia ke sana kita juga ikut mengikuti kemauan. Akhirnya dia merasa bahwa oh ternyata seperti saya baik seperti ini, oh dia mengikuti saya merasa diri paling benar seperti itu.
0: Posisi saya harus gimana sih kak? Oke, jadi kalau kita berada di posisi yang suaminya kita seperti itu, NPD, egois, apa dan segalanya, atau suami kita, maka kita perbanyak sabar dan doakan. Tentunya sabar dan sholat yang tadi yang saya sudah sampaikan bahwa ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah, dimintalah di dalam doa. Setiap doa kita harus doakan suami atau harus doakan istri agar dia jangan egois, ya, jangan memiliki gangguan jiwa yang NPD, sama-samanya dia yang benar.
1: Makanya bermasyarakat juga bersosialisasi dengan orang juga aman. Jadi memang orang NPD butuh teman untuk bisa kita apa ya,
0: temani cu.
1: Iya, menemani cu. Orang seperti itu kita tidak boleh hindari. Terus kita temani sambil nasihati segala macam sehingga dia tidak berlebihan. Begitu. Baik. Terima kasih Ustazah sudah berbagi ilmunya.
0: Terima kasih
1: mungkin
0: juga.
1: Tadi awal dibuka oleh Ade Salsa. Sekarang dibuka oleh saya sendiri. Terima kasih Ade Salsa sudah menemani pagi kita pada pagi hari ini.
0: Sama-sama.
1: Ini perdana ya.
0: Perdana.
1: Baik, terima kasih. Karena waktu, kita dikejar oleh waktu. Terima kasih. Semoga menjadi bekal bagi kita semua. Amin. Bagi teman-teman. Bukan kita menyinggung teman-teman yang punya sifat seperti itu. Tapi ayo, mari kita sama-sama introspeksi diri. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu sehingga tidak menyakiti orang lain atau lingkungan keluarga dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kurang dan lebihnya saya sebagai moderator minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RR.

Jangan menyerah. Hal-hal besar membutuhkan waktu. Bersabarlah. Anonim. Seringkali kita merasa kebutuhan atau keinginan yang tak kunjung terrealisasikan. Jangan pernah menyerah. Tetaplah berusaha dan sabar, karena hal-hal luar biasa sudah menanti Anda di depan. Apa yang sudah dilakukan tidak akan sia-sia.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Pembangunan gedung gereja ini 99%, itu ada di dalam persekutuan jemaat. Itu sesuatu yang mahal.
2: Penambahan pangkalan, seperti RT 10 itu, mereka ini minta supaya penambahan pangkalan. Kendalanya ya, kadang-kadang terlambat. Mungkin dikasih waktu tepat jadwalnya dari ini apa, pertemuan supaya tanggal berapa turun, hari apa turun, begitu. Supaya masyarakat jangan ini bingung. Toh.
0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Rote, edisi Jumat 7 Agustus 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, di antaranya. Gedung Gereja Kalvari Batulai diresmikan, wujud iman dan gotong royong jemaat. Pemantauan distribusi minyak tanah di setiap RT RW, Lurah Kuenino dan Lurah Liliba siap memberikan sanksi tegas jika ditemukan pelanggaran. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya Yonas Ndolu. Gedung Gereja Lole Barat, mata Jemaat Kalvari Batulai Klasis Lole, resmi ditabiskan dan diresmikan dalam ibadah syukur yang berlangsung penuh khidmat. Momentum tersebut menjadi ungkapan syukur atas terbangunnya rumah ibadah yang sebagian besar diwujudkan melalui pengorbanan kebersamaan dan semangat gotong royong seluruh jemaat. Selengkapnya laporan Rudi Hartono.
3: Peresmian dan pentabisan gedung gereja Jemaat Lole Barat, mata Jemaat Kalvari Batulai, dihadiri oleh Wakil Ketua Sinode Gemit Unsur Pemerintah Kabupaten Rotendao yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Rotendao, para pendeta dan tokoh jemaat serta jemaat yang ada di wilayah Klasis Lole. Dalam suara gembala, Wakil Ketua Sinode Gemit Pendeta Sandep Legur mengajak seluruh pihak dan jemaat menjadikan gereja bukan hanya sebagai bangunan fisik tetapi sebagai pusat pertumbuhan iman dan pelayanan.
1: Pembangunan gedung gereja ini 99% itu ada di dalam persekutuan jemaat. Itu sesuatu yang mahal, yang harus diberikan topangan, harus diberikan dukungan, harus disupport secara spiritual supaya komitmen-komitmen iman seperti ini tetap dipertahankan.
3: Sementara itu, sambutan Bupati Rotendao yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Petson Soleman Hangge menegaskan bahwa peresmian gereja menjadi simbol nyata iman, pengorbanan, dan persatuan jemaat. Pemerintah berharap gedung gereja mampu menjadi pusat pembinaan karakter, pendidikan rohani, pelayanan kasih, serta memperkuat persaudaraan di tengah jemaat.
4: Peresmian sebuah gereja bukan sekedar menandai berdirinya sebuah bangunan fisik, tetapi menjadi bukti nyata dari iman, kebersamaan, pengorbanan, serta semangat gotong royong dari seluruh jemaat. Saya percaya bahwa gereja ini akan menjadi tempat pertumbuhnya iman, pusat pembinaan karakter, pendidikan rohani, pelayanan kasih, serta penguatan persaudaraan di tengah-tengah masyarakat.
3: Dengan diresmikannya gedung gereja Jemaat Lole Barat, mata Jemaat Kalvari Batulai Klasis Lole, diharapkan keberadaan rumah ibadah tersebut semakin memperkokoh kehidupan bergereja, meningkatkan kualitas pelayanan serta menjadi berkat bagi jemaat dan masyarakat di Kabupaten Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemantauan distribusi minyak tanah di setiap RT RW, Lurah Kuenino dan Lurah Liliba siap memberikan sanksi tegas jika ditemukan pelanggaran dalam distribusi minyak tanah. Laporan selengkapnya Wiwin Ngari.
5: Pengawasan distribusi minyak tanah di setiap RT menjadi tanggung jawab lurah. Tidak hanya dalam izin membuka pangkalan, tetapi juga keadilan dalam mendapatkan hak minyak tanah dari pangkalan terdekat. Lurah Kuanino Estervina Banik Esos menjelaskan, terdapat 26 pangkalan yang beroperasi dan sampai dengan saat ini belum ada laporan mendesak yang harus diselesaikan oleh pihak kelurahan. Meski demikian, Estervina Banik berharap agar pihak Pertamina menambah beberapa pangkalan di RT RW di kelurahannya, serta memberikan jadwal yang tepat dalam distribusi atau masuknya minyak tanah di setiap pangkalan.
2: Penambahan pangkalan, seperti RT 10 itu, mereka ini minta supaya penambahan pangkalan. Kendalanya ya, kadang-kadang terlambat. Mungkin dikasih waktu tepat jadwalnya dari ini apa, Pertamina supaya tanggal berapa turun, hari apa turun, begitu. Supaya masyarakat jangan ini bingung, toh.
5: Penegasan terkait pengawasan distribusi minyak tanah juga disampaikan oleh Lurah Liliba Victor Alexander Makoni. Saat diwawancarai RRI, Victor mengatakan akan memberikan sanksi tegas pada pangkalan yang tidak memprioritaskan masyarakat RT-nya.
6: Pangkalan minyak tanah yang ada di Kelurahan Liliba untuk sementara kami dari kelurahan turun pantau bersama RT RW dan kami menghimbau dan memberikan edukasi agar minyak tanah yang masuk ke pangkalan situ wajib dijual, dibagikan kepada warga sekitar dulu. Dan apabila kalau agen tersebut melanggar, makanya sebagai pemerintah kami akan memberikan surat teguran keras dan kalau bisa kami cabut izinnya.
5: Di akhir wawancara, baik Lurah Kuanino maupun Lurah Liliba berharap agar distribusi minyak tanah berjalan lancar dan setiap masyarakat bisa mendapatkan hak mereka, baik secara jumlah maupun harga minyak tanah yang tepat. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: RT RW minta pengawasan distribusi minyak tanah diperketat agar pembagian minyak tanah bersubsidi merata, terutama kepada warga yang membutuhkan. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
7: Penambahan kuota minyak tanah bersubsidi di sejumlah pangkalan di beberapa kelurahan disambut baik masyarakat. Namun, warga berharap kebijakan tersebut dibarengi dengan pengawasan distribusi yang lebih ketat agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Ketua RT 13 Kelurahan OETT, Yanti Vangidae, mengatakan selama ini pasokan minyak tanah di wilayahnya masih jauh dari mencukupi. Menurutnya, RT 13 dan RT 14 hanya mengandalkan satu pangkalan yang harus melayani banyak kepala keluarga. Ia menilai penambahan kuota yang mulai diseluruhkan merupakan langkah positif. Namun, distribusi sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pangkalan agar pelayanan kepada masyarakat lebih merata.
8: Kalau bisa, kuota itu per pangkalan. Ini pangkalan ini kan miliknya RT 15 dan 16. Dan kami RT 13 dan 14 dititipkan di sini. Kalau bisa dipangkalankan, bisa apa-apa. Kami minta juga pihak-pihak terkait bisa turun ke pangkalan-pangkalan yang ada waktu pembagian supaya semua warga bisa dapat dengan baik.
7: Hal senada disampaikan pengelola pangkalan Yasinta Hayong. Ia menjelaskan, pangkalannya mendapat tambahan kuota sebanyak 2 drum dari Disperindak Kota Kupang sebagai respon atas meningkatnya kebutuhan masyarakat.
9: Penambahan kuota karena ada permintaan ini dari Disperindak karena ada kekurangan minyak jadi warga dapat yang penambahan kuota.
7: Pengawasan distribusi dinilai tetap menjadi kunci agar tambahan kuota benar-benar memberikan manfaat. Keterlibatan RT dan RW dalam memantau penyaluran dinilai penting karena mereka mengetahui secara langsung kondisi warganya dan dapat membantu memastikan pembagian berlangsung adil, tepat sasaran, serta mencegah penyimpangan dalam distribusi minyak tanah bersubsidi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolda NTT terima kunjungan Ketua DPRD. Koordinasi dan bangun sinergi wujudkan rekrutmen Akpol yang transparan dan berkeadilan bagi putra-putri NTT. Laporan Vence Sakarias.
10: Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Polisi Rudi Darmoko menerima kunjungan audiensi Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama jajaran pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka membangun koordinasi terkait penyampaian aspirasi dan usulan masyarakat terhadap pelaksanaan penerimaan Taruna Taruni Akademi Kepolisian atau AKPOL tahun anggaran 2006 Panitia Daerah Polda Nusa Tenggara Timur. Audiensi yang berlangsung di Mapolda Nusa Tenggara Timur tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko, didampingi Wakapolda Nusa Tenggara Timur Irwasda Polda Nusa Tenggara Timur serta para pejabat utama Polda Nusa Tenggara Timur dan Karo SDM Polda Nusa Tenggara Timur. Kepada RRI Kabitumas Polda Nusa Tenggara Timur, Kombes Pol Henry Novika Chandra menegaskan kunjungan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai bentuk kemitraan strategis antara legislatif dan Polri dalam mengawal aspirasi masyarakat, khususnya terkait kesempatan putra-putri NTT untuk berkiprah sebagai calon perwira Polri maupun Akademi Kepolisian.
11: Tentunya Ibu, dari Ibu Ketua Dewan dan juga yang lain menyampaikan bahwa komunikasi strategis ini berharap ke depan untuk warga ataupun masyarakat anak-anak kita yang di NTT bisa mengikuti kesempatan yang sama untuk mengikuti tes, dan juga berharap nanti untuk jajaran Polda dan juga Polres bisa melaksanakan latihan ataupun bimbel sehingga bisa mempersiapkan anak-anak NTT ini untuk bisa mengikuti seleksi tes AKPOL, dan kita berharap untuk kuota AKPOL untuk NTT bisa ditambah.
10: Sementara itu, Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur, Emi Nomlini, mengucapkan terima kasih kepada Kapolda dan seluruh jajaran yang telah menerima DPRD hadir untuk menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus membangun komunikasi yang sejajar, menemukan solusi terbaik sehingga semakin banyak putra-putri NTT dapat berkiprah di Akademi Kepolisian. Komunikasi yang baik antara DPRD dan Polda Nusa Tenggara Timur menjadi langkah penting mencari solusi terhadap berbagai aspirasi masyarakat tanpa mengesampingkan aturan nasional yang berlaku. Hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Emi Nomlini, hadir juga Wakil Ketua DPRD, Christine Samayati Pati, beserta para pimpinan dan anggota fraksi di lingkungan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta NTT Pagi. Produksi RRI Rote. Siaran kami juga bisa diikuti lewat streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Masyarakat menyambut antusias gerakan pangan murah yang digelar Gemit Immanuel Batu Kaderah, Kota Kupang. Kegiatan yang merupakan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-66 Jemaat Gemit Immanuel Batu Kaderah ini dilaksanakan bekerjasama dengan Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur pada Kamis 6 Agustus 2026. Laporan Christine Gegu.
12: Ketua Tim Pelayanan HUT Jemaat Immanuel Batu Kaderah, Penatua Yusuf Manilapai, mengatakan gerakan pangan murah tidak hanya digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun gereja. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian gereja dalam membantu jemaat dan masyarakat sekitar.
13: Kami berpikir bahwa ini saatnya untuk gereja juga tidak tinggal diam. Sebagai gereja, sebagai bagian dari jemaat, maka gereja juga harus berdampak. Karena itu dalam tema ulang tahun gereja Immanuel Batu Kaderah yang ke-66 ini, kami mengambil satu tema bahwa bukan kami melainkan Kristus, sehingga kami berupaya untuk gereja berdampak tidak hanya bagi jemaat tetapi juga bagi warga sekitar dalam hal menyediakan bahan-pangan atau pangan murah yang bisa dijangkau oleh masyarakat kaum menengah ke bawah.
12: Pelaksanaan gerakan pangan murah di halaman gereja Immanuel Batu Kaderah dipadati warga yang membeli berbagai komoditas pangan. Salah seorang jemaat, Ika, mengaku kegiatan tersebut sangat membantu karena kebutuhan pokok dapat dibeli dengan harga lebih murah. Ia berharap program serupa dapat terus dilaksanakan.
14: Kegiatan ini tentu sangat membantu kita semua, terutama dengan pangan murah yang di dekat kami. Kami tidak perlu lagi harus jauh-jauh karena dari Bulog sendiri datang ke gereja kami untuk membantu. Harapan kami ke depan mungkin ini bukan kegiatan yang pertama dan terakhir, tapi masih bisa berlanjut. Terus ada kerjasama dari pihak gereja dan juga Bulog untuk terus melaksanakan kegiatan ini untuk membantu semua kami yang ada di sini.
12: Dalam pelaksanaan gerakan pangan murah kali ini, Perum Bulog Nusa Tenggara Timur menyediakan 400 kemasan beras SPHP, 18 kg bawang putih, 10 kg bawang merah, 12 kg gula manis kita, 84 pouch minyak kita, 10 liter minyak goreng Bifood, serta 6 bungkus biskuit Coronation. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Christine Gegung, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 10 DPR RI dari daerah pemilihan NTT 2, Anita Jacobah Bah, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh mengintervensi penggunaan dana revitalisasi satuan pendidikan. Menurutnya, anggaran revitalisasi merupakan program swakelola yang memberikan kewenangan penuh kepada kepala sekolah dalam pengelolaan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
15: Saya minta tidak boleh ada intervensi dari pemerintah daerah. Kepala dinas atau kabit-kabit SD, SMP, SMA.
16: Penegasan tersebut disampaikan Wakil Rakyat DPR RI Anita Gah saat mengunjungi 5 UPTD SMP Negeri di Kota Kupang dalam agenda reses Rabu 5 Agustus 2026. Kunjungan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperjuangkan alokasi anggaran revitalisasi pendidikan bagi sekolah-sekolah di NTT. Meski demikian, Anita mengingatkan bahwa kebebasan tersebut harus dibarengi dengan pengelolaan anggaran yang transparan dan sesuai aturan. Dana revitalisasi menurut Anita Gah harus benar-benar digunakan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Sebaliknya, pengawasan tetap harus dilakukan oleh berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, DPRD, aparat pengawas, komite sekolah, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga orang tua siswa.
15: Himbauan saya, kalau misalnya kepada kepala sekolah merasa bahwa diintervensi oleh A, diintervensi oleh B, tolong beritahu kami, beritahu saya. Melalui rumah aspirasi, kalau enggak ke handphone saya, di 0812-8336-0622. Langsung WA saja Ibu Anita, ada intervensi nih ketika kami mau melaksanakan dana revit, itu tidak boleh. Karena itu dana APBN, dana negara yang kita perjuangkan.
16: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Ernest Luji, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tidak mencampuri kewenangan dalam pengelolaan dana revitalisasi maupun dana BOS. Ia menambahkan, pemerintah Kota Kupang telah bekerja sama dengan kejaksaan dalam mengawasi penggunaan anggaran pendidikan.
17: Saya perlu tegaskan lebih khusus dana BOS, khusus revitalisasi. Saya dengan Pak Oto sudah berkomitmen untuk kami tidak mencampuri urusan Pak Kepala Sekolah. Oknum dan dinas yang mengatasnamakan saya, laporkan ke saya. Kami sudah kerjasama dengan pihak kejaksaan. Jadi kalau ada yang memain-main, sudah pasti kejaksaan akan langsung notis.
16: Para kepala sekolah yang dikunjungi yakni Kepala UPTD SMPN 14 Kupang, SMP 4 Kupang, SMPN 3 Kupang, SMPN 20 Kupang, dan SMPN 10 Kupang menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan Komisi 10 DPR RI terhadap bantuan pendidikan di Kota Kupang. Mereka berharap sekolah-sekolah yang dipimpin dapat memperoleh alokasi dana revitalisasi sehingga proses belajar mengajar berlangsung lebih aman, nyaman, dan berkualitas bagi seluruh peserta didik. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nuansa peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 juga terasa desa pinggiran Kota Kupang. Laporan Adi Adu.
18: Kegembiraan dan rasa syukur menyambut peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 juga terasa sampai pelosok desa di pinggiran Kota Kupang. Masyarakat desa tidak saja mengibarkan bendera merah putih, tetapi juga menghiasinya dengan umbul-umbul di pagar halaman rumah mereka. Ketua RT 05 Desa Keklalo, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, Yunus Kase mengaku warganya di RT 05 memasang umbul-umbul sebagai ungkapan syukur menyambut HUT kemerdekaan.
19: Terkhususnya masyarakat RT 5, kami semua pasang umbul-umbul lewat pinggir jalan karena kami sebagai masyarakat RT 5, kami turut merasakan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Jadi kami sebagai masyarakat, kami pasang umbul-umbul, karena kami juga turut merasakan hari kemerdekaan Indonesia.
18: Hal senada juga disampaikan Yupi Misa, warga RT 05 Desa Keklalo yang ditemui terpisah. Ia bahkan menyatakan rasa bangga bisa memperingati HUT kemerdekaan dengan memasang umbul-umbul di pagar halaman rumahnya.
20: Saya atas nama Yupi Misa, masyarakat RT 05 turut merasakan kebanggaan untuk merayakan hari ulang tahun yang ke-81 untuk kemerdekaan Indonesia. Kami sangat bersyukur.
18: Berkaitan dengan harapan kepada pemerintah pada momen peringatan HUT kemerdekaan tahun 2026 ini, baik Yunus Kasim maupun Yupi Misa berharap agar ruas jalan di desa mereka bisa diperbaiki. Sebagaimana disaksikan RRI, di sisi kiri dan kanan sepanjang jalan di desa Keklalo dipenuhi dengan umbul-umbul berwarna-warni yang terpasang di pagar rumah masyarakat.
0: Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gedung Gereja Kalvari Batulai diresmikan, wujud iman dan gotong royong jemaat. Pemantauan distribusi minyak tanah di setiap RT RW, Lurah Kuenino dan Lurah Liliba siap memberikan sanksi tegas jika ditemukan pelanggaran. Sekian warta NTT pagi. Dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yonas Ndolu mengucapkan sekian dan terima kasih untuk kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta pilih mana, Dika? Nah, kok beta pilih?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
8: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Weekend nih, hari Jumat hari ternyata Jumat. Ya. Dan yang pastinya juga di hari Jumat, selamat datang di acara kita di Rote pagi ini. Dan tentunya di Rote pagi ini kami punya berbagai informasi yang akan kami bagikan pagi-pagi untuk menambah wawasan Anda, plus juga memperbaharui informasi Anda di edisi kali ini.
0: Ya, edisi 7 Agustus 2026. Dan juga pendengar, kita hadirkan dari portal kami rri.co.id. Dan juga hiburan musik yang sudah disiapkan di playlist kami, sehingga pendengar yang kemana-mana kebersamaan kita hingga di pukul 8 pagi. So, saya hadirkan lagunya Semenjak Ada Dirimu dari Yofi Widianto.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar, selepas hiburan musik kita ke informasi. Dan saya hadirkan satu informasi, yakni BRIN bangun fasilitas riset di berbagai wilayah di Indonesia. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria, mengatakan BRIN akan membangun fasilitas riset di berbagai wilayah di Indonesia. Profesor Arief menjelaskan jaringan fasilitas riset strategis diantaranya terdapat reaktor nuklir, observatorium, dan laboratorium genomik. Arief mengatakan fasilitas lainnya adalah pusat komputasi dengan performa tinggi dan masuk dalam jajaran top 500 dunia. Kemudian fasilitas pengujian pesawat, kereta api, roket, dan teknologi kemaritiman. Ia juga mengatakan BRIN bekerjasama dengan dunia usaha, kampus, dan sekolah untuk memperkuat budaya riset, kolaborasi ilmiah, dan regenerasi talenta sains. Kerjasama tersebut melalui program seperti BRIN Goes to Nobel Prize dan juga BRIN Goes to School dan BRIN Goes to Campus. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah berkomitmen untuk memajukan pendidikan sebagai investasi besar di masa mendatang. Presiden Prabowo mengatakan pendidikan merupakan kunci untuk kemajuan suatu bangsa. Dan Presiden Prabowo mengatakan sekolah unggulan di Indonesia menerapkan kurikulum internasional. Para siswa harus diterima di kampus terbaik dunia. Dan pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

Mendengar di hari ini, selamat datang ya di acara kita. Untuk ada yang baru saja stay tune, dan kita di acara kita yaitu di Rote pagi ini, untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Well, pendengar, untuk hari ini berikut update informasi gelombang tinggi berlaku 7 Agustus 2026 di pukul 8 ya. Untuk gelombang tinggi di hari ini, di tanggal 7 ini, informasi aja, kapal cepatnya dari Kupang di jam 6 dan tentunya dari sini jam 9 tentunya ya. Dan untuk pendengar semua, berlaku 7 Agustus ini gelombang tinggi di Selat Sape, Selat Sape bagian selatan, perairan utara Flores, Selat Flores ke Lamakera, Selat Pantar, Selat Ombai, perairan selatan Flores dan juga perairan selatan Alor ke Pantar, Selat Sumba bagian barat, Selat Sumba bagian timur, dan juga Laut Sawu gitu ya. Dan ini tentunya untuk pendengar semua dimanapun berada di hari ini. Dan kita bersyukur ya, kapal-kapal sudah jalan walaupun belum di waktu yang seperti yang kita harapkan gitu ya, tapi paling tidak sudah kembali beraktivitas tentunya ya, untuk Anda dan untuk kita. Jangan kemana-mana, Dina kasih satu lagu untuk Anda.

Ada Tutur Batin dari Yura Yunita featuring Itki Taf dan Feby Putri. Wah, ini orang-orang spesial dengan suara yang sangat luar biasa ya. Dan pendengar, Anda juga sangat spesial di hari ini. Lagi pilek, flu, batuk. Wah, jadi kasus batuk, pilek, dan demam itu meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Saat musim kemarau gitu ya, keluhan disebabkan berbagai virus pernafasan yang masih bersirkulasi di masyarakat. Virus penyebab tersebut meliputi influenza, RSV, serta COVID-19 dengan aktivitas yang lebih rendah. Gejala meliputi demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, nyeri otot, dan tubuh lemas. Praktisi kesehatan Dr. Suci Nurika Hafiza mengatakan peningkatan kasus dipengaruhi perubahan musim dan peningkatan aktivitas masyarakat. Kontrak di sekolah maupun juga perkantoran menurutnya mempercepat penyebaran virus pernafasan. Masyarakat berisiko tinggi nih, lanjutnya harus segera berobat bila mengalami gejala berat. Tanda-tanda bahaya meliputi demam tinggi 3 hari, sesak nafas, dan penurunan kesadaran. Kelompok rentan mencakup bayi, balita, lansia, ibu hamil, serta penderita penyakit kronis, penderita asma, diabetes, dan penyakit jantung, dan PPOK juga memerlukan perhatian khusus. Pencegahan penularan dilakukan dengan rajin mencuci tangan, menggunakan sabun, dan memakai masker saat sakit, dan masyarakat juga dianjurkan beristirahat cukup, makan makanan bergizi, dan memenuhi kebutuhan cairan. Anak-anak dianjurkan melengkapi vaksinasi sesuai jadwal untuk meningkatkan perlindungan. Vaksin influenza juga dapat dipertimbangkan bagi orang-orang dewasa, terutama kelompok berisiko. Menurut Suci nih, Dokter Suci, batuk, pilek, dan demam tidak boleh dianggap sepele. Segera periksa ke tenaga kesehatan bila sesak nafas, demam berkepanjangan, atau kondisi semakin memburuk. Berdasarkan pemantauan global minggu ke-29 tahun 2026, aktivitas tentunya masih didominasi pola musiman. Tingkat positif influenza global tetap di bawah 10% dan aktivitas SARS-CoV-2 tetap rendah. Di belahan bumi selatan, tingkat positif influenza mencapai sekitar 15% di wilayah tertentu. Sementara itu tingkat positif RSV juga dilaporkan tetap rendah secara global ya. Organisasi Kesehatan Dunia menegaskan belum ditemukan virus pernafasan baru penyebab wabah global. WHO tetap mendorong penguatan surveillance influenza RSV dan juga SARS-CoV-2 di seluruh negara. Jadi kita pun juga sekarang ya Bapak Ibu ya, yang olahraganya pun juga kurang, makannya juga masih serempangan ya, apa-apa aja kita makan tanpa memperhatikan gizinya, ya paling tidak kita harus berhati-hati gitu ya, dan tetap sehat.

0: Megan Trainor. You're a pop star. You're an icon. You're the moment.
1: What other words are you? That's it.
2: Okay.
1: Anyway, we're going to post in 13 minutes exactly. Don't miss it. Hashtag okay. Made you look. Hashtag ally. Don't ask about that one.
2: Are
1: any of your dancers single? Don't answer that.
2: Okay.
1: Be professional.
2: I'm sorry.
1: We're going to do it one more time for my account, and you're going to do it better.
2: All right. One more time? Just do it. Just do it.
3: I made you look.
4: Ada Made You Look dari Meghan Trainor untuk pendengar semua dimanapun Anda berada, Bapak Ibu, untuk hari ini ya. Dan sudah sarapan kah di pagi hari ini? Kalau belum, sarapan aja dulu. Kalau tidak, untuk anak-anak yang sudah terlambat ke sekolah, itu bisa banget ya untuk bawa sesuatu untuk digunakan untuk sarapannya tentunya. Walaupun pendengar semua, Habib Jafar segera menyapa penonton lewat film Seni Merayu Tuhan yang diadaptasi dari buku terlaris karyanya. Film ini mengangkat perjalanan anak muda dari mencari makna hidup sekaligus memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Dalam proses pengembangannya, Habib Jafar tidak hanya memberikan izin adaptasi bukunya, ia juga terlibat nih sebagai pengembang ide dan supervisor skenario bersama tim Wahana Kreator agar pesan yang dihadirkan tetap sesuai. Habib Jafar mengatakan bahwa sejak awal ia meminta agar tokoh utama tidak digambarkan sebagai sosok yang sempurna. Menurutnya karakter yang penuh dengan tentunya juga kekurangan justru lebih dekat dengan realitas yang dihadapi banyak anak muda untuk saat ini. Ia menilai banyak generasi muda yang sedang menghadapi berbagai persoalan mulai dari tekanan hidup, masalah keluarga hingga kesehatan mental. Kondisi tersebut menurutnya justru bisa menjadi jalan untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Habib Jafar menggambarkan tokoh utama sebagai sosok yang mungkin terlihat jauh dari agama, tapi tetap memiliki ruang dengan Sang Pencipta. Baginya momen seseorang berbicara kepada Tuhan dalam kesunyian merupakan bentuk doa yang paling tulus. Dari sisi visual, Seni Merayu Tuhan dikemas dengan nuansa puitis ya dan reflektif begitu. So, berbagai adegan sederhana dipilih untuk menggambarkan bahwa hubungan dengan Tuhan itu dapat mulai tumbuh melalui keseharian kita yang jujur. Habib Jafar juga berharap ya, menjadi film ini menjadi ruang refleksi bagi siapapun yang merasa jauh dari Tuhan. Dan ia juga menegaskan bahwa setiap orang selalu memiliki kesempatan untuk kembali. Jadi kalau selama ini kalian merasa jauh dari Tuhan, merasa berdosa banget, ya ingat Tuhan itu Maha Penerima Rayuan gitu ya. Jangan

takut untuk kembali karena Tuhan selalu menunggu kalian untuk pulang. Jadi seni merayu Tuhan dibintangi oleh Ari Ilham. Ari Irham, ada Lutesa, Reka Diapitaloka, Teku Rizki, Habib Jafar juga terlihat nih sebagai pemain bersama Ari Keriting, Sita Nursanti, Ona Dio Leonardo dan juga Alfi Alfiandi ya. Film yang diproduksi oleh Salman Aristo dan juga Sigit Pratama ini menjadi debut penyutradaraan Sesa David Lukmansyah. Jadi seni merayu Tuhan dijadwalkan tayang di bioskop 13 Agustus 2026. Wow, jadi udah gak sabar sih sebenarnya ya mau menonton tentunya film yang satu ini tentunya. Untuk pendengar semua di manapun berada, jangan kemana-mana. Jadi Dina bakal kembali untuk menemani Anda tetap di RRI Pro 1 Roteng.

Lupa nama, ingat rasa. Boleh juga tuh ya, pendengar. Di hari ini kita balik lagi bareng sama Dina. Dina mau ngajak kita semua nih untuk bisa tentunya menerapkan pola hidup yang sehat. Pasti Anda bertanya-tanya kan, Dina nih apa-apa sehat-sehat? Iya, penting sekali. Karena mau kita punya uang segimana banyaknya pun juga kesehatan tuh gak bisa dibeli, Bapak Ibu. Jadi penting banget untuk kita semua tahu bagaimana bisa mengkonsumsi sesuatu yang sehat. Sehat itu gak harus mahal, beneran. Jadi telur rebus ataupun juga dari bahan-bahan pangan yang kita punya, misalnya ubi, Anda kan bisa nanam di rumah juga kan, Bapak Ibu ya. Kita bisa beli, saya pun juga pernah mengalami beli terus sampai gunakannya sedikit sampai udah ada tumbuh daunnya. Dan itu bisa ditanam juga ya kan. Jadi mau protes apa lagi Bapak Ibu? Sehat harus nih harga mati ya. Jadi kalau kita mau menjalani program diet, selain rasa untuk apa ya, rasanya tuh harus pas juga di lidah kita. Dina mau bagikan beberapa tentunya jenis olahan untuk Anda yang suka ubi, untuk yang sedang diet tapi lagi nyari kira-kira mau diolah seperti apa biar tidak melulu untuk apa sih namanya kita rebus-rebus aja. Tapi kita harus tahu dulu, selain memiliki rasa yang manis, ubi jalar juga kaya akan serat, vitamin A dan vitamin C, kalium serta karbohidrat kompleks yang dapat memberikan energi lebih lama. Kandungan seratnya membantu untuk memberikan rasa kenyang lebih lama, sehingga dapat mengurangi keinginan untuk mengkonsumsi cemilan berlebih. Ubi jalar yang pertama adalah ubi jalar kukus. Jadi ini kukus aja juga bisa gitu ya, tidak memerlukan minyak tambahan dan lain sebagainya. Next yang kedua itu adalah pilihan kedua, ubi jalar panggang. Jadi ubi yang dipanggang menghasilkan tekstur yang lembut di dalam dengan rasa manis alami yang lebih keluar lagi tanpa harus atau tanpa perlu pemanis untuk hasil yang lebih sehat gitu ya. Cukup aja panggangin aja. Next yang ketiga itu bisa salad ubi jalar. Nah, potong ubi jalar kukus atau panggang yang dapat dipadukan dengan berbagai sayuran segar seperti selada, tomat, mentimun, paprika dan juga tambahan sumber protein seperti telur rebus atau dada ayam tanpa kulit. Jadi sebagai pelengkapnya, pelengkapnya itu bisa gunakan dressing rendah lemak ya, seperti campuran yogurt tanpa gula dan juga perasan lemon. Menu ini memberikan kombinasi karbo kompleks, protein serta serat yang baik untuk mendukung program penurunan berat badan. Selanjutnya ada sup krim ubi jalar sehat. Ya, berbeda dengan sup krim pada umumnya ya, yang menggunakan banyak banget krim dan mentega. Versi saya cukup menggunakan ubi jalar, bawang, wortel, kaldu rendah garam dan susu rendah lemak atau susu nabati. Jadi sup ini memiliki tekstur yang lembut, mengenyangkan dan kaya nutrisi sehingga cocok banget dikonsumsi sebagai menu makan malam yang ringan. Meski ubi jalar memiliki banyak manfaat dan cara pengolahannya tetap perlu diperhatikan juga gitu ya. Kita harus menghindari penggorengan ubi karena proses tersebut dapat meningkatkan kandungan lemak dan kalori secara signifikan. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi jangan semua melulu kita pada goreng dan goreng.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pica cuma.
0: Ha, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah le kakak su puas kok, beta su bisa jalan toh.
0: Sudah su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau belum ada dika. Nah, kau belum.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadahnya. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
6: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA Waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, Waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa,

Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

FM 92,5 MHz. Pendengar, ya siapa sih yang lagi program menurunkan berat badan? Saya akan hadirkan informasi cara menurunkan berat badan secara alami dan sehat. Yakni, menurunkan berat badan seringkali dianggap sebagai perjalanan yang menyiksa. Banyak orang terjebak pada diet ekstrim yang menjanjikan hasil instan, namun justru merusak metabolisme tubuh dalam jangka panjang. Dikutip

Dari Google, faktanya penurunan berat badan yang aman dan permanen tidak dapat dari hanya kelaparan, melainkan dari perubahan gaya hidup yang konsisten dan beberapa paduan langkah demi langkah cara menurunkan berat badan secara alami dan sehat berdasarkan prinsip medis. Yakni yang pertama, terapkan defisit kalori secara sehat. Kunci utama penurunan berat badan adalah defisit kalori, yaitu mengonsumsi kalori lebih sedikit daripada yang dibakar oleh tubuh. Jangan kurangi kalori.

0: memberikan efek kenyang yang lebih lama dan menjaga massa otot tetap kuat. Dan juga perbanyak serat yang larut seperti sayuran hijau, buah-buahan dan gandum supaya membantu melancarkan pencernaan serta menahan rasa lapar. Dan yang ketiga, yakni kendalikan cara dan waktu makannya. Perilaku saat makan sangat mempengaruhi seberapa banyak kalori yang kita atau tidak sengaja Anda konsumsi. Makanlah secara perlahan dan otak membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk menangkap sinyal kenyang. Mengunyah makanan secara perlahan mencegah Anda makan berlebihan. Dan juga gunakan piring yang lebih kecil. Trik psikologis ini terbukti efektif membantu mengontrol porsi makan tanpa terasa kekurangan. Dan yang keempat, jaga tubuh tetap terhidrasi. Seringkali tubuh salah mengartikan sinyal haus sebagai sinyal lapar. Akibatnya, Anda justru mencari cemilan padahal tubuh hanya butuh air. Minum sebelum makan dan juga minumlah segelas air putih 30 menit sebelum makan dapat membantu mengurangi porsi makan Anda. Dan pengetahuan yang kelima, kombinasikan olahraga kardio dan angkat beban. Olahraga mempercepat proses pembakaran kalori sekaligus membentuk postur tubuh yang lebih ideal. Yakni olahraga kardio seperti melakukan jalan cepat, bersepeda atau berenang selama 150 menit per minggu untuk membakar lemak terakumulasi. Juga latihan beban seperti push up, squat atau menggunakan dumbbell. Sangat penting untuk membangun massa otot. Semakin banyak massa otot Anda, semakin tinggi kalori yang dibakar dalam tubuh saat beristirahat. Dan yang keenam, atau yang terakhir, itu prioritaskan tidur berkualitas dan kelola stres. Banyak orang yang gagal diet karena mengabaikan faktor internal seperti hormon dan tingkat stres. Cukup tidur malam, yakni kurangi tidur di bawah 7 jam, yakni meningkatkan hormon ghrelin atau pemicu lapar dan menurunkan hormon leptin pemicu kenyang. Dan juga kelola stres, yakni saat stres tubuh memproduksi hormon kortisol yang memicu penumpukan lemak terutama di bagian perut, serta meningkatkan keinginan makan makanan yang manis. Dan pendengar, menurunkan berat badan bukanlah kompetisi kecepatan, melainkan sebuah maraton untuk kesehatan jangka panjang. Fokuslah pada progres kecil yang konsisten di setiap harinya. Dengan memprioritaskan makanan bernutrisi, aktif bergerak, dan menjaga kesehatan mental, berat badan ideal akan bertahan lebih lama tanpa efek yang loyo. Informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.
1: Wow, itu dia ya sebenarnya, iya, ya, khasiat-khasiatnya. Jadi paling tidak Anda yang mau menurunkan berat badan, saya dong kena nih ya. Jadi pastikan untuk bisa melakukan langkah-langkah yang sudah disampaikan, iya, kali, karena itu udah paling aman sih ya, iya. Di, ya, paling tidak bisa menonton-nonton mengenai mungkin makanan-makanan yang sehat juga, plus juga ya semualah tentang olahraga supaya kita jangan salah kaprah, iya, begitu kan.
0: Mengimbangi ya dengan olahraga.
1: Bener, harus ya. Baiklah, jangan kemana-mana, ada Cinta Sejati. Dina putarin lagu yang bakal Dina putarin dari Ari Lasso.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pendengar, tak terasa kita harus berpisah.
0: Ya, sekarang udah 56 menit.
1: Iya, dan di akhir acara kita di Rote Menyapa. Rote Pagi.
0: Benar. Tenang pagi aja, rangkaiannya Rote Menyapa ya. Ya, Rote Menyapa Pagi. Baiklah, saya Dina Yulianti.
1: Saya Alif Ndolu.
0: Ada Heri Baila, operator yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan pendengar semua dimanapun Anda berada. Selamat pagi
1: dan bye-bye.

0: Pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta di pagi hari ini untuk merilai warta warta berita dari Pro 3 Jakarta. Tetap dengerin terus di RRI Pro 1 Rote.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: BRIN telah hadir dengan teknologi genting yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias.
3: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak banyak stunting dan seterusnya.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting ramah lingkungan dari BRIN. Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program MBG di wilayah 3T. Negosiasi perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran memasuki tahap akhir. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026, saya Rudy Zain.